0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Apakah anak yang belum balig meninggal langsung ditempatkan di surga atau tetap melewati fase seperti orang sudah balig? Enggak ada orang yang langsung ke surga sebelum kiamat, termasuk para nabi. Tapi masuk dulu ke alam kubur. Di alam kubur manusia terbagi kepada 5 golongan. Di 5 tempat yang berbeda. Pertama, golongan pertama adalah golongan para nabi, para rasul. Mereka ada di Ar-Rafiqul A'la. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam sebelum meninggal, beliau diberi pilihan, kamu mau hidup agak panjang lagi atau mati tapi ditempatkan di Ar-Rafiqul A'la. Beliau menjawab, Allahumma Ar-Rafiqul A'la. Beliau memberi di Ar-Rafiqul A'la. Ini pertama. Kedua, para syuhada. Ruh para syuhada menjelma sebagai burung hijau yang berterbangan di taman-taman surga. Berterbangan. Ketiga, ruh orang-orang mukmin yang soleh. Mereka akan menjelma menjadi burung yang bergelayutan di pohon-pohon surga. Enak mana? Enak terbang ke sana kemari, enak bergelayutan, terbang ke sana kemari. Ketiga, orang-orang mukmin ahli maksiat, ahlul kabair, para pendosa besar. Mereka akan peroleh azab kubur sesuai dengan kadar dan jenis dosanya. Dan yang terakhir, yang kelima, orang-orang kafir. Mereka juga akan peroleh azab kubur yang kadar azabnya jauh lebih besar daripada azab bagi orang-orang muslim yang berdosa besar. Ya. Nah, bagaimana dengan anak kecil? Anak kecil diasuh oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sebagaimana hadis tentang mi'rajnya Nabi alaihissalatu wassalam. Di langit tertentu beliau, dalam hadis yang tadi itu, hadis tentang azab kubur, setelah melewati beberapa orang yang mengerikan, lalu ada pohon. Di pohon itu ada seorang kakek, orang tua, mengasuh anak-anak kecil. Rindang, enak, menyenangkan. Orang tua itulah Nabi Ibrahim dan anak-anak tersebut adalah auladul muslimin. Anak-anak orang-orang muslim yang mati sebelum mereka balik. Ya. Jadi tidak langsung ke surga.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Boleh enggak menempel ayat kursi di dinding rumah? Sobat tanya, untuk apa ditempel? Ngusir setan? Itu suruhan setan. Setan enggak terusir hanya dengan dipampang. Ya. Pasti karena nilai seninya, betul apa benar? Ya. Apakah menempel ayat kursi di dinding salah satu bukti memuliakan ayat kursi? Enggak. Tapi apa? Menjadikan ayat sebagai bahan eksploitasi nilai seni. Ayat kursi, satu ayat di dinding umpamanya, itu bisa jutaan harganya. Tapi mushaf Al-Quran 30 juz berapa harganya? Paling 100 ribu. Karena ini lebih lengkap 30 juz. Itu cuma satu ayat. Di 30 juz ada ayat kursi? Lengkap. Itu cuma satu ayat. Tapi kenapa harganya mahal itu? Karena seninya. Jadi dieksploitasi sebagai bahan untuk memperoleh keuntungan dunia melalui seni. Coba kalau umpama ayat kursi itu dicurat-coret oleh anak. Merentuh di sintrek. Tapi kalau 30 juz mushaf Al-Quran disobek-sobek oleh anak. Ih, anak pintar gitu ya. Enggak diapa-apain dah 100 ribu ya, teman. Itu 100 juta. Oleh karena itulah maka menempel kaligrafi di dinding bukan cara memuliakan Al-Quran. Kalau itu cara yang benar memuliakan Al-Quran, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya. Gak pernah ada ayat atau hadis atau ucapan sahabat memuliakan Al-Quran dengan cara menempelkannya di dinding. Gak ada. Nabi tidak, para sahabat tidak, para ulama tidak. Apakah berarti mereka tidak memuliakan Quran? Mereka paling memuliakan Quran. Cuma caranya beda. Mereka mah caranya benar, kita mah caranya salah. Mereka mah caranya dengan menghafalkannya, memahaminya, mengaplikasikannya. Kita mah hafal tidak, faham tidak, baca jarang, ditempel saja. Bukan begitu caranya, ya.
4: Bagaimana menyikapi dunia tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Tiap hari beliau baca itu, beliau minta rezeki. Doa orang-orang soleh mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya. Itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan di surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah. Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surat Al-Isra. Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia ma nasha'u liman nurid. Apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90, tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Enggak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia ingin. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat, bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya. Tapi dia cari akhirat. Terus kenapa, Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit, 40 ribu hektar. Ya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah. Rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia. Antum buat apa cari dunia sampai capek. Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak. 10 rumah walet ini buat Allah. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa. Cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi, seakan-akan dia berburu dunia, dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, waman aradal akhirah, barang siapa yang ambisinya akhirat, wasa'alaha sa'i, dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu dengan dunia dia mungkin, wa huwa mu'min, dan dia orang yang beriman, kana sa'yuhum masyfa, ulaika kana sa'yuhum masykura, maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. Kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz kenapa Ustaz orang ini enggak pernah sholat Ustaz, tapi kok fulusnya banyak Ustaz? Ana yang di shof pertama terus Ustaz. Allahu Akbar. Selalu gagal usaha Ustaz. Allah katakan kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ala. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih. Yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah jalla jalal. Jadi enggak bisa antum protes, kenapa ya ini orang Ustaz? Wallah orang enggak benar Ustaz. Tapi kok kaya Ustaz ya? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanatid dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada dinamanya. Mungkin. Orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul selalu mengingatkan, man kanatid dunya hamma, barang siapa yang ambisinya dunia, ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi, Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata. Antum pakai kacamata, bangun tidur dipakai lagi, mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran, Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata 'alaihi syamla, urusannya dicerai-beraikan. Maka kadangkala jamaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di shof pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi min ad-dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kala enggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunia. Wa man kanatil akhirah hamma, barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya, jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid, karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid, kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat, kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syaikhul Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syaikhul Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan, tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bila jadi masbuk, patokan untuk dapat rakaat sholat apakah Al-Fatihah atau ruku? Ruku. Al-Fatihah tidak. Adapun hadis yang menyatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah sholat tanpa membaca Fatihah, hanya untuk dua orang. Pertama untuk munfarid, kedua untuk imam. Imam dan munfarid wajib baca Fatihah. Adapun makmum beda. Ya, makmum hanya dapat rukunya imam. Faman adraka ruku faqad adraka rakaat. Siapa yang dapat ruku imam, dia dapat rakaat itu. Faqiraatul imam lahul qiraah. Bacaan imam untuk sudah mencakup bacaan makmum, ya. Ditambah dengan hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu, suatu saat datang ke masjid agak telat. Begitu sampai di pintu masjid, Nabi dan para sahabat sedang ruku. Lalu Abu Bakrah langsung takbir di pintu, langsung takbir lalu ruku. Dalam keadaan ruku dia berjalan ke saf. Bisa kebayangkan? Iya. Setelah beres sholat, Nabi SAW menegur. Siapa tadi yang berjalan sambil ruku? Saya ya Rasul, jangan kamu ulang. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh Abu Bakrah untuk menambah lagi satu rakaat. menunjukkan dia dapat penuh rakaat itu. Walaupun jangankan Fatihah, surat juga enggak kebagian, hanya kebagian rukunya saja, tapi oleh Nabi dianggap sah. Adapun jangan kamu ulang, maksudnya jangan kamu ulang berjalan sambil ruku, jangan. Itunya yang dilarang. Tapi rakaat itu sudah dapat. Seandainya rakaat itu tidak dapat, niscaya Nabi akan menyuruh dia untuk menambah satu rakaat lagi. Jadi patokannya ruku. Tapi ini jangan dijadikan alasan atau dalil untuk lambat. Tenang saja baru Fatihah, nanti juga ruku dapat. Jangan ya.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
5: Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ada sebagian sahabat Rasulullah SAW, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya nggak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
6: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
7: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik, pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah, keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, pernah lihat cicak bunuh diri? Pernah lihat cicak bunuh diri? Belum. Sama. Padahal cicak itu ekonominya lebih sulit dari kita. Ekonominya lebih sulit dari kita. Kenapa Ustaz? Iya, karena makanannya cicak itu nyamuk. Cicak bisa terbang? Tidak bisa. Nyamuk bisa terbang. Kan sulit. Lebih sulit cicak mencari nyamuk daripada kita mencari beras. Beras terbang? Tidak. Tapi pernah enggak kita melihat ada cicak putus asa, bunuh diri karena kesulitan ekonomi? Pernah? Tidak pernah. Kenapa justru manusia yang putus asa, kebingungan nyari rezeki? Rezeki kita semua itu sudah ditanggung sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi kecuali Allah sudah tanggung rizkinya. Allah firmankan ini dalam surat Hud ayat 6. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi ini melainkan Allah sudah tanggung rizkinya. Saya, jenengan, kucing, cecek, gajah, kudanil. Kudanil sama jenengan makannya banyak mana? Kudanil. Kudanil yang makannya berapa piring? Itu saja ditanggung sama Allah rezekinya. Apalagi saya dan jenengan yang makannya cuma pinten piring? Satu atau dua piring. Kenapa banyak di antara kita pusing? Ngesuk mangan apa ya? Ngesuk mangan apa? Ya mangan sega. Gak pernah kita melihat ada cicak menganang ini, gawa karung. Gua persiapan apa? Mangan ngesuk? Enggak. Padahal kita dibandingkan cicak, itu lebih pintar kita. Cicak lulus SD ora? Sekolah nangan di cicak. Sedangkan kita, ada yang lulus SD, SMP, SMA,

0: Bahkan ada yang S1.
1: Apa yang kita pusingkan? Rizki kita ini sudah ditanggung sama Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Dan yang nanggung kita itu enggak tanggung-tanggung. Siapa yang nanggung? Allah. Ada enggak yang lebih kaya dari Allah? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak yang lebih dermawan dari Allah? Enggak ada. Ada enggak yang lebih jujur dari Allah? Enggak ada. Allah itu paling kaya, Allah itu paling jujur, Allah itu paling dermawan. Kenapa kita ragu dengan janjinya Allah? Ini Allah sudah berjanji. Saya tanya, mungkin enggak Allah itu tidak menepati janji? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin, karena Allah paling jujur. Mungkin enggak Allah kehabisan makanan untuk ngasih makan kita? Enggak mungkin, karena Allah paling kaya. Mungkin enggak Allah berubah enggak ngasih kita? Enggak mungkin, karena Allah paling dermawan. Wong kita enggak minta aja Allah kasih kok. Betul? Saya tanya, tadi siapa yang habis subuh minta, "Ya Allah, moga-moga aku oleh bukaan." Ada? Enggak ada. Dikasih sama Allah. Dikasih sama Allah. Kita enggak minta air, dikasih air sama Allah. Kita enggak minta nasi, dikasih nasi sama Allah. Kita enggak minta buah, dikasih buah sama Allah. Kurang apa? Bukan berarti orang kerja. Ya wis lah nang omah bae. Ngenteni apa? Ngenteni berasa mlaku kowe. Ya enggak. Makanya Nabi SAW mengumpamakan orang yang tawakalnya benar itu seperti apa? Burung. Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih. Kalau seandainya kalian, wahai para manusia, tawakale benar. Tawakale apa? Benar. La ruziktum kama yurzaqut thair. Niscaya kalian akan mendapatkan rizki seperti burung mendapatkan rizki. Bagaimana caranya burung mendapatkan rizki? Pripun? Nek esuk pahal mangkat. Nek sore bali taghdu khimasan wa taruhu bitonan. Keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Itulah burung. Nabi SAW mengajari kita, kalau tawakal sih bener gue kayak tawakalnya manuk. Manuk gue kerja pahal, cuman tidak terlalu pusing. Gak pernah kita melihat anak manuk gawa plastik. Ya maksudnya gue apa? Simpenan ngemben gitu. Pokoknya pagi berangkat pulang kenyang. Pagi berangkat pulang kenyang. Makanya nyamuk itu manuk. Nah, makanya burung itu hidupnya sangat nyaman karena tawakalnya kepada Allah sangat tinggi. Maka bekerjalah, cari nafkah harus itu, tapi cari nafkah itu yang wajar. Wa ajmilu fit talab. Itu pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Wa ajmilu fit talab. Kerja ya kerja, tapi kerjane sing proporsional. Apa proporsional? Apa ya proporsional bahasa Jawane, apa proporsional? Sing member lah. Kerja ya sing member. Kepriye sih kerja member gue? Kerja member gue ya mangsane salat. Salat gue jenenge kerja member. Mangsane ngaji? Ngaji. Mangsane turu? Turu. Ya. Itu namanya kerja yang proporsional. Kita ini ya arep melembur nganti jam 12 bengi nek rezekine 50.000 ya. 50.000 ora nambah ora. Ya. Sudahlah, kita kerja ya kerja, tapi ora usah terlalu apa? Ngoyo. Enggak perlu kepala dijadikan apa? Kaki, kaki dijadikan kepala. Bekerja yang semangat bekerjanya, tapi bekerjalah yang wajar. Waktunya istirahat napa? Istirahat. Waktunya ibadah, ibadah. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya sholat, sholat. Mudah-mudahan kita rizkinya ditanggung oleh Allah semuanya sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Terima kasih. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Boleh enggak menempel ayat kursi di dinding rumah? Sobat tanya, untuk apa ditempel? Ngusir setan? Itu suruhan setan. Setan enggak terusir hanya dengan dipampang. Ya. Pasti karena nilai seninya, betul apa benar? Ya. Apakah menempel ayat kursi dinding salah satu bukti memuliakan ayat kursi? Enggak. Tapi apa? Menjadikan ayat sebagai bahan eksploitasi nilai seni. Ayat kursi, satu ayat. Di dinding, umpamanya, itu bisa jutaan harganya. Tapi mushaf Al-Quran 30 juz berapa harganya? Paling 100 ribu. Karena ini lebih lengkap 30 juz. Itu cuma satu ayat. Di 30 juz ada ayat kursi? Lengkap. Itu cuma satu ayat. Tapi kenapa harganya mahal itu? Karena seninya. Jadi dieksploitasi sebagai bahan untuk memperoleh keuntungan dunia melalui seni. Coba kalau umpama ayat kursi itu dicoret-coret oleh anak. Kemudian itu disintrik. Tapi kalau 30 juz mushaf Al-Quran disobek-sobek oleh anak. Ih anak pintar gitu ya. Nggak diapa-apain lah 100 ribu ya, itu 100 juta. Oleh karena itulah maka menempel kaligrafi di dinding bukan cara memuliakan Al-Quran. Kalau itu cara yang benar memuliakan Al-Quran, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya. Gak pernah ada ayat atau hadis atau ucapan sahabat memuliakan Al-Quran dengan cara menempelkannya di dinding. Gak ada. Nabi tidak, para sahabat tidak, para ulama tidak. Apakah berarti mereka tidak memuliakan Quran? Mereka paling memuliakan Quran. Cuma caranya beda. Mereka mah caranya benar, kita mah caranya salah. Mereka mah caranya dengan menghafalkannya, memahaminya, mengaplikasikannya. Kita mah hafal tidak, faham tidak, baca jarang, ditempel saja. Bukan begitu caranya, ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adama khatta'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Lau lam tudznibu." Kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan menyiapkan kalian, wa la ja'a biqaumin yudhnibun, dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha. Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullaha ta'ala mi'ata marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan, tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah, dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama meninggalkan yang utama, sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan, sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar, dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'is syamsu min maghribiha, Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfirud dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek, otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahanam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya, kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian aku lukau lihada wassafirullah li walakum wassafirullah al-adhim innallaha wal ghafurur rahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Saya memiliki anak berkebutuhan khusus, yaitu Down Syndrome. Mohon nasihatnya untuk saya dan suami. Ujian yang Allah berikan kepada setiap orang beda-beda. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan anaknya itu cerdas, kasep, ganteng. Ujian enggak? Ujian. Ada juga yang berupa hal yang tidak menyenangkan. Buruk apa bentuk fisiknya, goreng patut gitu. Warna kulitnya umpamanya hitam. Atau termasuk yang berkebutuhan khusus, autis atau sindrom apapun. Itu juga ujian. Apa yang harus dilakukan? Pertama, sabar. Jangan mengeluh. Itu pemberian Allah. Bukan hasil ikhtiar kita, bukan kesalahan kita. Kedua, itu amanah. Jaga, urus, tanggung jawab, tunaikan hak-haknya, berikan perhatian lebih daripada yang normal. Jangan mengeluh dengan itu. Jangan apalagi menyalahkan Allah. Kenapa ya Allah? Saya rajin ibadah, tapi dikasih anak yang kayak begini. Yang lain yang enggak ibadah sehat-sehat tuh. Normal-normal. Jangan. Ada kesan menyalahkan Allah Azza wa Jalla, ada kesan Allah mendzalimi. Allah itu laisa bidzallamil 'abid. Allah enggak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Tidaklah kita diberikan ujian berlebih dibanding orang lain kecuali Allah memandang kita layak, pantas dan mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketiga, yakini di dalam menunaikan tanggung jawab mengurus secara spesial anak yang berkebutuhan khusus, pahalanya jauh lebih besar. Dan ampunan yang Allah turunkan itu setiap saat. Kenapa? Karena melahirkan penderitaan. Setiap kita lihat anak itu kita bersedih, menangis. Penderitaan enggak? Penderitaan. Gugur dosa itu. Semua penderitaan yang Allah berikan kepada hamba menggugurkan dosa. Kesabaran di atas hal itu melahirkan pahala yang tidak dihitung. Saking banyaknya innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya memberikan pahala kepada orang sabar tanpa dihitung-hitung, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar itu dapat salawat dari Allah, dapat rahmat, dapat juga hidayah, petunjuk. Banyak kesabaran melahirkan banyak keuntungan yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak diuji. Oleh karena itulah maka Orang yang diberi anak dengan kebutuhan khusus, Allah menginginkan memberikan pahala yang sangat banyak atas kesabarannya. Allah menginginkan dosa-dosanya murudul, dihapus terus-terusan oleh penderitaan dan kesulitan mengurus anak ini. Dan Allah menginginkan derajat orang tua ini diangkat. Dunia akhirat. Saya nggak tahu yang dimaksud dengan Down syndrome itu termasuk yang tidak normal dalam hal berpikir gitu, bertindak, kayak autis gitu. Iya? Hah? Oh, iya, berarti itu fungsi akalnya tidak sempurna berfungsi sebagaimana orang normal. Itu seumur hidup dia bagaikan anak kecil. Walaupun sudah dewasa, secara biologis dia sudah 20 tahun ke atas. Mati dalam keadaan demikian sama dengan mati ketika bayi. Makanya jangan sampai saya ingin anak saya lucu seumur hidup kayak gitu tuh. Walaupun sudah gede, lucu dan kasih sayangnya tetap kan. Berbeda dengan orang yang normal. Walaupun sudah 20 tahun perhatiannya khusus. Kasih sayangnya juga khusus. Dan lucu terus walaupun melakukan banyak kesalahan dianggap lucu aja. Ketika mati anak ini dianggap mati seperti bayi. Dia kelak akan menunggu orang tuanya di pintu surga dan menuntun orang tuanya masuk ke dalam surga. Mau enggak masuk surga dituntun anaknya? Ah, sabarlah ya insya Allah. Boleh enggak kita berdoa agar dikasih anak yang begitu? Jangan.
6: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali ba'da sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin solihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali. Apalagi gak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan. Puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Ah, coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1. Enggak ada rakaat. Karena hanya berdiri, enggak ada ruku, enggak ada sujud. Berdiri 4 kali takbir. Takbir pertama baca iftitah, baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca tiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah, karena gak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barada. Wa naqihi min al khataya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad danas. Wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu al-jannah wa aidhu min adhabin nar wa adhabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi madkhala sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya, Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua. Dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama. Doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma gfir li walidayya, gitu enggak bisa. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar. Dia bingung. Rabbi anna li hadha. Ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak. Ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Kenapa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah, kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa laisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersedekah atau apa tadi saum nazar untuk orang tua? Sahih ini ayat dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangan tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia gak ikut mengelola perusahaan. Dapat gak tiap bulan? Dapat. Padahal dia tidak ikut kerja. Tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan gak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah, wa man 'asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, ad-dabaruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram, termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabir." Setiap dosa yang di ancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki ولا تنوحي ولا تتبرجي تبرج الجاهليه الاولى." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu. Dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada. Dan dua tangan. Dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit. Dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah. Saat Anda bermain TikTok. Ataupun video apapun. Yang memperlihatkan wajah Anda. Kemolekan tubuh Anda. Gaya berjalan Anda. Maka ketahuilah baik-baik. Saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudara, membentuk pantat, membentuk pinggul. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik. Wahai saudariku muslimah. Berdandan. Di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Termasuk ciri wanita. Karakteristik yang paling dominan. Dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat ma'ilat mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
9: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikat itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wabil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun, tentang keadaan permukaan bumi ini. Kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, wa idda'udu ni'matallahi la tuhsuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya ya, dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat ya berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik, yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
11: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين.
1: راديو تربية سنة لله نينا مرنا.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran taiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Ikhwata iman azanillahu wa iyyakum, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah. Alhamdulillah pada kesempatan Sabtu pagi di tanggal 30 Rabiul Akhir 1447 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 12 September 2026. Insyaallah beberapa saat ke depan kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah dalam acara Tabligh Akbar bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala, yang kami siarkan langsung dari Aula Mahad Safira di Garut, Kampung Sodong, RT 01 RW 7 kami ulangi, Kampung Sodong RT 01 RW 11 Muara Sanding, Kabupaten Garut. Kajian di pagi hari ini merupakan kajian rangkaian dari Tabligh Akbar di kota Kabupaten Garut dan Kota Tasikmalaya bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala. Dan kami informasikan bahwa insya Allah di sore hari nanti kami akan menyiarkan juga kajian Islam ilmiah bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala, yang kami siarkan langsung dari Mahad atau Pesantren Khulafaur Rasyidun di Tasikmalaya. Ikhwati iman azanillahu ayyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada. Kami aturkan terima kasih atas kebersamaan antum semua pada pagi hari ini, di pagi yang berbahagia di hari Sabtu tanggal 30 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kami informasikan kepada para pendengar dan pemirsa bahwa insya Allah pada hari Sabtu tanggal 7 Rabiul Akhir 1448 Hijriah atau 19 September 2026 akan hadir daurah bersama Ustaz Abu Firanda Andirja hafizahullahu taala di Masjid Pusdai Bandung. Baik, khotiman azanillahu ayyakum. Alhamdulillah Ustaz sudah memulai kajiannya, untuk itu mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah dalam tema agungnya kelembutan bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala, yang kami siarkan langsung dari Mahad Safira Kabupaten Garut. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak, barakallahu fikum.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. إخوتي في الله, para asatidah di Ma'had Safiro Garut, Jawa Barat, para santri, santriwan, santriwati, para pengurus pondok pesantren Safira, para jamaah sekalian, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pemirsa, para netizen TV ataupun melalui media sosial, alhamdulillah pagi hari ini kita berjumpa menempati tempat di Pondok Pesantren Safira Garut, Jawa Barat. Tema yang kita angkat sekarang adalah kelemah lembutan, dan ini akhlak yang sangat-sangat agung. Kita harus berlemah lembut dalam segala hal, dalam mendidik, dalam berdakwah, dalam bermuamalah, dalam berinteraksi, dalam berkomunikasi. Terapkan kelemah lembutan, segala sesuatu yang disertai dengan sikap dan perkataan yang santun, yang lemah lembut, dijamin akan berjalan baik, berakhir baik. Kalau ada orang setelah disikapi dengan lemah lembut tetap menunjukkan kekasaran, penentangan, permusuhan, kebencian, orang itu memang orang yang hatena lewih teas tibatan batu, tibatan besi. Biarkan. Agungnya kelemah lembutan bisa dilihat dari beberapa poin berikut ini. Pertama, kelemah lembutan itu bukti turunnya rahmat Allah kepada orang tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Al-Karim surah Ali Imran 159, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadhlan ghalidhal qalb lanfaddu min hawlik." Fabima rahmati minallah, maka karena sebab rahmat Allah kepada kamu, lintalahum, kamu bersikap lemah lembut kepada mereka. Walau kunta fadhlan ghalidhal qalb, kalau kamu bersikap kasar dan keras kepada mereka, lanfadhu min hawlik, pasti mereka lari menjauh, meninggalkan kamu. Huruf bi di dalam ayat ini, fabi, fabima rahmati minallah, disebut bi sababiyah. Maka diartikan karena sebab rahmat Allah kepadamu, kamu bersikap lemah lembut. Jadi kelemah lembutan itu efek dari turunnya rahmat Allah. Kalau seseorang bersikap lemah lembut, berarti orang itu telah dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Kedua, kelemah lembutan itu juga termasuk sifat akhlak karakter manusia terbaik. Siapa manusia terbaik? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla surah At-Taubah 128, laqad ja'akum Rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian. Maksudnya rasul ini golongan manusia seperti kita. Karakter rasul itu pertama aziz, azizun alaihi ma'anitum. Makna aziz sangat berat bagi beliau melihat penderitaan kalian. Kalau kalian sebagai umatnya menderita, Nabi lebih menderita lagi. Saking cintanya beliau kepada umatnya. Harisun alaikum, sangat amat bersungguh-sungguh menginginkan kebaikan bagi kalian. Bil mu'minina ra'ufur rahim, dan kepada sesama mukmin beliau ra'uf. Ra'uf itu berlemah lembut. Rahim, sangat penyayang. Jadi Allah mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 4 sifat di dalam ayat ini. Pertama, aziz, sangat empati kepada sesama muslim. Kedua, haris, haris itu bersungguh-sungguh untuk memberikan kebaikan kepada umatnya. Ketiga, rauf, berlemah lembut. Keempatnya, rahim. Jadi berlemah lembut termasuk salah satu di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terlihat di dalam beberapa kasus. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang ngumpul ngariung bersama para sahabat di masjid, dak-dumadak, tiba-tiba datang orang Arab Baduy masuk ke masjid, jalang-jeleng, songong gitunya. Lalu apa yang terjadi? Dia apa? Kencing di pojok masjid. Zaman kiwari, zaman sekarang preman, gak ada yang berani itu kencing di masjidnya. Ini macer. Melihat begitu para sahabat langsung bereaksi, mau menghampiri orang itu, mencegah, bahkan tak mustahil mau menghajarnya. Menghajar dalam bahasa Indonesia ya, artinya dikuma, diperpek gitu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Da'au, biarkan, biarkan, biarkan. Dengan lemah lembut. Sahabat lain bersikap agresif gitu, bersikap garang gitu. Nabi mah biarkan, biarkan. Sampai orang itu menyelesaikan kencingnya. Dan sikap Nabi dan para sahabat itu dilihat oleh orang Arab Baduy ini. Setelah beres kencing, Nabi alaihi salatu wasalam meminta seember air dibanjur, tidak dipel. Tahu kenapa tidak dipel? Dah tanah tuh. Maknya tanah dipelnya pasir, bukan apa ini teh, keramik, lantai gitu, bukan. Gak mungkin dipel, cukup dibanjur. Sambil berkata, inna hadzal masjid la yasluhu fiha min aqdarin nas. Sesungguhnya masjid ini tidaklah layak di dalamnya ada kotoran manusia. Dengan lemah lembut. Lihat, beliau tidak memerahi, apalagi memukul. Tapi hanya memberikan penjelasan. Apa reaksi orang itu? Dia berdoa, Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, berikan rahmat-Mu kepada aku dan Muhammad saja, yang lain jangan diberi. Tuh. Jadi reaksi orang itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam simpati, senang sampai didoakan, berikan rahmat kepada aku dan Muhammad aja. Yang lain mah jangan diberi itu, karena yang lain mah apa? Kasar, keras sikap-sikapnya. Nabi lemah lembut. Ini kasus pertama. Dengan itu orang ini masuk Islam. Kasus kedua, ada orang mu'alaf baru masuk Islam, namanya Muawiyah bin Al-Hukam. Tapi sebelum masuk Islam dia sudah banyak gaul dengan sahabat, tahu kebiasaan, beberapa kebiasaan para sahabat. Setelah masuk Islam dia sholat berjamaah menjadi makmum. Tiba-tiba haji, ada yang bersin. Dia tahu kalau orang bersin didoakan yarhamukallah, yarhamukallah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Padahal lagi sholat. Sahabat lain melotot ke dia. Dipelototin begitu dia enggak enak. Masya nukum tanduruna ilaya, ngapain kamu melototin saya? Ngomong padahal lagi sholat. Kalau dia tahu dan sengaja, batal sholatnya. Tapi karena dia mu'alaf, baru masuk Islam, belum tahu. Para sahabat lalu menepuk-nepukan tangan mereka ke paha-paha mereka, berisyarat diam. Aku pun diam. Seusai salat, demi Allah, aku tidak pernah menemukan orang yang lebih lembut dalam memberikan nasihat selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak memarahi aku, tidak menyalahkan aku. Beliau hanya berkata secara umum, inna hadhi sholah la yasluhu fiha min kalamin nas. Innama huwa dzikr wa tilawatul Qur'an. Sesungguhnya di dalam sholat tidak layak ada ucapan manusia, hanyalah sholat itu zikir, takbir, dan membaca Al-Qur'an. Sudah tidak ditujukan siapa tadi yang ngomong lagi sholat, jangan begitu. Enggak, beliau tahu orang ini belum tahu, mu'alaf baru masuk Islam, tidak boleh disikapi secara kasar dan keras. Lemah lembut. Orang ini tidak malu, orang ini tidak merasa tersudutkan, karena Nabi berbicara secara umum dan berkata secara santun. Dan banyak kasus-kasus lain tentang kelemah lembutan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah kita melihat agungnya kelemah lembutan, karena sifat ini dimiliki oleh Nabi Alaihissalatu Wassalam, dan beliau contoh tauladan untuk kita. Laqad kana fi Rasulillah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ketiga, agungnya kelemah lembutan bisa kita lihat bahwa kelemah lembutan ini termasuk salah satu di antara sifat Allah, juga nama Allah. Salah satu nama Allah Ar-Rafiq. Dalam nama pasti terkandung sifat. Semua nama dan sifat Allah enggak ada yang baik, tapi terbaik. Enggak ada yang mulia, tapi termulia. Makanya dengarnya sampai selesai. Kalau tadi dipotong, jangan-jangan video saya dipotong. Sifat Allah itu tidak ada yang baik, tetap dipotong. Itu bisa dihujat saya ya. Tapi terbaik, makanya disebut Al-Asma'ul husna, bukan al-asma'ul hasanah. Kalau hasanah bentuk mu'annath dari al-hasan, kalau al-husna bentuk mu'annath dari al-ahsan. Al-ahsan apa disebutnya? Superlatif dalam bahasa kita. Ter isim tafdil dalam bahasa Arab. Isim tafdil itu ter gitu. Kabir besar, akbar terbesar, itu disebut isim tafdil ya. Tawil tinggi, tertinggi, atwal, azim agung, paling agung, a'zam. Disebut apa tadi? Isim tafdil. Ahsan terbaik. Kalau hasan baik, ahsan terbaik. Mu'annathnya kalau ahsan husna. Al-asma'ul husna, nama-nama Allah terbaik, bukan sekedar baik. Sifat Allah ulia, tertinggi, teragung. Karena itulah semua sifat Allah pasti terbaik, pasti teragung, pasti tertinggi, termulia. Salah satunya Ar-Rafiq. Rafiq ini sifat Allah. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innallaha rafiqun yuhibbu rifqa fil amri kullihi. Sesungguhnya Allah itu rafiq, maha lemah lembut. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah menyusun kitab namanya Fiqih Al-Asma'ul Husna. Itu penjelasan atau syarah tentang Asma'ul Husna, tentang nama-nama Allah. Di antara Ar-Rafiq, lalu beliau menjelaskan selain maknanya juga bukti-bukti rafiqnya Allah kepada hamba-hambanya. Kalau umpamanya hamba melakukan kebaikan, pahalanya 10 kali lipat. Tapi kalau melakukan keburukan hanya satu. Kalau hamba punya niat melakukan satu kebaikan, sudah dicatat. Kalau niat kebaikan itu dilakukan, 10 kali lipat pahalanya. Tapi kalau tidak jadi dilakukan tanpa udzur, haror ya. Satu niat itu tetap, satu pahala dari niatnya tetap. Tapi kalau tidak jadinya itu karena ada udzur, karena ada halangan, diberi pahala sama dengan mengamalkannya 10 kali lipat. Bagir pisannya Allah banyak. Kalau umpamanya kita pas zuhur azan nih, wah mandi, mau ke masjid, pakai gamis, pakai kopiah, ambil parfum, disemprotkan sebotol habis gitu. Ke masjid, pas baru di pintu, gebret hujan badak jum. Walah, gak jadi. Akhirnya sholat sendirian di rumah. Tidak jadi sholat berjamaah ke masjid karena ada uzur. Walaupun sholat sendirian di rumah, pahalanya tetap sama dengan pahala sholat berjamaah. Bagir pisan Allah matanya. Ini salah satu di antara bukti rafiqnya Allah kepada makhluk. Dan ada belasan poin bukti-bukti rafiqnya Allah kepada makhluk yang kita tidak akan bahas karena materi kita bukan itu ya. Tapi yang jelas Rafiq itu salah satu di antara al-asmaul husna, juga sifat Allah. Nama Allah, sifat Allah, enggak ada yang baik tapi yang terbaik. Karena itulah sifat Rafiq pada diri hamba itu dipastikan mulia, agung dan baik. Ini alasan ketiga kenapa kelemah lembutan itu sesuatu yang sangat agung, tinggi dan mulia. Alasan keempat, sifat kelemah lembutan dicintai oleh Allah, dicintai juga pelakunya. Sebagaimana hadis tadi, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Allah itu rafiq dan mencintai sifat rafiq, mencintai sifat kelemah lembutan di dalam semua urusan, fil amri kullihi, di semua urusan, apapun urusan itu, mengajar, mendidik, membimbing, berdakwah atau muamalah, muamalahnya itu baik jual beli, pinjam meminjam atau berinteraksi atau berkomunikasi, disertai dengan kelemah lembutan, dijamin bakal berakhir baik, berjalan dengan baik. Dicintai oleh Allah Azza wa Jalla sifat kelemah lembutan ini, dan dicintai juga para pelakunya. Maka kita tahu kalau seseorang sudah dicintai oleh Allah, untung bingit. Atau jangankan oleh Allah, dicintai oleh sesama manusia aja sudah seneng bukan mainnya. Dicintai oleh guru kita, dicintai oleh orang tua, oleh atasan kita, duh seneng bukan main. Dicintai oleh akhwat, seneng apa tidak? Bingit senengnya. Ahwat juga begitu, dicintai oleh ikhwan, senangnya bukan main, bisa sumringah itu. Apalagi oleh Allah Azza wa Jalla. Sahih riwayat Imam Bukhari menyatakan, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yamtashu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in sa'alani fa'atituhu, wa la in sa'adani la'idannahu. Kalau aku sudah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya lah dia melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta suatu kepadaku, aku berikan permintaan. Bila dia butuh perlindungan, aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Salah satu penyebab hamba itu dicintai oleh Allah karena sifat lemah lembutnya. Ini alasan keempat ya. Kenapa lemah lembut itu sesuatu yang sangat agung. Alasan yang kelima, kenapa kelemah lembutan ini sesuatu yang amat sangat agung. Apapun yang disertai kelemah lembutan pasti indah, pasti baik. Sebaliknya, kalau kelemah lembutan ini tidak disertakan dalam segala hal, pasti buruk. Baik mendidik, coba mendidik dengan lemah lembut, murid senang, murid suka, nyaman. Kalau senang, nyaman, otaknya terbuka, hatinya terbuka, pelajaran udah masuk. Sejam eleh, gak terasa sudah habis lagi. Pasti gurunya dicintai, disukai. Kalau dengan kelemah lembutan, guru yang seperti itu oleh murid dikangenin. Kalau libur itu murid menderita loh. Aduh, saya kangen kepada ibu guru gitu. Jangan liburlah bu guru, besok masuk aja lagi. Bisa begitu. Apalagi kalau libur panjang, libur semester, apalagi libur akhir tahun. Itu kangennya ke guru bukan main, kangennya ke suasana belajar bukan main. Karena apa? Karena menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Disertai kelemah lembutan. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana." Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah terdapat dalam sesuatu kecuali akan memperindah sesuatu itu. Dan tidaklah kelemah lembutan dicabut dari sesuatu kecuali akan memperburuk sesuatu tersebut. Apapun sesuatu itu, muamalah umpamanya ya, dagang. Si Mang Sayur menawarkan dagangnya, datang ibu-ibu keluar, terus nanya dengan lemah lembut, "Mang, ada daging?" "Ada." "Sabaraha?" "Sakilo 200.000 atau 50.000 nya." Ini lemah lembut dikasih enggak? Ya tidaklah, rugi dong. Tapi dengan kelemah lembutan senang gitu. Mendidik juga begitu. Dakwah juga begitu. Dakwah kan indah kalau caranya lemah lembut. Mendidik indah kalau lemah lembut. Berkomunikasi indah kalau lemah lembut. Berinteraksi indah kalau lemah lembut. Maka kata Nabi, "La yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana." Tidaklah kelemah lembutan tercabut dari suatu kecuali akan memperburuk. Coba dakwah kasar. "Hei calon-calon neraka. Hei orang-orang fasik. Hei orang-orang yang pika gemesin malaikat." Wah, sampai teriak membentak. Jadi si Musalmi teh serasa dimarahin, serasa divonis, serasa mau dihukum. Apa yang terjadi? Gak suka, tersinggung. Bukan dengan isinya, mungkin isinya benar, tapi dengan caranya yang kasar, yang keras. Lari. Allah menyatakan dalam Ali Imran 159 tadi, "Walau kunta fadhdan ghalidhal qalb lanfadhu min hawlik." Kalau kamu bersikap keras dan kasar kepada mereka, mereka akan lari menjauhimu. Bukan lari karena isi dakwahnya, tapi karena cara dakwahnya yang kasar. Coba dalam mendidik guru di kelas, siapkan rotan. Murid masuk pasang muka angker. Siapa yang gak jawab, gak bisa jawab pertanyaan, saya cepet. Dan benar dilaksanakan. Dan murid ya walaupun bisa menjawab dan hafal, karena takut gugupnya, akhirnya gak bisa jawab, cepet. Siapa yang nangis ditambah. Akhirnya tiba-tiba bergeg, nahan tangisan. Besoknya itu anak datang lagi gak? Tidak. Kapok. Mogok. Kalau zaman baheula, lapor ke orang tua gak masalah. Zaman sekarang lapor ke orang tua, lapor orang tuanya ke polisinya gak? Sehingga guru-guru itu sekarang takut. takut kalau mau berbuat sedikit kasar ke anak didiknya. Orang tuanya melaporkan ke polisi. Dulu zaman saya waktu masih anak-anak, saya pernah anak-anak dulu. Kalau ada anak dicepret ku guru, lapor ke orang tua. Dan ditambah tuh bongana maneh bandel, dicepret deh. Memalukan kamu mah. Dan guru geja sanes jelema gelo, temungkin nyepret te pupukunya. Guru zaman baheula lagi menerangkan, ada anak ngobrol atau main-main, dur penghapus jadi baledog ayah. Ayah anak itu zaman saya sekolah ada, bukan saya korbannya, bukan teman saya mah bager. Sebenarnya bukan bager-bager amat, lagi sekolah saya kuulen. Apa kuulen? Gak ada terjemahnya kuulen tuhnya. Tahu kan di Garut ada istilah kuulen? Pemalu gitu, penakut, gak berani gitu. Kuulen weh, gak berani ke guru. Jadi bager lah. Bager itu sebab kuulen. Aina mah alhamdulillah teteh keulen. Ya. Tapi bukan berani-berani melawan ke guru, enggak. Cuma enggak pemalu lagi. Bukan hilang rasa malu, ya ada. Tapi malu pada tempatnya. Jadi zaman baheula mah beleuweur di baledog, cetruk, benjol. Enggak berani lapor ke orang tua. Orang tua nanya itu kunaon benjol, tidagor, paling gitunya. Gak berani ngomong di baledog ku penghapus. Kalau berani ngomong begitu digetok meureun we bandel kan gitu. Nah, tapi anggap sekarang ada guru yang galak, kasar, keras. Kesalahan murid dihukum dengan hukum yang melebihi kadar kesalahannya. Kalau ada yang begitu, niscaya bubar tuh. Akhirnya proses belajar mengajar tidak berlanjut, buruk. Jadi kekasaran, kekerasan yang diterapkan dalam segala hal memperburuk hal tersebut. Coba hidup bertetangga dengan kasar, dengan keras. Kita lagi duduk tetangga lewat, monyet kemana? Naon sia melong. Dagar lut tentunya. Jadi wala yunza'u min syai'in illa syana. Tidaklah kelemah lembutan tercabut dari sesuatu kecuali akan memperburuk semua hal yang dilakukan dengan cara keras dan keras.

memberikan kebaikan, menginginkan kebaikan. Yang dimaksud menginginkan di sini adalah menakdirkan. Kalau Allah mau mentakdirkan kebaikan bagi seseorang, Allah kasih hidayah untuk berlemah lembut. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya dengan sanad yang sahih. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah irfiqi, fa inna

kebaikan suami ke istri lemah lembut, istri ke suami apalagi, orang tua ke anak lemah lembut apalagi sebaliknya, majikan ke pembantu lemah lembut apalagi pembantu ke majikannya. Dan itu yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Allah menyatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukan istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Itu perintah Allah loh. Kedua, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan istausu bin nisa'i khairan. Aku wasiatkan kepada kalian untuk berperilaku baik kepada para wanita. Wanita termasuk istri, ibu, putri, adik atau kakak perempuan, disikapi dengan lemah lembut. Makanya kalau seorang suami kasar, keras ke istrinya, pertama dia durhaka kepada Allah karena tidak melaksanakan perintah Allah. Allah berfirman wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kedua, durhaka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena beliau mewasiatkan istausu bin nisa'i khairan. Ketiga, durhaka kepada mertuanya. Coba mertuanya kalau tahu putrinya dikasari oleh mantunya, tersungging tidak? Tidak, tidak tersungging, tapi tersinggung. Kalau tersungging kan senyumnya, senyumnya tersungging di bibirnya tuh. Jadi mertua tidak akan tersungging ketika putrinya disakiti, tapi tersinggung. Marah enggak? Bingit semarah, putri saya dinangnak nenek dari kecil gitu, salah apapun tidak berani dimarahi, takut hatinya itu pecah, hatinya tersakiti, oleh anak orang lain dikasari, disakiti, marah dia. Mungkin orang tua jauh lebih sakit melihat anaknya disakiti, anaknya tegar tapi orang tuanya ngamuk gitu. Ada yang begitu? Ada. Siapa yang sudah punya anak pasti merasakan bahwa penderitaan anak adalah dua kali penderitaan orang tuanya. Melihat anaknya menderita, orang tua lebih menderita melihat penderitaan anak. Ini kalau orang tuanya benar. Kalau ada yang berkata, ah, enggak, saya mah lihat anak menderita sedih, cuek, weda manehanana. Teke tak orang tua anak itu mah tidak berperasaannya, tak punya hati yang kayak gitu mah. Ya pastilah. Orang tua manapun lebih sakit melihat anaknya menderita. Kalau orang tuanya benar. Jadi kelemah lembutan seorang suami ke istri, orang tua ke anaknya diperintah oleh Allah, diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya suami terbaik dilihat dari sebaik apa dia memperlakukan istri dan anak-anaknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang

terbaik ke keluarganya, ke istrinya, ke anaknya. Dan aku orang terbaik di antara kalian kepada istri-istriku. Baik buruknya seorang suami dilihat perilaku dia kepada istri dan anaknya. Kenapa? Karena dengan berlaku lemah lembut dan baik ke istri dan anak-anaknya, berarti dia melaksanakan perintah Allah, melaksanakan wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti baik efeknya. Sebaliknya kalau kasar ke istrinya, dia seburuk-buruk orang tuh. Suatu saat riwayat ini dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Datang seorang wanita disertai ayahnya ngadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa suaminya memukul istrinya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Qisas, balas, pukul lagi. Wah, senang ini. Jadi bapak dengan putrinya itu balik lagi mau menghajar siapa? Suaminya. Kata Nabi, balas. Tapi begitu dia mereka pulang beberapa langkah, falamma walla da'ahum, dipanggil lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata turun ayat surah An-Nisa 34 yang membolehkan suami memukul istrinya. Itu ayat loh. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna. Wanita-wanita yang kalian khawatirkan akan durhaka ke suaminya, fa'idhuhunna, ajari mereka, nasihati. Kalau dinasihati tidak mempan, wahjuruhunna fil madaji, pisah tempat tidur. Jangan tidur bareng. Kata Ibnu Abbas, la yukallimuha wa la yuhadditsuha, enggak diajak ngomong, enggak ajak bicara, didiemin. Semoga dengan itu berubah. Kalau dengan itu tidak berubah, wadribuhunna, pukul mereka. Ini ayat. Pukul itu langkah terakhir. Setelah dua proses sebelumnya dilakukan enggak ngaruh, baru jurus terakhir pukul gitu. Boleh. Tapi ada batasan. Kedua, enggak boleh menimbulkan bekas. Maka dengan demikian enggak akan terkena undang-undang KDRT. Dipukul, tek. Nangis, lapor ke polisi, saya dipukul suami saya. Kata polisi, okay, kita proses. Mana buktinya, ada bekasnya, dilihat. Tececel, teboncel, tebohak, bohak acan. Bisa polisi memproses? Enggak bisa, sebab nanti kalau ke pengadilan ditanya bukti, ada enggak visum, hasil visum dokter, atau foto nih bengkak, atau ada tapak jari, atau terluka gitu. Ada? Tidak ada. Mana atau gimana membuktikannya di pengadilan? Gak bisa diproses. Karena itulah maka gak akan terkena undang-undang KDRT kalau sesuai dengan takaran syariat ketika memukulnya. Jadi disampaikan ayat ini kepada mereka, akhirnya enggak jadi kisosnya tuh. Karena boleh suami memukul istri kalau bandelnya itu bingit bedang wangkalang teka palang, bedang wangkalang teka palang dinasihati, dibiarkan, enggak berubah-ubah, silakan pukul. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa ulaika min khiyarikum, mereka yang sampai makul istri bukanlah orang-orang terbaik di antara kalian, bukan orang baik di antara kalian, buruk. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikategorikan orang buruk.

0: Jadi inilah pentingnya lemah lembut suami ke istri ke suami, orang tua ke anak ke orang tua, majikan ke pembantu ke majikan. Kalau majikan ke pembantu harus baik, harus lemah lembut, apalagi sebaliknya. Kalau orang tua ke anak harus lemah lembut, lihat. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ingat ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika mengajari anaknya, ya bunayya, wahai anakku, itu kelemah lembutan, la tusyrik billah. Kelihatan lemah lembutnya itu, ya. Maka sebaliknya lebih besar lagi kewajibannya. Anak lebih wajib berlemah lembut ke orang tuanya. Pembantu lebih wajib lagi berlemah lembut kepada majikannya. Makanya kalau ada pembantu yang sampai berani baut ke majikan, baik orang tuanya, anaknya, mantunya, cucunya, tak tahu diri itu. Nah, gak takut dipecat apa. Para majikan itu merekrut pembantu demi kenyamanan, ketenangan, kesenangan, kebahagiaan anggota keluarganya. Agar anaknya, cucunya, mantunya nyaman, senang, bahagia. Tapi kalau keberadaan pembantu ini bikin mereka gak nyaman, sumpek gitu karena dibaudan, cemberut dan seterusnya, ya tentu saja majikan lebih memilih keluarganya, lebih memilih anak mantu cucunya. Anak mantu cucu gak bisa dipecat, gak ada gantinya. Ya pembantunya yang dipecat, cari ganti. Pembantu mah banyak, ya enggak? Jadi kalau ada pembantu yang kurang ajar kepada majikannya, gak tahu diri itu. Tidak bersikap lemah lembut, padahal majikannya bersikap baik dan lemah lembut. Maka lihat, baik saja seorang pembantu berakibat buruk, gak nyaman ke semuanya. Akhirnya efek buruknya berbalik kepada dirinya sendiri. Matikan HP-nya kalau lagi ngaji, gak ganggu ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza arada bi ahli baitin khaira dallahum ala babi rifqi. Sesungguhnya Allah kalau menghendaki kebaikan kepada sebuah keluarga, sebuah rumah tangga, Allah berikan hidayah kepada mereka untuk memiliki sifat lemah lembut kepada mereka. Karena itulah dari sini kita mengetahui salah satu bukti agungnya sifat lemah lembut adalah itu bukti sekaligus penyebab lahirnya kebaikan. Itu bukti Allah menginginkan kebaikan bagi keluarga tersebut, ya. Suatu saat ada orang Yahudi menyampaikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi salamnya itu diplesetkan bukan assalamu alaikum tapi assalamu alaikum. Kalau assalam kan artinya apa? Keselamatan. Kalau assam racun. Racun untuk kalian. Dipleset-plesetkan tuh. Nabi mah sallallahu alaihi wasallam tenang. Tapi yang tersinggung istrinya Aisyah. Aisyah menyatakan wa alika sam. Wa laknatullah wa ghadabuh. Racun atas kalian, laknat Allah, murka Allah atas kalian, sambil keras kasar. Ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Mahlan ya Aisyah, alaiki birifqi wa iyyaki wal unuf wal fahsh. Kata Nabi SAW, santai, tenang hai Aisyah, kamu harus berlemah lembut, jangan kasar, jangan keras, jangan fahsh. Fahsh itu kekasaran dalam bentuk verbal, dalam bentuk ucapan, ucapan keji gitu. Oleh Nabi dilarang. Mahlan ya Aisyah, tenang, tenang Aisyah, aliki birifqi, kamu harus lemah lembut. Wa iyyaki wal unuf, jangan kamu kasar, keras. Qalat, berkata Aisyah, awalam tasma ma qalu, engkau tidak mendengar apa yang mereka katakan. Assalamualaikum diplesetkan assalamualaikum. Apa kata Nabi SAW, afalam tasma'i maqultu, tidakkah engkau mendengar apa yang aku katakan. Radadtu alaihim fayustajabu li fihim wa la yustajabu lahum fiyya. Kata Nabi SAW, aku menjawab doa keburukan mereka, maka jawabanku diijabah oleh Allah. Mereka mendoakan keburukan kepadaku, tapi Allah tidak akan mengijabah doa buruk mereka. Tenang, yang balas itu Allah, bukan kita. Jadi kalau segala sesuatu kita serahkan saja kepada Allah, plong tuh. Coba kalau kita naik angkot, taksi, ojol dan seterusnya ya. Terus kita lebihkan bayarannya dengan niat sedekah, infak, membantu, menyenangkan dia. Daplong tuh hati teh. Apalagi ketika umpah di ojol itu kita bayarnya 23.000, kasih 50.000, ambil saja Pak kembali. Jazakallahu khairu. Da murudul doa teh tuh, Bapak sing sehat, sing sekeluarga, sing ditambah rezekinya ribuan kali lipat, sing masuk surga. Amin. Itu doanya itu menggedor langit itu. Tapi kalau umpamanya 23.000 kita kasih 25, kembali 2.000. Itu ayah Pak, harus siapkan. Kayak itu Pak, kamu wah. Akhirnya ya udah ambil, dah gondok atau hati teh. Berpisah dengan ojol itu membawa hati yang sumpek sempit, apalagi kukulutus. Si itu juga begitu, si ojolnya juga pelit amat. Pirage sakitu, sing seret rizkina, sing cilaka, macam-macam. Murudul itu doa-doa apa? Keburukan. Efeknya buruk. Hati kita sumpek sempit, terus ada doa buruk dari orang itu kepada kita. Kita juga mungkin doanya buruk bagi mereka. Sing telaku si ojol teta, sing dapat bintang, terus kasih bintang satu gitu. Tasi kasih apa komen yang buruk supaya dia di ban apa isinya, istilahnya kumaha lah. Dah sumpek itu hati teh, dia sumpek, kita sumpek. Dia mendoakan keburukan, kita juga mendoakan keburukan. Aduh, enggak nyaman. Tapi kalau tadi dengan niat infak dan sedekah kita lebihkan, plong kita, plong dia, murudul doa kebaikan, kasih bintang 5. Andai ada 10 bintang, kita kasih bintang 10 tuh. Seneng dia. Ia jelemak bager-bager ting, sudah bayar 2 kali lipat, dikasih bintang 10 lagi. Ya Allah, perbanyak penumpang seperti ini. Ya Allah, solehkan dia, sehatkan dia, bukakan pintu rizki, timpahkan keberkahan kepada rizki, umur dan keluarganya. Dikabul doanya tuh. Dakwatu da'watul muslim li akhihi fi dhahril ghaib mustajabatun. Doa seseorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuan saudara yang doakan itu mustajab. Di sampingnya ada malaikat yang mengaminkan, lalu malaikat menyatakan walaka bimitsli, bagimu seperti doamu untuk dia. Aduh, plong semua. Sumringah semuanya, nyaman ke semuanya. Itu adalah efek dari kelemah lembutan. Termasuk apalagi penguasa ke rakyatnya tuh wajib berlemah lembut. Dan sebaliknya, rakyat ke penguasa wajib lemah lembut. Kalau tidak, maka al-jaza'u min jinsil amal. Penguasa mana saja yang mempersulit kehidupan rakyatnya, kasar, keras kepada rakyatnya, maka Allah akan persulit penguasa seperti itu. Itu doa Nabi SAW loh. Sebagaimana terungkap dalam salah satu hadis. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Nabi berdoa, kata beliau, Allahumma man walla min amri ummati syai'an fasyaqqa 'alaihim fasyaqq 'alaihi wa man walla min amri ummati syai'an farafaqa fihim farqafa bihim farfuq bihi. Ya Allah, siapa saja yang diamanati kekuasaan mengurus urusan umatku, lalu mereka mempersulit kehidupan warganya, persulit kehidupan dia, ya Allah. Sebaliknya, siapa saja orang yang diberi kekuasaan mengurus urusan umatku, lalu dia berlemah lembut kepada rakyatnya, maka permudah urusan dia, maka berlemah lembutlah engkau kepadanya. Ingat para penguasa, para pejabat nih, semoga ini sampai ke presiden, ke menteri, ke gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kades, RW, RT. Punya warga kalian, Allah yang beri amanat. Doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja penguasa dianugerahi kekuasaan amanah untuk mengurus urusan umat, lalu bersikap kasar keras menyulitkan umatnya, Allah akan persulit urusan kalian dunia akhirat. Tapi siapa penguasa yang berlemah lembut kepada rakyatnya, Allah akan lemah lembut pula, Allah akan anugerahkan kebaikan, kemudahan kepada orang itu dalam mengurus urusan umat ini. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Lihat betapa banyak nilai-nilai keagungan dalam kelemah lembutan. Karena itu, yuk kita tanamkan sifat ini, karakter ini, kelemah lembutan ini dalam segala hal. Berlemah lembutlah kita ke pasangan kita, anak-anak kita, murid kita, guru kita, atau pembantu kita, bawahan kita, apalagi ke atasan, baik dalam mendidik, dalam berdakwah, dalam bermuamalah, dalam berkomunikasi, dalam berinteraksi, dijamin seluruh nilai keagungan yang tadi dijelaskan Allah akan berikan kepada kita semua. Semoga Allah menganugerahkan hidayah kepada kita untuk berlemah lembut dalam segala urusan, ya. Cukup ya, sampai di sini aja, sudah 1 jam lebih yang kita habiskan. Tinggal tersisa waktu untuk pertanyaan jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Fadhol.
1: Baik, jazakallahu khairan kepada Ustaz atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab bagi beberapa orang penanya. Untuk kesempatan bertanya yang pertama kami serahkan kepada Ikhwan terlebih dahulu.

0: Baik, silakan kepada Bapak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya Pak Ustaz, saya mencatat ada 7 poin dari kelemahan lembutan yang semestinya harus kita miliki. Cuma yang menjadi masalah ini, bagaimana agar sifat-sifat ini bisa dimiliki oleh kita gitu. Sifat-sifat kelembutan ini, bagaimana mengupayakannya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaannya, wa mat tariq ila tahsilir rifq? Bagaimana cara meraih sikap kelemah lembutan? Etate materi bulan depan, Pak. Cara meraih sifat kelemah lembutan minimal saja. Jawabannya, Bapak datang lagi bulan depan ke sini ya. Insya Allah itu materi. Sabar ya, wallahu a'lam. Silakan.
0: Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ustaz, ada pertanyaan dari Ahwat. Bismillah, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada Ustaz.
2: Amin.
0: Pertanyaannya, bagaimana menyikapi anak yang kalau sedikit dikerasin tidak nurut dan kalau dilemah lembutin malah calutak?
2: Ini bukan pertanyaan, curhat. Ustaz, anak saya kayak gitu tuh. Pertama mungkin turunan. Mungkin dulu dia begitu ke orang tuanya ya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan diberikan sesuai dengan jenis perbuatan. Maka anak-anakku, para santriwan santriwati, nurutlah kalian ke orang tua sejak sekarang. Berlemah lembutlah, baiklah, supaya anak-anak kalian juga kayak gitu kepada kalian nanti ya. Kalau sudah dewasa, menikah, berumah tangga, punya anak, supaya anak-anak kita nurut, soleh, soliha. Kita sekarang sejak masih berstatus anak-anak, nurutlah, baiklah ke orang tua ya. Ini yang pertama. Kedua, ada tindakan preventif, pencegahan, supaya anak tidak kayak pertanyaan tadi, dikasari, di lemah lembut, di tenurut calutak, dikasari melawan gitu ya. Itu mungkin terlambat di dalam menerapkan pendidikan dari aspek waktunya. Pendidikannya itu tidak sejak dini, tidak sejak dia masih balita. Balitanya sampai anak itu TK, SD dibiarkan. Anak-anak iyalah nakal, bandel, oke, biasa. Akhirnya dibiarkan, setelah remaja baru mulai dididik. Setelah karakter buruknya tertanam kuat. Ya bandel tuh ya. Jadi terapkan pendidikan sejak dini, sejak balita, dengan cara yang disesuaikan dengan kondisi mereka, daya tangkap mereka ya. Awal-awal pendidikannya dalam bentuk apa? Pengkondisian, dikondisikan dalam situasi yang baik, diberi contoh bagaimana bersikap. Kalau umpah kita salah, jangan ragu untuk mengakui kesalahan, minta maaf. Walaupun anak kecil 2-3 tahun salah, aduh maaf ya adek ya, sayang mama salah, umi salah, diciumi, dipeluk, begitu. Anak belajar, oh kalau salah ngaku dan minta maaf, efeknya dia nyaman. Dengan sikap orang tua yang ngaku salah dan minta maaf nyaman. Nanti dia begitu. Dia salah ke kakaknya, ke adiknya, lalu dia ngaku maaf saya kakak salah deh ya, maafkan, dipeluk, diluga, disium juga gitu tuh. Diturutan kan anak ketika masih balita tuh turut munding mengikuti apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan, apa yang dia alami. Dari orang tuanya, dari lingkungannya, diikuti itu. Maka pengkondisian kepada anak masih balita itu sangat-sangat-sangat penting sekali. Dan itulah tahap awal anak kita belajar, menyerap pelajaran dari kebiasaan yang dia lihat. Jadi tidak dinasihati, kamu ya kalau salah, ngaku salah, minta maaf. Gak akan paham dulu, gak bisa menangkap. Tapi langsung dengan contoh, dari awal begitu. Pas umpamanya kedengaran azan, langsung wudu, langsung kalau bapak-bapaknya ke masjid, ibunya langsung wudu di mukena anak lihat, itu turut munding atau. Setiap ibunya umpamanya mau keluar, wah langsung didang apa pakai jilbab, pakai kerudung rapi, pakai kaos kaki, kaos tangan dan seterusnya. Anak lihat, anak juga begitu. Kalau melihat ibunya pakai kerudung, dia langsung cari mana kerudung gitu. Kalau lagi di ruang tamu gitu, tidak pakai jilbab, tiba-tiba ada tamu, cepat lari gitu. Untuk apa? Ngambil kerudung dulu dan susu. Anak lihat nanti ngikutin gitu. Dengan cara seperti itu anak dididik sejak dini, ditanamkan kemuliaan akhlak sejak dini, dihindarkan dari keburukan akhlak sejak dini. Sehingga semakin besar ini sudah tertanam secara alami karena dilihat dari lingkungan. Dan setelah besar tinggal berlanjut, maka gak akan bandel. Ketika dikasari tidak melawan, ketika dilemah lembuti tidak caluta. Nah itu mestinya idealnya ya. Nah sekarang sudah kadung, anak sudah bandel. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, tetaplah memberi nasihat, memberi motivasi, memberikan wejangan dan bimbingan. Itu yang pertama. Kedua, boleh enggak memberi hukuman? Boleh dan harus. Memberi hukuman kepada anak bersalah itu adalah ketetapan syariat. Pertama, Allah sendiri yang memberi hukuman kepada hamba-hambanya yang durhaka di dunia dan ancaman hukuman di akhirat. Yang mencuri potong tangan, yang berzinah dirajam atau dicambuk, yang mabuk dicambuk juga, itu di dunianya. Di akhirat ada azab kubur, azab neraka sebagai ancaman yang membuat mereka takut. Kedua, ada targhib. Tadi tarhib, sekarang targhib. Targhib itu iming-iming. Allah menjanjikan kalau berbuat baik, iming-imingnya begini, begini, begini. Terapkan itu dalam mendidik anak. Kalau anak taat, tunduk, patuh, melakukan kebaikan, kasih reward, kasih hadiah. Kasih iming-iming, kalau kamu begini, begini, begini, akan dikasih begini. Maka itu dibolehkan? Boleh. Hukuman dalam mendidik anak, Al-Quran hadis menjelaskan. Murru awladakum idza balagha sab'as sinin wadribuhum 'alaiha. Perintahkan anakmu untuk sholat 7 tahun. Ketika 7 tahun perintahkan. Bukan awal mendidik sholat. Awal mendidik sholatnya dari kecil, 7 tahun itu sudah bisa. Maka perintahkan, pukul kalau 10 tahun gak mau sholat. Berkata Imam Az-Zuhri dalam kitab Sahih Bukhari, kanu yadribunana alal ahdi wal amanah. Dulu Imam Az-Zuhri itu seorang tabi'in, orang tuanya para sahabat. Kata Imam Az-Zuhri, mereka orang tua kami suka memukuli kami, yadribunana alal ahdi wal amanah. Tentang masalah janji dan amanah, kalau janji diingkari, amanah dikhianati, dipukul. Para sahabat suka begitu tuh. Ini menunjukkan secara syar'i hukuman kadang boleh diberikan. Nah, jadi kita boleh memberi hukuman sesuai dengan kadar kesalahan, sesuai juga dengan usia mereka, ya. Dengan hukuman mereka takut, dengan iming-iming hadiah mereka semangat. Saya ingat istri saya ya dulu ke anak-anaknya suka menjanjikan, kan belajar Al-Quran Iqra ya, kalau umpamanya bisa habis selembar Iqra dikasih jajan 1000, 2 lembar 2000 gitu. Kalau enggak ada jajan. Da'atul lagi ini, lagi main, pulang, Umi mana Iqra, mana Iqra, saya sekarang mau 5 lembar 5 halaman, sok atuh sampai lancar, song goceng desa barha 5 ribu, semangat atuh, dah satu jilid dengan saminggu tamat atuh. Tapi dengan catatan harus benar tajwidnya, makhrajnya gitu ya. Kadang sehari bisa 2-3 kali. Lagi main datang, mana Iqra, mana Iqra. Umi, simak nih. Mau 4 halaman, 4 ribu. Awalnya begitu. Akhirnya itu Iqra 6 jilid itu tamat hanya beberapa bulan saja. Anak-anak saya sebelum ke SD semua sudah lancar baca tulis Arab dan Latin. Nih umpamanya doa sebelum tidur, siapa yang lancar dikasih 1000. Lumayan. Akhirnya mereka semangat, Mi minta doa, minta doa pakai baju. Nah, 1000 itu lumayan. Jadi ada hadiah. Akhirnya mereka semangat. Tapi apa efeknya? Semua doa harian hafal, Iqra mudah sekali untuk selesai dengan segera. Ya. Jadi boleh kita iming-imingi hadiah kalau mereka taat. Dan boleh kita memberikan warning berupa peringatan atau iqab, sanksi bila mereka tidak taat. Sanksinya disesuaikan dengan kadar kesalahan atau usia mereka, ya. Jangan sampai kesalahannya kecil, habok dipukul, enggak boleh seperti itu ya. Insya Allah dengan cara seperti itu anak tidak calutak dan tidak melawan ketika dikasari. Wallahu a'lam.
0: Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya Ustaz masih ada pertanyaan dari akhwat. Bismillah Ustaz, selama ini yang selalu benar itu suami, kerja keras, cari nafkah dan lain-lain. Dan seolah istri selalu salah. Padahal saat ini istri selalu paling capek ngurus rumah, anak dan sebagainya. Apalagi istri yang ikut mencari nafkah dan membantu perekonomian keluarga. Mungkin pertanyaannya, bagaimana sikap saya menghadapi suami seperti itu?
2: Ini juga bukan pertanyaan, ini laporan. Curhat. Suami saya kayak gitu tuh. Saat sekarang ada di sini, tolong nasihati. Sahaya. Antum bukan?
0: Sari.
2: Bukan. Sudah laku belum?
3: Alhamdulillah.
2: Ikhwan yang merasa nanti pulang ke rumah jangan berantem ya. Umi, kenapa lapor ke Ustaz? Jadi saya malu. Gak perlu. Karena saya gak tahu siapa tuh ya. Kan gak disebut namanya. Taib, barakallahu fiik. Jadi masing-masing istri dan suami ada tugas, ada kewajiban, ada hak satu sama lain. Lakukan tugas masing-masing, tunaikan hak pasangan masing-masing, aman insya Allah. Itu pertama. Kedua, Gimana caranya agar kita ini semangat, lapang dada dalam menunaikan kewajiban masing-masing. Suami cari nafkah, bekerja. Bagaimana caranya? Capek? Pastilah capek. Mumet? Pastilah mumet. Banyak masalah di tempat kerjanya. Gimana caranya agar lapang dada? Pertama, capek mumet itu sumber anugerah kebaikan, pahala, ampunan, ridho Allah, rahmat Allah, barokah dari kehidupan tercurah dari hal itu. Makin capek, makin menderita, makin besar pahala, makin besar dosa yang gugur, makin besar rahmat dan ridho Allah yang diturunkan. Jadi kalau kita suatu saat menderita karena kerja cari nafkah, berbahagialah. Makin menderita, makin capek, oh, pahalanya makin besar, ampunan makin besar, ridho Allah makin besar, segalanya makin besar tuh. Al-ajru ala qadril masyakkah. Pahala akan diberikan sesuai dengan kadar penderitaan. Coba umpamanya kuli bangunan. Yang paling enteng ngaduk gitu ya, ngangkut, mungkin dibayar 80.000, yang lebih berat 100, yang terberat 150, paling berat paling gede. Ada enggak orang seperti gini di perusahaan, di kantor? Makin tinggi jabatan, makin berat tanggung jawab, makin berat kerja. Tapi ada enggak orang dinaikkan jabatannya enggak mau? Karena berat, enggak mau, saya mah mending cleaning service, anu gitu. Tidak ada. Makin tinggi jabatan, makin berat tanggung jawab, makin capek pekerjaan, makin senang. Kenapa? Gajinya makin tinggi, ya enggak? Fasilitas yang diberikan makin besar juga. Mobilnya ganti, yang tadinya harganya cuma 500 juta, sekarang 2 miliar. Tadinya gajinya cuma 100 juta, sekarang 500 juta. Karena apa? Karena tingginya pangkat atau jabatan. Nah, dalam agama juga begitu. Makin berat tanggung jawab, kewajiban, makin lelah, makin menderita, makin untung. Pahala makin gede, dosa yang gugur itu makin banyak, rahmat Allah, ridho Allah, keberkahan Allah makin melimpah tuh. Makanya jangan mengeluh karena capek ketika bekerja. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, "Thalabul halali jihadun." Mencari barang yang halal, rezeki yang halal itu jihad. Ada dosa-dosa yang hanya bisa terhapus oleh ikhtiar suami mencari rezeki untuk anak dan istrinya, yang tidak bisa terhapus oleh amalan-amalan lain tuh. Karena itu ketika suami mencari rizki, jangan bayangkan lelahnya, penderitaannya, tapi bayangkan apa? Keuntungan ukhrawi. Dengan ikhtiar ini pahala terus dikucurkan, dengan ikhtiar ini kecapeannya menggugurkan banyak dosa. Allah ridho, selama bekerjanya doa kita ini dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang kita pikirkan, maka kelelahan tidak membuat dia stres, tidak membuat dia emosi, tapi senang menikmati semuanya itu. Coba bayangkan orang yang olahraga. Olahraga itu capek. Kalau lari ngos-ngosan pegal. Kalau apa fitness angkat-angkat barbel gitu pegal capek. Penderitaannya itu kelihat dari ekspresi wajah. Orang ketika ngangkat barbel, coba ekspresinya kayak apa? Tiba bergeg, tiba perket, sampai jebeu-jebeu kan. Gitu kan? Kelihatan menderita. Kenapa dia enjoy? Kenapa dia datang lagi walaupun pegel, capek, keringatan, bayar lagi. Karena yang mereka bayangkan keuntungannya. Dengan pegel ototnya tambah kuat, tenaganya tambah kuat, besar, staminanya meningkat, vitalitasnya juga meningkat, bisa punya istri 4. Itu karena itu. Kalau laku ya, kalau ada yang mau ya. Itu yang dibayangkannya itu efek. Penderitaannya, pegalnya tidak digubris gitu. Kalau orang untuk keuntungan dunia bisa begitu, kenapa kita tidak begitu untuk urusan akhirat? Itu suami itu. Istri juga begitu. Istri di rumah itu lelah, capek. Tisuk cedur nepikan ke sore jeder. Dug hulu petnyawa. Hulu di jen suku, suku di jen hulu. Dilakukan oleh istri untuk beres-beres di rumah. Seolah-olah waktu 24 jam itu gak cukup untuk beres-beres di rumah. Mulai dari membereskan tempat tidur ya. Nyapu, ngepel, ngelapan kaca, ngepruk-ngepruk perabotan kursi. Terus nyuci piring, nyuci baju, masak. Itu menguras. Menguras apa? Tenaga, pikiran, perasaan. Kalau wanita istri di rumah itu cuma memikirkan penderitaan, niscaya dia tidak akan bahagia. Tapi kalau umpamanya dia memikirkan keuntungan ukhrawi, ini jihad saya nih. Ingat hadis Asma binti Yazid radhiyallahu anha. Dia datang kepada Nabi, diutus oleh para wanita, lalu berkata, "Ya Rasulullah, inni rasulu mawwaroi minan nisa." Yaqul Nabi qawli, "Wahai Rasulullah, aku utusan para wanita yang di belakangku tuh, aku mewakili omongan mereka. Innallaha ba'atha ba'athaka ila rijali wan nisa fa'amana bik wa taba'nak." Allah mengutus engkau kepada laki juga perempuan, kami iman, kami mengikutimu. Tapi wa innar rijala fuddilu bi salatil jum'ah wa syuhudil janazah wal jihad fi sabilillah. Sayang laki-laki diberi 3 amalan utama yang tidak diberikan kepada wanita. Salat Jumat, mengurus jenazah sampai ke pemakaman, jihad fi sabilillah. 3 ini tidak wajib bagi wanita, tapi keuntungannya hebat luar biasa. Faidah jihadu fi sabilillah rabbaina amwalahum wa auladahum. Kalau laki-laki jihad di jalan Allah, kami yang menjaga anak dan harta mereka. Afanusyarikuhum fil ajri ya Rasulullah. Apakah kami dapat pahala yang sama dengan jihadnya laki-laki? Kan gitu tuh. Laki-laki capek mengorbankan nyawa jihad, wanita punya peran urus anak dan harta dari suaminya. Ada peran masing-masing. Tanpa istri, suami jihadnya gak akan benar. Dia konsentrasi terpecah. Anak saya gimana, harta saya gimana, kan gitunya. Tapi karena ada istrinya, tenang. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau berpaling kepada para sahabat, "Hal sami'tum maqalata imra'atin tas'alu an amri diniha ahsana min hadza?" Kalian pernah dengar pertanyaan seorang wanita tentang agamanya yang lebih baik dari pertanyaan wanita ini? Dia jawab, "Tidak ada. Ini terbaik." Apa kata beliau? Insarifi ya Asma, wakhbiri mawwaraiki minan nisa. Pulang kau ya Asma, beritahukan tuh kepada wanita-wanita di belakang, anna husna taba'u li ihdakunna li azwajihin, bahwa bagusnya sikap kalian kepada suami-suami kalian. Ikhtiar kalian dalam membahagiakan suami kalian, ta'dilu kullama dzakarti, pahalanya sebanding dengan amalan yang kamu sebutkan tadi. Jadi pekerjaan wanita di rumah tangga tadi itu nyapu, ngepel, beres-beres, nyupir, nyuci piring maksudnya, nyuci baju, masak, ngurus anak-anak, itu pahalanya sebanding dengan jihadnya kaum laki-laki di medan perang. Besar apa enjum itu pahalanya? Badag. Pisan. Kalau wanita membayangkan ketika nyuci piring, ketika ngepel, ketika nyuci baju, yang dibayangkan ini jihad. Inilah pahala terbesar saya, inilah pengguguran dosa saya yang terbesar, inilah cara saya meraih ridho Allah. Maka akan semangat, disingsingkan lengan bajunya, ya, saring set pagah ikat, terus saring cing pagah kancing, dia siapkan. Ada apa namanya, pakaian kotor, ini musuh saya, kecek. Pahala besar, piring, wow, bersih, apalagi habis semua, masih semangat nih, dikaratak lomari suaminya, sugan ayanu kotor, kodokan heula, sugan ada yang ketinggalan, gitu ya. Kalau enggak nanti terkena money laundry, pencucian. Uang nanti ada uang yang di karadahan hela sep gitu. Nah, jadi kalau yang dibayangkan ukhrawi, pahala, ampunan, ridho Allah, dua-duanya, suami begitu, istri begitu, niscaya mereka akan menikmati tugas dan kewajibannya masing-masing, tanpa merasa, wah tugas saya sebagai suami jauh lebih berat daripada istri. Istri mah di rumah diem, saya mah keluar. Istri begitu, disangkanya suami keluar tuh senang-senang, saya mah sibuk sendiri, ngepel, nyuci, masak, ngurus anak. Aduh, suami mah entah kemana. Padahal sama-sama capeknya, sama-sama mumetnya. Jadi ikhwan dan akhwat, ketika menunaikan tugasnya masing-masing, jangan dibayangkan penderitaannya, capeknya, tapi bayangkan keuntungan ukhrawinya, bayangkan pahalanya, bayangkan ampunannya, bayangkan ridho rahmat anugerah Allah, keberkahan Allah kepada usaha kita. Dengan itu insya Allah kita plong, nyaman, bablas, lapang dada di tengah kelelahan dalam menunaikan tugas kita masing-masing, ya. Sudah habis waktunya, sudah. Kalau ada pertanyaan lain nanti tahun depan.
0: Insyaallah.
2: Sampai di sini aja. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran zakallahu khairan wa barakallahu fik kepada Ustaz Abu Haidar Sundawi hafizahullahu taala yang telah menyampaikan kajian pada pagi menjelang siang hari ini. Semoga Ustaz senantiasa dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah azza wa jalla. Ikhwatiman azani Allahu ayyakum, kami informasikan kembali bahwa insyaallah di sore hari nanti kami akan kembali menyiarkan kajian Islam ilmiah dalam rangkaian tablik akbar ataupun safari dakwah Ustadz Abu Haidar Sundawi hafizahullah taala di Kabupaten Garut dan Kota Tasikmalaya, yang insyaallah akan diadakan kajian di Masjid Pondok Pesantren Al Khulafa Ar Rasidun Kota Tasikmalaya, dalam pembahasan kiat sukses dalam belajar dan mengajar bagian ke-6 yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Haidar Asundawi hafizahullahu taala. Kajian tersebut akan dimulai pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dan ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, Kami haturkan terima kasih atas kebersamaan dari para pendengar dimanapun antum berada. Simak terus kajian-kajian ataupun siaran-siaran yang disiarkan oleh Radio Tarbiyah Sunnah. Dan semoga Allah SWT memudahkan kita untuk memahami faidah-faidah ilmu yang disampaikan pada setiap kajiannya. Ikhwati iman azanillahu ayyakum. Akhirnya saya Cepi Abu Yusuf bersama dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas, baik di studio Tarbiyah Sunnah Media di Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, ataupun yang bertugas di Ma'had Safira di Kabupaten Garut. Undur pamit. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
6: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
7: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud, terus enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit, tuh enggak bisa bangun. Kaku, iya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak? Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab merinci, kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpamanya dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat.

0: malaikat, ada yang di surga, ada. Itu petugas di surga. Ada yang di neraka, ada. Malaikat, petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia, yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat gak butuh uang, gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan gak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhir, yang membuat kita bahagia. Jangankan itu, atau di dunia kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya, tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh ngebelehen. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita. Kebutuhannya beda. Ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina, wah menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qawmun munkar. Faragha ila ahli faja' bi ijlin samin faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya, Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal gak dikenal. Setelah tahu malaikat, tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak. Tadi toel-toel asan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi. Ditoel pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat. Ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati, nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilal artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan, gak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali, udah berdua, aduh tega, gak tega, yang bisa begitu. Tuh, ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berpikir tentang air? Tentang air yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa

0: Allah berfirman dalam Al-Quran, Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun, a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun, a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? Am nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antara di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra." Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra, فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air? Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air, kita sering menggunakan air, tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air, minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, binisfi mulki, saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibn Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hanakallah." Kalau begitu minumlah. Hanakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibn Samak rahimahullah taala bertanya kembali. Ibn Samak berkata, "As'aluka su'alan." Saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. "Law muni'ta khurujal ma' min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, bijami'i mulki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala. Beliau berkata, inna mulkan qimatuhu syurbatu ma'in wa baulah yajadirun alla yunafasa fi. Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah selesai minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu ash-shurbata fayahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala? Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Terkadang sebagian orang berpikir, kalau kematian itu menyelesaikan segala permasalahan, menyelesaikan utang kita, menyelesaikan hukuman-hukuman yang mungkin seharusnya kita terima di muka bumi, sehingga sebagian orang berpikir untuk bunuh diri agar dia terlepas dari semua problematika itu. Kalau memang kematian itu menyelesaikan segala sesuatu, ana rasa akan banyak orang yang terjun dari gedung-gedung tinggi. Akan banyak orang yang meneguk racun. Kenapa? Karena hidup ini masalah. Semua orang punya masalah. Kau pikir hanya kau yang punya masalah? Allah menciptakan kehidupan ini untuk menguji kita. Bersabarkah kita dalam menghadapi segala yang ada? Bersyukurkah kita menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sehingga ada seorang yang mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Andai kata kita ini ketika mati kita dibiarin, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada pengadilan nantinya, maka kematian itulah tempat istirahat semua yang hidup. Ahibbati fillah, kau ketika mati, engkau akan mendapatkan masalah yang lebih berat lagi. Tidak ada yang mendampingimu di situ. Keluargamu hanya sampai ke pintu kuburan lalu mereka pergi. Tidak ada lagi sohib-sohib yang akan mendukung dan menyupportmu. Tidak ada lagi. Kau sendirian sekarang dengan kau mati di sana. Dan ketika kau mati dengan cara bunuh diri, padahal Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kalian jangan bunuh diri kalian sendiri. Allah itu sayang sama kalian. Maka kau akan tersiksa dengan apa yang kau gunakan untuk membunuh dirimu. Man qatala nafsahu bihadidah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau, maka pisau itu akan dia bawa ke neraka jahanam. Dia akan tusuk-tusuk dirinya terus. Kau tidak punya hak atas tubuhmu itu. Itu Allah yang ngasih. Dan ada waktunya tubuh itu akan berpisah dari rohnya. Dan itu bukan tugasmu untuk memisahkannya. Kalau kau punya masalah, kau punya Tuhan, punya Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar, dia maha besar. Dia tuh kalau mau menyelesaikan masalahmu, dia tinggal ngomong, kun, selesai. Tapi kita hanya gak mau kembali kepada Allah. Kita lebih bersandar kepada diri kita, pada kemampuan kita, kepada akal kita. Yang tatkala akal kita tidak mampu menerima, hati kita tidak mampu menguasai diri, atau menyelesaikan masalah itu, kemudian kita loncat untuk bunuh diri. Kau lupa kau diciptakan untuk satu tujuan. Mengabdi kepada Allah. Apapun masalahmu, hamparkan sejadahmu. Kau katakan Allahu Akbar. Selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun laji'a ila shalah. Beliau tuh kalau lagi dapat masalah, kemana beliau larikan? Curhat sana, curhat sini. Beliau larikan kepada sholat. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalah cuma Allah. Dan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena itu yang akan menjadi ukuran standar orang nanti di hari akhir.
Bukan awal kehidupan yang rajin sholat, awal kehidupan yang rajin bersedekah, tapi akhir kehidupan dia. Itu yang akan menjadi ukuran kelak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, salatu wassalam wa rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membantu kepada banyak orang. Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya, tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang lebih tahu ya, mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak, dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan. Ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian. Saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit, mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan, jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat, ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am." Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya. Ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP yang HP jadul, kata orang. Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang, ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga, ya, sebelum orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin, ya.
1: Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi urudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku, telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fuqara al muhajirin, orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihuna al-mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La yankihunal mutana'imat. Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak. Ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak. Melamar anaknya pejabat ditolak. Suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan. Ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Ya, dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke. Kalau ngelamar ditolak, ya. Kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita, ya. Kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya. Menggali khandak, ya. Dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang. Ya. Makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
2: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung, apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtushu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in salani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah SWT, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qarya, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min nikmatin tarubuha alaihi, kamu boleh-oleh enggak? Bahwa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, la, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala, motivasiku mengunjunginya hanya satu, aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa, tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan, kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa Dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
3: Ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah Maha Mulia. Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan susahnya hidup dia. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan urusan kesehariannya sulit. Tapi dia tidak sadar. Ternyata dialah yang memicu kesulitan tersebut. Dia tidak sadar kalau setiap hari dia didoakan keburukan oleh orang lain. Atau bahasa Jawanya disupatani oleh orang lain. Kenapa orang lain mendoakan keburukan kepada dia? Karena perbuatan jelek dia. Karena perbuatan buruk dia. Yang sering menyakiti orang lain. Dan salah satu perbuatan yang mengganggu, menyakiti orang lain, dan itu sering dianggap remeh, adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Kata sembarangan itu menunjukkan bahwa dia membuang sampah bukan pada tempatnya. Dia pikir ada tempat sampah yang panjang sekali. Apa itu? Sungai. Dia pikir itu tempat sampah. Sehingga dengan seenaknya sendiri, dia buang sampah apapun di sungai. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dari sampah yang menurut dia mudah terurai sampai sampah yang sulit terurai. Yang paling sering ditemukan di sungai adalah plastik isinya harta karun. Popok. Dan yang lebih dahsyat lagi, ada yang buang kasur. Kasur dibuang di mana? Dibuang di sungai. Saya enggak tahu ini orang sehat apa enggak. Dia pikir begitu dia buang selesai masalah. Tidak. Berapa banyak manusia yang dia zalimi dengan sampah tersebut. Mereka yang tinggalnya di pinggir sungai dizalimi sama dia. Mereka yang punya sawah irigasinya dari sungai itu dizalimi sama dia. Kalau enggak percaya, tanya sama para petani. Berapa popok setiap hari yang harus dia buang dari sampahnya? Dari selokan masuk ke sungai. Dari sungai masuk ke laut. Berapa banyak nelayan yang dia zalimi dengan sampahnya. Mancing kayaknya oleh gede banget. Jebule popok. Berapa banyak ikan yang dia zalimi. Ikan yang mati keracunan gara-gara makan plastik. Siapa yang buang plastik itu? Maka jangan pernah anggap remeh membuang sampah sembarangan. Belum lagi kalau misalnya sampah yang menumpuk itu menyebabkan banjir. Berapa ratus ribu orang yang tersiksa dan terganggu gara-gara sampah yang kita buang. Kurus seplastik tok. Jenengan bicara kayak gitu, tetangganya juga sama, kurus seplastik tok. Sedesa ngomongnya kurus seplastik tok. Ini realita, kenyataan. Maka Nabi SAW berpesan dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, ittaqul la'inina atau ittaqu al-la'inain. Hati-hati kalian, jangan sampai menjadi manusia-manusia terlaknat. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa mereka? Alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim. Manusia-manusia yang terlaknat adalah manusia-manusia yang buang hajat sembarangan. Di pinggir-pinggir jalan, motor mandek, dur. Ya. Ada orang kayak gitu? Ada? Ya, kalau enggak percaya pergi sana ke terminal. Ke Priambune. Semerbak. Ya. Mereka adalah manusia-manusia yang terlaknat karena dia mengganggu setiap orang yang lewat. Bukan cuma buang sampah di sungai, buang sampah di pinggir jalan. Ya. Dan ada sebagian orang latah. Sebagian orang latah. Kok buang sampah nengkono kenapa? Lah gue mau kakek sampah nengkono. Wong sudah ada tulisannya di situ, hanya monyet yang membuang sampah di sini. Pernah lihat tulisan itu? Gue sip banget tulisan gue cara nenyong gue. Monyetnya nyengir banget. Kok ya anehnya masih ada yang buang di situ. Memang betul-betul manusia. Ya. Maka orang Islam itu harus jadi pionir kebersihan. Jangan sampai orang Islam itu menjadi orang yang paling jorok, yang paling kotor. Kalau yang bikin sampah kita, berarti yang tanggung jawab kita. Jangan kemudian sampah yang bikin kita, yang disuruh tanggung jawab orang lain yang ada di pinggir jalan. Coba berapa ribu manusia yang kita zalimi ketika kita buang sampah di pinggir jalan dan ketika hujan mengeluarkan bau yang ngeri-ngeri sedap. Ya. Berapa banyak orang yang kita zalimi coba? Nah, orang-orang itulah yang kemudian mendoakan keburukan. Siapa ya sih buang sampah? Moga-moga cilaka. Nah. Dan kita tahu orang yang dizalimi doanya apa? Mustajab. Ya. Berapa yang dizalimi? Petani, nelayan, orang yang kebanjiran, orang yang kebauan. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Orang-orang yang dizalimi nanti di akhirat akan menuntut haknya kepada orang yang berbuat zalim. Kalau enggak pahala kita yang dicabut, dosa mereka yang dipindahkan ketimbangan kita. Maka waspada mulai hari ini. Jangan apa? Buang sampah sembarangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku seiman, menyebarkan dakwah adalah merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Dan menyebarkan dakwah di zaman ini yang paling efektif adalah dengan media. Di antara media itu adalah radio. Dan Tarbiyah Sunnah selama ini ia berada di AM dan rencana insyaallah akan ke FM. Dan tentunya membutuhkan bantuan daripada dermawan sekalian. Semoga usaha ini untuk menyebarkan dakwah dan mengajak orang kepada kebaikan mendapatkan pahala yang besar dan mereka yang membantunya mendapatkan pahala jariah. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya kepada semua para penuntut ilmu yang hadir pada daurah nikah yuk. Ya. Walaupun bagi yang belum menikah juga masih ada ajakan nikah yuk gitu. Jadi ibu-ibu ya, syariat poligami tetap mesti kita terima hal tersebut ya. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa mungkin alasan sebab kenapa diangkat disuguhkan tema ini yaitu daurah nikah yuk ya. Pertama kita atau saya atau pengamatan yang saya perhatikan banyak bujangan-bujangan jomblo-jomblo, balik jomblowan, jomblowati gitu. Yang sebenarnya sudah siap tapi ditunda gitu. Akhirnya sampai sekarang belum menikah. Ya. Ya, awalnya pilihan dia untuk menunda karena banyak alasan, kemudian terpaksa setelah itu sampai sekarang belum menikah. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak kasus dan informasi berkenaan dengan banyaknya perceraian. Ya, perceraian. Ya, ini ada info sini atau ada cekcok antara satu dengan yang lain yang ya. Kemudian juga tentang masalah yang sudah poligami juga sama seperti itu. Gitu, terjadi begini. Maka oleh karena itu kami suduhkan daurah nikah yuk. Kami angkat daurah ini untuk kita cari sama-sama sebabnya. Dan tentunya ikhwah fillah wa akhwati fillah, di antara sebab terbesar kenapa terjadi kasus tadi karena ketidaktahuan dengan fikih nikah. Karena ketidakpahaman dengan fikih nikah dalam agama kita yang hanif ini. Dan juga ketidaktahuan cara bagaimana bergaul yang baik antara pasutri. Sehingga terjadilah yang sangat menyedihkan. Padahal subhanallah menikah itu bukan main-main. Menikah itu adalah mitsaq ghalid. Perjanjian yang sangat kuat. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal kamu telah bergaul satu sama lainnya sebagai suami istri dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat yaitu ikatan pernikahan dari kamu. Surat An-Nisa ayat 21. Begitu pula dengan sebab nikah jadi halal farji-farji mereka, maka kita mesti bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menikah di dalam agama Islam sangat penting sekali. Menikah adalah harta yang terindah, jadi harta yang terbaik menikah itu. Pernah suatu ketika kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, thauban ketika turun firman Allah Jalla wa'ala, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah, dan mereka yang menyimpan emas dan perak. Kata Thauban, dulu kami bersama Rasulullah SAW dalam satu perjalanan, lalu sebagian sahabat Nabi SAW bertanya atau berkata tentang diturunkan ayat tadi, ya, andai saja kita tahu harta yang terbaik lalu kita akan mengambilnya, andai saja kita tahu harta yang terbaik tentu kami akan mengambilnya. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdaluhu lisanun dzakir wa qalbun syakir wa zaujatun mu'minah tu'inuhu ala imanih. Jadi harta terbaik, simpanan yang terbaik adalah lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur, dan istri mukminah yang membantu keimanannya. Menikah di dalam agama Islam ini sangat memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan menikah ini, ikhwah fillah, ini mudah-mudahan jadi motivasi bagi yang jomlowan, jomlowati, sebab kebahagiaan. Kalau seandainya antum masih belum bahagia, risau, itu diantara salah satu penyebabnya adalah menikah, belum menikah. Gitu. Kalau seandainya yang sudah menikah, bisa jadi hal yang lain. Yang jelas, menikah itu sebab kebahagiaan, sebab ketenangan. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un minas sa'adati al-mar'atu salihah. Ya. Empat hal yang termasuk kebahagiaan seseorang itu adalah istri yang salehah. Gak akan mungkin kita punya istri yang salehah kecuali dengan menikah. Sayang gitu kalau seandainya sekarang ini ditunda-tunda, sudah waktunya, sudah memiliki biaya, dan apalagi mungkin sudah ada di embun-embun begini. Bahkan khawatir dengan perzinahan. Nikah itu jadi wajib baginya. Ya. Jadi sekali lagi bahwasanya ada empat perkara yang termasuk kebahagiaan, diantaranya adalah wanita yang salehah. Begitu pula bahwasanya menikah itu merupakan setengah agama. Menikah juga merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagi yang tidak mau menikah berarti belum mengamalkan sunnah Nabi. Bahkan kalau seandainya membenci menikah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan menikah, maka itu merupakan perkara yang diharamkan dan perbuatan bid'ah. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka bukan dari golonganku. Dan nikah itu artinya selalu menempel itu, kalau dari sisi bahasa. Ya, jadi menyatu satu dengan yang lainnya. Kalau dari sisi istilah, adanya akad dan adanya watak berjima, itu menurut pandangan para ulama. Intinya ikhwah fillah, menikah ini sangat penting, apalagi di zaman fitnah ini. Solusi, karena di antara tujuan kenapa Allah mensyariatkan menikah itu, yaitu tadi untuk menjaga kemaluan dan menjaga kehormatan. Itu bukankah kita sudah mendengar hadis Nabi SAW, ya ma'syara as-syabab, man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, ya, barang siapa yang sudah mampu untuk menikah, maka hendaklah menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Karena dengan menikah itu akan membuat pandangan kita menjadi apa? Menunduk, ya, dan juga akan menjaga kemaluan. Begitu pula ketika kita sudah enggak kuat dalam rangka untuk menjaga kemaluan, solusinya menikah. Dan asal dari menikah itu asalnya sunnah muakkadah. Menurut pandangan para ulama, kalau seandainya sudah ada di ubun-ubun ini sahwatnya sudah menggebu-gebu, bahkan aduh gimana gitu, hampir-hampir saja, maka hukumnya menjadi wajib. Hukumnya menjadi wajib, ihwafillah. Jangan ditunda-tunda untuk menikah, apalagi di zaman sekarang ini. Saya Abdul Rojak ketika melihat ada para pemuda yang belum menikah, para pemudi yang belum menikah, menangis. Kasihan kepada yang belum menikah. Dan di antara tujuan yang lain tentunya dengan menikah itu insya Allah biar memiliki keturunan yang sah. Sebenarnya nikah itu bisa saja dengan di jalan begitu dan begitu, tapi maksudnya memiliki keturunan yang sah. Di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan." Ya, Allah telah menjadikan bagi kamu pasangan, suami istri dari jenis kamu sendiri, bukan dari jin. Bukan dari jenis kamu sendiri. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadzah. Dan menjadikan dari pasanganmu itu punya anak dan punya cucu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian menikah wanita yang penyayang dan banyak anak. Gitu. Sering antum mendengar masalah ini, betul? Tinggal praktek. Kalau yang baru satu lagi tinggal praktek, tapi dengan tentunya syarat-syaratnya yang perlu dipertimbangkan juga. Tapi kalau yang belum menikah, bismillah, jangan menunda-nunda karena belum beres sekolah, belum punya bulu, lagi sedang fokus kerja, akhirnya secara terpaksa umur bertambah, akhirnya enggak menikah jadinya. Tazawwaju al-walud al-wadud fa inni mukathirum bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah perempuan yang subur, yang penyayang dan yang subur. Karena kelak aku berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Dan tentunya kita juga sudah mengetahui ya, sebelum kita bagaimana cara proses persiapan untuk menikah, ingin memberi motivasi dulu kepada antum yang belum menikah dan kepada antum yang sudah menikah juga kalau terpenuhi syaratnya. Ya. Jadi berumah tangga, menikah ini merupakan kebutuhan seksual yang ada di dalam jiwa kita. Perlu disalurkan. Kalau enggak jadi bahaya. Kemudian juga ikhwah fillah, tentunya dengan sebab menikah diantara hikmahnya tidak terputusnya manusia atau menjaga keberlangsungan manusia. Kalau seandainya tidak menikah, enggak akan ada nantinya manusia. Dan juga di antara tujuan menikah itu adalah untuk menguatkan masyarakat, mendekatkan yang jauh dan menjalin ikatan keluarga dengan yang lainnya. Kemudian mungkin antum bertanya, apa sih sebenarnya hukum nikah itu? Wajib ataukah sunnah? Yang sudah menikah gimana? Wajib atau sunnah? Wajib. Iya. Ada lagi yang bilang sunnah? Apa syariat menikah apa? Wajib apa sunnah? Ya, boleh enggak mengembiri enggak mau nikah? Ya. Betul. Jadi sekali lagi bahwasanya pernah suatu ketika Kami, kata seorang sahabat, yaitu Abdullah, berperang bersama Rasulullah dan kami tidak memiliki suatu apapun. Lalu kami bertanya, apakah kami mesti mengebiri? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal itu. Kemudian Rasulullah memberikan rukhsah untuk menikah dengan seorang wanita walaupun dengan maharnya baju. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan hal-hal yang baik yang Allah halalkan, ya. Dan janganlah kalian melewati batas, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melewati batas. Jadi perlu diperinci tentang masalah hukum nikah itu, bisa wajib dan bisa kepada sunnah mu'akkadah, kepada asal menikah itu. Kalau yang wajib itu yang bagaimana? Bagi seorang laki-laki, tadi saya sudah sampaikan, sudah ada di ubun-ubun nih, takut terjerumus dengan zina, dia mampu untuk menikah, dia sudah mampu menikah. Ini wajib baginya untuk segera menikah. Begitu pula seorang wanita yang takut dirinya terjerumus zina, kata para ulama, dan sudah ada yang datang lagi kepadanya, laki-laki yang pantas baginya, dia takut untuk berbuat zina, ya, wajib untuk menikah, baik bagi laki-laki maupun perempuan yang takut terjerumus zina, ya, gitu ya. Dan dia mampu untuk menikah, kalau laki-laki wajib. Bagi wanita sudah ada yang datang, wajib untuk menikah. Sedangkan bagi laki-laki atau perempuan yang tidak takut dirinya terjerumus nikah, kata menurut jumhur para ulama adalah sunnah mu'akkadah. Kemudian tentang masalah poligami bagaimana hukumnya? Nah, masalah poligami, ya, sebelum kita proses bagaimana menikah, biar cerah dulu antum, ya, walaupun belum menikah atau yang sudah menikah. Pentingnya kita memahami fikih poligami juga. Poligami ini kembali kepada 5 hukum. Bisa haram, bisa makruh, bisa mubah, bisa mustahab, bisa wajib. Kalau yang wajib bagaimana Pak Farman? Yang wajib poligami adalah, poligami itu menikah yang kedua, ya. Takutnya enggak paham. Ya. Bagi laki-laki yang takut pada dirinya terjerumus zina, menjaga kemaluan itu wajib. Wa ma la yatimul wajib illa bihi, bahwa wajib. Yang tidak akan sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka hukumnya adalah wajib. Dan istri yang pertama tidak membuat menjaga dirinya dari perbuatan zina, karena banyak hal, beberapa alasan. Dia mampu secara materi, fisiknya juga kuat, dan juga bisa bersikap adil, maka wajib hukumnya bagi laki-laki untuk berpoligami. Yang kedua, yang ketiga, sampai empat, jangan lebih dari situ. Gitu. Yang takut terjerumus zina, dia mampu secara materi, dia mampu bersikap adil, maka wajib untuk berpoligami. Dan poligami itu adalah syariat dalam agama kita yang hanif ini. Yang kedua, hukum yang kedua adalah mustahab, dianjurkan berpoligami.

Sebenarnya ada perselisihan di antara para ulama. Apakah asal menikah itu poligami? Apakah asal menikah itu satu? Begitu ya. Ada perselisihan di antara para ulama. Nah, ada perselisihan di antara para ulama. Bagi orang yang kondisinya demikian, tidak takut terjerumus zina, mampu dari sisi materi, mampu untuk bersikap adil, dan juga ingin mempunyai anak. Para ulama berselisih pandangan. Ada yang mengatakan bahwasanya yang utama adalah satu. Gitu. Ya, karena asal menikah itu adalah satu. Gitu. Ada yang berpandangan bahwasanya asal poligami itu adalah berpandangan bahwa yang paling utama adalah poligami, karena asal pernikahan itu adalah poligami. Gitu. Ada perbincangan pandangan di antara para ulama. Nah, Syekh Sulaiman Ar-Razihi lebih merojihkan bukan masalah itu, karena semuanya juga punya alasan-alasan tertentu, tapi ditinjau dari sisi maslahat. Kalau maslahatnya satu, berarti enggak usah nikah yang kedua. Kalau seandainya malah nikah dengan yang kedua, jadi madarat, jadi mendzalimi dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya ternyata maslahat dengan pertimbangan-pertimbangan yang panjang, ternyata maslahatnya poligami, berarti yang utama adalah poligami. Bukan yang utama adalah yang poligami adalah yang tidak poligami adalah bukan begitu masalahnya. Kita berbicara bukan berdasarkan canda-candaan, tapi kita berbicara, mohon maaf, bukan dengan perasaan, tapi berdasarkan dibangun di atas ilmu. Jadi ditinjau dari situ bagi orang yang kondisinya tadi sudah disebutkan adalah mana yang maslahat dan mana yang mafsadat. Kemudian ikhwah fillah, yang ketiga adalah mubah. Poligami bagi laki-laki yang tidak takut terjerumus zina pada dirinya, namun dia mampu secara materi dan mampu untuk bersikap adil, namun dia tidak menginginkan anak, maka hukumnya sama-sama dalam kondisi mubah. Yang keempat makruh. Yang bagaimana yang makruh nih? Poligami dibenci. Laki-laki yang tidak takut terjerumus zina, dia mampu secara materi, mampu bersikap adil, tapi dengan menikah yang kedua, ketiga, keempat, jadi menyibukkannya, memalaskannya dari beribadah, menyibukkannya dari menuntut ilmu. Maka makruh bagi yang laki-laki kondisinya demikian. Tadinya semangat menyebarkan ilmu, jadi malas. Berdakwah, malas. Baca Quran, malas. Maka yang seperti ini, hukum poligami bagi laki-laki yang kondisinya demikian adalah makruh. Dan bisa juga hukum poligami itu enggak seenak gitu, yang kita obrolkan antara satu dengan yang lain gitu ya. Mohon maaf ini kepada, bukan berarti, silahkan sih sebenarnya, karena itu syariat, dan bagi seorang wanita juga harus menerima syariat ini. Jangan membenci syariat ini. Nah, tapi bagi laki-laki juga harus ada pertimbangan kondisi mana sebenarnya kita masuk. Apakah yang wajib, yang mustahab, yang mubah, yang makruh. Tadi yang bikin jadi malas dalam ibadah, malas dalam menuntut ilmu. Iya betul, iya mampu. Tidak takut terjerumus zina, kuat badannya, materinya juga gitu. Dan bisa bersikap adil. Gimana nih? Tapi tidak menjadikan bahwasanya setiap poligami bikin menjadi malas. Bisa jadi orang yang berpoligami semakin semangat dalam beribadah. Tapi yang makruh adalah bagi yang membuat dirinya menjadi futur, melemah, enggak jarang kajian gitu. Jarang menuntut ilmu, berdakwahnya kurang, itu makruh dan bisa jadi haram. Poligami bagi laki-laki yang mengetahui pada dirinya tidak akan bisa berbuat adil di antara istri-istrinya, maka ini haram berdasarkan pendapat jumhur para ulama. Sebagian ulama ada yang mengatakan makruh, tapi yang kuat adalah pendapat jumhur, yaitu haramnya bagi orang yang tahu kondisinya tidak bisa bersikap adil nikah yang kedua, itu haram. Ikhwan, ini hanya sebagai sedikit, karena kan ini daurah

0: tentang pernikahan. Nah, sekarang bagaimana sih prosesnya persiapan menuju nikah? Ini bisa untuk yang ke satu, dua, tiga, empat. Berarti kan sama seperti ini. Kalau bagi yang mau, gitu, yang dengan melihat kondisi keadaan antum, gitu kan? Langkah pertama menuju pernikahan itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peserta dahurah memilih. Dan nah, dalam masalah memilih kan banyak manusia itu terlalu banyak kriteria. Pingin ini. Nah, di dalam agama Islam ini apa sih pondasinya ketika dalam memilih? Maka lihatlah dua sisi ketika memilih, baik bagi laki-laki maupun perempuan, kebaikan agama dan akhlak. Itu pondasi ketika kita mau memilih dan menentukan, anu saya ambil, anu saya terima. Ya, disertai dengan memperhatikan kemampuan jiwa untuk menerimanya. Ya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinikahi wanita itu karena empat hal. Harta, kemudian apa? Keturunan, kecantikan, dan agama. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Nah, dikhususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini sebab agama yang harus dipilih. Lalu setelah itu, nah, setelah disebut secara khusus, fadfar bidzatid din, pilihlah yang memiliki agama gitu. Walidinih, kepada agamanya, sebab yang khusus, fadfar bidzatid din. Kemudian Nabi sallallahu menganjurkannya, maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya kamu akan beruntung. Bukan banyak pandangan dari laki-laki itu dengan kriteria. Coba lihat, ikhwah fillah, bapaknya Malik, seorang imam Malikiyah madhab, imam madhab. Waktu dulu Anas, bapaknya Malik, ketika masuk ke kamar melihat suaminya, aduh, kurang mengagumkan. Aduh, gimana ini? Gitu. Karena kan kadang bisa aja, aduh. Tapi setelah itu menjadi kagum dan tertarik dengan sebab kecerdasannya. Maka seorang, ya, ibunya Malik ini mengatakan, semoga Allah mengeluarkan dari hati kamu kebencian. Karena melihat gak sesuai dengan yang diperkirakan. Maka setelah, dengan ucapan demikian, tertariklah Anas. Kemudian duhul masuk. Ya, udah nikah. Akhirnya mengeluarkan seorang Imam Malik yang terkenal itu. Agama yang dilihat. Ya, agama yang dilihat. Begitu pula tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengisyaratkan untuk memperhatikan. Misalnya begini, ketika ada yang memilih janda, langsung apakah enggak milih perawan aja, gitu kan? Gitu. Biar kamu bisa bermain dengannya, dan dia pun bisa, ya, saling bermain begitu. Gitu. Dan jiwa seorang itu berbeda-beda. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan kemampuan untuk menerima pada wanita itu atau pada laki-laki itu. Kalau pada wanita, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan, siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau adalah yang paling menyenangkan jika dilihat. Ini berarti ada sesuatu hal yang perlu diperhatikan, tapi yang masuk akal. Kita itu wah, terlalu begini, ya, sampai kapanpun kalau mengikuti keinginan, ya gak akan nikah, jomblo aja terus gitu. Nah, makanya kecantikan yang masuk akal begitu, bukan terlalu kriteria yang terlalu tinggi banget. Yang paling menyenangkan jika dilihat oleh suaminya. Jadi ada penariknya yang membuat kita mau menikahinya. Itu bagi seorang laki-laki. Bagi seorang perempuan dan juga wali perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Jika ada orang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya yang meminang putri kalian, fazawwijuh, maka nikahkanlah ia. Jika tidak demikian, apa yang akan terjadi ikhwah? Terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan. Gitu. Kemudian ada kriteria yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu diperhatikan oleh para wali dan juga oleh wanita pada calon pria adalah baiknya dalam pergaulan. Bukan orang yang suka gampangan mukul, yang caci maki, bukan seperti itu, dan juga hal-hal yang lain yang buruk akhlaknya, bukan itu yang dipilih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda mengisyaratkan untuk memilih calon pria itu adalah yang baik dalam pergaulannya. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya dan aku adalah yang paling baik bagi keluargaku. Nah, tentang yang berkaitan dengan memilih calon suami, boleh enggak seorang wanita menawarkan kepada laki-laki yang pantas untuknya karena lihat soleh? Boleh? Boleh? Boleh. Jadi enggak usah gengsi-gengsi. Jadi ibu-ibu yang punya putri-putrinya enggak usah gengsi. Begitu pula wanita yang betul mengetahui ini dari sisi agamanya menawarkan itu tidak apa-apa. Jadi tidak tercela seseorang untuk menawarkan dirinya kepada laki-laki yang soleh seperti Umar bin Khattab menawarkan putrinya kepada Abu Bakar. Gitu. Bahkan Khadijah sendiri, ya istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kan, menawarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengutus yang lain. Jadi ini tidak tercela bagi wanita atau bagi wali untuk menawarkan kepada laki-laki yang soleh. Jadi persiapan atau langkah pertama untuk menikah, itu tentunya menikah itu ada rukunnya. Ya. Siapa yang tahu tentang rukun menikah? Ada pasangan laki-laki, ada pasangan perempuan, ada ijab dan qabul itu. Gitu. Nah, sebelum kita ya kesana untuk melakukan rukun nikah kan perlu ada proses-proses sebelumnya tadi ya, itu tadi yang pertama adalah memilih ya, ta'aruf gitu kan, kadang zaman sekarang ini dengan biodata gitu. Janganlah nanti itu kita itu mempermainkan wanita atau mempermainkan laki-laki ya, kadang ya memilih kan udah dari sini udah dilihat gitu ya, udah dilihat. Kalau ragu-ragu jangan datang. Yang serius datang. Kalau enggak serius untuk apa? Jadi menyakitkan hati wanita. Gitu ya. Kadang terlalu kriterianya yang terlalu tinggi membuat seperti itu. Jadi langkah yang kedua adalah khitbah. Langkah yang kedua adalah khitbah. Khitbah itu diambil dari kalam. Iya, kalam itu adalah menyampaikan perkara besar yaitu nikah. Jadi secara istilah adalah meminang, yaitu datang meminta untuk menikahi seorang wanita. Begitu, itulah yang dimaksud dengan khitbah. Nah, kadang ada di masyarakat itu kalau sudah khitbah seolah-olah sudah boleh berduaan, boleh pegangan, boleh bobogohan, boleh bobogohan, boleh jalan berdua, dipermudah. Ini perkara yang berbahaya ini. Ingat bahwasanya yang sudah dihitbah, laki-laki dan wanita itu masih asing karena belum ijab kabul, belum menikah. Gitu. Ya, betul enggak? Tapi di masyarakat kalau udah hitbah, sudah oleh bapak ibunya dipersilakan duduk berduaan untuk berjalan, bergandengan atau yang lainnya tidak boleh kita tasahul dalam masalah ini. Ada beberapa permasalahan ya, ya di dalam masalah masalah khitbah ini, di antara masalah khitbah ini adalah nadhar. Nadhar itu adalah melihat. Nah, kan kalau secara umum kita tidak boleh kan melihat wanita ya, direnungkan dalam rangka untuk menguatkan keimanan katanya. Karena ini merupakan makhluk Allah gitu. Salah. Enggak boleh. Nah, tapi melihat wanita itu jadi boleh. Termasuk yang dikecualikan dari hukum secara umum. Bagi laki-laki yang serius. Yang serius untuk melamar. Ya, yang serius. Dan tidak diperbolehkan bagi laki-laki yang ragu-ragu. Maju enggak, cocok enggak. Enggak boleh melihat. Dan nadhar ini ada dua cara, kata para ya. Cara pertama berdasarkan dalil tentunya, melihat calon istri dengan izin calon istri ya, dan izin walinya, sepengetahuan walinya, dan tidak boleh juga berduaan, mesti ada mahram. Dalam sebuah hadis dari Mughirah bin Syu'bah, bahwasanya Mughirah bin Syu'bah meminang seorang wanita, lalu Nabi SAW bersabda, idhab fandur ilaiha fa innahu ajdar an yu'zama bainakuma. Lihatlah dia, karena sesungguhnya hal itu lebih menjamin untuk melanggengkan hubungan kamu berdua. Ya, seperti itu. Itu cara yang pertama, dengan pengetahuan wanita dilihat. Dan dalam masalah melihat ini ya, wajah dilihat, ini dilihat, sampai di sini dilihat, bahkan sampai agak betis juga disilahkan dilihat. Yang biasa kalau dengan mahram, kalau antara mahram itu kan biasa pakaian biasa yang di rumah, terus dilihat oleh kakaknya atau adiknya, seperti itu. Itu kata para ulama. Jadi boleh ini dilihat, buka kerudung bisa, boleh ke sini dilihat. Gitu. Ya, seperti itu. Atau kadang mau wajah juga udah enggak masalah gitu kan. Tapi kalau mau juga yang lainnya, selama seperti antara adik kakak yang di rumah seperti begitu kan. Nah, itu kata para ulama, boleh dilihat. Yang tadinya enggak boleh jadi enggak boleh. Gitu. Walaupun orang asing, laki-laki asing dan wanita asing, tapi karena untuk tujuan ini jadi boleh, sepengetahuan wanita dan sepengetahuan walinya, dan tidak boleh berduaan. Cara kedua, ngintip. Gitu ya. Ngintip gitu. Ya, tanpa sepengetahuan si wanita gitu. Diintip, wah ini nanti 2 tahun yang akan datang ini akan jadi istri saya, gitu, gitu kan? Ya seperti itu. Diintip, gitu. Bukan begitu. Terlalu lama 2 tahun ya. Terlalu lama, salah itu. Diralat lagi, ya. Ya. Jadi cara yang kedua itu nadhar dengan cara mengintip tanpa sepengetahuannya. Idza khotoba ahadukumul mar'ah fa in istata'a an yantur minha ila ma yad'uhu ila nikaiha falyaf'al. Rasulullah SAW bersabda, bila seorang di antara kalian mau meminang seorang perempuan dan sanggup dia melihat darinya sesuatu yang menarik untuk menikahinya, maka hendaklah dia lakukan. Itu masalah berkenaan dengan hitmah, ada nadhar. 2 cara, sepengetahuan wanita dan walinya. Yang kedua adalah dengan cara mengintip. Yang kedua adalah minta pendapat kepada wanita yang perawan maupun janda. Minta pendapat. Jadi orang tua itu minta pendapat. Enggak boleh memaksa orang tua memaksa kepada anaknya untuk menikah tanpa minta pandangan dulu kepada wanita, baik itu janda maupun itu perawan, begitu. Oh, gitu, seperti itu. Jadi minta pandangan dari wanita yang perawan atau janda. Kalau yang yang wanita yang perawan diamnya itu pertanda apa namanya izinnya. Kalau bagi yang janda langsung dia ucapkan iya bapak, iya ibu, gitu. Berdasarkan sabda Nabi SAW, al-ayyim ahakku binafsiha min waliha wal-bikr tusta'dhan fi nafsiha wa idnuha sumtuha atau sumatuha. Seorang janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Jadi dengan sorohah, iya. Dan seorang gadis diminta izinnya dalam urusan dirinya, dan izinnya seorang gadis itu adalah diamnya. Dalam riwayat yang lain, seorang janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, dan seorang gadis diminta pertimbangannya oleh ayahnya. Kemudian ikhwah fillah, permasalahan yang berkenaan dengan hitbah ini, cincin tunangan. Bagaimana nih cincin tunangan? Memakai ya, ini mengikuti orang kafir ini, tasabuh dengan orang Kristen dan juga orang-orang musyrik. Jadi memiliki dengan berbagai macam keyakinan yang mereka yakini, maka dengan memakaikan cincin itu untuk melanggengkan biar finangan gitu. Maka memakaikan cincin di jari, dan ada kepercayaan-kepercayaan yang lain. Makanya hukum memakaikan cincin tunangan itu, pendapat yang paling kuat adalah haram. Di antara contohnya coba lihat, belum nikah udah nempelin cincin, haram. Belum lagi tasabuh dengan orang kafir, orang Kristen. Jadi memakaikan cincin dari jari manis tangan kanan, gitu. Jadi manis tangan kanan, jadi manis tangan kanan itu ini ya, hah? Ya. Nah, kemudian saat akad dipindahkan di tangan kiri, nah, gitu. Nah, itu punya kepercayaan tersendiri itu, cincin pinangan. Nah, ini seperti ini haram hukumnya, menurut pendapat ulama, pendapat yang paling kuat. Kemudian juga masalah yang lain, membaca Al-Fatihah di sebagian masyarakat ketika dipinang dalam rangka untuk mengambil barakah atau dalam rangka untuk menunjukkan kegembiraan, dan ada lagi punya pandangan untuk ada keyakinan membuat jadi langgengnya pinangan, maka ini suatu perkara yang diada-adakan di dalam agama dan tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu ikhwah fillah, bagi yang mau kepelaminan itu langkah-langkahnya. Ya. Setelah itu baru nikah. Gitu. Ya, setelah itu nikah. Nanti ketika nikah itu tadi sudah disampaikan ada rukun, ada syarat. Kalau syarat-syarat nikah itu harus ditentukan dua pasangan itu. Gitu. Kemudian dia keridoan dua pasangan. Kemudian ada wali dan ada saksi. Adapun sunnah-sunnah nikah yang seperti yang kita lihat, yang sunnah, ya ini secara ringkas saja, ada khutbah, ada walimah, ya kan, berdasarkan dalil, dan juga mahar, gitu kan. Adabnya nikah diiklankan. Kemudian setelah itu kita mendoakan keberkahan. Ya, semoga bagi jomblo-jomblo dengan setelah daurah nikah ini bisa memotivasi ya, dan mengetahui cara proses yang secara syar'i dan nikah secara syar'i. Begitu pula pasca menikah, dan insya Allah pasca menikah ini di sesi yang kedua yang akan disampaikan oleh Ustaduna wa Waliduna Ustadz Abu Haidar As-Sundawi, insya Allah bagaimana pasca menikah. Wah. Ya, tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya penyebab adanya daurah ini melihat banyak orang yang nunda-nunda nikah. Terus membujang lama. Kemudian akhirnya udah enggak ada kemauan aja untuk menikah. Satu, gitu kan? Yang kedua, kita dengar permasalahan yang berkenaan cerai yang nah gitu. Nah, makanya tadi sudah disebutkan karena ketidaktahuan dengan fikih nikah penyebab yang paling terbesar, dan juga ketidaktahuan cara bergaul yang baik antara suami istri. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan daurah ini bermanfaat. Itulah yang bisa saya suguhkan di sesi pertama ini. Mungkin jika ada hal yang perlu ditanyakan, atau nanti aja ada pertanyaan, kan nantilah sama Ustadz aja lah. Kita sambil nunggu. Ya, ya, ya.
1: Baik, jazakumullah khairan kepada Ustadz. Tentunya kita telah diberikan wawasan atau ilmu persiapan menuju pernikahan. Baik, mungkin Ustadz, ini ada Ana sendiri mungkin melihat fenomena ini ngagojotnya gitulah istilahnya. Sepertinya kebanyakan di kehati-hatian atau mungkin terlalu hati-hati dalam memilih pasangan yang tadi dianjurkan itu kan untuk memilih dari segi agamanya, kalau perempuan, kalau laki-laki, samalah baik laki-laki maupun perempuan, agama dan akhlaknya gitu. Iya. Bagaimana Ustadz kalau misalkan ada dijodohkan nih, tapi kita tidak tahu ini bagaimana cara mengetahui akhlak atau agama si calon yang mau kita nikahin ini. Bagaimana dengan ketika, apabila kita mengajukan beberapa pertanyaan, baik pertanyaan mengenai keagamaan dari segi manhajnya ataupun yang umumnya untuk mengetes akhlaknya. Mungkin salah satu contohnya bagaimana dengan seperti itu, Ustaz. Jadi kan kalau yang di syariat itu dengan bertanya ke orang yang terdekat. Nah, kalau misalkan bertanya langsung dengan tanya jawab, misalkan Ustaz tanya jawab bisa melalui email mungkin atau surat melalui perantara tersebut, itu bagaimana Ustaz?
0: Ya. Itu kan bahwasannya proses untuk menikah itu tentu ada banyak sebab. Untuk mengenal bagaimana kebaikan agama seseorang, bisa tadi dijelaskan juga dengan melalui apa namanya teman dekatnya. Seperti itu, seperti Syekh Utsaimin rahimahullah, ketika ada mantunya, yang jelas dia masih jadi mahasiswa waktu itu, berguru kepada Syekh Utsaimin. Ini berguru kepada Syekh Utsaimin di kampus belajar, dan juga di halaqah-halaqah masjid Syekh Utsaimin di sana juga. Syekh ini anak muda yang mahasiswa ini datang kepada Syekh. Siapa namanya ya? Khalid Al-Muslih kan? Iya, Khalid bin Muslih. Nah, Syekh, saya ingin nikah dengan putri Anda. Syekh Utsaimin gak langsung nolak. Agak seperti itu. Tapi Syekh Khalid Muslih, nanti jawabannya satu bulan ya. Udah. Selama satu bulan itu, Syekh Utsaimin memperhatikan dan tanya kepada teman-temannya, kan? Bagaimana sholatnya diperhatikan, tapi diperhatikan bagaimana jamaahnya, bagaimana menuntut ilmunya, ngajinya. Baru setelah itu ditelepon, Khalid sini. Ya. Itu salah satu cara. Nah, bisa juga dengan cara melalui yang lain, ada wasilah yang lain, coba jawab pertanyaan ini. Ini untuk mengetes tentang keagamaannya, cara pandangnya dan lain sebagainya kan. Itu sebagai wasilah untuk nanti memilih kan, begitu kan. Jadi yang jelas kalau hubungan langsung yang saya ketahui itu menjadi fitnah sebenarnya. Kalau hubungan langsung, tapi kalau memilih wasilah tidak apa-apa. Bagi yang mau nikah lagi, jangan sampai karena udah nikah lah langsung aja. Enggak seperti itu. Kalau bisa, karena itu fitnah. Fitnah yang paling terbesar itu wanita. Tidak ada yang paling memadaratkan, fitnah yang paling terbesar adalah daripada wanita. Kalau berduaan ngobrol-ngobrol begitu kan itu sesuatu hal yang dilarang tetap, walaupun kita mau mengetahui ya cara pandangnya, ilmunya dan lain sebagainya gitu kan, itu tetap tidak boleh berduaan, termasuk ngobrol-ngobrol dengan chat juga dan lain sebagainya, termasuk itu berduaan gitu ya. Itu yang bisa saya jawab ya. Jadi intinya untuk cara mengenal seseorang itu, karena pondasi dalam memilih itu adalah agama, itu tadi dengan cara-cara yang wasilah yang benar juga, dengan cara-cara yang wasilah yang benar juga, baru setelah itu karena agama yang dipilih insyaallah bahagia. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilih yang beragama, pasti Anda akan bahagia, senang. Tapi kalau casing dan lain sebagainya, lihat aja nantinya juga jadi berubah, walaupun yang tadinya ini gitu kan cantik juga berubah gitu kan. Ya, seperti itu. Janganlah, itu mah sesuai yang kesanggupan kita, tapi bukan yang utama. Bukan yang utama. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Ya. Jadi begini, tentang yang kedua aja, kalau itu yang pertama tanyakan ke Ustadz ya, secara Bu Haidar. Kalau tentang masalah setelah khitbah, memintakan kepada orang tua untuk menikahi. Di situ itu, di sini ada apa namanya permasalahan juga nih. Tentang masalah ketika dipinang, bolehkah yang telah dipinang yang oleh yang lain? Nah, tentang masalah batasan sebenarnya kalau sudah ditentukan, sudah ada musyawarah, kan ada musyawarah kan? Ada musyawarah dulu, kadang biayanya, kadang ini, enggak itu dilihat kondisi keadaan, karena butuh ini, butuh ini gitu kan? Tapi ketika selama sudah meminang tidak ada hubungan sama sekali. Kadang ada orang itu setelah 1 tahun setelah dipinang baru menikah, tapi jangan ada hubungan sama sekali. Jadi kalau batasannya dilihat kondisi keadaan yang terjadi. Kadang bisa setelah khitbah itu 1 hari setelah itu atau 2 hari setelah itu langsung menikah. Jadi batasannya dilihat keadaan. Tapi sekali lagi kalau sudah dihitbah tidak ada hubungan apapun sama sekali. Yang jelas tidak boleh yang sudah dihitbah dan si perempuan itu sudah memutuskan untuk menerima dan sudah ada keputusan, tidak ada boleh yang menghitbah lagi. Tapi kalau seandainya yang sudah menghitbah itu telah meminta kepada orang tua wanita tersebut, kemudian si perempuan itu masih mikir-mikir dan tidak punya keputusan, kata para ulama boleh masih dilamar sama yang lain. Ya, karena tidak ada keputusan, kan datang belum tentu iya kata orang tua. Belum tentu iya kata ini kan, masih belum diputuskan. Maka kata para ulama berdasarkan dalil bahwasanya Fatimah binti Qais berkata, saat aku sudah selesai iddah, aku berkata kepada beliau, yaitu kepada siapa di sini, kepada Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jaham telah melamarku. Lalu Rasulullah SAW bersabda, adapun Abu Jaham adalah orang yang tidak bisa meletakkan tongkatnya dari pundaknya, yang gampangan marah. Sedangkan Muawiyah adalah orang miskin yang tidak memiliki harta. Nikahilah Usamah, kata Rasulullah SAW bin Zaid. Gitu kan. Setelah itu ikuti sarannya Nabi Muhammad SAW sehingga Fatimah binti Qais itu menikah Usamah bin Zaid ya, dan Allah menjadikan kebaikan padanya dan aku pun bahagia dengannya. Jadi di sini kan tadi Muawiyah meminang, kan Abu Jahal meminang, padahal sedang meminang karena masih ragu-ragu untuk memutuskan. Ketika masih ragu-ragu dan belum memutuskan dan bilang saya nerima, maka diperbolehkan ada yang melamar laki-laki yang lain. Jadi tentang masalah batasan itu dilihat keadaan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Cukuplah insyaallah, mudah-mudahan bisa dipahami, dan jika ada hal yang kurang mohon maaf. Dan insyaallah masalah fikih keluarga, fikih nikah suatu hal yang sangat penting, dan bukan hanya daurah yuk nikah itu sekarang ini, tapi insyaallah akan suatu ketika akan ada kembali tentang masalah daurah-daurah yang sangat penting ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ada sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya yang gak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
4: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Tilawatun murattala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, kaya atau miskin sama saja, itulah tema tausiah kita kali ini. Kaya atau miskin sama saja, apakah betul seperti itu? Sebelumnya, seandainya manusia diberi pilihan apakah dia akan menjadi orang kaya atau orang miskin, kira-kira kebanyakan orang pasti akan memilih untuk menjadi orang kaya. Padahal belum tentu kekayaan itu baik untuknya di dunia maupun di akhirat. Namun sayangnya kita nggak diberi pilihan. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha dan berikhtiar. Adapun hasilnya terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya atau miskin sama saja. Sama sajakah? Iya, sama saja. Kenapa? Karena masing-masing dari orang kaya dan orang miskin punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Apa kelebihannya orang miskin? Kelebihannya orang miskin ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhulu al-fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi 500 'amin nisfi yawm." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya. Wah, biasa. Paling bedanya cuma sebentar. Oh, enggak, belum. Orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya setengah hari. Ah, biasa setengah hari. Enggak lama, enggak. Sebentar. Setengah hari di akhirat beda sama setengah hari di dunia. Kata Nabi SAW, bi khamsi mi'ata 'am. Setengah hari di sana adalah 500 tahun hitungan waktu di dunia. Jadi ternyata orang miskin duluan masuk ke surga. Loh, kenapa Ustaz? Ya karena orang miskin udah banyak yang ditanya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Beda sama orang kaya. Orang kaya hartanya banyak, pertanyaan pun banyak. Dapat dari mana, buat apa? Setiap rupiah akan ditanyakan. Orang miskin apa yang ditanyakan? Inputnya gak ada, outputnya juga gak ada. Inilah kelebihannya orang miskin. Orang miskin akan masuk ke surga duluan sebelum orang kaya. Terus kelebihannya orang kaya apa Ustaz? Kelebihannya orang kaya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ceritanya, ada sekelompok sahabat Nabi SAW yang miskin datang kepada Nabi SAW. Mereka ngadu. Ngadu apa kira-kira? Kalau kita sekarang, di zaman kita orang miskin paling datang ngadu tentang ekonomi, butuh duit, anak butuh makan, istri butuh anu dan itu, dan seterusnya. Tapi mereka, para sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW mengadu. Apa yang mereka adukan? Kata mereka, "Dhahaba ahlud dzuthuri bil ujur." Wahai Rasul, orang-orang kaya wahai Rasul, pahala mereka lebih banyak daripada kami orang miskin. Subhanallah. Ternyata yang diirikan oleh orang-orang miskin pada zaman Nabi SAW bukan masalah ekonomi dunia, tapi yang dikeluhkan sama mereka adalah masalah pahala. Mereka mengadu kepada Nabi SAW. Loh, kok bisa orang kaya pahalanya lebih banyak daripada kalian? Kata orang-orang miskin, mereka berkata, wahai Rasul, orang-orang kaya, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum. Mereka, wahai Rasul, sholat sebagaimana kami sholat. Ya sudah, imbang berarti. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Ya sudah, imbang. Tapi apa kelebihan mereka? Mereka ya Rasul yatasaddaquna bifuduli a'malihim au bifuduli amwalihim. Mereka wahai Rasul bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Inilah yang kami kalah wahai Rasul. Bahkan tidak cuma bersedekah, mereka bisa berhaji, Mereka bisa umrah, mereka bisa kurban, mereka bisa zakat, sedang kami tidak bisa, wahai Rasul. Terus bagaimana, wahai Rasul, supaya kami bisa mengejar pahala yang dimiliki oleh orang kaya? Apa kata Nabi SAW? Wahai para sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan dengan suatu amalan yang andaikan kalian melaksanakan amalan ini, maka kalian bisa mengejar orang-orang kaya. Apa, wahai Rasul? Apa? Kata Nabi SAW, mudah saja. Ucapkanlah tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 kali setiap habis sholat. Oh, Masya Allah, ternyata gampang untuk ngejar kelebihan pahala yang dimiliki oleh orang kaya. Akhirnya betul. Mereka orang-orang miskin berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Berhentikah kisahnya sampai di sini? Oh, ternyata tidak. Di dalam riwayat At-Tabarani, dan riwayat ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa manakala orang-orang miskin mereka mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW setelah sholat, ternyata orang-orang kaya nguping. Mereka mendengarkan apa yang dibaca oleh orang miskin. Mereka penasaran. Akhirnya ada di antara mereka yang nguping. Oh, ternyata orang-orang miskin punya amalan baru. Apa itu? Membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali setiap habis sholat. Akhirnya orang-orang kaya pun mengamalkan amalan yang serupa. Wah, kalau kayak gitu, gimana kami bisa ngejar orang kaya? Akhirnya orang-orang miskin datang lagi kepada Nabi SAW. Ngadu lagi, wahai Rasul. Teman-teman kami orang kaya mendengar apa yang engkau nasihatkan kepada kami, akhirnya mereka melakukan hal yang serupa. Terus bagaimana, wahai Rasul? Apakah Rasul SAW akan memberikan amalan yang lainnya? Ternyata tidak. Nabi SAW berkata, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Wahai para sahabatku, orang-orang miskin, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Artinya apa? Artinya kalian tidak bisa ngejar orang miskin, kalian tidak bisa ngejar orang kaya. Itu artinya. Ini kelebihannya orang kaya. Jadi, kaya dan miskin sama saja. Sama saja apa? Sama saja masing-masing punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Tapi, jangan lupa bahwasanya masing-masing punya kelebihan, tapi juga masing-masing menghadapi ranjau perangkap yang sangat berbahaya. Ini yang harus terus diingat. Apa ranjaunya orang kaya? Apa ranjaunya orang miskin? Orang kaya ranjaunya banyak. Di antaranya adalah, satu, orang kaya itu bisa jadi dia mencari kekayaannya dari cara-cara yang haram. Ya. Mencari kekayaannya lewat tata cara yang dilarang di dalam agama kita. Ini ranjau. Saking demi mengejar kekayaannya, akhirnya dia mengorbankan prinsip-prinsip agama. Tidak pandang mana halal, mana haram. Sikat saja. Ini ranjau, hati-hati orang kaya. Ranjau yang lain apa, Ustaz? Yang kedua, orang kaya ranjaunya itu sombong. Ya. Mentang-mentang kaya, akhirnya dia memandang sebelah mata kepada orang-orang yang miskin. Dia berjalan dengan angkuh, mengangkat kepalanya seakan-akan tidak ada manusia lain di muka bumi kecuali hanya dia. Ranjau orang kaya, hati-hati. Apalagi, Ustaz? Ada lagi yang lain. Yang ketiga, ranjaunya orang kaya adalah banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Akhirnya apa? Akhirnya bercampurlah hartanya antara yang halal dengan yang haram. Yang seharusnya tidak masuk ke dalam perut dia, dia masukkan ke dalam perutnya. Inilah ranjau buat orang kaya. Dan masih ada ranjau-ranjau yang lainnya. Terus, orang miskin. Apa ranjaunya? Orang miskin juga punya ranjau. Nah, yang harus dia hindari. Apa? Satu, misalnya, orang miskin itu jangan gara-gara kemiskinannya, kemudian dia merendahkan martabatnya untuk minta-minta tanpa ada kebutuhan. Orang-orang yang suka minta-minta, pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Keadaan tengkorak. Karena apa? Karena dia sudah membuang rasa malu yang bertempat di muka dia. Ini ranjaunya. Jadi hati-hati orang miskin. Ranjau yang lain. Di antara orang-orang miskin, ada yang tidak ridha dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan berkata, masya Allah, saya ini anaknya banyak. Masa dari dulu sampai sekarang miskin saja, sedangkan itu anaknya cuma satu. Masa jadi orang kaya? Allah ini tidak adil. Oh, hati-hati, ini ranjaunya orang miskin. Dan ranjau yang lainnya buat orang miskin adalah iri dan dengki buat orang kaya atau kepada orang kaya. Hati-hati, jangan sampai Anda terjerumus kepada karakter iri dan dengki. Berarti kesimpulannya sama dong antara kaya dan miskin. Betul. Antara kaya dan miskin sama saja. Sama-sama punya ranjau atau kekurangan dan juga sama-sama punya kelebihan. Maka sekarang tidaklah kita memperpanjang permasalahan. Lebih baik jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Lebih baik kalau Anda termasuk orang yang kaya, jadilah orang kaya yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda termasuk orang yang miskin, jadilah orang miskin yang bersabar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Keberuntungan dunia kalau akan membuat kehancuran di akhirat tidak ada artinya. Lihat Fir'aun dibenci dan dilaknat. Lihat Qarun dibenci dan dilaknat. Lihat Namrus, pemimpin-pemimpin dunia, dibenci dan dilaknat. Lihat Kisra dan Kaisar, dibenci dan dilaknat. Lihat pemuka-pemuka Quraisy, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Umayyah bin Khalaf, dibenci dan dilaknat oleh Allah karena tidak beriman dan tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penderitaan dunia akan menjadi suatu yang terpuji manakala akan mendatangkan keberuntungan di akhirat. Lihat Bilal bin Rabah. Lihat Ammar bin Yasir, ayahnya dan ibunya. Lihat Khabbab bin Arad. Dan lihat Abu Dzar Al-Ghifari. Lihat Abdullah bin Mas'ud. Dan banyak lagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihina, dicaci, dimaki karena dianggap orang kerdil, tak punya apa-apa. Lihat para ahlu suffah yang di kota Madinah. Abu Hurairah dan teman-teman yang tidak punya rumah. Hidup gak punya rumah, memang dari awal gak punya rumah sampai sekarang. Dan hidupnya di, bukan sampai sekarang, sampai beberapa tahun tidak punya rumah, hidupnya di dalam masjid. Di masjid Nabi dibuatkan sedikit tenda seperti ini, dari pelepah kurma, situlah mereka tinggal. Kata Abu Hurairah, ada sekitar 70 orang, seperti itu kami, nyaris tidak punya kecuali satu baju. Hanya satu baju yang kami punya. Itu terus yang kami pakai. Itu kehidupan para sahabat. Namun lihat bagaimana mulianya mereka. Dengan agama mereka. Maka mari kita kembali kepada Allah. Merintih kepada Allah. Wa akhadnahum bil ba'sa'i wadharra'i la'allahum yatadarra'un. Di dalam surah Al-An'am ayat 42. Dan kami sengaja mengirim bencana. Dan kami sengaja memberikan mudarat kepada manusia. Tujuannya adalah la'allahum yatadarra'un. Mudah-mudahan dengannya manusia kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, mengeluh kepada Allah, merintih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita kembali kepada agama kita yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya. Mari ini menjadi batu loncatan kita untuk tidak melupakan akhirat. Karena sudah terlalu banyak manusia hidup dan mungkin diantaranya adalah kita, pembicaraan kita hari-hariannya dunia-dunia. Kapan kita bicara akhirat? Masjid di mana-mana kosong. Saatnya kita menjadi umat yang kembali kepada Allah, rajin datang ke rumah Allah, rajin membaca ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala, dan mudah-mudahan dengannya Allah rahmati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz,
1: Salam.
0: izin bertanya, bagaimana hukum seorang muslim yang mengatakan pawang hujan itu hebat atau mengatakan hujan ini tidak jadi karena pawang hujan? Perkataan tersebut apakah merusak akidah? Banyak di kalangan masyarakat yang masih mengakui keberhasilannya. Sekian Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, barakallahu fiik. Pawang hujan. Pawang hujan termasuk dukun. Yang kenapa disebut dukun? Karena makna dukun adalah mayyad'i ilmal ghaib. Orang yang mengklaim mengetahui perkara ghaib. Itu saja sudah dukun. Terlebih meyakini memiliki kekuasaan yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti bisa mendatangkan hujan atau menolak hujan. Oleh karena itulah maka wajib kita yakini bahwa yang menurunkan dan menahan hujan adalah Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang kedua. Kata Allah, "Ma yaftahu Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim." Kata Allah, rahmat apa saja yang Allah turunkan kepada manusia, dan hujan rahmat. Tak ada seorang pun yang bisa menahannya. Kalau Allah mau menurunkan hujan, siapapun tidak ada yang bisa menahannya. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, wa ma yumsiku fala mursila lah. Dan apa yang Allah lepaskan, maka tidak mungkin ada yang bisa menahannya. Apa yang Allah tahan, tidak ada yang bisa melepaskannya. Apa yang Allah lepaskan, tidak ada yang bisa menahannya. Termasuk hujan. Kalau Allah mau menurunkan hujan, tak ada seorang pun yang mampu menahannya. Dan kalau Allah menahan curah hujan, tak ada yang bisa menurunkan hujan tersebut. Itu ayat. Wajib kita yakin. Kalau toh ada orang yang umpah sudah mendung, gugulu-dugan, terus ada pawang hujan beraksi dengan praktek perdukunannya, tiba-tiba hujannya itu enggak jadi. Itu bukan karena pawang. Kebetulan, betapa seringnya angkep, mendung, sudah gelap, terus petir menyambar, hujannya enggak jadi, pernah? Sering. Mungkin di atas kita ini angin berhembus kencang, kemudian si awannya tertiup ke arah yang jauh, di kita enggak jadi hujan, di sana jadi hujan. Allah yang ngatur semuanya itu. Oleh karena itu, kalau ada usaha pawang, kemudian betul tidak hujan, bukan karena kehebatan si pawang. Mau dipawangin mau tidak, hujan enggak akan turun. Itu mah kehendak Allah Azza wa Jalla, tidak menurunkan. Maka tidak boleh, itu yang pertama. Kedua, betapa banyaknya si pawang yang gagal, ya enggak? Supaya event, baik wayang, ngawayang, ngadangdut, atau kemarin tuh balap mobil, motor, biar enggak hujan, pawang beraksi, gebret deh hujan besar. Sampai si pawang juga keluar kan, terus sila di tengah hujan, mempraktekkan perdukunannya, sampai orang asingnya seserian, yang serikin. Alat sekecil itu gimana bisa-bisa menahan hujan? Terus hujan nanti enggak gebret. Si dukun oge seri sorangan, malu merenannya. Sudah dibayar gede, hujan tetap turun deras, dan setelah turun deras tidak bisa dihentikan. Itu kegagalan sang dukun jauh lebih banyak daripada keberhasilan. Bukan berhasil, kebetulan aja hujan gak jadi turun. Allah yang menghendaki. Dan orang awam lebih percaya kepada setan daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang yang menyatakan pawang dukun itu hebat, nah itu mah setan. Terpengaruh. Enggak percaya kepada Quran, lebih percaya kepada bisikan setan. Dan adanya kejadian ini otomatis sebagai seleksi di kalangan manusia. Seleksi mana yang ahli tauhid, mana yang ahli syirik. Mana yang akidah dan tauhidnya benar dan lempeng, mana orang yang akidah tauhidnya belok. Yang terpengaruh oleh pemikiran syirik dan kufur, akhirnya menganggap hebat kepada dukun, menganggap hebat kepada pawang hujan. Padahal semuanya itu hanya kepura-puraan. Kalau dukun berhasil, bukan karena keberhasilan dukun, tapi kebetulan saja. Baik umpamanya ada orang sakit, datang ke dukun di jampe-jampe harupat, gara-gede, gara lumpat, sembuh. Padahal bukan dukun yang menyembuhkan. Tapi kebetulan umpamanya mungkin masuk angin gitu tanya, mual mulus ke dukun. Setelah beberapa lama mualnya itu hilang, itu kebetulan karena proses yang alam. Lalu langsung dipuji dukunnya hebat. Bukan karena dukun. Muka dukun mau tidak tetap dia mah bakal sembuh dengan sendiri. Gitu tuh. Jadi tidak boleh menyatakan dukun hebat, pawang hujan hebat, karena yang mengatur turun atau tidaknya hujan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau mau minta agar hujan turun atau tidak turun, jangan ke pawang hujan, kita langsung minta kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan. Bisa berdoa, ya Allah turunkan hujan. Bisa melakukan sholat yang disebut sholat apa? Istisqa. Istisqa ini ada dua. Istisqa itu artinya minta hujan. Bisa dalam bentuk langsung berdoa, ya Allah minta hujan. Seperti Nabi SAW sedang khutbah di musim kemarau yang sangat panjang, datang orang Arab baru. Ya Rasulullah, ini kemarau terlalu panjang, tumbuhan mati, hewan-hewan mati, minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi SAW mengangkat dua tangannya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tidak sholat, langsung berdoa. Langsung awan yang tadinya lenglang, tidak ada awan sedikit pun, tiba-tiba brug, ada awan hitam, terus berhujan. Khutbahnya belum selesai, hujan turun, kata Anas, aku melihat air hujan bergelayutan di jenggot Nabi SAW. Sesplung itu istighatsah. Nah itu apa? Istisqa, meminta hujan dalam bentuk langsung berdoa. Nah, disyariatkan juga meminta hujan dalam bentuk sholat, namanya sholat istisqa. Jadi bisa berdoa, bisa melakukan sholat. Dua-duanya boleh dan dua-duanya ada contoh. Termasuk kalau hujan umpamanya gede, timbul banjir, kerusakan lingkungan, longsor dan seterusnya. Kita ingin hujan ini berhenti, minta juga kepada Allah. Itu kan sejak Nabi minta hujan, hujan enggak berhenti-berhenti. Sampai Jumat berikutnya, matahari tidak kelihatan seminggu itu. Ketika Nabi khutbah di Jumat berikutnya, datang orang tadi. Ya Rasulullah, bangunan banyak runtuh, banjir di mana-mana. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menghentikan hujan. Langsung Nabi mengangkat kedua tangannya. Allahumma hawalaina wa la'alaina. Ya Allah, turunkan hujan itu di sekitar pinggir-pinggir kota, jangan langsung. Akhirnya, kata Anas, tidaklah kami bubar dari Jumatan kecuali matahari telah bersinar dengan panasnya. Berhenti hujan. Gitu, mintalah langsung kepada Allah. Dengan cara berdoa. Bukan minta ke dukun. Ya. Oh itu kita mintanya juga ke Allah melalui dukun. Kenapa melalui dukun? Dukun apa diyakini minta ke Allah? Enggak, dukun itu ada yang mintanya ke setan dari kalangan bangsa jin. Bahkan ada yang mintanya kepada malaikat Mikail. Mereka mungkin tahu yang mengatur hujan malaikat Mikail, minta, wahai malaikat Mikail, hentikan ini hujan. Berdoanya bukan kepada Allah tapi kepada malaikat, haram, tidak boleh. Berarti ibadah kepada malaikat dalam bentuk berdoa, ya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersalawat, maka salawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin. 10 kali, 100 kali. Gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar, wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u apa? Wa habitu ma sana'u, wa habita ma sana'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malu, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kemudian, kalau umpamanya melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya. Kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata. Ya, wallahu a'lam.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Halo Ustadz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Ya, barakallahu fiik. Sekarang banyak mushaf Al-Quran sudah rusak, sudah sobek-sobek, sudah nggak bisa dibaca. Sobek setengah halaman. Bisa dibaca sepotong, tapi nggak bisa lanjut, ngaclok-ngaclok. Itu di masjid-masjid banyak yang seperti. Maklum anak-anak ya, rajin baca, rajin juga di apa namanya, dihereikan. Bahkan dulu, saya ingat waktu kecil, kalau belajar itu kan perlu penunjuk nih. Gak ada penunjuk, apa yang terjadi? Halaman yang sudah terlewat disobek, digulung-gulung, dijadikan petunjuk. Ada yang begitu? Saya mengalami itu. Baheula, eno jangan diturutan. Tuh ustad dia baheula. Kini gak enak jadi ustad. Nah, jangan, itu salah, keliru. Jadi banyak mushaf. Bagaimana dibaca gak bisa, karena sudah banyak yang sobek. Bahkan sudah ada yang baru. Ada sumbangan. Dibuang ke tempat sampah tidak boleh. Tidak boleh mushaf Al-Quran itu terhina. Apa yang harus kita lakukan? Dibakar. Dengan niat bukan membakar karena kebencian kepada mushaf Al-Quran. Bukan anti. Tapi dalam rangka menghindarkan mushaf Al-Quran itu dari dihinakan. Kalau enggak dibakar, dibuang ke tempat sampah, diinjak-injak. Itu lebih terhina. Dan itu yang terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu. Jadi ketika Utsman menjadi khalifah, banyak orang karena di zaman Utsman itu Islam sudah semakin meluas sampai ke negara-negara lain. Ada sahabat berkunjung ke negara-negara lain. Saat itu satu negara di bawah kekuasaan Utsman bin Affan. Ternyata sahabat ini menemukan di tempat lain itu cara logat, lahjah, dialek membaca Al-Quran itu berbeda. Bahkan sampai pada perbedaan lafaz. Lapor ke khalifah, wah ini bahaya. Al-Quran cara pelafazannya bisa berubah sesuai dengan dialek atau lahjah atau logat atau cara melafazkan dari setiap kata di daerah tersebut yang berbeda dengan lahjah Quraisy, dialek Quraisy. Al-Quran turun dalam bahasa Arab Quraisy. Nah, akhirnya muncul inisiatif disatukan dalam satu jenis bacaan, ya. Lalu dibukukan menjadi satu mushaf Al-Quran. Maka yang lain-lainnya dibakar. Untuk menghindarkan adanya perbedaan cara membaca. Dibakar semua. Dan ini yang kemudian dijadikan sebagai patokan sampai sekarang. Makanya mushaf yang sekarang sampai ke kita disebut mushaf Utsmani. Karena ditetapkan di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Sehingga sedunia sama. Coba. Putar bacaan mushaf Al-Quran kori-kori dari negara manapun itu akan sama. Dari negara Saudi, dari negara Oman, dari negara di Indonesia, dari itu akan sama semuanya. Karena apa? Karena upaya yang dilakukan Utsman tadi. Nah, sisa-sisa yang lainnya dibakar. Dosa enggak? Enggak. Karena bukan membakar karena kebencian. Karena sikap anti. Bukan. Tapi untuk menghindarkan tulisan Al-Quran agar tidak terhinakan orang. Dan itu alternatif terbaik. Daripada kumpulkan, buang ke tempat sampah, wah diinjak-injak orang, terhinakan, maka tidak boleh. Ya? Jadi kalau kita menemukan mushaf yang sudah rusak, tidak mungkin dibaca, ya, dan akan berpotensi terhinakan, terbuang, maka bakarlah oleh kita sehingga hilang tulisan mushaf Al-Qur'annya, maka terhindarlah dia dari dihinakan oleh orang, dibuang ke tempat sampah yang membuat tulisan tersebut menjadi terhinakan. Kita hindarkan dengan cara dibakar seperti yang dilakukan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: من أذكار المساء
1: Zikir-zikir di sore hari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia. Setan yang biasa bersembunyi, yang membisik kejahatan ke dalam dada-dada manusia dan golongan jin manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Min adhkaril masa' amsayna amsal mulk lillah والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك شر ما في هذه الليلة وشر بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء المر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Lindung kepadamu dari kejahatan ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku kepadamu disiksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca

0: sore sekali.
1: Allah bika amsayid wa bika asna wa bika naha wa bika namud wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat pertolongan-Mu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendak-Mu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendak-Mu kami mati. Dan kepada-Mu kitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore satu.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana 'abduk. Ana 'ala 'ahdi wa wa'dika mas'ud. A'udzu bika min sharri ma sana'at. أقول لك بنعمة علي وأبوء بي فاغفر فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Ku adalah kamu. Aku akan setia pada janjiku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari lekan apa yang ku perbuat. Aku mengakui nikmatmu diberikan kepadaku dan aku mengakui aku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sungguhnya tidak yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu.
2: Allahumma afini fi bi. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الفقر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني فيه اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
0: يا الله Selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang kuinginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang kuinginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatku. Tidak ada ilah yang berhak diibadah kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku lindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنيا وأهلي ومالي اللهم استر عورتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغفل من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupi auratku aib dan sesuatu yang tak layak dilihat dan tentrakanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu. Aku tidak disambar dari bawah. Aku berlindung dari dimamkan ke dalam. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Allahumma alimal syahada fatir as-samawati wal ardi rabb kulli syai'in wa malika أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang mengetahui yang dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang meraihnya. Aku beri bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi, kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari jahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat jelekan atas diriku, atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore tu kali.

Mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan, dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang

0: biha, Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfirud dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjem baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjem baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya, kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-azim. Innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bekerja mencari nafkah itu bagi seorang kepala rumah tangga wajib. Kalau enggak kerja, bagaimana dia menafkahi anak dan istri? Kalau tidak ternafkahi pada dia mampu, dosa. Berkata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Kafa bil mar'i itsman idza dhayya'a may'un." Cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia menyia-nyiakan orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Tidak dinafkahi. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Laki-laki itu pemimpin atas wanita, atas para wanita, atas keluarganya, istrinya. Karena Allah telah memberikan kelebihan kemampuan kepada laki-laki dibanding wanita, dan karena kewajiban memberi nafkah laki-laki kepada para istrinya. Wajib. Nah, untuk memperoleh nafkah susah kan? Lalu berdoa, ya Allah, lancarkan usaha saya mencari

0: pekerjaan agar saya bisa menafkahi anak dan istri. Itu ibadah apa tidak? Itu ibadah. Maka bahkan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, talabul halali jihadun. Mencari harta yang halal itu jihad. Dan ada pahala di sana. Infak satu dirham untuk fisabilillah. Besar enggak pahalanya? Besar. Dan infak satu dirham untuk fakir dan miskin. Infak satu dirham untuk anak-anak yatim. Dibanding infak satu dirham yang kamu berikan kepada anak dan istrimu, maka satu dirham untuk istri dan anakmu lebih besar pahalanya daripada infak kepada yang lain-lain. Berpahala menunjukkan itu apa? Ibadah, mencari rizki dalam bentuk mencari pekerjaan. Itu ibadah yang dipahalai, bahkan Ibnu Abbas menyatakan itu jihad ketika tidak ada perang. Jihadnya kaum laki-laki ketika tidak ada perang bisa berupa mencari ilmu, menyebarkan ilmu, dan juga mencari rizki untuk menafkahi anak dan istri. Untuk menyemangati boleh bilang, mah doakan abi mau jihad fisabilillah, ya. Kata istrinya, iya, selamat berjuang jihad. Allahu Akbar. Pergi, silakan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu, ya, mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Ya, berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya. Mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin, ya, pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga. Dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin. Tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini. Tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi, dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin, ya, kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am." Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang tidak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. ya kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisabnya panjang yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya apa yang mau dihisab darinya? Ya apa yang dia mau dihisab darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3 ya bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP yang HP jadul kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang ya, daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apalagi Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah di manapun antum berada. Alhamdulillah pada kesempatan Sabtu sore di 30 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 12 September 2026. Insyaallah beberapa saat ke depan kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam Ilmiah dalam rangkaian Safari Dakwah Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala di kota Tasikmalaya, dalam pembahasan kiat sukses dalam belajar dan mengajar bagian ke-6 yang kami siarkan langsung dari Masjid Pondok Pesantren Al-Khulafa Ar-Rasidun, kota Tasikmalaya. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, kami masih menunggu kehadiran Ustadz di Masjid Pondok Pesantren Al-Khulafa Ar-Rasidun di kota Tasikmalaya, dan alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan kru dari Tarbiyah Sunnah Media yang saat ini berada di Pesantren Al-Khulafa Ar-Rasidin. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, sambil menunggu kita terkoneksi dan mau di disambungkan untuk kajian di sore hari ini, kami akan informasikan informasi kajian untuk esok yang dapat antum simak di Radio Tarbiyah Sunnah. Insyaallah Radio Tarbiyah Sunnah di Ahad besok 1 Rabiul Akhir 1448 Hijriah atau 13 September 2026 akan menyiarkan secara langsung kajian Islam Ilmiah pembahasan kitab Thalathatul Usul bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Kitab yang dibahas yaitu kitab Thalathatul Usul pada bagian ke-8 ya, dalam pembahasan kajian intensif di kota Tasikmalaya yang kami siarkan langsung dari Masjid Pondok Pesantren Al-Khulafa Ar-Rasidun, kota Tasikmalaya. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, kami informasikan juga bahwa di tanggal 7 Rabiul Akhir 1448 Hijriah atau hari Sabtu bertepatan dengan tanggal 19 September 2026, insyaallah akan menghadirkan kajian Tabligh Akbar bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan tema Tinggalkan Jejak Sebelum Pergi. Untuk waktu pelaksanaan kajian tersebut, insyaallah kami akan informasikan pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Dan ikhwati iman azanillahu ayyakum, di hari Sabtu tanggal 19 September 2026 juga akan hadir juga kajian atau daurah bersama Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullahu Ta'ala bertempat di Masjid Pusdai Kota Bandung. Bagi para pelaku UMKM juga, Yayasan Tarbiyah Sunnah membuka kesempatan untuk mengikuti Bazar Ekonomi Umat ke-7, Belanja Halal lah Raih Keberkahan. Alhamdulillah, insyaallah akan kembali hadir Bazar Ekonomi Umat bersama Yayasan Tarbiyah Sunnah yang ke-7 dalam rangkaian daurah dan kajian Tabligh Akbar bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah dan juga Ustadz Dr. Firanda Andirja Hafizahullah Ta'ala. Event ini terbuka untuk umum bagi para jamaah ataupun pendengar yang akan hadir untuk menyimak rangkaian Tabligh Akbar dan daurah silakan bisa hadir langsung nanti di bazar tersebut. Antum bisa menikmati kuliner, juga produk-produk fashion, dan juga informasi-informasi pendidikan yang bermanfaat insyaallah. Dan bagi para pelaku UMKM yang akan mengikuti bazar dan ikut meramaikan bazar atau mengisi tenan-tenan yang telah disediakan oleh Yayasan Tarbiyah Sunnah dan Poros Laba Abadi, silakan bisa menghubungi nomor 0812-8652-5323. Sekali lagi, bagi yang akan mengisi tenan atau ikut meramaikan bagi para pelaku UMKM, silakan bisa menghubungi nomor 0812-8652-5323. Ikhwatiman azanillah wa iyyakum. Demikian informasi tentang Bazar Ekonomi Umat bagian ketujuh atau Bazar Ekonomi Umat ketujuh, Belanja Halal Raih Keberkahan, bersama Yayasan Tarbiyah Sunnah Bandung dan Poros Laba Abadi, juga didukung penuh oleh Masjid Pusdai Jawa Barat di Jalan Diponegoro nomor 63 Kota Bandung. Event ini gratis dan terbuka untuk umum bagi antum ikhwan akhwat yang akan berbelanja produk fashion ataupun mendapatkan atau ingin mendapatkan informasi tentang informasi-informasi pendidikan yang bermanfaat, lalu juga yang akan menikmati kuliner di event tersebut, silakan bisa langsung datang. Dan tentunya antum juga bisa menghadiri majelis ilmu ya, dalam rangkaian daurah dan juga tablik akbar, daurah bersama Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullah, dan juga tablik akbar bersama Ustadz Abu Haidar Asundawi Hafizahullahu Ta'ala. Untuk waktu pelaksanaan dari kajian ataupun daurah yang akan dilaksanakan, insyaallah kami akan informasikan di kesempatan-kesempatan ke depan. Insyaallah kami masih menunggu informasi official atau informasi resmi dari Yayasan Tarbiyah Sunnah Bandung. Ikhwatiman azanillahu ayyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah, kami informasikan bahwa kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam Ilmiah di sore hari ini dalam tema Kiat Sukses Dalam Belajar dan Mengajar bagian ke-6 bersama Ustadz Abu Haidar Asundawi Hafizahullahu Ta'ala. Dan alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan Masjid Al-Khulafaur Rasyidun di Pondok Pesantren Al-Khulafaur Rasyidun Kota Tasikmalaya. Dan kami sudah mendapatkan informasi dan kontak bahwa Al-Ustadz Abu Haidar Asundawi Hafizahullah sudah hadir dan bersiap untuk mengisi kajian di sore hari ini. Untuk itu kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak, dan kepada Ustadz kami persilakan falyatafadhal masykurah.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
2: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah. Nyunnah merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd, hadirin para asatidzah al-kiram, para pengajar di Pondok Pesantren Al-Khulafaur Rasyidun Kobras Tasikmalaya, para santri, para jamaah para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, para netizen, kembali kita berjumpa mengangkat atau melanjutkan tema kiat sukses dalam belajar dan mengajar bagian ke-6 ya. Pertama dengan pertama ikhlas, kedua beramal dan seterusnya. Terakhir bulan yang lalu barengi perjuangan kita dalam menuntut ilmu ini dengan bangun malam tahajud. Sudah diterangkan. Poin berikutnya, agar kita sukses dalam belajar dan mengajar adalah jangan lupa minta pertolongan kepada Allah, agar Allah memberi kita ilmu, agar Allah memudahkan perjuangan kita dalam menuntut ilmu, memahami ilmu, mengajarkan atau mendakwahkan ilmu. Karena tak ada yang bisa mengatur hidup dan kehidupan kita kecuali Allah Azza wa Jalla. Minta kepadanya dalam bentuk berdoa. Banyak-banyak berdoa kepada Allah yang berkaitan dengan ilmu. Kenapa demikian? Karena doa itu wujud nyata dari tawakal kita kepada Allah. Tawakal itu sudah kita jelaskan, al-i'timad 'alallah, bersandar kepada Allah. Karena kita lemah, khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah, enggak punya kemampuan, kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Sebagai makhluk lemah harus bersandar kepada yang maha kuat. Hanya satu yang maha kuat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Nah, menyandarkan diri kepada Allah salah satunya dalam bentuk berdoa kepadanya. Karena itu Allah menyuruh kita berdoa. Allah juga menjelaskan banyak hal dalam Quran, dalam sunnah yang menjelaskan tentang kemuliaan dan keutamaan berdoa. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Ghafir 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan ingat ketika Allah berfirman, berdoa kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang bertakabur, sombong dari beribadah kepadaku, artinya enggak mau dia ibadah, mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina. Di dalam ayat ini ada isyarat doa itu ibadah. Karena Allah setelah menyuruh ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, aku akan ijabah. Terus innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang sombong, orang-orang yang sombong, yang takabur dari berdoa, dari beribadah dalam bentuk doa kepadaku, enggak mau berdoa, enggak mau melakukan ibadah dalam bentuk doa, mereka akan masuk neraka secara terhina. Ini mengisyaratkan doa itu ibadah. Makanya hadis Rasul alaihi salatu wassalam dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini, surah Ghafir ayat 60, innal ladzina yastakbiruna an ibadati ay an du'ai sadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang takabur dari ibadah kepadaku, sombong dari beribadah. Maksudnya sombong, takabur dari berdoa, enggak mau berdoa karena kesombongannya. Mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Ini mengisyaratkan doa adalah ibadah dan Allah Azza wa Jalla menjanjikan dikabulkannya doa. Bahkan doa itu ibadah yang paling mulia, tak ada yang lebih mulia daripada doa. Makanya nyaris tak ada satupun jenis ibadah yang kosong dari doa. Ibadah apa pun ada doanya tuh. Salat jelas banyak doanya tuh. Saum awalnya ketika mau saum dan ketika berbuka ada doanya. Selama saum dianjurkan banyak doa. Haji umrah begitu juga. Jadi doa itu sesuatu yang paling mulia dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya. Juga Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad dalam musnadnya. Berkata Rasul alaihi salatu wasalam, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah Ta'ala minad du'a." Ada sesuatu pun yang lebih mulia menurut Allah dibanding berdoa. Alasannya jelas, berdoa berarti ibadah. Berdoa berarti melaksanakan perintah Allah. Berdoa wujud tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Doa adalah zikir, ingat kepada Allah dengan menyebut namanya, dan banyak lagi. Karena itu tak heran doa itu hal yang paling mulia dalam pandangan Allah. Laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a. Tak ada sesuatu pun yang lebih mulia dalam pandangan Allah, yang lebih agung dibanding berdoa. Ini alasan kedua, kenapa kita harus sering-sering berdoa. Alasan ketiga, karena berdoa perintah Allah. Karena berdoa itu hal yang paling agung, paling mulia. Maka kalau orang enggak berdoa, Allah murka loh. Salah satu makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah Ar-Rahman itu idza su'ila a'ta. Ar-Rahman itu maknanya kalau dia diminta, dia senang dan memberi. Wa Ar-Rahim wa idza lam yus'al yaghdhab. Kalau dia tidak diminta, dia murka, dia marah. Allah itu lebih sering diminta oleh kita. Makanya Allah murka kalau orang enggak minta kepada Allah, enggak berdoa tadi. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Karena sombongnya enggak mau berdoa kepada Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dia akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina. Berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man lam yas'alillah ghadiballahu alaihi. Siapa orang yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka kepada orang itu. Ada sini riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya, dan hadis ini kata Imam Ibnu Hajar sanadnya sahih. Imam Ibnu Hajar itu menjelaskan maksud dari hadis ini. Man lam yas'alillah ghadiballahu alaih. Siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah murka. Apa maknanya? Berkata Imam At-Tibi rahimahullah, ini dinukil oleh Imam Ibnu Hajar, makna hadis ini adalah siapa yang tidak mau berdoa maka Allah murka, dan sebaliknya siapa yang meminta berdoa Allah suka, Allah senang, Allah ridha. Semakin sering kita berdoa, semakin suka Allah, semakin senang, semakin ridha. Dan ketika kita semakin enggak doa kepada Allah, Allah murka. Karena itulah maka amat sangat dianjurkan, diperintahkan kita berdoa sesering mungkin. Inilah alasan ketiga. Kenapa kita harus sering-sering berdoa? Keempat, doa itu mampu merubah takdir yang buruk menjadi baik. Kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam masih dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, bab al-qadar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qadha illa ad-du'a, tidak ada yang bisa menolak qadha. Qadha itu ketetapan Allah, takdir, kecuali doa. Apa maknanya? Bukankah takdir itu sudah ditetapkan 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan? Ya, itu hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Al-Quran menyatakan, ma asaba min musibatin fil ard, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha. Tak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri-diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz, sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, innallaha khalaqal khalqa wa qaddara mafsana. Allah menciptakan seluruh makhluk dan Allah telah menetapkan takdir-takdir bagi seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Yang pertama kali Allah ciptakan dari makhluk adalah apa? Kolam. Pena, maksud kolam, bukan kolam renang. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan, kolam, pena. Kemudian Allah berfirman, uktub, tulis olehmu. Si kolam ini nanya, famadha aktub, apa yang saya harus tulis? Dijawab, uktub kulla syai'in hatta qiyamisah. Tulis olehmu segala sesuatu sampai kiamat. Kutrut aja kolam itu nulis. Setelah itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan rufi'al qalam wa juffatis suhuf. Qalam diangkat. Qalam itu maksudnya penulisan takdir. Dan tinta sudah mengering, tidak bisa dihapus, tidak dirubah, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Takdir itu tetap. Nah, maka takdir tidak bisa dirubah. Lalu kenapa ada hadis la yaruddul qadha illa doa? Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Bukankah takdir ini sudah tidak ada perubahan, kolam diangkat terus tintanya sudah kering, enggak ada perubahan, pengurangan, penambahan, enggak bisa dihapus? Ya, lalu kenapa doa bisa merubah takdir? Karena tidaklah Allah mentakdirkan sesuatu kecuali Allah takdirkan juga sebab-sebab terjadinya sesuatu tersebut. Seperti kalau Allah mentakdirkan seseorang punya anak, pasti sebab-sebab orang itu punya anak Allah takdirkan juga. Allah takdirkan dia menikah, Allah takdirkan dia punya istri yang subur, yang tidak mandul, akhirnya punya anak. Mustahil Allah mentakdirkan orang punya anak tapi tidak dapat jodoh, enggak bisa. Kalau Allah takdirkan seseorang itu kenyang, pasti Allah takdirkan orang itu makan. Dan saya mah sudah takdirnya kenyang, sebulan enggak makan-makan kenyang we. Bisa begitu? Enggak mungkin. Kalau Allah mentakdirkan orang tertawa, pasti Allah kasih sebabnya. Allah takdirkan juga sebab-sebab yang membuat orang itu tertawa. Diberi kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, tertawa dia. Kalau Allah takdirkan seorang nangis, Allah takdirkan orang itu mengalami penyebab dia menangis. Dikasih musibah, kesedihan, akhirnya nangis. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Sungguhnya Allah lah yang membuat manusia tertawa atau menangis. Jadi Allah kalau mau mentakdirkan sesuatu, Allah takdirkan juga sebab-sebab terjadinya sesuatu itu. Karena itulah maka kalau Allah mau mentakdirkan sesuatu,

Allah kena. Lebih banyak yang kena, lebih banyak yang tidak kena. Lebih banyak yang tidak kena. Yang kena ada yang mati, banyak. Yang tidak mati, banyak juga. Mungkin di sini ada yang kena kemarin. Saya termasuk yang kena, tapi bukan COVID-nya, tapi Omikron-nya. Gejalanya ada, walaupun tidak di swab, waktu isinya swab ya. Tapi gejalanya ada, udah mending isolasi mandiri saat itu. 10 hari itu, alhamdulillah sembuh. Sampai sekarang jag-jag, belejag, tesa kara-kara. Waras gitu ya. Nah, ada yang tidak kena. Kenapa? Padahal virus di sekelilingnya itu, COVID itu ada. Virus apa namanya? Virus apa? COVID itu virus apa? Lupa lagi. COVID virus. COVID. Ko-nya apa? V-nya virus. Ko-nya apa? Corona. Tak eta corona atulah. Virus corona namanya. Ada banyak virus corona. Tapi kenapa dia gak kena? Allah tidak mentakdirkan dia kena. Kenapa? Salah satunya mungkin berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal Allahumma inni a'udzubika, ya Allah sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari salah satu dari virus itu. Karena berdoa lalu dikabulkan, maka dia tidak terkena. Tidak ditakdirkan kena corona, salah satunya disebabkan karena berdoa. Dan doa termasuk bagian yang Allah takdirkan. Jadi kalau Allah mau mentakdirkan dia tidak terkena musibah, Allah takdirkan dia berdoa. Doanya itu yang menyebabkan dia terhindar dari takdir buruk. Karena itulah Nabi menyatakan, la yaruddu al-qadha illa doa. Tidak ada yang bisa menghindarkan takdir yang buruk kecuali berdoa. Maka banyak-banyak berdoa. Dan doa termasuk ikhtiar syar'i, selain ikhtiar hissi, selain ikhtiar yang logis, yang real, yang realistis, maka lakukan juga ikhtiar syar'i, yaitu berdoa. Termasuk belajar, selain kita berupaya melakukan ikhtiar yang realistis, belajar, menghafal dan seterusnya, tambah dengan ikhtiar syar'i berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini alasan keempat kenapa berdoa itu merupakan sesuatu yang sangat amat agung dalam kehidupan kita. Kelima, alasannya kenapa kita harus banyak berdoa. Kata Nabi SAW, orang yang tidak berdoa itu selemah-lemah manusia. Manusia yang paling lemah orang yang tidak berdoa kepada Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, a'jazun nas man a'jaza anid du'a wa abkhaluhum man bakhila bisalam. Manusia yang paling lemah adalah manusia yang paling lemah dari berdoa. Dan manusia yang paling bakhil, celik, pelit gitu, adalah manusia yang paling pelit dengan salam. Tidak mau menebar salam, tidak mau mengucapkan salam ke orang itu, pelit itu. Padahal salam sedekah, doa kebaikan, dan itu gratis. Bukan kekayaan yang berkurang ketika disebarkan. Itu pun gak diberikan ke orang. Makanya paling bakhil orang yang tak mau salam. Dan yang paling lemah, a'jazun nas man a'jaza anid du'a. Orang yang paling lemah adalah orang yang paling lemah dari berdoa. Malas, berat untuk berdoa. Itu manusia yang paling lemah.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitab Majmu'uz Zawaid, hadis ini sanadnya jayyid alias bagus. Syekh Al-Albani rahimahullah, seorang muhaddits abad kini, menyatakan hadis ini sahih sebagaimana beliau jelaskan dalam kitab Silsilah Al-Hadits As-Sahihah. Apa yang dimaksud selemah-lemah manusia adalah orang yang paling malas berdoa. Al-Munawi menerangkan hadis ini. Pertama, yang dimaksud selemah-lemah manusia, pertama, lemah akalnya. Kedua, lemah imannya. Ketiga, nah ini, enggak mau berdoa itu bersandar kepada skill pribadinya, kemampuan pribadinya, ikhtiar pribadinya. Saya mah enggak perlu berdoa. Yang jelas saya punya skill, punya kemampuan, punya tim. Nah, padahal skill kemampuan manusia itu lemah. Tadi disebutkan khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Apanya? Segala-galanya lemah. Kemampuannya lemah. Lalu orang yang lemah berdiri sendiri. Dia tidak tawakal, tidak bersandar, tidak berserah diri kepada yang maha kuat. Siapa yang maha kuat? Allah. Salah satu bentuk berserah diri, tawakal kepada Allah adalah berdoa, minta tolong kepada Allah, minta kekuatan, minta bantuan kepada Allah. Itu adalah bentuk doa loh. Jadi orang yang tidak berdoa berarti orang yang bersandar kepada kemampuan dirinya sendiri. Padahal dirinya itu lemah, sangat lemah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, kemampuan, skill yang dimiliki oleh seseorang kecuali semua itu dari Allah. Kalau Allah enggak kasih, Allah cabut, udah. Dia enggak bisa apa-apa. Karena itu orang yang tak pernah berdoa pertama menunjukkan kelemahan imannya. Kedua, kelemahan akalnya. Ketiga, kelemahan secara hakiki karena dia tidak bergantung, tidak bersandar kepada yang maha kuat, tidak minta pertolongan kepada yang maha kuat, tidak minta bantuan dalam bentuk berdoa, dia bersandar kepada kemampuan diri sendiri. Sebaliknya, orang yang paling kuat adalah orang yang bersandar kepada yang maha kuat. Yang maha kuat hanya Allah Azza wa Jalla. Maka siapa orang yang meminta pertolongan kepada Allah, Allah tolong, dan siapa yang Allah tolong, tak ada yang bisa mengalahkannya. In tansurullaha yansurukum yuthabbit aqdamakum. Jadi kalau orang ditolong oleh Allah, enggak ada seorang pun yang akan mampu mengalahkannya karena kuat. Ditopang, ditolong, dibantu, dibacking oleh yang maha kuat. Salah satu bentuk dari meminta pertolongan kepada Allah adalah berdoa. Itulah alasan yang kelima. Kenapa kita harus banyak-banyak berdoa? Karena kita lemah. Orang yang tidak berdoa kepada Allah, ya itu selemah-lemah orang. Bersandar kepada kemampuan pribadi, itu selemah. Alasan yang keenam adalah

Berdoa itu salah satu di antara bentuk zikir kepada Allah. Setiap doa zikir, tapi tidak setiap zikir itu doa. Zikir itu kan secara bahasanya ingat ya kepada Allah. Berdoa dipastikan itu wujud ingatnya dia kepada Allah, makanya minta berdoa kepada Allah. Jadi setiap doa adalah zikir. Siapa orang yang berzikir kepada Allah walaupun dalam bentuk doa, Allah tolong, Allah bantu, Allah kuatkan. Allah Azza wa Jalla yang menyatakan itu dalam salah satu hadis kursinya. Kata Allah, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Aku akan bersikap sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, dan aku wa ana ma'ahu. Aku akan selalu menyertainya selama dia berzikir kepadaku. Siapa yang berzikir kepada Allah, selama itu Allah akan menyertainya. Apa yang dimaksud menyertai di sini? Ma'iyatullah di sini maknanya ma'iyah, dengan makna menolong, membantu, membacking, melindungi, memudahkan urusannya. Gitu tuh. Aku akan menyertainya selama dia berzikir kepadaku. Termasuk zikirnya itu dalam bentuk berdoa. Apalagi isi zikirnya meminta pertolongan, kemudahan, perlindungan kepada Allah SWT. Akan dikabul. Itu pertama tuh. Kenapa? Doa itu dianggap zikir, sangat penting karena doa adalah zikir, dan zikir mengakibatkan Allah menolong dia. Kedua, orang yang berdoa karena kebutuhan pasti ada penghayatan. Kita lagi ada masalah apapun, doa pasti dengan penghayatan tuh, khusyuk. Pasti doa itu zikir yang disertai dengan hati, tidak sekedar lisan. Kalau doanya disertai dengan hati, zikirnya disertai dengan hati, itu yang apa yang Allah janjikan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Maksudnya zikir yang dibarengi dengan penghayatan hati akan tenang tuh, tentram. Ada orang bertanya, Ustaz, katanya zikir itu menenangkan hati. Saya berzikir tapi hati saya tetap aja gelisah gitu. Saya tanya, zikirnya gimana? Ya baca subhanallah, alhamdulillah. Terus hati pikiran ikut menghayat? Enggak, yang hati pikiran ingat masalah yang sedang saya hadapi. Itu karena zikirmu hanya zikir sebatas lisan. Hatinya enggak ikut berzikir. Janji Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, dengan zikir hati menjadi tenang. Maksudnya hati yang berzikirnya tuh, bukan sekedar di lisan. Lisan iya zikir, tapi hayati dengan hati. Ada orang yang hanya zikir di lisan, hatinya ingat kemana-mana. Ingat ke masalah, ingat ke keruwetan urusan yang sedang dihadapi gitu ya. Akhirnya semakin resah, semakin gelisah. Karena hatinya yang gak ikut berzikir. Yang zikir hanya lisan. Ya iya, gak tenang hati karena hatinya gak ikut berzikir. Lebih baik hati berzikir walaupun si lisan mingkem. Ada gitu, ada. Dan zikir sebenarnya di dalam WC juga boleh. Di dalam WC ketika kita ngaden, hati berzikir. Gimana zikirnya?

Hati ingat kepada hari kiamat, keagungan Allah, surga, neraka, shirath, hisab, alam kubur. Itu berarti ingat kepada hal itu berarti sedang berzikir nih hati. Boleh walaupun di dalam WC. Yang tidak boleh itu berzikir dengan lisan di dalam WC, itu yang enggak boleh. Belajar, mengajar itu seutama-utama zikir. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah saking disiplinnya beliau, enggak boleh ada satu waktu, satu detik berlalu tanpa tambahan ilmu. Ketika beliau masuk WC, beliau menyuruh salah seorang muridnya baca kitab di luar WC secara keras. Terdengar oleh beliau di dalam WC. Jadi selama dalam WC mendengar kitab yang dibacakan, tetap ada tambahan ilmu. Mendengar penjelasan yang dibacakan muridnya dalam kitab itu zikir dengan hati, dengan pikiran. Di dalam WC boleh? Boleh. Itu yang menenangkan, menenteramkan. Karena itulah maka berdoa yang disertai dengan penghayatan termasuk zikir yang paling utama. Apa yang akibatnya? Allah menyertai dia, menolong, membantu, melindungi, memudahkan, dan membuat hati menjadi tenang. Inilah alasan yang keenam kenapa kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketujuh. Berdoa karena perintah Allah dan bernilai ibadah, pasti seluruh yang Allah janjikan untuk orang yang beribadah dikasih tuh. Yaitu apa? Pahala. Dengan doa kita jelas sudah dapat pahala. Mau dikabul mau tidak itu doa, jelas pahala sudah dapat. Kedua, menghapus dosa. Karena doa itu hasanat, kebaikan, innal hasanat yudhibna sayyiat. Hasanat, kebaikan itu menghapus dosa-dosa. Jadi berdoa juga menghapus dosa. Ketiga tadi, membuat Allah suka, cinta, dan ridho. Jadi, Ar-Rahman idza su'ila yardha. Ar-Rahman itu sifat yang apabila dia diminta, dia ridho, dia senang. Ridho Allah turun. Cinta Allah turun. Rahmat Allah turun. Pahala diberikan. Ampunan juga diberikan. Ini belum dikabul doanya. Apalagi kalau sudah dikabul, oh itu bonus. Mau dikabul, mau tidak itu doa. Sudah dapat pahala, sudah dapat ampunan, sudah dapat rahmat, sudah dapat kecintaan, sudah dapat keridhaan Allah, dan seterusnya. Apalagi karena doa itu dikabul. Tak ada orang yang rugi dengan berdoa, dikabul ataupun tidak. Karena itu maka para nabi zaman baheula tak pernah putus asa, kecewa dengan berdoa dikabulkan ataupun tidak. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam enggak punya anak sampai tua. Padahal istrinya dua. Tapi selama puluhan tahun beliau berdoa terus. Kalau orang zaman sekarang tahunan berdoa minta kepada Allah enggak dikabul-kabul juga, putus asanya, percuma berdoa. Puluhan tahun saya berdoa enggak dikabul.

Iya, aku berdoa kepada istrinya juga sudah, bukan Nabi Zakaria, istrinya ya sudah sepuh, ya juga sudah mandul. Aduh, gimana, gak ada apa namanya, gak ada penerus tuh. Dan berdoanya tuh terus-terusan tuh. Sampai akhirnya dikabul, dikabul. Setelah puluhan tahun, setelah sekian lama, Allah mengabadikan peristiwa ini dalam surah Maryam ayat yang keempat, qala rabbi inni wahanal 'azam azmu minni wasta'alla ra'su syaiba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiya. Kata Nabi Zakaria, ya Allah, telah lemah tulang-tulangku, telah beruban kepalaku, tapi aku tak pernah putus asa, kecewa dalam berdoa kepadamu. Karena tahu dengan berdoa itu sudah dapat keuntungan yang banyak, mau dikabul mau tidak. Setelah sekian lama baru itu dikabul oleh Allah SWT. Makanya kalau kita berdoa ingin meraih sesuatu, walaupun tidak dikabul sudah tahunan, jangan putus asa, terus. Sampai suatu saat Allah mengabulkan walaupun dengan waktu yang sangat lama. Jangan putus asa, jangan kecewa. Kalau umpamanya dia saya tidak dikabulkan aja, akhirnya berhenti, itu namanya istijjal, terburu-buru, ingin dikabulkan doanya pada waktu yang belum tepat menurut perhitungan Allah SWT. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'atir rahim wa ma lam yasta'jal. Selalu diijabah doa seorang hamba selama dia tidak berdoa dengan doa dosa atau memutuskan silaturahmi, dan selama belum istijjal, selama tidak istijjal, terburu-buru. Qila ya Rasulullah wa mal istijjal? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa istijjal itu, terburu-buru itu? Qal, beliau menjawab, yaqulu qad da'autu wa qad da'autu falam aro yastajibuli. Aku doa, tapi aku tidak melihat Allah mengabulkan doaku. Faistahsiru inda dhalik wa yada'un doa. Maka dia putus asa dan meninggalkan doa, berhenti berdoa. Ingat, keuntungan berdoa tidak hanya dikabulkan semata-mata, tapi lebih daripada itu. Dengan berdoa dapat pahala, dengan berdoa dapat ampunan, dengan berdoa diangkat derajat, dengan berdoa berarti dia sudah berzikir, dengan berdoa Allah ridho, Allah suka, Allah senang, Allah cinta, dan seterusnya. Itu aja sudah menguntungkan, apalagi kemudian doa kita dikabul oleh Allah SWT. Nah, kalian sebagai santri, sebagai para thullabul ilm, jangan bersandar kepada ikhtiar pribadi semata-mata. Sandarkan diri kita kepada Allah dengan cara apa? Meminta kepadanya, berdoa kepadanya agar ikhtiar kita dimudahkan oleh Allah SWT, ya. Nanti ada doa-doa dari Rasul SAW agar kita dimudahkan di dalam menghafalkan, mempelajari, memahami, dan mengamalkan ilmu-ilmu kita. Cukup dulu sampai di sini ya. Masih ada waktu 4 menit lagi. Kalau ada yang mau bertanya, silakan untuk bertanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Cukup satu aja. Sini aja, saya yang baca. Kalau ustadz lain gak akan kebaca ini. Kecil. Harus pakai kaca mata pembesar. Mata saya insya Allah masih normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam warahmatullah. Nanti ke ustaz lain jangan gini ya. Harus yang gede. Bagaimana cara mengingat kepada Allah Ta'ala dengan keterangan kepada Allah Ta'ala dengan hak-hak, bukan dengan cara-cara. Sudah kecil kayak resep. Dengan hak-hak apa hati-hati? Bacakan.
1: Bagaimana cara mengingat kepada Allah Ta'ala dengan hati dan cara menyembuhkan hati yang keras?
0: Bagaimana mengingat Allah dengan hati dan bagaimana melembutkan hati yang keras? Itu mah materi bulan depan. Sejam perlunya tuh. Gak bisa dalam waktu 2 menit. Tapi ada 2 pertanyaan. Bagaimana cara mengingat Allah dengan hati? Hati pikiran kita ingat kepada kekuasaan Allah, ke surga, ke neraka, ke hisab, ke sirat, kepada hari kiamat, ingat kepada kengerian di alam kubur, ya, ingat kepada peristiwa perang Badar di bayang-bayang, peristiwa perang Uhud, peristiwa-peristiwa yang heroik yang dialami oleh para sahabat, itu sama berzikir dengan hati, dengan pikir. Mulut mingkem. Ya. Itu pertanyaan pertama. Sekarang bagaimana melembutkan hati yang keras? Bulan depan. Sekarang sudah habis waktunya. Saya tidak ikut sholat maghrib di sini karena pada maghrib ngisi lagi di tempat lain ya. Saya pamit sekarang. Insya Allah kita bertemu kembali besok seperti biasa jam 8 membahas kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah ya. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha ila ant. Astaghfiruka wa atubu ilaiku. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran zakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ustaz Abu Haidar Rasundawi hafizahullahu ta'ala yang telah menyampaikan kajian di sore hari ini. Semoga Ustaz dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan semoga kita yang menyimak memperoleh faedah dan manfaat dan dimudahkan oleh Allah mengamalkan faedah-faedah yang Ustaz sampaikan. Akhirnya saya Cepi Abu Yusuf dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas baik di Masjid Pondok Pesantren Al-Khulafaur Rasyidun, juga yang bertugas di Gedung Tarbiyah Sunnah Media Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Alhamdulillah, salatu wassalam wa rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Ya, berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya. Mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan.

0: Tapi saya sampaikan, ya Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya, kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga ya 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang tidak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang, yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3 ya. Bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP-nya yang HP jadul kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apalagi Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfud. Tidak hilang di Lauhil Mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga ya sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar, tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fuqara al muhajirin, orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihuna al-mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Yeah. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara'ul muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, adunus thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutana'imat, mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak, ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak, melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan. Ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya kemudian, dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita, ya. Kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak, ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang, ya. Makanya dikatakan dengan dunia, dunia itu apa dalam bahasa Arab, artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum.
3: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wajalla agar mati dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idha aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, wa tarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar, wa hubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin, wa idza aradta bi ibadika fitnatan, Dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu. Faqbidni ilaika ghaira maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
4: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
5: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ada sebagian sahabat Rasulullah SAW, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya yang gak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya khatiman azanillahu wa iyyakum para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah. Alhamdulillah di kesempatan Ahad malam di 12 September 2026, insyaallah sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam Ilmiah bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala yang dilaksanakan di Masjid Utama Ma'had Ihya Sunnah, Jalan Terusan Paseh BCA Turangga Tugu Raja Cihideung Tasikmalaya. Dan alhamdulillah Ustaz sudah memulai kajiannya. Untuk itu mari kita langsung saja simak kajian Islam Ilmiah pada malam hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
2: Poster nasihat dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama.
3: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
0: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد جماعة يا الله مليكن para asatidzah, para pengajar, para santriwan, santriwati di Pondok Pesantren Ihya Ussunnah Tasikmalaya. Juga jamaah sekalian, para netizen, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pemirsa di mana saja Anda berada. Malam ini spesial setelah bertahun-tahun. Sering saya ke Tasik setiap bulan, tapi kesini baru lagi. Ada 10 tahun? Ada 10 tahun. Wajah-wajahnya sudah berbeda. 10 tahun yang lalu santrinya bukan ini. Asatidahnya ada yang jadul, ada juga yang baru. Anak-anakku sekalian, berbahagialah kalian saat ini, karena status kalian sebagai penuntut ilmu, sebagai status yang paling mulia dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Manusia-manusia terbaik. Manusia-manusia pilihan Allah Azza wa Jalla. Tidak sembarang orang oleh Allah dipilih untuk menjadi orang yang menuntut ilmu syar'i.

mengorbankan masa mudanya, mengorbankan apa yang banyak dinikmati oleh umumnya remaja seusia kalian. Apalagi weekend seperti ini, jalan-jalan ke mall, ke jalan-jalan, menghabiskan, menyia-nyiakan waktu. Waktu yang berharga ini kalian gunakan untuk belajar ilmu syar'i. Kenapa demikian? Sebab kalian orang-orang yang Allah pilih untuk hidup di lingkungan ilmu. Kelak kalian akan memikul ilmu ini. Terus kalian akan melakukan tugas pelanjut para nabi, para rasul. Ada banyak penyimpangan dalam pemahaman dan pengamalan agama di kalangan masyarakat, diluruskan. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadal ilma min kulli khalafin uduluhum yanfuna ta'wil al-jahilin wa tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin. Yang akan memikul ilmu ini di setiap generasinya adalah orang-orang yang paling adil di kalangan mereka. Setiap generasi itu hanya sedikit orang-orang yang adil yang Allah pilih untuk memikul agama ini. Memikul itu maksudnya mempelajari, memahami, mengamalkan, lalu mengajarkan, lalu memainkan peran di tengah masyarakat. Apa perannya? Yaitu yanfuna ta'wil al-jahilin, membantah ta'wil yang dilakukan oleh orang-orang jahil, wa tahrif al-ghalin, meluruskan tahrif, perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang lebay, yang melebihi batas, wa intihal al-mubtilin, penipuan, kerancuan yang dilakukan oleh orang-orang yang batil, yang mengarang-arang kisah-kisah fiktif, khurafat-khurafat dalam beragama, orang yang mengemban ilmu tadi. Nabi SAW menyatakan pengemban ilmu itu orang-orang yang adil di setiap generasi, termasuk generasi kita. Kita harus menjadi orang seperti itu, dan itu tidak banyak. Itu orang-orang yang khusus Allah pilih sejak dini, sejak muda, sejak anak-anak, dari zaman baheula. Orang-orang yang Allah pilih untuk mengemban agama ini sejak anak-anak. Para imam madhab yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, sejak kecil itu sudah disuruh belajar kepada para ulama, mengorbankan masa kanak-kanaknya yang biasa digunakan untuk bermain, bersenang-senang, mereka gunakan untuk belajar. Seperti kalian inilah, setelah besar, setelah dewasa, menjadi orang yang memerankan apa yang dijelaskan dalam hadis tadi, memikul agama ini, menyebarkan, mendakwahkan, mengajarkan. Itulah manusia terbaik menurut versi Allah dan Rasulnya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu orang yang belajar Quran. Belajar Quran bukan hanya bacanya, bukan hanya tajwid makhrajnya semata-mata, tapi yang lebih dari itu tafsirannya, pemahamannya, lalu diajarkan. Belajar mengajarkan ilmu yang bersumber dari Quran Sunnah sebaik-baik manusia. Makanya niat kita belajar untuk itu. Kata Imam Ahmad rahimahullah, al-ilmu la ya'diluhu syai'in in sahhat niyatuhu. Ilmu itu enggak ada bandingannya kalau niatnya benar. Ditanya, kaifa dzalik, gimana niat yang benar dalam menuntut ilmu? Beliau menjawab, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia meniatkan menuntut ilmu

untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan kebodohan dari diri orang lain. Setelah belajar, faham, diajarkan orang lain pun diajak untuk faham, untuk dihilangkan kebodohan. Belajar, mengajar, belajar, mengajar, belajar, mengajar. Itu orang yang mengemban ilmu pilihan Allah. Allah katakan orang teradil di setiap generasi itu manusia-manusia terbaik. Allah Azza wa Jalla itu yang menerangkan begitu melalui lisan Rasulnya alaihissalatu wassalam. Dan Allah berjanji melalui lisan Rasulnya, orang yang belajar lalu mengajarkan, Allah akan bahagiakan dia. Dunia sampai akhirat. Sebagaimana sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunan. Berkata Rasul alaihi salatu wasalam, Naddarallahu imro'an. Ini sebagian ulama doa, tapi sebagian lain menyatakan mimba bil ikhbar, dalam rangka memberikan informasi yang pasti. Naddarallahu imro'an, Allah pasti akan mencerahkan seseorang, wajah seseorang. Mencerahkan itu artinya membahagiakan. Seseorang yang gimana, sami'a maqolati, dia mendengar ucapanku, mendengar syariat ini dari Quran dan Sunnah, faballaghahu ghairah, lalu dia sampaikan ucapanku itu kepada yang lain. Dia mendengar artinya belajar, lalu dia ajarkan. Nadharallahu imro'an, Allah pasti mencerahkan wajah orang itu. Di mana? Dalam hadis ini tidak diterangkan, berarti mutlak di dunia sampai akhirat. Makna mencerahkan, membahagiakan, karena kecerahan wajah, ekspresi wajah yang cerah itu adalah ekspresi kebahagiaan. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau mengetahui di wajah mereka nadratan na'im, cerahnya wajah mereka karena kenikmatan. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti di akhirat ada wajah-wajah yang cerah, bahagia itu, karena mereka bisa melihat, memandang wajah Allah. Jadi makna nadzarallahu imro'an, Allah akan mencerahkan wajah seseorang, maknanya membahagiakan orang tersebut. Di sini memakai fi'il madhi padahal belum. Nadzara itu kan fi'il madhi, artinya telah, tapi belum, akan. Allah akan mencerahkan wajah, akan, tapi diungkapkan dengan fi'il madhi, itu pasti itu. Pasti Allah akan mencerahkan wajah seorang, hanya membahagiakan orang itu, lahir batin dunia akhirat. Siapa orang itu? Orang yang mendengar ucapanku, faballaghaha ghairahu, lalu dia sampaikan. Belajar, diajarkan. Belajar, diajarkan. Dijamin orang itu bahagia. Tapi bukankah para nabi, para rasul, para ulama, para duat, ketika di dunia itu banyak menderita, dicela, dicaci, dimaki, dibuli, dibenci, dimusuhi, kan gitu ya? Ya. Bahkan ada yang dipenjara, dicambuk, dibunuh. Apa mereka bahagia? Ya, bahagia. Masa di tengah penderitaan bahagia? Kata siapa? Menderita itu fisiknya, tapi jiwanya bahagia loh. Ada gak orang yang fisiknya menderita tapi jiwanya bahagia? Oh, ada banyak. Contoh ini untuk urusan dunia ya. Orang yang olahraga, ketika olahraga menderita gak? Menderitalah. Lari, main bola, ngos-ngosan, pegel-pegel, kadang-kadang kaki beradu sama kaki lain,
terluka, pincang, ada yang begitu? Ada. Fisiknya menderita, tapi seneng gak? Seneng, bahagia. Sudah ingkud-ingkudan, besok diajak lagi. Besok main lagi, hayu. Jiwanya bahagia, walaupun fisiknya menderita. Orang yang fitness itu selama fitnessnya fisiknya menderita loh. Ngos-ngosan, capek, pegal, coba ekspresi penderitaannya kelihatan pada waktu mengangkat barbel. Tiba bergeg, tiba perekat, sampai jebeu-jebeu gitu kan. Itu menderita loh. Tapi jiwanya bahagia. Kenapa? Walaupun fisiknya menderita, jiwanya bahagia. Kenapa? Karena ketika olahraga yang mereka pikirkan, yang mereka rasakan bukan capeknya, bukan lelahnya, bukan pegelnya, tapi efeknya. Faedahnya, manfaatnya setelah olahraga, sehat, kuat. Stamina meningkat, peredaran darah lancar, semua sampah racun dalam tubuh dibuang melalui keringat. Ada kolesterol dibuang, ada lemak dibuang, ada kadar gula yang berlebih yang menyebabkan diabetes dibuang, asam urat kadarnya dibuang. Apa yang terjadi? Tensi normal, kadar gula normal, berat badan turun, terus badan terasa enteng, ringan, peredaran darah lancar, seger badan. Itu yang dipikirkan dan yang dikejar. Mengingat efek bagusnya olahraga, penderitaan selama olahraga diabaikan. Apalagi urusan ukhrawi, para nabi, para rasul, para ulama, para ustadz, para duat, para mubalik menyampaikan ajaran Allah, dibuli, dimusuhi, ada yang dibunuh, ada yang diusir, ada yang macam-macam. Fisiknya tuh, jiwa mereka bahagia. Kenapa? Karena tahu bulian tersebut ketika dibuli, dihina, dicaci, dimaki, direndahkan, dihinakan, yang mereka lihat bukan penghinaannya, tapi keuntungan dari bulian tersebut. Dengan dibuli, dizolimi, dosa-dosa gugur. Pahala kesabaran nambah. Doanya makbul. Derajat kemuliaannya diangkat lebih tinggi lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Jarak dia dengan Allah lebih dekat, dicintai, diridhoi, disukai, dirahmati oleh Allah. Dapat pahala yang banyak, dapat ampunan yang banyak dari Allah Azza wa Jalla. Dan seabrek keuntungan lainnya tuh. Itu yang difikirkan. Makanya di tengah bulian seneng. Sering saya jelaskan, kalau orang dibuli, dizolimi, itu sama dengan begini. Sini dosa kamu saya ambil, nih pahala saya untuk kamu. Siapa yang untung? Yang dibuli, yang dizolimi, dosanya berkurang, pahalanya nambah. Yang zolimnya, yang membulinya, yang menghinanya, sebaliknya, dosanya nambah, pahalanya berkurang. Makin sering dibuli, makin sering dihina, dizolimi, makin banyak pahala, makin berkurang dosa, untung tuh. Itu yang difikirkan, makanya senang. Makanya berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau selama hidupnya itu, wah gak pernah itu ada waktu senggang. Yang beliau lakukan kalau gak belajar, mengajar, berdebat, berdakwah, jihad dan seterusnya. Sampai ditangkap, sampai dipenjara, sampai disiksa. Matinya pun dipenjara. Tapi apa kata beliau? Inna fid dunya al akhirah. Di dunia ini ada surga. Siapa yang belum pernah mereguk surga dunia, memasuki surga dunia, dia enggak akan bisa masuk surga akhirat tuh. Sayang sekali beliau tidak menjelaskan apa yang dimaksud surga dunia tersebut.
cuma diterangkan oleh muridnya.

Imam Ibnu Qayyim rahimahullah banyak kitabnya. Dalam Ighatsatul Lahafan dijelaskan, diterangkan. Dalam kitab Ad-Da'wa Dawa diterangkan. Dalam kitab apa namanya Miftahud Dari Sa'adah juga dikutip. Yang dimaksud surga dunia adalah kelezatan rohaniah ketika beribadah kepada Allah, ketenangan batin, kenyamanan jiwa yang dirasakan ketika ibadah. Kalau sholat khusyuk, ikhlas, itu tenggelam larut dalam kenikmatan ketika berkomunikasi dengan Allah di dalam sholatnya tuh. Itu surga dunia tuh, makanya betah. Siapa yang belum merasakan nikmatnya, lezatnya ibadin alladzina hum an salatihim sahun. Sahun ini adalah hambarnya orang ketika ibadah. Tidak merasakan kelezatan, kenikmatan. Kenapa? Karena sahun dia ngelamun, dia di dalam sholatnya ingat kepada urusan dunia, ingat kepada masalah. Sahun teranun itu ulaika humul warithun alladzina yarithun alfirdaus hum fiha khalidun. Orang yang sholat dijanjikan surga firdaus. Tapi yang khusyuk, siapa yang khusyuk dipastikan dia bahagia dalam sholatnya. Dipastikan dia mereguk manisnya surga dunia. Siapa yang meraih surga dunia, dia akan meraih surga akhirat. Siapa yang belum merasakan surga dunia, dia tidak akan merasakan surga akhirat. Malah terancam fawailul musallin. Itu tidak hanya sholat, dalam semua amal ibadah, amal soleh, kalau dinikmati. Saum, lapar, haus, tetapi ketika dia meyakini saum ini mengundang pahala, mengundang ampunan, mengundang surga, mengundang perlindungan dari api neraka, selama saum doanya dikabul, oh itu nikmatnya itu luar biasa. Yang dirasakan, yang difikirkan ketika saum bukan laparnya, bukan hausnya, bukan lemesnya. Bukan itu, tapi keuntungannya. Apa keuntungannya? Gugur dosa, pahala dicurahkan dengan jumlah yang amat sangat super banyak, ampunan diturunkan, janji surga akan diberikan, janji perlindungan dari api neraka, dijauhkan dari api neraka sejauh langit dan bumi akan diberikan. Itu yang terbayang ketika saum. Makanya saat saum itu saat yang ditunggu-tunggu, baik yang fardu ataupun yang sunnah. Ramadan tiba, wah sumringa. Ramadan berlalu, tenang, saum masih ada walaupun sunnah. Ada saum Syawal, ada Senin Kamis, ada Ayyamul Bid, ada Daud, ada macam-macam saum sunnah yang lainnya. Jadi itu yang bikin mereka berbahagia di tengah penderitaan fisik. Makin menderita makin senang. Karena pahala dan ampunan disesuaikan dengan kadar penderitaan. Al-ajru ala qadril masyakkah. Pahala akan diberikan sesuai dengan kadar masyakkah, penderitaan. Semakin menderita, semakin besar pahala. Semakin banyak dosa yang gugur. Semakin tinggi derajat kemuliaan yang akan Allah angkat tentang orang itu. Dan seterusnya tuh. Semakin makbul doanya tuh. Itu yang membuat orang-orang tersebut merasakan kenikmatan, kelezatan rohania di tengah penderitaan fisik dari ibadah dan amal soleh yang dilakukannya. Makanya walaupun secara fisik menderita, jiwanya bahagia. Sesuai dengan janji Allah melalui lisan Rasulnya, Nadharallahu imro'an. Ma'asami'a maqolati faballaghaha ghairah. Allah pasti akan membahagiakan seseorang yang mendengar ucapanku lalu disampaikan. Ucapanku itu ya Al-Quran dan Sunnah. Lalu didakwahkan, diajarkan kepada orang lain. Orang lain belajar, mengajar, belajar, mengajar. Dijamin dia bahagia dunia, apalagi di akhirat.

Ini alasan ketiga kenapa kita tidak boleh keluar dari lingkungan yang berkaitan dengan ilmu. Alasan pertama tadi itu karena orang yang belajar ilmu mengajarkan ilmu teh orang-orang pilihan Allah. Sebagaimana hadis yahmilu hadal ilma min kulli khalafin uduluhum. Yang kedua, orang yang belajar mengajar itu orang terbaik menurut Allah. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Belajar ilmu mengajarkan ilmu akan dibahagiakan oleh Allah dunia sampai ke akhirat nanti. Keempat. Ilmu itu melahirkan pahala jariah yang mengalir tanpa henti walaupun kita sudah mati. Kita belajar ilmu lalu kita ajarkan. Oh, itu sama dengan investasi untuk kehidupan akhirat. Kalian belajar seperti ini sama dengan mengumpulkan modal sebanyak-banyaknya. Tapi bukan modal dunia dalam bentuk uang, enggak. Modal akhirat dalam bentuk ilmu. Nanti setelah modal ini terkumpul banyak, diinvestasikan. Dengan cara apa? Diajarkan, didakwahkan. Diajarkan, didakwahkan, lalu disebarkan, diamalkan oleh banyak orang. Sekarang mengajar tanpa perlu murid yang duduk di depan kita. Gak ada murid, gak ada apa. Sekarang bisa. Sendirian di kamar, ceklek di kunci pintu. Buka gadget kita, HP kita, tablet kita, laptop, komputer. Lalu kita sampaikan ceramah. Ilmu kita sampaikan. Kita live-kan di media massa, di media sosial. Didengar oleh orang sedunia tuh, direkam. Filenya ada, kita selesai ceramahnya, rekamannya masih nyebar. Didengar oleh jutaan orang, tidak hanya hari itu, besok, lusa, tahun depan, 10 tahun yang akan datang, masih tetap nyebar tuh. Kitanya tidur. Ilmu yang kita sebar diamalkan orang dalam tidurnya kita dapat pahala. Bukan pahala dari tidur, tapi pahala dari ilmu yang diamalkan oleh orang lain. Yang sumbernya dari kita. Terus kitanya mati, ilmu kita masih menyebar, ngalir terus tuh. Sampai kiamat. Jadi pahalanya itu mengalir terus. Pahala itulah modal bahagia di akhirat. Kalau pahala tidak punya, habis bangkrut. Gak punya modal untuk bahagia di akhirat. Bahasa Arabnya disebut muflis. Atadruna manil muflis. Tahu gak kalian siapa yang muflis? Orang yang bangkrut. Dijawab dikiranya ini pertanyaan tentang ekonomi. Dijawab al-muflisu fina. Orang yang muflis di kalangan kami itu alladzi la mala lahu wala mata, yang enggak punya uang, enggak punya kekayaan. Kata Nabi bukan. Orang yang muflis di kalangan umatku, orang yang nanti datang dengan mau pahala sholat, pahala shaum, pahala ini. Semua kebaikan dapat pahala, tapi waqad dzalama hadza wa syatama hadza wa safaqa damma hadza, terus dia pernah berbuat zalim, pernah berbuat menuduh orang lain, pernah mengalirkan darah orang lain, pernah begini, akhirnya diambil pahala dari dia ke orang-orang yang menjadi korban kezalimannya. Habis pahala. Sudah capek kita sholat, capek kita melakukan amal sholat, amal ibadah dapat pahala. Setelah dapat, di-share, dibagi-bagi, dermawan dengan pahala. Dermawan dengan pahala itu buruk loh. Pahala dibagi-bagi, habis, bangkrut dia. Ya punya modal untuk bahagia di akhirat, yang ada dosanya numpuk. Lalu ditimbang, pahalanya nol. Dosanya banyak, kena dengan ayat wa amman khaffat ma

زينه فأمه هاوية وما أدراك كما هي نار حامية. Tapi kalau pahala banyak, dosa sedikit, bahkan habis. Dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang selama hidupnya berkutat dengan ilmu. Belajar, mengajar, belajar, mengajar, belajar, mengajar. Nanti pahalanya ngalir terus, dosanya itu berkurang terus. Lama-lama, kalau kita sudah mati, kita gak berbuat dosa lagi, tapi pahalanya ngalir terus dari ilmu kita yang diamalkan oleh orang-orang yang masih hidup. Pahala terus nambah, dosanya terus berkurang, ditimbang. Kena dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi'insyati radiyah. Tuh. Jadi belajar ilmu berarti mengumpulkan modal untuk bahagia di akhirat karena ilmu terus-menerus tanpa hentinya sampai hari kiamat nanti. Ini alasan keempat kenapa selama hidup kita tidak boleh keluar dari lingkungan yang berkaitan dengan ilmu. Belajar, mengajar, belajar, mengajar, belajar, mengajar, dan seterusnya. Alasan yang keempat. Alasan yang kelima. Kita tidak boleh keluar dari lingkungan ilmu. Karena ilmu itu adalah siratul mustaqim yang selalu kita minta dalam sholat kita. Ihdinas siratul mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku ke jalan yang lurus. Siratul mustaqim itu penjelasan para ulama banyak beragam. Imam Ibnu Katsir menyebut setidaknya 5 atau 6 makna dari siratul mustaqim. Kita gak akan membahas semuanya. Waktunya habis sebentar lagi. Hanya salah satu di antara makna siratul mustaqim adalah ilmu dan amal. Dijelaskan oleh Umar bin Khattab ketika ditanya tentang 3 golongan manusia yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Fatihah. Pertama, alladzina an'amallahu, yang ada di atas siratul mustaqim. Siratul mustaqim adalah siratul ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus, siratul mustaqim adalah jalan hidup orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang dimurkai, dibenci. Waladzalin, bukan orang yang sesat. 3 golongan nih, yang diberi nikmat, yang dimurkai, yang sesat. Ternyata 3-3-nya berkaitan dengan ilmu dan amal. Beliau menyatakan, fa'ammal ladhina an'amallahu alaihim fa'ulaikal ladhina ya'lamuna al-haqqa wa ya'maluna bih. Adapun orang yang diberi nikmat oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang berilmu tentang al-haq, tentang kebenaran, tentang Quran Sunnah. Karena belajar dia. Kenapa berilmu? Kenapa faham? Kenapa tahu? Karena belajar. Wa ya'malu nabih, lalu diamalkan. Salah satu bentuk pengamalan selain diamalkan oleh diri sendiri, diajarkan ke orang. Berilmu beramal, berilmu beramal. Salah satu bentuk amalannya mengajar, di-share ke banyak orang. Itu orang yang sudah berada di atas siratul mustaqim. Karena ilmu dan amal adalah siratul mustaqim. Kalau tanpa ilmu sesat, wa ammal ladzina adallahumullah فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُنَ الْحَقَّ وَيَعْمَلُونَ بِجَهْلِهِمْ. Adapun orang yang sesat, yang disesatkan oleh Allah, adalah mereka orang-orang yang tidak berilmu tentang kebenaran. Bodoh, karena enggak belajar. Tapi ada semangat ibadah, semangat beramal. وَيَعْمَلُونَ بِجَهْلِهِمْ, tapi beramal atas landasan kebodohannya. Beramal tapi bodoh, salah, keliru. Bagaimana amalnya bisa benar kalau dia tidak tahu ilmu?

0: tentang amalan yang dia lakukan. Gimana bisa benar? Jangankan urusan akhirat, urusan agama, urusan dunia aja. Menggarap, mengerjakan sesuatu tapi tak tahu ilmunya. Motor kita rusak, tapi gak tahu ilmu mesin, dibongkar sendiri. Bisa membongkarnya? Bisa, gampang. Yang gak bisa apa? Masangnya lagi, bisa masangnya. Tambah rusak, gak bunyi, gak hidup itu motor kita. Kita punya HP ternyata rusak, gak nyala. Ah, bongkar sendiri. Bisa gak bongkarnya? Bisa, yang gak bisa masangnya lagi, tambah rusak, akhirnya dibuang. Itu urusan dunia. Kita sakit, ah gak ke dokter, udah kita obati sendiri. Kita mikir penyakitnya ini, obatnya ini. Akhirnya ketika diobati, apa yang terjadi? Tambah parah sakitnya, malah bisa berakibat kematian. Itu urusan dunia. Kalian di sini diajari masak nasi apa tidak? Di pondok ini? Tidak ya. Pas liburan pulang ke rumah, kata si Umi, kamu sudah mondok lama, hayo masak nasi sendiri. Tapi gak tahu ilmunya. Ada alatnya, magicom ada kompor, ada gitu ya. Ini brasnya, ini pancinya, ini magicnya, ini airnya, hayo bikin sendiri. Gak tahu komposisi air dengan berasnya segimana. Akhirnya percobaan. Berasnya seliter, airnya penuh full. Jadi bubur. Salah kebanyakan air. Dikurangi airnya lebih sedikit. Gigih kene, keras. Kebuang lagi, ya enggak? Gagal. Itu urusan dunia. Apalagi urusan agama, urusan ukhrawi. Beramal, amalan, ibadah, amal soleh, gak tahu ilmunya, pasti salah. Sesat. Adhan ya teh. Atau HP, ada HP yang ringtunnya adhan. Nipu tuh ya. HP tuh. Yang saya tahu, Isya 55, 3 menit deui. Gak ada pertanyaan begitu akan selesai. Jadi ternyata siratul mustaqim itu ilmu dan amal. Tanpa ilmu sesat. Berilmu tanpa amal maghdubi alaihim, dibenci, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itulah maka wajib kita mencari ilmu untuk diamalkan, diajarkan agar kita berada di atas siratul mustaqim. Lihat betapa dahsyatnya kemuliaan yang bisa diraih dengan ilmu. Karena itu sepanjang hidup kita jangan coba-coba berhenti dari ilmu. Baik belajar ataupun mengajar. Jangan keluar dari lingkungan yang selalu belajar dan mengajarkan ilmu agar kita terbawa oleh kemuliaan ilmu tersebut seumur hidup kita. Sudah cukup ya, masih banyak poinnya sih. Tapi waktunya sudah habis, tinggal tersiksa. Tersisa beberapa detik sebelum adzan isya. Cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita akan jumpa lagi besok ba'da asar di sini ya. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah. Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka, yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai. Pendek kata, orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, hal ra'aita na'iman qat, wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia, apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, la wallahi ma ra'aitu na'iman qat, tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan,

0: Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal ra'aita bu'san qat, wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Apa kata orang tersebut? La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat, wahai Rabbi, demi Allah, kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman, kadang-kadang ketika melihat artis fulan, atau pemain bola fulan, atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu. Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya, hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balig. Sebelum kita balig paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar, untuk memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk rajin beribadah, untuk menahan nafsu kita. Kemudian karena kita tidak mau melakukan itu semua dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka yang satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.

0: Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustadz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak, hadis lebih banyak lagi. Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur, bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus ke dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya al-jamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka.

kecuali satu. Karena itu ma ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda, ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk ke dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpama Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak. Hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyid. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, yang menyatakan pelaku kebidahan ini terancam neraka siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar. Nabi. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah.

0: wal jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat, bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya, ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, wallahu a'lam bissawab. Apa yang dimaksud dinaungi malaikat ketika hadir di majelis ilmu? Apakah ganjarannya di akhirat juga? Enggak, itu gambaran di dunia. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa haffathumul malaikah. Tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah Allah lalu membaca Al-Quran kecuali haffathumul malaikah. Malaikat akan mengerumuninya. Mengerumuni itu ya hadir di majelis ilmu itu. Terus malaikat itu juga meletakkan sayap-sayap mereka. Innal malaikata la tadau ajnihata li talibil ilm ridan bima yasna. Para malaikat itu menyimpan, meletakkan sayap mereka bagi orang yang sedang mencari ilmu. Karena ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Makna meletakkan sayap, kata Imam Al-Khattabi, dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, bab Fadlul Ilmi. Ya, makna wad'ul ajniha, makna malaikat meletakkan sayap ada tiga. Makna pertama, bastul ajniha, ngabeng-brengken jang-jangna. Apa bahasa Sundanya? Bahasa Indonesianya membembrengkan sayapnya. Merentangkan sayapnya. Ya. Kedua, annahu bimakna tawadu wal ihtiram. Makna meletakkan sayap itu tawadu dan ihtiram kepada orang yang sedang mencari ilmu, hormat, menghargai. Kalau ABRI cara menghormatnya kan begini. Kalau para malaikat dengan cara meletakkan sayapnya. Ketiga, bimakna nuzul fi majalisil ilm wa adamutiran. Meletakkan sayap maknanya mereka itu turun ke majelis-majelis ilmu dan ikut hadir dan tidak terbang saat itu. Di majelis ini insya Allah ada para malaikat ya, berdasarkan hadis tersebut. Dan itu cukup menjadi kebanggaan bagi kita. Karena kita hadir di satu majlis yang di sana ada malaikat. Kalau umpamanya kita hadir di satu majlis yang di sana ada orang beken, ada gubernur, wah hadir. Bangga enggak kita? Bangga. Apalagi kita pakai IG dengan gubernur. Apalagi menteri, apalagi presiden. Siapapun presidennya, terserah. Itu sudah benar. Pulang ke rumah itu, hari was-was kita. Hari was-was itu apa ya? Lapor ke orang, wah tadi saya hadir di samping presiden lo gitu ya. Coba lihat di TV ada. Bangga enggak? Kebanyakan orang bangga ya. Kalau saya akan menghindar. Nah apalagi ada malaikat. Makhluk, kalau presiden sehebat apapun pasti ada salahnya. Pasti ada dosanya. Bahkan mungkin lebih banyak dari rakyatnya ya. Tapi malaikat makhluk suci. Pulang ke rumah kita lapor ke istri kita.
1: tadi lo, saya satu majlis dengan malaikat. Dia bilang, masa iya? Kamu lihat? Enggak. Kok tahu? Hadis. Ya. Itulah makna malaikat hadir dan meletakkan sayap mereka.
2: Waris itu yang baginya Allah, ya. Maka ketika seseorang menganggap bahwa bagi rata itu ada lebih adil, berarti secara langsung atau tidak langsung, disadar atau tidak, dia telah menuduh Allah bahwa pembagian dari Allah itu tidak adil. Ketika dia mengatakan bagi waris sama rata itu adil, Allah menyebutkan dalam Quran bagi waris itu adalah tidak sama rata, laki dua, perempuan satu. Maka ketika kita mengatakan bagi rata adalah lebih adil, berarti sadari atau tidak, dia telah menuduh Allah bahwa Allah tidak adil. Maka tidak sepatan seorang mukmin memiliki keyakinan demikian. Karena membagi dua satu itu bukan buatan Departemen Agama. Bukan buatan guru-guru agama. Itu Al-Quran yang berbicara tentang masalah itu. Bukan surah An-Nisa. Bukan surah An-Nisa. Ya, lidzakari mislu unsayain gitu ya. Bahwa bagi laki-laki itu ya, dia dua bagian daripada wanita. Itu Allah yang membaginya. Ya. Itu dulu harus kita pahami bahwasanya pembagian dari Allah itu jelas ya, lebih barokah, lebih adil, lebih sempurna dan melahirkan banyak kebaikan. Itu yang pertama harus kita dudukkan persoalan. Yang kedua, ya, apakah boleh kita bagi rata? Jawabannya boleh setelah ya, semua setuju dulu dibagi sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sang laki-laki meridhoi bahwa ya sudahlah, bagian saya yang mestinya saya dapat satu itu saya berikan kepada yang perempuan. Maka ini enggak masalah. Namanya bukan lagi harta waris tapi sudah hibah yang dia berikan kepada saudara perempuannya. Namanya apa? Harta hibah. Adapun ketika harta itu dari meninggal itu diberikan kepada yang masih hidup, anak-anaknya, maka nama harta waris dan itu dibagi 2:1 untuk laki dan perempuan. Kalau ingin dibagi rata, berdasarkan persetujuan, mana itu nama pembagian harta hibah dari laki ke perempuan. Tidak lagi bicara tentang waris di situ. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Ya. Hibah itu boleh, bahkan koplo seluruh harta warisnya berikan semua kepada perempuan, enggak masalah. Enggak harus rata, koplo berikan semua karena mungkin dia merasa sudah cukup. Dia ingin warisnya berikan saja kepada yang perempuan. Karena mungkin masa lebih butuh, dia ingin membantu saudara perempuannya. Enggak masalah. Ya, tapi lihat, itu hukumnya sudah masuk hukum hibah. Allah Alam Besar.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Boleh enggak kita mengatakan kalau saya enggak ke dokter ini enggak akan sembuh? Kalau umpamanya umpamanya tidak ada si Anu, saya akan celaka. Itu sama dengan berkata begini, kalau enggak makan, saya lapar. Kalau enggak minum, saya haus. Kalau tidak istirahat, saya capek. Boleh mengatakan begitu? Ya boleh. Ini ada memang realita anak itu. Kenyataannya demikian. Kalau kita enggak makan, lapar. Kalau kita enggak minum, haus. Karena lapar dan makan ada hubungan sebab akibat. Akibat tidak makan, lapar. Akibat tidak minum, haus. Akibat makan, jadi hilang lapar. Akibat minum, jadi hilang haus. Ada hubungan sebab akibat? Ada. Kalau kita mengatakan kalimat tersebut dalam rangka menjelaskan adanya sebab akibat antara dua hal itu, boleh. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Pernah enggak Nabi SAW mengatakan itu? Iya, pernah. Beliau berkata ketika Abu Thalib pamannya mati, itu kan harusnya masuk ke dalam neraka yang paling bawah. Karena mati dalam keadaan musyrik, Abu Thalib.
1: didoakan oleh Allah agar Allah mengampuni dosanya, ditolak. Tidak boleh. Tetap akan disiksa di neraka yang paling bawah untuk orang-orang musyrik. Karena Nabi berdoa agar minta keringanan hukuman bagi Abu Thalib. Dikabulkan. Sehingga yang harusnya tingkatan nerakanya yang paling bawah, diangkat menjadi yang paling atas, paling ringan. Kata orang Selasa mah tepira, dikasih dua sendal, dipakai di kaki, langsung mendidih ubun-ubunnya. Itu yang paling ringan. Itu berkat doa Nabi SAW. Lalu Nabi menyatakan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena saya, pasti Abu Thalib itu akan berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Jadi mengatakan seandainya untuk memberitahukan kejadian yang sudah berlalu, itu dibolehkan. Seperti contoh umpamanya kita sedang nyetir, konsentrasi full, tidak ngebut, paling 40 km per jam atau 30 rada padat gitu ya. Mobilnya masih bagus, tiba-tiba ada anak nyebrang, ngadadak. Kita rem, skucit. Paling 5 cm deh kata beraktanya. Alhamdulillah, selamat. Lalu kita berkata, seandainya tidak saya rem, pasti anak itu tertabrak. Perkataan ini betul apa tidak? Betul. Sok lamun tadi rem, jeger atuh. Jadi, seandainya saya tidak rem, pasti tertabrak. Boleh, karena ini hanya menginformasikan, memberitahukan kejadian yang sudah terjadi. Tanpa menafikan atau menolak takdir Allah dalam hal itu. Kita ditakdirkan nyetir konsentrasi, ditakdirkan anak nyebrang dadak, ditakdirkan kita bisa ngerem mendadak, ditakdirkan selamat. Itu memang semua takdir Allah. Kita meyakini itu, lalu kita memberitahukan proses kejadiannya, kronologis kejadiannya. Seandainya saya tidak konsentrasi, anak itu tertabrak. Seandainya rem saya blong, anak itu tertabrak. Seandainya tidak saya rem, anak itu tertabrak. Boleh. Sama dengan perkataan Nabi SAW tadi, seandainya bukan karena saya, niscaya Abu Thalib akan ada di dalam neraka yang paling bawah. Nah, itu tidak lepas dari takdir. Ditakdirkan Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik, ditakdirkan Nabi SAW berdoa minta keringanan, dan dikabul oleh Allah, iya. Jadi, kalau perkataan seandainya tidak begini akan begitu, kalau itu ada hubungan sebab-akibat, maka boleh. Adapun yang terlarang mengatakan seandainya, ada beberapa jenis. Pertama, mengatakan seandainya dalam rangka menggugat syariat. Ini tidak boleh. Contoh umpamanya, seandainya sholat itu 2 kali ajalah sehari, jangan 5 kali beratain, pasti ringan. Nah, mengatakan seandainya seperti itu tidak boleh karena menggugat syariat. Seandainya saum itunya jangan sebulan lah, seminggu aja, enteng merintah, nggak boleh. Atau yang semangat saum, seandainya saum itu setahun 2 kalinya sigana rame, nggak boleh karena menggugat syariat. Itu yang pertama. Kedua, kedua nih. dalam rangka menggugat takdir.

Nggak boleh. Contoh, ini kejadian yang sudah terjadi. Umpamanya kita diajak ngaji. Ayo kita ngaji, ada kajian di masjid anu, ustadznya anu. Hararem sih, tapi malas. Oh, saya jemput. Ayo, hayu atuh, dijemput karena motor. Qadarullah, pek teh celaka. Mungkin jatuh, mungkin nabrak. Nggak boleh juga, seandainya saya tidak pergi, maka saya nggak akan celaka. Sotoy. Mungkin kalau nggak pergi, celakanya lebih parah di rumah mungkinnya. Kesetrum atau kumahawe gitu. Nah ini tidak boleh, karena mengugat takdir. Tapi harus katakan, qadarullah masyafa. Inilah yang dimaksud dengan hadis, in asobaka syayun falat. Taqulanna law inni fa'altu kadha lakana kadha walakin qul qaddarullah ma syaa fa'al li'anna law taftahu 'amala syaitan. Kalau kamu ditimpa sebuah musibah, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya saya tadi begini maka enggak akan kejadian begitu. Enggak boleh. Jadi menggugat takdir, mengkritik takdir yang sudah ada, yang sudah terjadi, yang gak bisa diubah, lalu disesali dengan mengatakan, seandainya saya tadi tidak begitu, gak akan kejadian begini. Tapi katakanlah, inilah takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan seandainya dalam konteks ini membuka amalan setan. Jadi dalam rangka menggugat takdir tidak boleh. Bedanya dengan yang tadi apa? Tadi mah bukan menggugat takdir, tapi menceritakan kronologis peristiwa. Seandainya saya tadi tidak rem, pasti orang itu ketabrak. Itu kan tidak ada yang digugat takdir, tapi hanya menceritakan kejadian. Seandainya saya tidak pergi ke dokter, mungkin saya tidak akan sembuh. Ya boleh. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Saya ditakdirkan sakit, saya ditakdirkan ke dokter, ditakdirkan dokter itu memberi obat yang pas dengan penyakit, saya ditakdirkan saya sembuh. Lalu kita ceritakan kronologis kejadiannya, saya sembuh karena saya ke dokter, dokter memberikan obat yang pas. Dan saya taat kepada aturan minum obat yang ditetapkan oleh dokter. Sembuh. Itu ada hubungan sebab akibat? Ada. Boleh. Karena bukan menggugat takdir. Kalau tadi menggugat takdir, oh seandainya tidak begini, gak akan kejadian begini nih. Kan gitu. Itu gak boleh. Itu yang kedua yang terlarang. Yang ketiga yang terlarang. Yang pertama kan menggugat syariat. Kedua menggugat takdir. Yang ketiga, mengatakan seandainya untuk mengandaikan keburukan. Contoh, seandainya saya berkuasa, saya akan larang pengajian. Sebel atau tidak, nyindir wae ke saya. Gak boleh. Seandainya saya kaya raya, saya akan bikin diskotik, saya akan bikin perjudian, saya akan bikin tempat prostitusi. Walaupun tidak dilakukan karena gak punya uang, ini hanya seandainya. Tetap dosanya sama kalau dia melakukan itu. Seandainya saya kaya raya, saya akan akan memboking perempuan-perempuan cantik berapapun harganya karena banyak uang. Maka dosa tidak boleh. Sama dosanya dengan kalau dia berbuat. Itu tidak boleh. Ya. Itu diantara mengatakan seandainya yang tidak boleh dan mengatakan seandainya yang boleh. Jadi kalau mengatakan seandainya tadi itu. Pertama, dalam rangka menceritakan kejadian yang sebenarnya. Yang keduanya, ini memang ada hubungan sebab akibat. Tanpa menafikan adanya takdir Allah dalam hal itu, maka boleh. Seandainya

0: saya tidak makan, saya akan kelaparan. Seandainya saya tidur, pasti saya akan kelelahan terkantuk-kantuk. Seandainya saya tidak minum, pasti saya haus. Seandainya saya tidak berobat, maka belum tentu saya sembuh. Itu boleh, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahadahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan bahasan kita dari surat An-Naml. Kita sampai pada ayat ke-45. Mulai ayat 45 kita akan membahas kisah nabi yang lain, itu Nabi Saleh bersama kaumnya, kaum Tsamud. Allah berfirman, "Wa laqad arsalna ila Tsamud akhahum Shaliha." Sungguh kami telah mengutus kepada kaum Tsamud saudara mereka yaitu Saleh, yang menyeru kepada mereka, "An'budullaha," sembahlah Allah semata. Fa idahum fariqani yahtasimun, tiba-tiba mereka menjadi dua kelompok yang saling bermusuhan. Taib, para ahli tafsir menyebutkan, ya, di antaranya Al-Bukhari, ya, beliau sebutkan, kalau kita perhatikan, ini adalah nabi ketiga. Sebelumnya di awal surat An-Naml Allah bercerita tentang kisah Nabi Musa dan Fir'aun, yang di mana Nabi Musa datang langsung ke Fir'aun berdakwah dan Fir'aun tidak beriman. Kemudian pada kisah berikutnya tentang Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis, yang Nabi Sulaiman alaihissalam tinggal di Palestine, Ratu Bilqis di negeri Saba, mungkin jaraknya kurang lebih 2000 km. Kemudian dia mengirim surat kepada Ratu Bilqis, padahal mereka adalah dua suku yang berbeda. Nabi Sulaiman dari Bani Israel, Ratu Bilqis dari Arab, Arab asli, dari Qahtan, dari Yaman. Namun akhirnya Ratu Bilqis beriman. Kemudian setelah itu Allah sebutkan kisah ketiga, Allah kirim Nabi dari suku yang sama, dari seorang yang mereka kenal, yaitu Nabi Saleh diutus kepada kaum Tsamud, yang Nabi Saleh juga berasal dari kaum Tsamud. Kata sebagian ulama, ini adalah sindiran kepada orang-orang Quraisy, karena ini surat Makkiyah turun sebelum Nabi berhijrah. Seakan-akan Allah menyindir orang-orang Quraisy, sungguhnya kalian mirip dengan nenek moyang kalian dahulu, sama-sama Arab. Sungguhnya Allah telah mengutus kepada kalian saudara kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalian kenal Nabi Muhammad sejak kecil, bagaimana kehidupannya, bagaimana akhlaknya. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma sahibukum bimajnun," bukanlah sahabat kalian itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup bersama kalian bukanlah orang gila, kalian mengetahui hal tersebut. Namun meskipun dari bangsa yang sama, dari suku yang sama, bahkan dari Quraisy, kalian tidak beriman, sungguhnya mirip seperti apa yang dialami oleh Nabi Saleh ketika diutus kepada kaum Tsamud. Sekaligus ini merupakan tasliyah, hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya apa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kaumnya sendiri memusuhinya juga dialami oleh nabi-nabi sebelumnya, di antaranya adalah Nabi Saleh, Nabi Saleh alaihi salam. Tapi Allah berfirman, "Wa laqad arsalna ila Tsamud." Sungguh kami telah mengutus kepada kaum Tsamud. Kaum Tsamud sebagaimana kita ketahui tinggal di daerah namanya Al-Hijr. Ya. "Wa laqad kadzdzaba ashabul Hijril mursalin." Kata Allah, sungguh para penghuni Al-Hijr telah mendustakan para rasul. Al-Hijr adalah nama tempat, lokasinya sebagaimana kita ketahui sekarang di sebelah utara kota Madinah, namanya kota Al-Ula, dalam provinsi Madinah tapi kabupaten Al-Ula, ya, Al-Ula, ya. Situlah Al-Hijr. Hanya saja para ahli arkeolog ahli sejarah sekarang menjadi khilaf. Dahulu zaman saya masih kuliah, hampir seluruh ulama berpendapat

bahwasanya tempat tinggal mereka adalah lokasi yang disebut dengan Madain Soleh. Madain Soleh sampai sekarang masih ditulis Madain Soleh. Itu kalau saya zaman khilaf di kalangan para ahli arkeolog, apakah Madain Soleh ini adalah tempat tinggal kaum Tsamud yang dilarang untuk memasukinya kecuali dalam kondisi menangis, ataukah ini adalah peninggalan dari peradaban suku Nabati yang juga pernah tinggal di Petra di Urdun. Ini ada khilaf. Intinya saya sempat bahas di buku saya yang terbaru, yaitu Kisah Para Nabi, ya, 2 jilid, ya. Intinya lebih hati-hati, kita tidak usah berwisata ke areal tersebut, lebih hati-hati, ya. Meskipun ada khilaf di kalangan para ahli sejarah, ya. Tapi intinya semua ulama sepakat lokasi kaum Tsamud adalah di Al-Hijr. Al-Hijr. Dan di Madain Soleh ada batu-batu yang dipahat dijadikan rumah. Ya, meskipun itu juga tradisi kaum Nabatiyin yang ada di Petra, tapi ada kemungkinan juga itu adalah peninggalan dari kaum Tsamud yang dikelola oleh mereka. Sehingga timbul pertanyaan, kalau memang kaum Tsamud bukan di situ, terus di mana? Sementara Nabi ketika berangkat menuju perang Tabuk, Nabi melewati Al-Hijr. Nabi lewat di situ, kemudian para sahabat mengambil air dari sumur-sumur di situ, buat dimasak, dibuat untuk adonan roti, maka Rasulullah SAW suruh buang semuanya. Rasulullah mengatakan tidak boleh ngambil dari sumur-sumur mereka, kecuali sumur yang pernah diminumin oleh ontanya Nabi Saleh. Intinya ini masalah khilafiyah di kalangan ahli para sejarah, ahli arkeolog. Namun kehati-hatian, sebaiknya kita tidak berwisata daerah tersebut, ya. Karena sampai sekarang masih diperselisihkan. Adapun kota Al-Ulanya tidak jadi masalah. Jadi pemukiman sejak dahulu. Cuma areal kecil yang disebut Madain Soleh yang sampai sekarang masih diperselisihkan. Masing-masing punya sudut pandang, ya. Taib. Ini disitulah tempat tinggal bagian selatan antara Hadramaut daerah Yaman dan Oman, itu kaum Ad. Adapun kaum Tsamud adalah di Al-Ula, di Hijaz. Di Hijaz yaitu antara Madinah dengan Tabuk. Antara Madinah dengan Tabuk, disitulah Al-Hijr. Ini yang kedua, Nabi Saleh yang diutus kepada kaum Tsamud. Yang ketiga, Nabi orang Arab adalah Nabi Syuaib yang diutus kepada kaum Madian. Dan yang keempat, Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang diutus kepada kaum Nuh, kaum Ad, kaum Tsamud. Berarti Nabi Musa pernah cerita, tetapi kalau kita buka Bible enggak ada kisah Nabi Arab. Kenapa? Nabi Bani Israel. Tapi kita lanjutkan, ya. Timbul pertanyaan, kenapa Allah tidak sebutkan Nabi Hud? Padahal kan Nabi Hud sebelum Nabi Saleh. Nabi Hud sebelum Nabi Saleh, karena Nabi Hud dalam kaum Ad, baru kemudian Nabi Saleh secara urut yang dekat dengan Palestina. Nabi kaum Tsamud dan juga nanti akan disebutkan kaum Lut. Kaum Lut. Adapun kaum Ad jauh. Kaum Ad jauh di selatan antara Yaman dengan Oman. Oman. Ini analisa sebagian ahli tafsir, wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan. Walaqad arsalna ila Tsamuda akhahum. Sungguh kami telah mengutus kepada kaum Tsamud saudara mereka. Artinya Nabi Saleh ini dari kaum Tsamud. Mereka kenal. Dan ada ukhuwah di antara mereka. Kita dengan non-muslim tidak ada ukhuwah imaniyah, tapi ukhuwah darah masih berlaku. Ya. Misalnya saya bilang, saya bersaudara sama kamu, sama-sama setanah air, itu tidak salah. Ya. Tapi kalau agama kita tidak bersaudara. Ya. Makanya ketika para ulama membahas tentang definisi Nabi terhadap ghibah, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, atadruna mal ghibah, tahukah kalian apa itu ghibah? Bukan saudara seiman, tapi bisa jadi kita saudara setanah air, bisa jadi saudara sesuku. Sebagaimana Allah menyebutkan Nabi Saleh adalah saudara bagi kaum Tsamud, maksudnya saudara senasab. Saudara senasab. Walaqad arsalna ila Tsamuda akhahum. Kalimat fa dengan kata fa, faida, tiba-tiba. Ini untuk menunjukkan ghairul mutawakka, suatu yang tidak dipersangkakan. Sehingga Allah mengatakan tiba-tiba. Kenapa? Yang dipersangkakan harusnya kalau Nabi tersebut dari kalangan yang sama, dari anak mereka, dari saudara mereka, harusnya mereka beriman. Harusnya beriman. Kan yang menyuruh bukan dari bangsa lain. Kalau ada bangsa lain mungkin fanatis. Ya. Fanatisme golongan. Ini kan dari suku sendiri, kenapa tidak beriman? Lihatlah, maka sindiran kepada orang-orang Quraisy. Lihatlah bagaimana Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Bilqis, padahal dari dua suku yang berbeda, tapi Bilqis menggunakan logika.

nya berpikirnya dia beriman padahal dari suku yang berbeda, lokasi yang jauh. Suku berbeda, lokasi yang jauh. Kalian kenal kejujurannya. Seandainya kalian beriman kepada Nabi Muhammad, kalian yang beruntung. Kalau seandainya Islam tersebar, kalian yang beruntung karena kalian Quraisy. Karena Nabi ini dari Quraisy, harusnya kalian bangga. Sebagaimana Bani Israel ketika nabinya dari Bani Israel, mereka bangga. Mereka bangga karena mereka juga naik daun gampangannya, nebeng naik daun. Seharusnya ketika yang diutus kepada mereka adalah seorang dari saudara mereka sendiri, satu suku yang mereka kenal, istilahnya tetangganya sendiri, dan mereka tahu bagaimana akhlak Nabi tersebut sejak kecil, harusnya mereka beriman. Al-mutawakka imanuhum, harusnya mereka beriman. Tapi kenyataannya mereka tidak beriman, makanya Allah bawa tasimun. Tiba-tiba mereka ternyata bersengketa. Bersengketa jelas, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Dan disebutkan dalam surat yang lain seperti surat Al-A'raf, yang tidak beriman rata-rata adalah para pembesar-pembesar. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lilladhina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih qalu inna bima ursila bihi mu'minun qala alladhina istakbaru inna billadhi amantum bihi kafirun. Dalam surat Al-A'raf berkata pembesar-pembesar suku Samud yang sombong-sombong, mereka berkata kepada orang-orang miskin di antara mereka yang beriman. Jadi yang sombong-sombong tidak beriman, yang miskin-miskin beriman. Kemudian mereka mengejek, tahukah kalian wahai orang-orang miskin bahwasanya soleh itu diutus oleh Tuhannya? Apa kata orang-orang yang miskin? Kami beriman dengan apa yang diutus kepada soleh. Berkata orang-orang yang sombong, kami kafir dengan apa yang kalian imani. Kami kafir terhadap apa yang kalian imani. Jadi terjadilah menjadi dua golongan. Satu golongan sombong, angkuh, kafir kepada Nabi Saleh, dan satunya kelompok kecil, minoritas yang miskin, mereka beriman kepada Nabi Saleh. Dan akhirnya mereka bersengketa. Dan ini adalah kelaziman dakwah. Dakwah pasti menimbulkan persengketaan, pasti. Persengketaan antara hak dan batil. Ya. Seperti firman Allah yang lain, hadzani khosmani ikhtasamu fi rabbihim, walladzina kafaru kutti'at lahum thiyabun min nar. Inilah dua kelompok yang saling bersengketa dalam urusan Tuhan mereka. Disebutkan ayat ini turun ketika terjadi peperangan Perang Badar, sebagian kaum muslimin melawan kaum musyrikin, maka turunlah ayat ini. Ini dua kelompok yang saling bertengkar, bermusuhan, bahkan berperang gara-gara urusan pentauhidan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kelompok mentauhidkan, sebagian kelompok mensyirikkan. Dan itulah yang terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah memberi tasliyah atau hiburan kepada Nabi, bukan sebab engkau saja kaum Quraisy terpecah dua. Sebelumnya juga orang Arab sebelum engkau yaitu Nabi Saleh ketika diutus juga terjadi persengketaan. Fa idahum fariqani yahtasimun. Dua kelompok yang saling bersengketa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diutus timbul pertikaian. Orang-orang musyrikin akhirnya menuduh Nabi memutus silaturahmi, ya. Karena gara-gara Nabi akhirnya orang tua bertengkar sama anaknya, suami ribut sama istrinya, kakak ribut sama adiknya, terjadi pertengkaran luar biasa. Pertengkaran luar biasa. Kakak ribut sama adiknya, suami pisah dari istrinya, orang tua ribut sama anaknya. Ini pemutus silaturahmi luar biasa. Makanya ketika Perang Badar Abu Jahal berdoa dalam hadis yang hasan atau hadis yang sahih, ketika di Perang Badar dia berdoa dia berkata, Allahumma ayyuna aqta'u lirrahim wa atana bima lam na'rif fa ahinhul ghadat. Kata Abu, kemudian dia bertahan dengan dakwanya, terjadi pertikaian, maka ini adalah persengketaan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bersengketa karena membela tauhid Allah Subhanahu wa taala meskipun apa yang terjadi. Karena tidak semua orang bisa kuat dalam persengketaan membela hak Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang berguguran. Tapi maka ini kelaziman dari dakwatul haq, namanya kalau dakwah kebenaran pasti ada yang tidak suka. Siapa yang tidak suka? Ahlul batil pasti tidak suka, ya. Pasti tidak suka. Kalau dakwah kepada tauhid pasti tukang syirik tidak suka. Dakwah kepada sunnah pasti tukang bid'ah tidak suka. Dakwah kepada ketaatan pasti tukang maksiat tidak suka. Itu kelaziman. Ya. Dakwah anti riba pasti tukang riba tidak suka. Yang tutup aurat pasti tukang buka aurat tidak suka. Ya begitu. Itu sudah kelaziman. Kalau semua orang suka repot. Berarti apa yang didakwahkan tidak ada kebenaran yang didakwahkan. Hanya

normatif-normatif yang didakwahkan. Oleh karenanya setelah Nabi Saleh berdakwah, faidahum fariqani yakhtasimun, maka akhirnya terjadilah dua kelompok saling bersengketa. Ketika terjadi persengketaan, akhirnya mereka sombong. Kita tahu Allah kasih mukjizat kepada Nabi Saleh berupa onta, ya, seperti saya sudah pernah sebutkan di awal pengajian kita. Ketika Allah memberikan mukjizat terkait dengan suatu yang sedang viral di zaman tersebut, suatu yang mereka jadi pusat perhatian. Ketika itu orang Arab sangat

Akhirnya Nabi Saleh berdoa, tiba-tiba ada unta keluar dari batu. Jadi ini suatu hal yang menakjubkan, karena biasanya kehidupan keluar dari kehidupan, entah dari air, entah dari hutan, entah dari mana, keluar dari batu. Batu tidak ada kehidupan di situ. Tiba-tiba pecah keluar unta dalam kondisi bunting dan langsung besar, dan unta yang menakjubkan. Ya. Ternyata mereka, sebagian mereka beriman, sebagian mereka tetap tidak beriman. Akhirnya mereka hasad, fa'akoruha. Akhirnya mereka sembelih unta tersebut. Sebagian dalam kisah yang masyhur, idzim ba'atha ashqaha, ya, maka bangkitlah orang yang paling sengsara di antara mereka, namanya Qudar bin Salif. Qudar bin Salif, maka dia eksekutor. Dia satu-satunya eksekutor. Dia yang membunuh unta Nabi Saleh. Tapi ketika dia membunuh unta Nabi Saleh, disetujui oleh orang-orang Samud seluruhnya, orang-orang kafir Samud seluruhnya, maka Allah menisbahkan kejahatan tersebut kepada kaum Samud seluruh akaruha. Maka mereka pun menyembelih unta tersebut, padahal yang menyembelih cuma satu orang. Kemudian mereka menantang, kata mereka, ya Salih u'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Wahai Saleh, datangkan janjimu. Katanya, kau bilang kalau kita nyembelih unta kita akan dapat azab yang pedih, ya. Dalam ayat yang lain kata Nabi Saleh, hadhihi naqatullahi lakum ayah fadharuha ta'kul fi ardillahi wala tamassuha bisu'in fayakhudhakum azabun qarib. Kata Nabi Saleh alaihissalam, inilah unta Allah, biarkanlah dia makan dari bumi Allah. Ini Allah, bumi milik Allah, ini unta juga dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian ganggu dia sedikit pun. Jangan ditakut-takuti, jangan dilarang-larang, apalagi sampai dibunuh. Kalau kalian melakukannya, kalian akan mendapatkan azab yang pedih, karena mereka jengkel, mereka bunuh, terus mereka nantang. Ya Salih tina bima ta'iduna, wahai Saleh, mana janji? Tuna bisayyi'ati qabla al-hasanah. Wahai kaumku, kenapa kalian minta disegerakan keburukan? Kan laula tastaghfirunallah, tidakkah kalian beristighfar kepada Allah, la'allakum turhamun, ya. Semoga kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahir bin Asyur dalam Tahrir wa Tanwir menyebutkan, yaitu ketika mereka melakukan kejahatan, mereka menganggap bahwasanya azab kok tertunda, ya. Justru ketika tertunda azab, mereka menganggap ini kedustaan soleh. Seharusnya ketika azab tidak ditunda, harusnya mereka segera untuk minta ampun, kesempatan untuk minta ampun. Istilahnya kalau orang sudah melakukan maksiat, azab belum turun, belum ada siksaan dari Allah, ya harusnya dia, Allah sayang sama saya, harus saya bertobat. Bukan ketika kita maksiat kemudian tidak datang azab, ah kayaknya Tuhan enggak ada, kayaknya buktinya enggak, saya maksiat pun aman-aman aja. Maksudnya Nabi Saleh ngajak mereka berpikir, seharusnya ketika kalian melakukan kesyirikan, kekufuran, kemudian azab tidak datang, harusnya kalian segera bertobat kepada Allah. Berarti Allah sayang kepada kalian, belum segera dikirimkan apa? Azab. Kalau kena azab, selesai. Tapi justru penundaan Allah tersebut membuat mereka semakin kufur. Kata mereka, kau bukan Rasul kalau begitu. Kau bukan Rasul. Buktinya tidak ada azab. Fa'tina bima ta'iduna. Kalau memang kau seorang Rasul, mana janji engkau akan datang azab? Berikan kepada kami. Kami nunggu. Makanya di sini Nabi Saleh menegur mereka. Ini sayang kepada mereka. Ya. Kalau kita baca bagaimana dalam surat Al-A'raf, nasihun amin, ya. Apa semuanya para nabi mengatakan saya adalah seorang pemberi nasihat, ya. Ansahu lakum, aku memberi nasihat kepada kalian. Jadi mereka sangat sayang kepada kaumnya. Siapa sih seorang tidak suka sama kaumnya? Kita pasti bagaimanapun punya fanatisme kesukuan. Bagaimanapun, ya. Kita sayang. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang Quraisy kafir, dia sedih. Dia sedih, dia bukannya gembira, dia sedih, ya. Ya. Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat, kata Allah, jangan, ya qomi lima tastajiru nabi, kenapa minta hukuman, minta azab, mintalah kebaikan. Laula tastaghfirunallah, beristighfarlah kepada Allah, la'allakum turhamun, semoga kalian dirahmati. Ini dalil bahwasanya istighfar mendatangkan rahmat. Semakin seorang banyak istighfar, semakin turun rahmat Allah kepadanya banyak. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira, sungguh beruntung orang yang mendapati dalam catatan amalnya banyak istighfar. Maka seorang banyaklah beristighfar agar dirahmati oleh Allah. Kalau Allah sudah merahmati seorang, tentu akan banyak kebaikan yang akan dia dapatkan. Istighfar, astagfirullah. Tapi istighfar yang berkualitas dengan merenungkan dosa-dosa yang kita lakukan. Dan saya sering bilang, kalau saya lagi jalan sama para masyayikh musim haji atau hari biasa, mereka sering istighfar di mobil, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illallah. Ini kita di Indonesia

bukan tradisi. Saya bukan bicara orang awam, di antara dai pun selama kurang di antara dai pun apa? Kurang. Mungkin kalau mereka beristighfar diam-diam. Tapi kalau di kita sama orang-orang Arab, mereka astagfirullah, la ilaha illallah, daulah. Subhanallah. Jadi mereka sambil di mobil sambil istighfar, nanti ngobrol lagi, mereka istighfar lagi, mereka zikir lagi, hal yang biasa ya. Coba antum praktekkan naik mobil antum tahu astagfirullah. Insaf ya. Kita jarang. Tapi kalau di Arab biasa kita naik mobil sama teman mereka astagfirullah karena sudah biasa bagi mereka. Ini kalau kebiasaan ini bisa dihidupkan bagus ya. Bentar kita aja enggak apa. Astagfirullah. Ya, istighfar kita selalu maksiat kok. Enggak usah. Ya, kita akui kita sering apa? Bermaksiat. Jadi siapa yang sering beristighfar maka la'allakum turhamun, kalian akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berkata, qalu tayyarna bika wa mimma ma'ak. Kata mereka, kami ini mendapat nasib buruk disebabkan engkau dan orang-orang bersamamu. Jadi sumber keburukan ekonomi, sumber keburukan, sumber kesialan. Mereka berkata, ittayyarna bika wa bimma ma'ak. Ternyata tatayur itu banyak ya. Sebagian kita menyangka tatayur cuma kepada burung, pamali, pada tatayur menganggap nasib sial kepada waktu tertentu, kepada hari tertentu, kepada tempat tertentu, kepada hewan tertentu. Bahkan ada orang menganggap nasib sial kepada orang tertentu. Seperti ini, kaum Samud menganggap bahwasanya Nabi Saleh dan orang-orang beriman yang bersamanya adalah sebab kesialan mereka. Maka mereka menuduh, qalu ittayyarna bika wa bimam ma'ak. Gara-gara engkau wahai Saleh dan orang-orang beriman bersamamu, maka kami sial, kami mengalami banyak kesulitan. Maka Nabi Saleh membantah, qala ta'irukum indallah. Apa yang kalian rasakan berupa keburukan, berupa kesulitan ekonomi, berupa kekeringan, itu di sisi Allah. Bal antum qaumun tuftanun. Sungguhnya kalian itu, jadi bukan kami yang menjadi sebab, tapi kalian sedang diuji. Diuji, ujian namanya ujian tidak selalu dengan kesenangan, diuji dengan kesulitan. Ya, ini yang tentukan Allah, bukan gara-gara kami. Ini semua yang tentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Saleh menjelaskan bahwasanya apa yang terjadi bukan gara-gara saya, bukan orang yang beriman, tetapi memang Allah sedang menguji kalian, dan seorang diuji dengan kebaikan dan diuji dengan kesulitan. Setelah itu Allah sebutkan tentang kisah 9 penjahat. Kata Allah dalam surat dalam ayat 48, wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Ternyata di kota tersebut ada 9 orang laki-laki yang membuat kerusakan di atas muka bumi dan mereka tidak berbuat kebaikan, mereka tidak melakukan perbaikan. Ini gembong-gembongnya kaum Samud, 9 orang. Ya, 9 penjahat besar ya. Apa yang mereka lakukan? Qalu taqasamu billah. Marilah kita bersumpah. Ayo kita bersumpah. Mereka bersumpah dengan nama Allah untuk saling menguatkan, ya, untuk saling menguatkan. Taqasamu billah, marilah kita bersumpah. Kata ahli tafsir, ini menunjukkan mereka beriman kepada Allah. Hanya saja mereka syirik. Sebagaimana musyrikin-musyrikin yang lainnya. Kaum Nabi Muhammad SAW, kaum Quraisy juga beriman kepada Allah. Makanya mereka berhaji, meskipun mereka di zaman jahiliyah. Mereka umrah, meskipun mereka di zaman jahiliyah. Mereka juga tawaf. Mereka juga puasa Asyura. Dan banyak ibadah yang mereka lakukan sementara Nabi belum diutus ketika itu. Hanya saja mereka melakukan apa? Kesyirikan. Sama seperti kaum Nabi Saleh, maka mereka untuk memperbulat rencana mereka, karena mereka beriman kepada Allah, namun mereka tidak beriman Saleh ini utusan Allah, mereka tidak beriman. Maka mereka berkata, taqasamu billah, marilah kita saling bersumpah dengan nama Allah. Buat apa? Lanubayyitannahu wa ahlahu. Malam hari kita bunuh dia dan bunuh keluarganya. Kita serang dia, kita bunuh dia dan keluarganya. Thumma lanakulanna liwalihi ma syahidna mahlika ahlihi wa inna la sadikun. Kemudian besok kalau ada kabar Saleh dan istrinya dan anaknya mati, kita bilang kita enggak tahu kejadian itu. Kami tidak pernah menghadiri peristiwa kematian Saleh dan keluarganya. Wa inna la sadikun, dan kami benar-benar jujur, dan kami benar-benar jujur. Ini sebagian ahli tafsir seperti disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwasanya ucapan ini muncul ketika

setelah mereka membunuh unta. Ketika mereka membunuh unta, maka Nabi Saleh berkata, "Tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Dzalika wa'dun ghairu makdzub," dalam surat Hud. Kata Nabi Saleh, karena kalian sudah melanggar perintah Allah untuk tidak mengusik sang unta, ternyata kalian bukan cuma mengusik, bahkan kalian sembelih. Silakan bersenang-senang 3 hari. Silakan bersenang-senang apa? 3 hari. Semuanya janji Allah tidak didustakan, pasti akan datang. Setelah 3 hari kalian akan binasa. Setelah mereka mendengar ancaman Nabi Saleh, mereka bilang begini, sudahlah. Daripada kita nunggu 3 hari, kita sikat dia dulu sebelum datang 3 hari. Ya inilah 9 orang ini. Bilang kita bunuh Saleh dulu sebelum datang 3 hari yang diancam oleh Nabi Saleh. Maka mereka mengatakan tadi, mereka bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita bareng-bareng 9 orang tersebut malam-malam datang ke rumah Nabi Saleh, kita bunuh Saleh dan keluarganya. Terus besok kita pura-pura enggak tahu. Kenapa mereka, ayat ini menunjukkan mereka takut kepada suku kabilah Nabi Saleh. Jadi kaum Tsamud berkabilah-berkabilah ya. Kabilah-kabilah kecil atau keluarga-keluarga, family-family. Ternyata family Nabi Saleh cukup kuat ya. Dan mereka tidak ingin bertengkar dengan familinya Nabi Saleh. Sehingga mereka tidak terang-terangan bilang kami yang bunuh Saleh, karena mereka tahu kalau mereka bunuh Saleh mungkin terjadi pertikaian di antara mereka. Sama seperti orang Quraisy ketika ingin bunuh Rasulullah juga pikir-pikir, karena Rasulullah dari Bani Hashim. Ada kabilahnya yang fanatik. Makanya ketika Rasulullah SAW diboikot oleh orang-orang Quraisy pada tahun 7 kenabian, mereka semua kumpul di Syi'ib Abi Talib. Ada arealnya, Abu Talib disebut dengan Syi'ib, yaitu areal di antara gunung-gunung. Semua Bani Hashim, kafir maupun mukmin, bela sungkawa, solidaritas sama Nabi, ikut diboikot. Meskipun kafir, meskipun musyrikin. Jadi mereka tetap bela Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga bahkan bukan cuma Bani Hashim, kemudian juga dari keluarga Nabi yang lain, gabung semuanya untuk membela Nabi Muhammad SAW, yaitu dari Banu Al-Muttalib. Al-Muttalib juga gabung, ya, dari Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib, mereka gabung untuk membela Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika mereka ingin bunuh Nabi Muhammad, mereka bilang, kita kumpulkan 100 pemuda yang kuat-kuat dari berbagai macam suku, kemudian tikam Nabi Muhammad rame-rame. Ketika Nabi mau berhijrah, mereka tikam rame-rame sehingga darah Muhammad tersebar di berbagai kabilah seluruhnya. Kalau sudah tersebar di kabilah seluruhnya, Bani Hashim tidak bisa berkutik, mau balas dendam sama siapa? Karena musuhnya semua kabilah Arab. Maksud saya, fanatik kesukuan ada, ya. Seperti perkataan mereka terhadap Nabi Syuaib, "Laula rahtuka la rajamna." Kalau bukan karena sukumu, kami sudah rajam engkau wahai Syuaib. Namun di balik engkau ada sukumu. Jadi suku juga punya peran. Suku juga punya peran. Meskipun kafir tapi ada fanatik. Makanya Hamzah kenapa masuk Islam di awal? Karena dia fanatik kepada ponakannya. Ketika Nabi SAW dipukul, kemudian Hamzah tahu, dipukul oleh Abu Jahal, timbul kefanatisannya. Karena ponakannya dipukul, maka dia marah, akhirnya dia masuk apa? Islam. Abu Talib kenapa bela Nabi Muhammad? Karena ini ponakannya, fanatik kesukuan ada. Dan kadang-kadang bermanfaat. Kadang-kadang bermanfaat. Seperti ini, ketika mereka ingin bunuh Nabi Saleh, mereka bilang kita bunuh diam-diam, jangan terang-terangan. Nanti kalau besok sukunya datang, familinya datang, kita bilang enggak tahu. Wallahu alam. Enggak tahu. Tsumma lanaqulanna liwalihi, kemudian kita sampaikan kepada ahli warisnya atau kepada sukunya, kepada familinya, ma syahidina mahlika ahlihi. Kami tidak pernah menyaksikan binasanya atau tewasnya Saleh dan istrinya. Wa inna la sadiqun. Faedah kedua, mereka berkata kami sungguh jujur, kami sungguh jujur. Ini menunjukkan bahwasanya kedustaan itu suatu perkara yang dibenci bahkan di tengah-tengah orang kafir. Dusta itu adalah perangai yang tidak disukai. Tidak usah diajari satu makhluk di alam semesta ini tidak suka namanya dusta. Tidak suka namanya dusta. Ini fitrah. Dari sana Allah ketika menciptakan manusia, Allah sudah kasih file dalam diri setiap manusia tidak suka dengan namanya apa? Dusta. Maka meskipun mereka orang kafir, mereka tidak mau dikatakan membunuh dan mereka mengatakan kami tidak berdusta. Wa innal shadiqun, kami benar-benar jujur. Nah, ayat ini kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, ini ayat spesial, ayat keberapa ini? Ayat ke-49. Ayat 48 sampai 49.
Kedua ayat ini spesial, kenapa? Karena kisah kaum Tsamud dan Nabi Saleh berulang-ulang diceritakan dalam Al-Qur'an. Dalam banyak surat ya, dalam surat Al-A'raf, dalam surat Hud ya, dalam surat An-Naml, dalam banyak surat disebutkan selalu ada Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Hud, bahkan terakhir dalam dalam surat Juz Amma, fadamdama 'alaihim rabbuhum idzim ba'atha asqaha, ini juga dalam surat tentang Nabi Saleh dan kaum Tsamud ya. Wasyamsi wa duhaha. Tetapi surat-surat tersebut cerita mirip-mirip. Adapun poin ini bahwasanya ada 9 penjahat yang kemudian merencanakan untuk membunuh Nabi Saleh di malam hari cuma disebutkan dalam surat An-Naml, tidak disebutkan dalam surat-surat yang lain. Ini di antara keistimewaan, karena Nabi Saleh disebutkan berulang kisahnya dalam beberapa surat. Namun poin ini maknanya hanya datang dalam surat An-Naml ayat 48 ayat 49. Sebagian ahli tafsir mengatakan, kalau tidak salah Tahir bin Asyur dalam Tahrir wa Tanwir, dia mengatakan sebagai isyarat, kemudian ayat berikutnya juga ayat 50, isyarat tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi yang hendak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya bertepatan, wallahu alam, bertepatan dengan rencana mereka ingin bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayat 50 Allah berfirman, wa makaru makran, mereka benar-benar melakukan makar. Wa makaru makran, makran di sini adalah i'rabnya adalah untuk ta'kid ya, untuk apa? Ta'kid, maful mutlak li ta'kid. Mereka benar-benar membuat makar, makar yang besar. Jadi mereka benar-benar membuat makar. Mereka makar ini benar-benar mereka rencanakan nanti begini, nanti begini, nanti begini, pokoknya bagaimana bunuh Saleh dan keluarganya. Namun Allah bantah, wa makarna makran. Kami juga membuat makar untuk melawan mereka, wa hum la yash'urun, dalam kondisi mereka tidak sadar. Dan makar adalah menyampaikan keburukan kepada sisi lain dengan cara yang sangat halus yang tidak disadari. Disebut dengan apa? Makar. Dan Allah berbuat makar kepada orang yang berhak untuk dapat makar. Karena dia melakukan makar, Allah balas dengan makar Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik yang membuat makar. Namun tidak boleh kita bilang nama Allah al-makir. Tidak boleh kita bilang sifat Allah membuat makar. Tidak, tapi Allah itu membuat makar. Kana akibatu makrihim. Lihatlah bagaimana akibat makar mereka. Anna dammarnahum wa qawmam ajma'in. Kami sikat mereka, kami hancurkan mereka dan kaum mereka seluruhnya. Sebagian ulama mengatakan 9 ini binasa dulu sebelum datang 3 hari. 9 ini binasa dulu, yang lain datang setelah 3 hari. Karena setelah mereka membunuh unta Nabi Saleh, mereka bilang mana azab. Kata Nabi Saleh, tamattau fi darikum salasata ayyam. Silakan senang-senang 3 hari. 9 orang ini daripada kita mati setelah 3 hari, kita bunuh Saleh. Mereka mati dulu sebelum datang 3 hari. Sisanya datang, mereka binasa setelah 3 hari. Dan setelah mereka membunuh unta mereka menyesal, kata Allah, fa'akaruha, mereka sudah melihat dampaknya. Hari kedua semakin rasakan dampaknya. Azab sebelum datang mereka sudah merasakan ketakutan yang luar biasa. Sampai hari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat ini bisa jadi turun bersamaan dengan perencanaan orang-orang Quraisy ketika ingin bunuh Nabi Muhammad SAW, yang Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna yamkurullahu wallahu khairul makirin. Ketika orang-orang kafir berbuat makar untuk melakukan keburukan kepada engkau wahai Muhammad, kalau bukan mereka ingin membelenggumu, ingin memenjarakanmu, atau mereka membunuhmu, atau mereka mengusirmu. Wa yamkurun, mereka berbuat makar. Wa yamkurullah, Allah juga buat makar. Wallahu khairul makirin, dan makar Allah adalah yang terbaik. Ya, ini hiburan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenang ya Rasulullah, mereka buat makar tapi Allah akan menyelamatkan engkau. Sebagaimana kaum Tsamud buat makar kepada Nabi Saleh, Allah menyelamatkan Nabi Saleh. Maka Allah turunkan kehancuran. Setelah itu Allah berfirman, "Fatilka buyutuhum khawiyah." Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh. Bima zalamu kaum 'Ad. Seharusnya tanda-tanda masih ada. Orang-orang Quraisy melihat bekas-bekas tersebut. Karena Allah ini turun kepada di fase Makkiyah, turun kepada orang Quraisy ya.
Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalan di atas muka

0: Bumi melihat bagaimana akibat hukuman orang-orang yang melakukan kedustaan. Seharusnya bekas-bekas rumah kaum Samud masih ada. Sebagaimana seharusnya bekas-bekas kaum Ad masih ada. Seharusnya bekas kaum Lut juga masih ada sisa-sisa peninggalan. Karena menjadi pelajaran bagi orang-orang di zaman tersebut. Kalau tidak ada, ngapain Allah sebutkan? Fatilka buyutum. Lihatlah rumah mereka menjadi hancur. Menjadi hancur. Di sini Khawiyah ditafsirkan dua. Karena kaum Samud mereka bangun rumah. Ya. Watanhituna minal jibali buyuta. Ya. Watatakhiduna minal kusura. Ya. Mereka di dataran mereka bikin kusur, yaitu rumah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Kita lanjutkan. Allah berfirman. Fatilka buyutuhum khawiyatun bima zalamu. Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh sebabkan kezaliman mereka. Inna fi dzalika laayatan liqaumi ya'lamun. Yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang mengetahui. Kita tahu bahwasanya orang-orang Samud mereka membangun dua model rumah. Seperti dalam firman Allah, "Wadhkuru idz ja'alakum khulafa'a mittakhidhuna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala." Istana di dataran yang landai. Watanhituna jibala buyuta, dan kalian memahat gunung untuk dijadikan rumah. Jadi mereka punya dua model rumah. Rumah yang mereka bangun disebut dengan kusur, istana. Terus rumah yang mereka pahat dalam batu. Ada yang mengatakan kalau musim panas mereka tinggal dalam rumah-rumah tersebut. Kalau musim dingin mereka tinggal di rumah yang mereka bangun di tanah. Kalau musim panas mereka masuk di rumah yang mereka pahat dalam batu. Di sini Allah mengatakan fatilka buyutum khawiyah, rumah mereka hancur ya. Tentu yang dimaksud adalah rumah yang dibangun di atas tanah. Maka di sinilah timbul pendapat sebagian arkeolog mengatakan bahwasanya harusnya Diyar Samud harusnya ada bekas runtuhan. Tapi kalau kita lihat di Madain Saleh tidak ada bekas runtuhan apa rumah-rumah. Yang kedua, kalau kita lihat gunung-gunung yang dipahat tersebut bukan bentuk rumah tapi bentuk kuburan-kuburan. Sehingga bukan model rumah yang mereka bangun, yang mereka pahat dalam gunung-gunung yang ada sekarang. Ini pendapat ya. Tentu ini semuanya hanya hipotesa karena dugaan. Karena ini sudah ribuan tahun yang lalu ya. Adapun bekas runtuhan bisa saja hilang dengan ribuan tahun lalu, apalagi di situ sempat ada tempat tinggal, bahkan di sekitar situ ada sampai rel kereta api dinasti Utsmani ada ya. Berarti sudah terjadi kawasan hunian. Adapun kemudian rumah-rumah tersebut dalam bentuk sebagiannya bentuk kuburan mungkin dimodifikasi oleh kaum Nabati yang datang setelah kaum Samud. Intinya memang ada, kalau mau lihat di YouTube aja karena saya sudah ke situ dua kali. Jadi maksud saya daripada karena kalau kita baca fatwa-fatwa ulama terdahulu Syekh Utsaimin dan Syekh-syekh sebelumnya semuanya mengatakan itu Madain Saleh, itulah tempat kaum Samud. Sekarang aja baru timbul khilaf. Dulu hampir seluruhnya ulama mengatakan itu tempat tinggal kaum Saleh, dan 3000 ribuan tahun banyak perubahan bisa jadi. Karena kalau bukan itu terus mana masalahnya? Kalau bukan itu terus mana Diyar Samud yang pernah dilewati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan dari Ibnu Abbas, dia mengatakan di antara sebab hancurnya rumah adalah kezaliman ya. Runtuhnya rumah, di antaranya rumah tangga adalah dengan sebab apa? Kezaliman. Allah berfirman fatilka buyutuhum khawiyah, rumah mereka hancur secara fisik dan juga bisa hancur secara maknawi. Bima zolamu, karena kezaliman yang mereka lakukan. Seorang jangan berbuat zalim sama orang lain. Dan seorang menjadikan angka 9 sebagai angka kesialan. Tuh, 9 ya, 9. Seperti 9 kaum Samud. Tidak ada hubungannya, kebetulan saja jumlahnya berapa? 9. Kemudian terakhir firman Allah wa anjaynal ladzina, di sini inna fi dzalika laayatan liqaumi ya'lamun, sungguhnya yang demikian itu ada tanda bagi orang yang berilmu. Orang berilmu lah yang berusaha mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian

0: alam. Ketika kejadian alam dia berusaha meresapi, menghayati. Bahkan kejadian yang menimpa dirinya dia mengambil hikmah. Orang berilmu dia memahami apa yang dialami, apa yang dialami oleh yang sekitarnya. Dia mengambil ibrah. Allah mengatakan ini pelajaran, tapi bagi siapa? Liqaumi ya'lamun. Bagi orang yang tidak berilmu, cuek aja. Ambil apa? Pelajaran. Bahwasanya kezaliman ada dampaknya cepat atau lambat. Kesombongan ada dampaknya cepat atau lambat. Jangan pernah berbuat zalim pada orang lain. Kata orang, Tuhan tidak tidur. Tuhan tahu akan dibalas cepat atau lambat. Doa orang yang terzalimi pasti dikabulkan. Walau ba'dahin, kata Nabi SAW. Meskipun nanti suatu saat. Meskipun itu bisa jadi nanti suatu saat. Maka jangan pernah menzalimi orang lain. Kemudian ayat terakhir kata Allah, wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun, dan kami selamatkan orang-orang beriman dan mereka selalu bertakwa. Jadi yang diselamatkan ialah orang-orang yang memiliki sifat keimanan, yaitu kaum pengikut Nabi Saleh. Allah buat mereka keluar dari kaum tersebut, dari kampung tersebut, baru kemudian Allah kirimkan kehancuran kepada kaum Samud. Dan di antara sifat mereka, wa kanu yattaqun, dan mereka di sini Allah menyebutkan dengan kanu, yaitu fi'il madhi kanu, menunjukkan sifat mereka yang sudah ada, terpatri dalam diri mereka, bahwasanya mereka benar-benar bertakwa. Sampai Allah menyebutkan wa kanu yattaqun, seakan-akan sifat tersebut tidak berubah lagi, yang mereka benar-benar bertakwa. Maka seorang kalau ingin selamat dari siksaan Allah, iman dan takwa. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Setelah ini masih ada kisah kaum Nabi Lut, namun panjang juga ya. Saya takut antum ngantuk ya. Dan saya juga takut saya ngantuk ya. Oleh karenanya mungkin kita sampai sini saja, karena habis ini ada ujian ya. Saya ingin tahu kemampuan antum sekalian ya. Baik, demikian saja. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin 'arduha as-samawati wal ardu, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis samaa' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was samaa'a banainaha bi aydi wa inna la musii'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna la musii'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Inni la'a'il," orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, "Yamshi marratan wa yakbu marratan." Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, "Yahbu," terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahanam. Tatkala dia keluar, dia berkata, "Tabarakalladzi najjani minki." Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau, wahai

0: Ya Tuhan malam, ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan. Ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang menjadi, ya, penguasa, pengkuasaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu Al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin." Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub? Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang intinya adalah melarang kita

0: untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita, yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang tidak pantas. Dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian. Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat diniyah ataupun nikmat dunyawiyah. Yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat, atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah orang yang di bawah kalian, jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum, Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata, kalau kita melihat nikmat dunia, kita lihat yang di bawah, kalau nikmat agama kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, tafriq ba'd al-ulama, pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama, fihi nazar, ini harus dilihat kembali. Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini secara umum, apabila kita punya tetangga misalkan, di samping kanan kita miliki mobil, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan. Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Yang dengannya kalian bisa bersyukur. Karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman agama. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Karena masih banyak di antara kita dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama atau jauh pemahamannya di bawah kita. Baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh misalkan, seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz. Kemudian si A, Ahmad, memiliki hafalan 30 juz. Dia hendaknya melihat orang di bawahnya yang memiliki hafalan setengah juz atau ada yang cuma satu surat, dua surat. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru 1 juz. Misalnya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku, yang mana masih banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan ini diperbolehkan baik dalam masalah dunia apalagi masalah agama. Fastabiqul khairat, sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah, dia berusaha-berusaha dan berusaha untuk mendapatkannya, maka begitu juga dengan nikmat akhirat, nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat nikmat ini, dia harus melihat ke bawah. Karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri. Di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sesungguhnya perhatian syariat terhadap hati sangat besar ya. Kita akan sebutkan 10 poin hal-hal yang bisa membersihkan hati ya.
2: Pertama
1: adalah menjaga lisan, dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu, tidaklah akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu, dan hatinya tidak bisa istiqomah, tidak bisa lurus. Artinya lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Dari sini hati-hati apa yang kita bicarakan, topik yang kita bicarakan harus terarah. Tidak boleh kita bicara sembarangan. Jauhkan diri dari namimah, dari ghibah, dari membicarakan kejelekan orang lain, karena itulah sangat berpengaruh dengan hati seseorang. Yang kedua, banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Dari seorang sahabat yang bernama Al-Ghar Al-Muzani, qala. Yang ketiga, kiat yang ketiga agar hati menjadi bersih, jangan terlalu tahu banyak urusan orang dan jangan suka mendengar kejelekan orang. Jangan kepo ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, sebaik-baik amalan adalah bersihnya hati dari segala permusuhan seluruhnya. Jadi kalau hati bersih, tidak tahu keburukan orang, tidak tahu permasalahan orang, itu lebih baik sebisa mungkin. Oleh karena seorang berusaha tidak mendengar tentang keburukan-keburukan orang lain. Yang keempat, agar hati menjadi bersih, berusaha tenteram dan bahagia tatkala sendirian. Terkadang kita perlu nyaman dengan kesendirian, dan ini penting. Ini untuk membersihkan hati kita. Dan itu diisyaratkan dalam hadis, kata Nabi SAW tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Di antaranya seorang yang dia bersendirian, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia meneteskan air mata. Latih diri kita untuk bersendirian, merasakan kenikmatan dalam apa? Kesendirian. Taib yang kelima, di antara hal yang membantu untuk membersihkan hati adalah berzikir kepada Allah. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenteram. Orang yang

banyak berzikir kepada Allah hatinya semakin bersih. Ada dua hal, ini yang keenam dan ketujuh, yaitu untuk agar bisa hati bersih, agar hati tidak keras, yaitu ikhlas, dan yang kedua membantu orang lain. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah, dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Delapan, agar hati menjadi bersih, terhindar dari berbagai macam kotoran. Jangan masukkan dunia di hati,

0: Dunia di tangan, jangan saya masukkan ke dalam hati.
1: Udahlah.
0: Buat apa kita bergaya-gaya dengan dunia akan kita tinggalkan? Yang ke 9. Senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya menerima takdir Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Kita semua hidup dalam ujian. Tapi kalau kita husnudzon kepada Allah, terima dengan semua takdir, maka hati kita akan menjadi bersih. Taib yang terakhir, agar hati kita bersih, yang paling utama dari semua sebab adalah doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, harap dihafal, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Sejauh mana kita praktekkan teori-teori ini, sejauh itu pula hati kita akan bersih. Dan yakinlah bahwasanya hari kiamat kelak, yang bermanfaat hanyalah hati yang bersih.

0: Saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Quran yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Quran surah Luqman, Allah menyatakan wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi biqari ilm wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Coba bayangkan, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadith. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadis itu musik dan nyanyian untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadikan sebagai permainan. Lahum ulaika lahum adzabun, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Nas ayat. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menganggap halal. Benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu masa kepada manusia. Di zaman itu orang menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram, termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya, ya. Tapi ada yang menghalalkan. Bukankah yang menyanyi, yang menghalalkan juga para ustaz? Apakah kita memvonis mereka ahli neraka? Tidak. Kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, tidak berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Harus dibedakan. Ya, kalau seorang mabuk, kita bilang dia sedang melakukan hal yang haram, mabuk haram. Apakah ucapan saya berarti dia pasti ke neraka? Tidak, kita tidak sedang memponis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat, ya. Sebelum matinya tobat, baik keislamannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya, lalu ke surga, ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal haramnya sebuah perbuatan, tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli surga atau neraka. Kalau ada orang yang sholat, kita bilang orang itu sedang melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Apakah kita berarti memvonis orang itu pasti ahli surga? Belum tentu, ya. Kita hanya menyatakan sholatnya itu ibadah ketaatan yang bagus, dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga? Kita enggak berbicara itu. Ke surga ke nerakanya nanti dilihat di akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya, ya. Jadi kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, sekali lagi tidak memvonis surga atau neraka terhadap pelakunya, sama sekali tidak. Jadi sesuatu tidak bisa dianggap baik dan benar hanya karena ada ustadz yang melakukannya, ya, tidak. Kita lihat halal haramnya sebuah perbuatan diukur dengan nas Al-Quran atau hadis yang sahih tentang hal itu.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil, masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting yang diajarkan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadurruka illa bishay'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqdamu wa jaffatis suhufu. Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu-ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim. Ini nasihat untuk mereka, hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bisyai, untuk memberikan satu manfaat kepadamu, lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul, rapat untuk memberikan satu manfaat. Tak bisa, kata Nabi SAW. Illa bishay'in qad katabahu Allahu lak. Kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat. Tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita. Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi mengatakan, wa in ijtama'u, kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, ala an yadurruka bisyai, untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat, semua manusia berkumpul, memberikan kamu satu mudarat, lam yadurruka, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu. Illa qad katabahu Allahu lak. Kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah. Mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan, a'udhu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca, a'udhu billahi minasyaitani ar-rajim. Aku berlindung kepada Allah, ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul izzati wal jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk. Apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, manusia, manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihi salam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya, yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya, ada jin yang hidup di sana, pohon-pohon besar ada penunggunya, tempat-tempat kosong ada penunggunya. Enggak masalah ada penunggunya, memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Enggak. Yang punya gunung itu Allah, jin cuma sekedar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di sini sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu, itu keturunan iblis. Dan bala tentaranya iblis yang disurujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia, dulu ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin, betul tidak? Betul. Itu mereka, jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap ibadahnya.
1: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
0: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bidah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira, segembira-gembiranya, bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal, datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? Seneng bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati nih, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya, mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya, coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa. Mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal. Tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah. Ya,
3: Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan.
0: Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang di luar maka boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri di lapangan. Boleh enggak tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh saat itu dianggap masjid. Yang menjadi adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini khilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di anak, wallahu a'lam.
4: Radio Tarbiyah Sunnah.

0: lillah nyunnah merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya kepada semua para penuntut ilmu yang hadir pada daurah nikah yuk. Ya, ya. Walaupun bagi yang belum menikah juga masih ada ajakan nikah yuk gitu. Jadi ibu-ibu ya, syariat poligami tetap mesti kita terima hal tersebut ya. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa mungkin alasan sebab kenapa diangkat disuguhkan tema ini yaitu daurah nikah yuk ya. Pertama kita atau saya atau pengamatan yang saya perhatikan banyak bujangan-bujangan jomblo-jomblo, balik jomblowan, jomblowati gitu. Yang sebenarnya sudah siap tapi ditunda, ditunda, ditunda gitu. Akhirnya sampai sekarang belum menikah. Ya. Ya, awalnya pilihan dia untuk menunda karena banyak alasan, kemudian terpaksa setelah itu sampai sekarang belum menikah. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak kasus dan informasi berkenaan dengan banyaknya perceraian. Ya, perceraian. Ya, ini ada info sini atau ada cekcok antara satu dengan yang lain yang ya. Kemudian juga tentang masalah yang sudah poligami juga sama seperti itu. Gitu, terjadi begini, maka oleh karena itu kami suduhkan daurah nikah yuk. Kami angkat daurah ini untuk kita cari sama-sama sebabnya. Dan tentunya ikhwah fillah wa khawati fillah, di antara sebab terbesar kenapa terjadi kasus tadi karena ketidaktahuan dengan fikih nikah, karena ketidakpahaman dengan fikih nikah dalam agama kita yang hanif ini, dan juga ketidaktahuan cara bagaimana bergaul yang baik antara pasutri, sehingga terjadilah yang sangat menyedihkan. Padahal subhanallah, menikah itu bukan main-main. Menikah itu adalah mitsaq ghalid, perjanjian yang sangat kuat. Allah tabaraka wa taala berfirman, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal kamu telah bergaul satu sama lainnya sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat yaitu ikatan pernikahan dari kamu. Surat An-Nisa ayat 21. Begitu pula dengan sebab nikah jadi halal farji-farji mereka, maka kita mesti bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menikah di dalam agama Islam sangat penting sekali. Menikah adalah harta yang terindah. Jadi harta yang terbaik menikah itu. Pernah suatu ketika kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Thauban, ketika turun firman Allah Jalla wa'ala, وَالَّذِينَ يَقْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضْلَهُ, dan mereka yang menyimpan emas dan perak. Kata Thauban, dulu kami bersama Rasulullah SAW dalam satu perjalanan, lalu sebagian sahabat Nabi SAW bertanya atau berkata tentang diturunkan ayat tadi, ya, andai saja kita tahu harta yang terbaik, lalu kita akan mengambilnya. Andai saja kita tahu harta yang terbaik, tentu kami akan mengambilnya. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdaluhu lisanun dzakir wa qalbun syakir wa zaujatun mu'minah tu'inuhu ala imanih. Jadi harta terbaik, simpanan yang terbaik adalah lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur, dan istri mukminah yang membantu keimanannya. Menikah di dalam agama Islam ini sangat memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan menikah ini, ikhwah fillah, ini mudah-mudahan jadi motivasi bagi yang jomlowan, jomlowati, sebab kebahagiaan. Kalau seandainya antum masih belum bahagia, risau, itu diantara salah satu penyebabnya adalah menikah, belum menikah. Gitu. Kalau seandainya yang sudah menikah, bisa jadi hal yang lain. Yang jelas, menikah itu sebab kebahagiaan, sebab ketenangan. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un minas sa'adati al-mar'atu salihah. Ya. Empat hal yang termasuk kebahagiaan seseorang itu adalah istri yang salehah. Gak akan mungkin kita punya istri yang salehah kecuali dengan menikah. Sayang gitu kalau seandainya sekarang ini ditunda-tunda, sudah waktunya, sudah memiliki biaya, dan apalagi mungkin sudah ada di embun-embun begini. Bahkan khawatir dengan perzinahan. Menikah itu jadi wajib baginya. Ya. Jadi sekali lagi bahwasanya ada empat perkara yang termasuk kebahagiaan, diantaranya adalah wanita yang salehah. Begitu pula bahwasanya menikah itu merupakan setengah agama. Menikah juga merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagi yang tidak mau menikah berarti belum mengamalkan sunnah Nabi. Bahkan kalau seandainya membenci menikah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan menikah, maka itu merupakan perkara yang diharamkan dan perbuatan bid'ah. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka bukan dari golonganku. Dan nikah itu artinya selalu menempel itu, kalau dari sisi bahasa. Ya, jadi menyatu satu dengan yang lainnya. Kalau dari sisi istilah, adanya akad dan adanya watak berjima. Itu menurut pandangan para ulama. Intinya ikhwah fillah, menikah ini sangat penting, apalagi di zaman fitnah ini. Solusi, karena di antara tujuan kenapa Allah mensyariatkan menikah itu, yaitu tadi untuk menjaga kemaluan dan menjaga kehormatan. Itu bukankah kita sudah mendengar hadis Nabi SAW, ya ma'syara as-syabab, man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, ya, barang siapa yang sudah mampu untuk menikah, maka hendaklah menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Karena dengan menikah itu akan membuat pandangan kita menjadi apa? Menunduk, ya, dan juga akan menjaga kemaluan. Begitu pula, ketika kita sudah sudah enggak kuat dalam rangka untuk menjaga kemaluan, solusinya menikah. Dan asal dari menikah itu asalnya sunnah muakkadah. Menurut pandangan para ulama, kalau seandainya sudah ada di ubun-ubun ini sahwatnya sudah menggebu-gebu, bahkan aduh gimana gitu, hampir-hampir saja, maka hukumnya menjadi wajib. Hukumnya menjadi wajib, ihwafillah. Jangan ditunda-tunda untuk menikah, apalagi di zaman sekarang ini. Saya Abdul Rojak ketika melihat ada para pemuda yang belum menikah, para pemudi yang belum menikah, menangis. Kasihan kepada yang belum menikah. Dan di antara tujuan yang lain tentunya dengan menikah itu, insya Allah, biar memiliki keturunan yang sah. Sebenarnya nikah itu bisa saja dengan di jalan begitu dan begitu, tapi maksudnya memiliki keturunan yang sah, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan, ya, Allah telah menjadikan bagi kamu pasangan, suami istri dari jenis kamu sendiri, bukan dari jin, bukan dari jenis kamu sendiri. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah, dan menjadikan dari pasanganmu itu punya anak dan punya cucu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian menikah wanita yang penyayang dan banyak anak. Gitu. Sering antum mendengar masalah ini, betul? Tinggal praktek. Kalau yang baru satu lagi tinggal praktek, tapi dengan tentunya syarat-syaratnya yang perlu dipertimbangkan juga. Tapi kalau yang belum menikah, bismillah, jangan menunda-nunda karena belum beres sekolah, belum punya bulu, lagi sedang fokus kerja, akhirnya secara terpaksa umur bertambah, akhirnya enggak menikah jadinya. Tazawwaju al-walud al-wadud fa inni mukathirum bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah perempuan yang subur, yang penyayang dan yang subur. Karena kelak aku berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Dan tentunya kita juga sudah mengetahui, ya, sebelum kita bagaimana cara proses persiapan untuk menikah, ingin memberi motivasi dulu kepada antum yang belum menikah dan kepada antum yang sudah menikah juga, kalau terpenuhi syaratnya, ya. Jadi berumah tangga, menikah ini merupakan kebutuhan seksual yang ada di dalam jiwa kita, perlu disalurkan. Kalau enggak jadi bahaya. Kemudian juga ikhwah fillah, tentunya dengan sebab menikah di antara hikmahnya tidak terputusnya manusia atau menjaga keberlangsungan manusia. Kalau seandainya tidak menikah, enggak akan ada nantinya manusia. Dan juga di antara tujuan menikah itu adalah untuk menguatkan masyarakat, mendekatkan yang jauh dan menjalin ikatan keluarga dengan yang lainnya. Kemudian mungkin antum bertanya, apa sih sebenarnya hukum nikah itu? Wajib ataukah sunnah? Yang sudah menikah gimana? Wajib atau sunnah? Wajib. Iya. Ada lagi yang bilang sunnah? Apa syariat menikah apa? Wajib apa sunnah? Ya, boleh enggak mengembiri enggak mau nikah? Ya. Betul. Jadi sekali lagi bahwasanya pernah suatu ketika kami, kata seorang sahabat, yaitu Abdullah berperang bersama Rasulullah dan kami tidak memiliki suatu apapun. Lalu kami bertanya, apakah kami mesti mengebiri? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal itu. Kemudian Rasulullah memberikan rukhsah untuk menikah dengan seorang wanita walaupun dengan maharnya baju. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan hal-hal yang baik yang Allah halalkan, ya. Dan janganlah kalian melewati batas, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melewati batas. Jadi perlu diperinci tentang masalah hukum nikah itu, bisa wajib dan bisa kepada sunnah mu'akkadah, kepada asal menikah itu. Kalau yang wajib itu yang bagaimana? Bagi seorang laki-laki, tadi saya sudah sampaikan, sudah ada di ubun-ubun nih, takut terjerumus dengan zina, dia mampu untuk menikah, dia sudah mampu menikah. Ini wajib baginya untuk segera menikah. Begitu pula seorang wanita, yang takut dirinya terjerumus zina, kata para ulama, dan sudah ada yang datang lagi kepadanya, laki-laki yang pantas baginya, dia takut untuk berbuat zina, ya wajib untuk menikah, baik bagi laki-laki maupun perempuan yang takut terjerumus zina, ya gitu ya. Dan dia mampu untuk menikah, kalau laki-laki wajib, bagi wanita sudah ada yang datang wajib untuk menikah. Sedangkan bagi laki-laki atau perempuan yang tidak takut dirinya terjerumus nikah, kata menurut jumhur para ulama adalah sunnah mu'akkadah. Kemudian tentang masalah poligami bagaimana hukumnya? Nah, masalah poligami, ya sebelum kita proses bagaimana menikah, biar cerah dulu antum, ya, walaupun belum menikah atau yang sudah menikah. Pentingnya kita memahami fikih poligami juga. Poligami ini kembali kepada lima hukum. Bisa haram, bisa makruh, bisa mubah, bisa mustahab, bisa wajib. Kalau yang wajib bagaimana Pak Farman? Yang wajib poligami adalah, poligami itu menikah yang kedua, ya. Takutnya enggak paham. Ya. Bagi laki-laki yang takut pada dirinya terjerumus zina, menjaga kemaluan itu wajib. Wa ma la yatimul wajib illa bihi, bahwa wajib yang tidak akan sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka hukumnya adalah wajib. Dan istri yang pertama tidak membuat menjaga dirinya dari perbuatan zina karena banyak hal, beberapa alasan. Dia mampu secara materi, fisiknya juga kuat, dan juga bisa bersikap adil, maka wajib hukumnya bagi laki-laki untuk berpoligami yang kedua, yang ketiga, yang ke sampai empat, jangan lebih dari situ. Gitu. Yang takut terjerumus zina, dia mampu secara materi, dia mampu bersikap adil, maka wajib untuk berpoligami. Dan poligami itu adalah syariat dalam agama kita yang hanif ini. Yang kedua, hukum yang kedua adalah mustahab, dianjurkan berpoligami. Bagi siapa tuh? Bagi laki-laki yang tidak takut dirinya terjerumus zina. Yang tidak takut terjerumus zina, ini mustahab, dianjurkan. Namun bukan hanya bawa kolor saja, gitu. Tapi dia mampu secara materi, mampu membiayai kedua istrinya, mampu untuk bersikap adil, dan juga menginginkan anak. Maka hukum poligami bagi seorang laki-laki yang kondisinya seperti itu, sebenarnya ada perselisihan di antara para ulama. Sebenarnya ada perselisihan di antara para ulama. Apakah asal menikah itu poligami? Apakah asal menikah itu satu? Begitu ya. Ada perselisihan di antara para ulama. Nah, ada perselisihan di antara para ulama. Bagi orang yang kondisinya demikian, tidak takut terjerumus zina, mampu dari sisi materi, mampu untuk bersikap adil, dan juga ingin mempunyai anak. Para ulama berselisih pandangan. Ada yang mengatakan bahwasannya yang utama adalah satu. Gitu. Ya, karena asal menikah itu adalah satu.

Bukan yang utama adalah yang poligami adalah yang tidak poligami adalah bukan begitu masalahnya. Kita berbicara bukan berdasarkan canda-candaan, tapi kita berbicara, mohon maaf, bukan dengan perasaan, tapi berdasarkan dibangun di atas ilmu. Jadi ditinjau dari situ bagi orang yang kondisinya tadi sudah disebutkan adalah mana yang maslahat dan mana yang mafsadat. Kemudian ikhwah fillah, yang ketiga adalah mubah. Poligami bagi laki-laki yang tidak takut terjerumus zina pada dirinya, namun dia mampu secara materi dan mampu untuk bersikap adil, namun dia tidak menginginkan anak, maka hukumnya sama-sama dalam kondisi mubah. Nah, yang keempat makruh. Yang bagaimana yang makruh nih? Poligami dibenci. Laki-laki yang tidak takut terjerumus zina, dia mampu secara materi, mampu bersikap adil, tapi dengan menikah yang kedua, ketiga, keempat, jadi menyibukkannya, memalaskannya dari beribadah, menyibukkannya dari menuntut ilmu, maka makruh bagi yang laki-laki kondisinya demikian. Tadinya semangat menyebarkan ilmu, jadi malas berdakwah, malas baca Quran, malas. Maka yang seperti ini, hukum poligami bagi laki-laki yang kondisinya demikian adalah makruh. Dan bisa juga hukum poligami itu enggak seenak gitu, yang kita obrolkan antara satu dengan yang lain gitu ya. Mohon maaf ini kepada, bukan berarti, silahkan sih sebenarnya, karena itu syariat dan bagi seorang wanita juga harus menerima syariat ini. Jangan membenci syariat ini. Nah, tapi bagi laki-laki juga harus ada pertimbangan kondisi mana sebenarnya kita masuk. Apakah yang wajib, yang mustahab, yang mubah, yang makruh? Tadi yang bikin jadi malas dalam ibadah, malas dalam menuntut ilmu. Iya betul, iya mampu, tidak takut terjerumus zina, kuat badannya, materinya juga gitu. Dan bisa bersikap adil. Gimana nih? Tapi tidak menjadikan bahwasanya setiap poligami bikin menjadi malas. Bisa jadi orang yang berpoligami semakin semangat dalam beribadah. Tapi yang makruh adalah bagi yang membuat dirinya menjadi futur, melemah, gak jarang kajian gitu. Jarang menuntut ilmu, berdakwahnya kurang, itu makruh dan bisa jadi haram. Poligami bagi laki-laki yang mengetahui pada dirinya tidak akan bisa berbuat adil di antara istri-istrinya, maka ini haram berdasarkan pendapat jumhur para ulama. Sebagian ulama ada yang mengatakan makruh, tapi yang kuat adalah pendapat jumhur, yaitu haramnya bagi orang yang tahu kondisinya tidak bisa bersikap adil, nikah yang kedua. Nah, itu haram. Ikhwan, ini hanya sebagai sedikit, karena kan ini daurah tentang pernikahan. Nah, sekarang bagaimana sih prosesnya persiapan menuju nikah? Ini bisa untuk yang ke satu, dua, tiga, empat. Berarti kan sama seperti ini. Kalau bagi yang mau, gitu. Yang dengan melihat kondisi keadaan antum, gitu kan. Langkah pertama menuju pernikahan itu, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, peserta daurah memilih. Dan nah, dalam masalah memilih, kan banyak manusia itu terlalu banyak kriteria, pingin ini. Nah, di dalam agama Islam ini apa sih pondasinya ketika dalam memilih? Maka lihatlah dua sisi ketika memilih, baik bagi laki-laki maupun perempuan, kebaikan agama dan akhlak. Itu pondasi ketika kita mau memilih dan menentukan, anu saya ambil, anu saya terima, ya, disertai dengan memperhatikan kemampuan jiwa untuk menerimanya. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dinikahi wanita itu karena empat hal: harta, kemudian apa? Keturunan,

0: kecantikan dan agama. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Nah, dikhususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini sebab agama yang harus dipilih. Lalu setelah itu, setelah disebut secara khusus fadfar bidzatid din, pilihlah yang memiliki agama gitu. Walidinih, kepada agamanya, sebab yang khusus fadfar bidzatid din. Kemudian Nabi sallallahu menganjurkannya, maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya kamu akan beruntung. Bukan banyak pandangan dari laki-laki itu dengan kriteria. Coba lihat, ikhwah fillah, bapaknya Malik, seorang imam Malikiyah madhab, imam madhab. Waktu dulu Anas, bapaknya Malik, ketika masuk ke kamar melihat suaminya, aduh kurang mengagumkan, aduh gimana ini gitu. Karena kan kadang bisa aja, aduh. Tapi setelah itu menjadi kagum dan tertarik dengan sebab kecerdasannya. Maka seorang, ya, ibunya Malik ini mengatakan, semoga Allah mengeluarkan dari hati kamu kebencian. Karena melihat gak sesuai dengan yang diperkirakan. Maka setelah, dengan ucapan demikian, tertariklah Anas. Kemudian duhul masuk, ya udah nikah, akhirnya mengeluarkan seorang Imam Malik yang terkenal itu. Agama yang dilihat, ya agama yang dilihat. Begitu pula tetap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengisyaratkan untuk memperhatikan, misalnya begini, ketika ada yang memilih janda, langsung apakah enggak memilih perawan aja gitu kan, gitu biar kamu bisa bermain dengannya dan dia pun bisa, ya, saling bermain begitu gitu. Dan jiwa seorang itu berbeda-beda. Begitu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan kemampuan untuk menerima pada wanita itu atau pada laki-laki itu. Kalau pada wanita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan, siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau adalah yang paling menyenangkan jika dilihat. Ini berarti ada sesuatu hal yang perlu diperhatikan, tapi yang masuk akal. Kita itu wah terlalu begini ya, sampai kapanpun kalau mengikuti keinginan ya gak akan nikah, jomblo aja terus gitu. Nah, makanya kecantikan yang masuk akal begitu, bukan terlalu kriteria yang terlalu tinggi banget, yang paling menyenangkan jika dilihat oleh suaminya. Jadi ada penariknya yang membuat kita mau menikahinya. Itu bagi seorang laki-laki. Bagi seorang perempuan dan juga wali perempuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Jika ada orang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, yang meminang putri kalian, fazawwijuh, maka nikahkanlah ia. Jika tidak demikian, apa yang akan terjadi, ikhwah? Terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan. Gitu. Kemudian ada kriteria yang diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang perlu diperhatikan oleh para wali dan juga oleh wanita pada calon pria adalah baiknya dalam pergaulan. Bukan orang yang suka gampangan mukul, yang caci maki, bukan seperti itu. Dan juga hal-hal yang lain yang buruk akhlaknya, bukan itu yang dipilih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, mengisyaratkan untuk memilih calon pria itu adalah yang baik dalam pergaulannya. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya, dan aku adalah yang paling baik bagi keluargaku. Nah, tentang yang berkaitan dengan memilih calon suami, boleh enggak seorang wanita menawarkan kepada laki-laki yang pantas untuknya karena lihat soleh? Boleh? Boleh? Boleh. Jadi gak usah gengsi-gengsi. Jadi ibu-ibu yang punya putri-putrinya gak usah gengsi. Begitu pula wanita yang betul mengetahui ini dari sisi agamanya, menawarkan itu tidak apa-apa. Jadi tidak tercela seseorang untuk menawarkan dirinya kepada laki-laki yang soleh, seperti Umar bin Khattab menawarkan putrinya kepada Abu Bakar. Gitu. Bahkan Khadijah sendiri, ya, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, kan, menawarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengutus yang lain. Jadi ini tidak tercela bagi wanita atau bagi wali untuk menawarkan kepada laki-laki yang soleh. Jadi persiapan atau langkah pertama untuk menikah, gitu. Tentunya menikah itu ada rukunnya. Ya. Siapa yang tahu tentang rukun menikah? Ada pasangan laki-laki, ada pasangan perempuan, ada ijab dan qabul itu, gitu. Nah, sebelum kita ya ke sana untuk melakukan rukun nikah, kan perlu ada proses-proses sebelumnya tadi. Ya, itu tadi yang pertama adalah memilih. Ya, ta'aruf gitu kan. Kadang zaman sekarang ini dengan biodata gitu. Janganlah nanti itu kita itu mempermainkan wanita atau mempermainkan laki-laki, ya. Kadang ya memilih kan udah dari sini udah dilihat. Gitu. Ya, udah dilihat. Kalau ragu-ragu jangan datang. Yang serius datang. Kalau enggak serius untuk apa? Jadi menyakitkan hati wanita. Gitu ya. Kadang terlalu kriterianya yang terlalu tinggi membuat seperti itu. Jadi langkah yang kedua adalah khitbah. Langkah yang kedua adalah khitbah. Khitbah itu diambil dari kalam. Iya, kalam itu adalah menyampaikan perkara besar yaitu nikah. Jadi secara istilah adalah meminang, yaitu datang meminta untuk menikahi seorang wanita. Begitu, itulah yang dimaksud dengan khitbah. Nah, kadang ada di masyarakat itu kalau sudah khitbah seolah-olah sudah boleh berduaan, boleh pegangan, boleh jalan berdua, dipermudah. Ini perkara yang berbahaya ini. Ingat bahwasanya yang sudah dihitbah, laki-laki dan wanita itu masih asing karena belum ijab kabul, belum menikah. Gitu. Ya, betul enggak? Tapi di masyarakat kalau udah hitbah sudah oleh bapak ibunya dipersilakan duduk berduaan untuk berjalan, bergandengan atau yang lainnya. Tidak boleh kita tasahul dalam masalah ini. Ada beberapa permasalahan ya di dalam masalah khitbah ini. Di antara masalah khitbah ini adalah nadhar. Nadhar itu adalah melihat. Nah, kan kalau secara umum kita tidak boleh kan melihat wanita. Ya, direnungkan dalam rangka untuk menguatkan keimanan katanya, karena ini merupakan makhluk Allah gitu. Salah, nggak boleh. Nah, tapi melihat wanita itu jadi boleh, termasuk yang dikecualikan dari hukum secara umum bagi laki-laki yang serius untuk melamar. Ya, yang serius dan tidak diperbolehkan bagi laki-laki yang ragu-ragu, maju enggak, cocok enggak, enggak boleh melihat. Dan nadhar ini ada dua cara kata para ya. Cara pertama berdasarkan dalil tentunya, melihat calon istri dengan izin calon istri ya dan izin walinya, sepengetahuan walinya, dan tidak boleh juga berduaan, mesti ada mahram. Dalam sebuah hadis dari Mughirah bin Syu'bah, bahwasanya Mughirah bin Syu'bah meminang seorang wanita, lalu Nabi SAW bersabda, "Idhab fandur ilaiha fa innahu ajdar an yu'dhama bainakuma. Lihatlah dia, karena sesungguhnya hal itu lebih menjamin untuk melanggengkan hubungan kamu berdua. Ya, seperti itu. Itu cara yang pertama, dengan pengetahuan wanita dilihat. Dan dalam masalah melihat ini, ya, wajah dilihat, ini dilihat, sampai di sini dilihat, bahkan sampai agak betis juga disilahkan dilihat. Yang biasa kalau dengan mahram, kalau antara mahram itu kan biasa, pakaian biasa yang di rumah, terus dilihat oleh kakaknya atau adiknya, seperti itu. Itu kata para ulama. Jadi boleh ini dilihat, buka kerudung, bisa boleh ke sini dilihat, gitu. Ya, seperti itu. Atau kadang mau wajah juga udah gak masalah, gitu kan. Tapi kalau mau juga yang lainnya, selama seperti antara adik kakak yang di rumah seperti begitu kan, nah itu kata para ulama, boleh dilihat. Yang tadinya gak boleh jadi gak boleh, gitu. Walaupun orang asing, laki-laki asing dan wanita asing, tapi karena untuk tujuan ini jadi boleh sepengetahuan wanita dan sepengetahuan walinya, dan tidak boleh berduaan. Cara kedua, ngintip, gitu ya, ngintip, gitu. Ya, tanpa sepengetahuan si wanita, gitu, diintip, wah ini nanti 2 tahun yang akan datang ini akan jadi istri saya, gitu, gitu kan? Ya seperti itu, diintip, gitu. Bukan begitu, terlalu lama 2 tahun ya, terlalu lama, salah itu, diralat lagi, ya. Jadi cara yang kedua itu nadhar dengan cara mengintip tanpa sepengetahuannya. Idza khotoba ahadukumul mar'ah fa in istata'a an yantur minha ila ma yad'uhu ila nikaiha falyaf'al. Rasulullah SAW bersabda, bila seorang di antara kalian mau meminang seorang perempuan dan sanggup dia melihat darinya sesuatu yang menarik untuk menikahinya, maka hendaklah dia lakukan. Itu masalah berkenaan dengan hikmah, ada nadhar. 2 cara, sepengetahuan wanita dan walinya. Yang kedua adalah dengan cara mengintip. Yang kedua adalah minta pendapat kepada wanita yang perawan maupun janda. Minta pendapat. Jadi seorang tua itu minta pendapat. Enggak boleh memaksa orang tua memaksa kepada anaknya untuk menikah tanpa minta pandangan dulu kepada wanita. Baik itu janda maupun itu perawan. Begitu. Oh, gitu, seperti itu. Jadi minta pandangan dari wanita yang perawan atau janda. Kalau yang wanita yang perawan, ya, diamnya itu pertanda izinnya. Kalau bagi yang janda langsung dia ucapkan iya bapak, iya ibu, gitu. Berdasarkan sabda Nabi SAW, al-ayyim ahaqqu bi nafsiha min waliha wal bikr tusta'dhan fi nafsiha wa idnuha sumtuha atau sumatuha. Seorang janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Jadi dengan sorohah iya. Dan seorang gadis diminta izinnya dalam urusan dirinya, dan izinnya seorang gadis itu adalah diamnya. Dalam riwayat yang lain, seorang janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, dan seorang gadis diminta pertimbangannya oleh ayahnya. Kemudian ikhwah fillah, permasalahan yang berkenaan dengan hitbah ini, cincin tunangan. Bagaimana nih cincin tunangan? Memakai, ya, ini mengikuti orang kafir ini, tasabuh dengan orang Kristen dan juga orang-orang musyrik. Jadi memiliki dengan berbagai macam keyakinan yang mereka yakini, maka dengan memakaikan cincin itu untuk melanggengkan biar finangan gitu. Maka memakaikan cincin di jari, dan ada kepercayaan-kepercayaan yang lain. Makanya hukum memakaikan cincin tunangan itu, pendapat yang paling kuat adalah haram. Di antara contohnya, coba lihat, belum nikah udah nempelin cincin, haram. Belum lagi tasabuh dengan orang kafir, orang Kristen. Jadi memakaikan cincin dari jari manis tangan kanan, gitu. Jadi manis tangan kanan, jadi manis tangan kanan itu ini ya, hah? Ya. Nah, kemudian saat akad dipindahkan di tangan kiri, nah, gitu. Nah, itu punya kepercayaan tersendiri itu, cincin pinangan. Nah, ini seperti ini haram hukumnya menurut pendapat ulama, pendapat yang paling kuat. Kemudian juga masalah yang lain, membaca Al-Fatihah di sebagian masyarakat ketika dipinang dalam rangka untuk mengambil barakah atau dalam rangka untuk menunjukkan kegembiraan, dan ada lagi punya pandangan untuk ada keyakinan membuat jadi langgengnya pinangan, maka ini suatu perkara yang diada-adakan di dalam agama dan tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu ikhwah fillah, bagi yang mau kepelaminan itu langkah-langkahnya. Ya. Setelah itu baru nikah. Gitu. Ya, setelah itu nikah. Nanti ketika nikah itu tadi sudah disampaikan ada rukun, ada syarat. Kalau syarat-syarat nikah itu harus ditentukan dua pasangan itu. Gitu. Kemudian dia keridoan dua pasangan. Kemudian ada wali dan ada saksi. Adapun sunnah-sunnah nikah yang seperti yang kita lihat, yang sudah ya, ini secara ringkas saja ada khutbah, ada walimah, ya kan, berdasarkan dalil, dan juga mahar, mahar, gitu kan. Adabnya nikah diiklankan. Kemudian setelah itu kita mendoakan keberkahan. Ya, semoga bagi jomblo-jomblo dengan setelah daurah nikah ini bisa memotivasi ya, dan mengetahui cara proses yang secara syar'i dan nikah secara syar'i. Begitu pula pasca menikah, dan insya Allah pasca menikah ini di sesi yang kedua yang akan disampaikan oleh Ustaduna wa Waliduna Ustaz Abu Haidar As-Sundawi, insya Allah bagaimana pasca menikah. Wah. Ya, tadi kan sudah dijelaskan bahwa penyebab adanya daurah ini, melihat banyak orang yang nunda-nunda nikah, terus membujang lama, kemudian akhirnya udah ada nggak ada kemauan aja untuk menikah, satu gitu kan. Yang kedua, kita dengar permasalahan yang berkenaan cerai yang nah gitu. Nah, makanya tadi sudah disebutkan karena ketidaktahuan dengan fikih nikah penyebab yang paling terbesar, dan juga ketidaktahuan cara bergaul yang baik antara suami istri. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan daurah ini bermanfaat. Itulah yang bisa saya suguhkan di sesi pertama ini. Mungkin jika ada hal yang perlu ditanyakan, atau nanti aja ada pertanyaan, kan nantilah sama Ustadz aja lah. Kita sambil nunggu. Ya.
1: Baik, jazakumullah khairan kepada Ustadz. Tentunya kita telah diberikan wawasan atau ilmu persiapan menuju pernikahan. Baik, mungkin Ustadz ini ada Ana sendiri mungkin melihat fenomena ini. Ngagojotnya gitulah istilahnya, sepertinya kebanyakan di kehati-hatian atau mungkin terlalu hati-hati dalam memilih pasangan yang tadi di apa namanya dianjurkan itu kan untuk memilih dari segi agamanya, kalau perempuan, kalau laki-laki samalah, baik laki maupun perempuan, agama dan akhlaknya gitu. Bagaimana Ustaz kalau misalkan ada dijodohkan nih, tapi kita tidak tahu ini bagaimana cara mengetahui akhlak atau agama si calon yang mau kita nikahin ini. bagaimana dengan ketika apabila kita mengajukan beberapa pertanyaan, baik pertanyaan mengenai keagamaan dari segi manhajnya ataupun yang umumnya untuk mengetes akhlaknya. Mungkin salah satu contohnya bagaimana dengan seperti itu, Ustaz? Jadi kan kalau yang di syariat itu dengan bertanya ke orang yang terdekat. Nah, kalau misalkan bertanya langsung dengan tanya jawab, misalkan Ustaz tanya jawab bisa melalui email mungkin atau surat melalui perantara tersebut, itu bagaimana, Ustaz?
0: Ya, itu kan bahwasannya proses untuk menikah itu tentu ada banyak sebab, ya. Jadi untuk mengenal bagaimana kebaikan agama seseorang, ya, bisa tadi dijelaskan juga dengan melalui apa namanya teman dekatnya, Ya, seperti itu. Seperti Syekh Utsaimin, rahimahullah. Ketika ada Syekh Khalid Muslih, mantunya, yang jelas dia masih jadi mahasiswa waktu itu, berguru kepada Syekh Utsaimin. Ini berguru kepada Syekh Utsaimin di kampus belajar, ya, di kampus belajar dan juga di halaqah-halaqah masjid Syekh Utsaimin di sana juga. Nah, Syekh ini anak muda yang mahasiswa ini datang kepada Syekh. Siapa namanya ya? Khalid Al-Muslih kan? Iya, Khalid bin Muslih. Nah, Syekh, saya ingin nikah dengan putri Anda. Syekh, saya ingin nikah dengan putri Anda. Syekh Utsaimin gak langsung nolak. Enggak, gak kenal, agak seperti itu. Tapi Syekh Khalid Muslih, ya nanti jawabannya satu bulan ya. Udah, selama satu bulan itu Syekh Utsaimin memperhatikan dan tanya kepada teman-temannya, kan, bagaimana sholatnya. Diperhatikan bagaimana jamaahnya, bagaimana menuntut ilmunya, ngajinya. Baru setelah itu ditelepon, Khalid sini. Ya, itu salah satu cara. Nah, bisa juga dengan cara melalui yang lain, ada wasilah yang lain, coba jawab pertanyaan ini. Ini untuk mengetes tentang keagamaannya, cara pandangnya dan lain sebagainya, kan. Itu sebagai wasilah untuk nanti memilih, kan, begitu kan. Jadi yang jelas kalau hubungan langsung yang saya ketahui itu menjadi fitnah sebenarnya. Kalau hubungan langsung, tapi kalau memilih wasilah tidak apa-apa. Bagi yang mau nikah lagi, jangan sampai karena udah nikah lah langsung aja. Enggak seperti itu. Kalau bisa, karena itu fitnah. Fitnah yang paling terbesar itu wanita. Tidak ada yang paling memadaratkan, fitnah yang paling terbesar adalah daripada wanita. Kalau berduaan ngobrol-ngobrol begitu kan, itu sesuatu hal yang dilarang tetap, walaupun kita mau mengetahui ya cara pandangnya, ilmunya dan lain sebagainya gitu kan, itu tetap tidak boleh berduaan, termasuk ngobrol-ngobrol dengan chat juga dan lain sebagainya, termasuk itu berduaan gitu ya. Itu yang bisa saya jawab ya. Jadi intinya untuk cara mengenal seseorang itu, karena pondasi dalam memilih itu adalah agama, itu tadi dengan cara-cara yang wasilah yang benar juga, dengan cara-cara yang wasilah yang benar juga, baru setelah itu karena agama yang dipilih insyaallah bahagia. Fadfar bidzatid din taribat jadab. Pilih yang beragama, pasti Anda akan bahagia, senang. Tapi kalau casing dan lain sebagainya, lihat aja nantinya juga jadi berubah, walaupun yang tadinya ini gitu kan, cantik juga berubah gitu kan. Ya, seperti itu. Janganlah, itu mah sesuai yang kesanggupan kita, tapi bukan yang utama. Bukan yang utama. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan.
2: Yeah.
0: Jadi begini, tentang yang kedua aja, kalau itu yang pertama tanyakan ke Ustaz ya, Ustaz Abu Haidar. Kalau tentang masalah setelah khitbah, memintakan kepada orang tua untuk menikahi. Di situ itu, di sini ada apa namanya permasalahan juga nih. Tentang masalah ketika dipinang, bolehkah yang telah dipinang dipinang yang oleh yang lain? Nah, tentang masalah batasan sebenarnya kalau sudah ditentukan, sudah ada musyawarah, kan ada musyawarah kan? Ada musyawarah dulu, kadang biayanya, kadang ini, enggak itu, itu dilihat kondisi keadaan, karena butuh ini gitu kan. Tapi ketika selama sudah meminang tidak ada hubungan sama sekali. Kadang ada orang itu setelah 1 tahun setelah dipinang baru menikah, tapi jangan ada hubungan sama sekali. Jadi kalau batasannya dilihat kondisi keadaan yang terjadi. Kadang bisa setelah khitbah itu, 1 hari setelah itu atau 2 hari setelah itu langsung menikah, jadi batasannya dilihat keadaan, dilihat keadaan. Tapi sekali lagi kalau sudah dihitbah tidak ada hubungan apapun sama sekali. Yang jelas tidak boleh yang sudah dihitbah dan si perempuan itu sudah memutuskan untuk menerima dan sudah ada keputusan, tidak ada boleh yang menghitbah lagi. Tapi kalau seandainya yang sudah menghitbah itu telah meminta kepada orang tua wanita tersebut, kemudian si perempuan itu masih mikir-mikir dan tidak punya keputusan, kata para ulama boleh masih dilamar sama yang lain. Ya, karena tidak ada keputusan, kan datang belum tentu iya kata orang tua. Belum tentu iya kata ini kan, masih belum diputuskan. Maka kata para ulama berdasarkan dalil bahwasanya Fatimah binti Qais berkata, saat aku sudah selesai iddah, aku berkata kepada beliau, yaitu kepada siapa di sini, kepada Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jaham telah meminangku, telah melamarku. Lalu Rasulullah SAW bersabda, adapun Abu Jaham adalah orang yang tidak bisa meletakkan tongkatnya dari pundaknya, yang gampangan marah. Sedangkan Muawiyah adalah orang miskin yang tidak memiliki harta. Nikahilah Usamah, kata Rasulullah SAW bin Zaid. Gitu kan. Setelah itu ikuti sarannya Nabi Muhammad SAW sehingga Fatimah binti Qais itu menikah Usamah bin Zaid, ya, dan Allah menjadikan kebaikan padanya dan aku pun bahagia dengannya. Jadi di sini kan tadi Muawiyah meminang, kan Abu Jaham meminang, padahal sedang meminang karena masih ragu-ragu untuk memutuskan. Ketika masih ragu-ragu dan belum memutuskan dan bilang saya nerima, maka diperbolehkan ada yang melamar laki-laki yang lain. Jadi tentang masalah batasan itu dilihat keadaan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Cukuplah insyaallah, mudah-mudahan bisa dipahami, dan jika ada hal yang kurang mohon maaf. Dan insyaallah masalah fikih keluarga, fikih nikah suatu hal yang sangat penting, dan bukan hanya daurah yuk nikah itu sekarang ini. Tapi insya Allah akan suatu ketika akan ada kembali tentang masalah daurah-daurah yang sangat penting ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah. Merana.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنا.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya, lucu, kasep, bodas, gitu, emang turunan. Itu menghibur banget, gitu. Menghibur banget, gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai. Terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut, sudah kita bahas, syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan, man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya. Ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat, kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga, sampai menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ah, ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tua yang dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersenda gurau bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi. Kalau udah gede sedikit, 4 tahun main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel, terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak, bagi teng teng. Anak merak kekunsungan. Uyah mata rates, kaluhur. Pasti kahana pasti nurun. Tuh. Jadi kalau sudah gede, enggak lucu lagi. Pika sebelen. Mungkin aja durhaka. Mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia mah ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi Adam tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sunda ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan, mumpung kecil, biar penghalang dari api neraka dicekekan hiji-hiji mah dosa besar, ya, dosa besar.
4: Hafalkan doa ini.
5: Ud'uni astajib lak.
6: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wajalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal. Kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Watarkal munkarat. Dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar. Wahubbal masakin. Dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghairu maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
7: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus, kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna la jaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman, dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah, hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah, tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita semua pasti tahu ya, apa yang kita dengar setiap hari itu punya pengaruh yang sangat besar ke hati dan juga pikiran kita. Media itu punya kekuatan yang sangat luar biasa untuk mengarahkan hidup seseorang. Nah alhamdulillah teman-teman, ada kabar gembira nih. Saat ini teman-teman di Yayasan Tarbiyah Sunnah lagi mengikhtiarkan pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Kota Bandung. Bayangin, sebuah radio yang insya Allah setiap harinya akan memutarkan non-stop ya siaran tilawah Al-Quran, ada juga kajian-kajian Islam, ada kajian ilmiah, dan program-program edukasi yang menenangkan sekaligus mencerahkan hati kita dan juga keluarga kita. Ini adalah peluang investasi akhirat yang luar biasa buat teman-teman. Saya pribadi ingin mengajak teman-teman, yuk kita ambil bagian, kita bareng-bareng ta'awun, saling tolong-menolong, mendukung pendirian radio ini melalui donasi terbaik kita. Apa yang kita bisa sisihkan hari ini insya Allah akan menjadi pahala jariah yang terus mengalir. Setiap ilmu yang diamalkan oleh pendengarnya karena radio ini, semoga jadi amal jariah bagi kita semua, menjadi pemberat amal timbangan di akhirat nanti. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, yuk ambil bagian sekarang juga. Untuk informasi detail mengenai cara berdonasi, teman-teman bisa cek aja langsung, cek keterangannya di video ini atau hubungi pihak Tarbiyah Sunnah. Semoga Allah mudahkan pembangunan Radio Tarbiyah Sunnah FM ini dan berkahi setiap kontribusi kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 7779514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah merenah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah, para peserta kajian via Zoom, para dokter ini kayaknya ya, sebab para lulusan Fakultas Kedokteran UNPAD tahun 99. Mungkin sudah ada yang menjadi dokter spesialis, bahkan dokter juga ya. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa dalam kajian yang sifatnya insidental, tidak rutin, yang diselenggarakan oleh para alumni Fakultas Kedokteran UNPAD tahun 99 dengan mengambil tema agar Allah menolong kita. Karena temanya menarik dan penting untuk semua orang, maka kita juga sebarluaskan kajian ini melalui beberapa media sosial dan juga radio dan beberapa channel TV. Ikhwati fillah, hazanillah wa iyyakum. Sebagai makhluk yang super lemah, khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah dari berbagai macam segi. Sedangkan sebagai makhluk hidup pasti kita berjumpa dengan berbagai macam persoalan hidup, masalah, problematika yang semakin menggerogoti kondisi kita yang lemah, semakin bertambah lemah. Seandainya tidak ada pertolongan dari Allah, niscaya tidak akan mampu siapapun untuk menghadapi permasalahan di dalam kehidupan ini. Hanya karena kekuatan, taufik, hidayah, dan pertolongan Allah, kita bisa tetap eksis, bisa tetap survive, bisa tetap bertahan dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan godaan dan cobaan ini. Oleh karena itulah setiap kita butuh pertolongan Allah Azza wa Jalla dan bersandar kepada Allah Azza wa Jalla dalam segala macam masalah. Setelah kita berupaya maksimal, berikhtiar dan berjuang maksimal, maka hasilnya kita serahkan kepada Allah. Maka itulah yang disebut dengan tawakal. Tawakal itu menyandarkan urusan kita di 3 poin dari usaha yang kita lakukan. Pertama, sebelum usaha itu dilakukan, kita bersandar kepada Allah, memohon kekuatannya, memohon petunjuknya, memohon hidayahnya, memohon diikhlaskan ketika kita melakukan sebuah amal soleh, dan seterusnya. Itu sebelum kita beramal. Ketika kita beramal, di tengah kita beramal, berjuang, berusaha, apapun bentuk amalan kita, baik amalan yang wajib, yang sunnah, bahkan yang mubah, baik amalan ini untuk kepentingan akhirat, termasuk untuk kepentingan dunia, kita tidak lepas dari bersandar kepada Allah. Dalam bentuk memohon kekuatan, memohon petunjuk, memohon diistiqamahkan, dan memohon dilancarkan, digampangkan ini perjuangan kita, ini ikhtiar kita. Dan setelah perjuangan atau ikhtiar atau usaha tersebut selesai, hasilnya semuanya kita serahkan kepada Allah. Maka itulah yang disebut dengan tawakal. Tawakal itu wajib disertai dengan ikhtiar, sebab tawakal itu teraplikasi dalam ikhtiar dan perjuangan kita. Baik sebelum berjuang, di tengah perjuangan, seusai perjuangan selesai, hasilnya kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tak ada tawakal tanpa usaha, tak ada tawakal tanpa ikhtiar, tak ada tawakal tanpa adanya perjuangan yang real dan nyata. Tawakal dalam hal apa kalau tidak ikhtiar? Tawakal tanpa ikhtiar adalah menghayal. Berusaha tidak, berjuang tidak, lalu kita mengharapkan hasil. Hasil dari apa? Menyerahkan hasilnya kepada Allah. Hasil dari apa yang kita serahkan kepada Allah kalau kita tidak berjuang, tidak berusaha? Jadi tawakal ini menunjukkan kesadaran tentang kelemahan kita dalam segala hal. Nah, jadi kita amat sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi seringkali, karena kelalaian kita sebagai manusia, maka kita tidak ditolong oleh Allah Azza wa Jalla dalam usaha kita. Dalam perjuangan kita, dibiarkan oleh Allah. Karena tidak adanya tawakal tadi. Oleh karena itulah, maka agar kita selalu ditolong oleh Allah dalam segala hal. Baik dalam hal melakukan ibadah dan amal soleh. Maupun dalam hal meraih kebutuhan dunia kita yang sifatnya mubah. Agar ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, ada beberapa kiat. Kiat bahasa Indonesia, sanes bahasa Sunda. Ada beberapa cara, ada beberapa syarat agar kita ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Syarat yang pertama, mungkin karena terbatasnya waktu ya, kita cuma 1 jam mungkin penyampaian materi. Kita hanya cukup membahas 2 hal saja, yang semoga waktunya cukup. 2 hal yang menjadi penyebab Allah menolong kita dalam kehidupan kita ini. Apa saja penyebab pertama agar kita ditolong oleh Allah Azza wa Jalla? Pertama tentu saja iman dan takwa kita. Dengan cara memperkuat, memupuk, memperdalam, mempertangguh iman kita kepada Allah Azza wa Jalla semaksimal yang kita bisa, meningkatkan ketakwaan. Kalau ketakwaan ini sudah kita raih dengan kadar yang setinggi-tingginya, dengan kadar yang sebesar-besarnya, maka apa yang Allah janjikan bahwa Allah akan menolong orang tersebut itu akan terwujud. Syarat pertamanya takwa. Lihat janji Allah kepada orang yang bertakwa berupa pertolongan dalam beberapa aspek. Aspek pertama, pertolongan yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa adalah selalu diberi jalan keluar, solusi dari seluruh permasalahan hidup, kesulitan hidup yang dialaminya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, وَمَنْ يَتَّقِ لَهْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Surah At-Talaq itu. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan bagi dia makhraja, jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Kalau masalah itu berupa kesulitan yang mungkin secara matematis, bahkan secara realistis, sulit untuk bisa diatasi, maka dengan ketakwaan Allah akan permudah. Dengan cara yang tidak kita duga, tidak kita sangka. 2 ayat setelahnya dari surah At-Talaq yang tadi dibacakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan permudah seluruh urusannya. Allah berikan kemudahan dari seluruh urusan yang sulit. yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan jadikan kemudahan dalam seluruh urusannya. Kalau dia bertakwa. Dan ini bentuk pertolongan Allah kepada orang yang bertakwa. Ketika ada kesulitan hidup, masalah hidup, maka diberi jalan keluar. Ketika masalahnya begitu ruwet, begitu mumet, begitu susah, Allah akan berikan kemudahan. Dengan cara yang tidak bisa kita duga. Katakanlah ada keajaiban dalam permasalahan yang sedang kita hadapi. Datang pertolongan yang tidak kita duga datangnya, dan itu Allah Azza wa Jalla yang mengatur. Pengatur seluruh kehidupan kita ini ya Allah, yang memberi kesulitan kepada kita Allah, yang memudahkan urusan kita juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada mekanisme tersendiri kenapa Allah memberi kesulitan dan kenapa Allah memberi kemudahan, kenapa Allah memberi masalah dan kenapa Allah memberi jalan keluar dari masalah itu. Semuanya ada mekanisme, dan mekanisme tersebut Allah jelaskan secara tegas, gamblang, rinci, detil dalam Al-Quran. Kalau mau diberi jalan keluar, ditolong oleh Allah dalam bentuk diberi jalan keluar dari kesulitan, takwa. Kalau mau semua urusannya dipermudah, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bentuk pertolongan pertama kepada orang yang bertakwa karena ketakwaannya, yaitu diberi jalan keluar dan dimudahkan urusannya. Bentuk pertolongan yang kedua kepada orang yang bertakwa adalah diberi rizki yang tidak diduga, tidak disangka. Kelanjutan ayat yang tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Dan Allah akan berikan rizki kepada dia yang tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib, tidak bisa disangka, tidak bisa diduga itu. Baik caranya. Kalau kita gak kebayang dari mana nih kita dapat rizki gitu ya. Semuanya mentok. Caranya, waktunya kapan ya. Dan termasuk jumlahnya. Kadang melebihi dari harapan kita. Kita butuhnya cuma 100.000 nih dalam momen seperti ini. Torojol teh bisa 1 juta, melebihi dari apa yang kita butuhkan. Dan itu bentuk pertolongan Allah kepada orang yang bertakwa. Dalam ayat lain Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami bukakan pintu-pintu barokah dari langit. Maknanya, maksud membuka pintu-pintu barokah dari langit itu, Allah akan gelontorkan rizki yang tidak disangka-sangka. Makanya di dalam ayat yang lain, juga diterangkan dalam hadis-hadis yang lain, jangankan takwa secara menyeluruh, salah satu amalan sebagai wujud ketakwaan saja ini sudah menjadi penyebab terbukanya pintu rizki. Dan ini salah satu bentuk pertolongan Allah kepada seorang hamba karena ketakwaannya. Apa salah satu wujud ketakwaan yang mengundang pintu rizki? Yaitu banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar minta ampun ini salah satu karakter orang yang bertakwa. Allah menyatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard wa'indat lil muttaqin. Bersegera kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disiapkan, disediakan bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Lalu Allah merinci di ayat berikutnya. Salah satunya, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَا يَغْفِرُوا الذُّنُوبَ إِلَى اللَّهِ وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Orang bertakwa bukanlah orang yang gak pernah salah. yang maksum. Bukan, enggak ada orang yang enggak bersalah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua bani Adam itu pasti terjerumus dalam banyak kesalahan. Kadang kesalahan besar. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertobat. Termasuk yang bertakwa. Kata Allah, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ. Orang bertakwa itu adalah orang yang apabila mereka itu melakukan perbuatan keji. Fahishah. Ini dosa besar. أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ. Atau mereka zalim kepada diri sendiri. Ini juga dosa besar. ذَكَرُ اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Mereka cepat ingat kepada Allah dan minta ampun, istighfar. Istighfar salah satu di antara apa? Wujud ketakwaan. Salah satu ciri orang bertakwa banyak istighfar. Dan di ayat lain Allah menerangkan, istighfarlah yang mengundang turunnya barokah rahmat berupa hujan dari langit. Istighfarlah yang menjadi penyebab dikucurkannya, digelontorkannya rizki termasuk anak-anak. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Nuh. Berkata Nabi Nuh, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ. Coba lihat. Aku berkata, kata Nabi Nuh kepada kaumnya, istighfar kalian kepada Allah. Minta ampun kalian kepada Allah. Karena sungguhnya dia itu maha pengampun. Innahu kana ghafar. Nah yursili sama alaikum idrar. Akibatnya kalau kalian istighfar, yursili ini akibat dari banyak istighfar tadi. Makanya dibaca yursili, tidak yursilu. Dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahu, yursili ini disebut fi'il yang jazm karena dia jawab dari syarat. Syaratnya istighfar. Jawabnya ini, jawabnya itu maknanya akibat. Kalau kamu istighfar akibatnya, yursili sama alaikum idrara, Allah akan menurunkan hujan yang lebat kepada kalian. Wa yumdidukum bi amwali wa bandan. Allah akan berikan kepada kalian. Yumdid itu memberi dengan jumlah yang banyak. Bi amwali wa banin. Harta-harta dan anak-anak. Ini salah satu di antara, bukan salah satu berarti ya. Salah tiga. Tiga di antara faedah istighfar, turunnya hujan yang menjadi rahmat, rizki yang datang secara melimpah, anak-anak. Maka Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah didatangi oleh orang. Dia curhat mengeluh bahwa di daerahnya itu paceklik panjang. Tanah-tanah kering tidak bisa untuk ditanami. Apa solusinya? Kata Imam Hasan Al-Basri, istighfar kamu kepada Allah. Datang lagi orang, saya miskin, fakir. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Banyak istighfar kamu kepada Allah. Datang lagi orang, saya sudah lama nikah tapi enggak punya anak. Dianjurkan istighfar kamu kepada Allah. Ditanya oleh muridnya, kenapa tiga masalah yang berbeda tapi solusinya satu, istighfar? Beliau menjawab, itu bukan kata saya. Itu firman Allah. Lalu beliau membacakan ayat ini. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ إِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ. Jadi, salah satu di antara aplikasi dari ketakwaan itu istighfar, itu mengundang turunnya pertolongan Allah berupa hujan yang menghindarkan dari masa paceklik yang panjang, gagal panen, kelaparan, dan seterusnya. Juga harta, juga anak-anak. Oleh karena itu berkata Nabi alaihi salatu wasallam, man aktsara minal istighfar. Siapa orang yang memperbanyak istighfar? Sekali lagi, istighfar ini termasuk salah satu di antara wujud ketakwaan. Karena karakter orang bertakwa istighfar. ja'ala Allahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhaykin makhraja wa razaqahu Allah min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang memperbanyak istighfar, Allah akan jadikan baginya kegembiraan di setiap kali dia merasakan keresahan dan kegelisahan. Dengan istighfar, tenang hati. Dan Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesempitan. Dari kehidupan yang mereka sedang alami. Wa razaqahu Allah min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rizki kepada dia yang tidak disangka-sangka. Jadi pertolongan Allah yang turun kepada orang itu ada karena istighfar. Dan istighfar salah satu karakter orang bertakwa atau salah satu di antara indikasi ketakwaan seseorang. Inilah bentuk pertolongan yang kedua yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Yang tadi pertama diberi jalan keluar dari setiap kesulitan, diberi kemudahan dalam semua urusan. Dan yang keduanya diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ketiganya, bentuk pertolongan ketiga yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa karena ketakwaannya adalah diberi perlindungan ketika dia butuh perlindungan, didengar jeritan hatinya, diijabah doa-doanya, diberikan apa yang dia minta. Ini terungkap dalam banyak ayat dan dalam banyak hadis. Di antaranya, kita akan mengajukan satu hadis saja yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Yang juga Imam An-Nawawi dinukil dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab Mahabbatullah. Ketakwaan salah satu wujud nyata dari ketakwaan adalah taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla, mendekat. Sebab definisi takwa yang ditetapkan oleh para ulama salah satunya atau intinya ya khilaful lafzi nafsul ma'na. Definisinya beragam. Berbeda-beda tapi maknanya sama. Hanya berbeda redaksi tapi makna intinya sama, yaitu imtithalu awamirih wajtinabu nawahih. Takwa itu melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya. Yang diperintahkan, yang wajib dilakukan, yang sunnah pun dilaksanakan. Kata orang Sunda mah fardu kalaku sunnah kalampahnya. Yang fardu dilakukan, yang sunnah juga dilaksanakan. Kalau itu yang terjadi, dia akan semakin mendekat. Dan itu memang upaya taqarrub, upaya pendekatan diri kepada Allah, PDKT. Mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang melakukan yang Allah wajibkan plus yang sunnah. Kalau orang itu sudah dicintai oleh Allah karena dekatnya, karena kadar ketakwaannya, karena melaksanakan semua perintah yang wajib juga yang sunnah, Allah akan cinta kepadanya, maka perlindungan Allah akan Allah berikan, pertolongan Allah akan

سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني فأعطيته ولئن استأذني لأذنه. Kata Allah, tak henti-hentinya hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan amalan-amalan yang sunnah di samping yang fardu. Tadi itu, fardu kalaku sunnah kalampa. Hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Fa'idha ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya. Kuntu samahu alladhi yasmau bi, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Wabasarahu alladhi yubsiru bi, dan aku juga akan menjadi penglihatannya yang dengannya lah dia melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia melangkah. Kalau dia minta sesuatu kepadaku, pasti akan aku beri. Kalau dia butuh perlindungan, pasti akan aku berikan perlindungan. Pertolongan Allah yang nyata datang kepada orang yang sudah berupaya maksimal mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan yang fardu plus yang sunnahnya juga, dan itu wujud nyata dari ketakwaan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah, maka pertolongan Allah yang akan Allah berikan kepada orang yang selalu taqarrub dalam bentuk diijabahnya doanya, dipenuhinya permintaannya, diberikan perlindungan ketika dia sedang membutuhkan perlindungan, dan ini disebabkan karena taqarrub yang dia lakukan kepada Allah, dan itu wujud ketakwaan. Itulah bentuk pertolongan ketiga yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa, yaitu perlindungan, yaitu pertolongan real dan nyata, yaitu diijabahnya doa, dikabulkannya permintaan dia. Ketiga. Keempat, pertolongan yang Allah berikan kepada seorang hamba karena ketakwaannya adalah, ini harus diperhatikan oleh para thullabul ilm, para penuntut ilmu, para mahasiswa, mahasiswi. Mungkin di antara peserta Zoom sekarang juga ada yang masih kuliah tuh, mungkin S2 atau S3 atau takhasus spesialisasi. Mungkin ya, termasuk yang ngajar. Mungkin di antara yang hadir di sini, yang ikut gabung kepada links ini, ada yang menjadi dosen. Dosen, guru harus lebih banyak belajarnya daripada murid loh. Karena tanggung jawabnya lebih besar. Jangan sampai seperti tentara yang kehabisan amunisi di medan perang, gak bisa bunuh musuh tuh. Musuh ada tuh, tinggal nembak tapi amunisinya habis. Jangan sampai seorang dosen kehabisan bahan untuk mengajar kepada murid-muridnya, akhirnya yang dia sampaikan ngelantur. Termasuk dalam perkara mengajar agama ya. Ustadz, da'i, kalau stok materinya kurang, habis, akhirnya apa yang terjadi? Ngacapruk dia, cerita pengalaman, ngarang-ngarang peristiwa-peristiwa aneh aja biar mustami. Wow, gitu. Mau masuk akal, mau tidak, yang penting, wah, melongo. Itu karena kekurangan bahan. Itu karena stok materi habis, kehabisan amunisi dia. Jangan sampai dosen seperti itu nanti di kelas. Nah, ketakwaan membantu dalam hal yang berkaitan dengan ilmu ini. Orang yang bertakwa dalam hal menuntut ilmu, belajar ilmu, mencari ilmu, Allah akan tolong, Allah akan bantu. Allah akan permudah dia. Allah akan cerdaskan dia. Allah akan tajamkan ingatannya, hafalannya. Tidak mudah lupa, gampang hafal. Kalau sudah hafal, tertanam lama dan kuat. Itu karena ketakwaan. Dia analisanya lebih tajam daripada orang yang kadar ketakwaannya di bawah dia. Allah janjikan demikian dalam Al-Quran kepada orang yang bertakwa. Di antaranya surah Al-Anfal. Ayat yang ke-28. Atau 29. Cari dua ayat itu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim.
Hei orang-orang yang beriman,

0: Kalau kamu bertakwa, in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Allah akan memberikan furqan kepada kalian. Furqan ini pembeda antara hak dan batil, benar dan salah, yang lempeng dengan yang bengkok, hitam dengan putih, sunnah dengan bid'ah, yang benar dengan yang salah. Itu furqan, dan itu ilmu. Allah akan berikan furqan karena ketakwaan kamu. Artinya Allah akan berikan ilmu kepada kalian. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Maknanya Allah akan permudah. Para ulama di antara Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala ketika menerangkan ayat ini, beliau menyatakan bahwa yang dimaksud yaj'al lakum furqana, Allah akan berikan furqan, artinya Allah akan mudahkan kamu untuk meraih ilmu di empat hal atau dalam empat bentuk. Pertama, cepat hafal dan kuat hafalannya, tidak mudah lupa. Kedua, pemahamannya lebih mendalam daripada orang yang kadar ketakwaannya di bawah dia untuk masalah yang sama. Dahulu ketika turun ayat yang terakhir yang menjelaskan tentang sempurnanya Islam, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Telah aku cukupkan bagimu nikmatku. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Ketika ayat ini terus, semua sahabat euforia, senang, gembira. Agama kita sudah sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Orang-orang semua senang, gembira. Cuma ada satu yang sedih dengan ayat ini. Dia nangis. Dialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang-orang lalu kaget. Ma yubkika ya Abu Bakr, apa yang membuat kamu menangis? Bukankah seharusnya kita ini gembira? Bukankah agama ini sudah sempurna? Kata Abu Bakar, iya. Bukankah mestinya kita gembira? Iya. Fama yubkika, lalu apa yang membuat kamu menangis? Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Dia memahami satu hal dari ayat ini yang tidak difahami oleh umumnya sahabat. Apa kata Abu Bakar? Kalau agama ini sudah sempurna, tak akan ada lagi wahyu yang turun. Berarti tugas Rasul alaihissalatu wassalam di muka bumi ini sudah selesai. Kalau sudah selesai, ini pertanda sebentar lagi beliau akan diambil oleh Allah SWT. Jadi ayat ini sebagai isyarat sudah dekatnya saat-saat wafat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang membuat saya sedih lalu menangis. Ini yang tidak ditangkap oleh sahabat-sahabat lain dari turunnya ayat itu. Abu Bakar bisa menangkap sebuah pemahaman dari ayat ini yang tidak tertangkap oleh sahabat lain. Lebih mendalam dia. Karena apa? Karena kadar ketakwaan yang berbeda. Ini yang membedakan dia dari yang lainnya. Oleh karena itulah, maka orang-orang yang bertakwa, Allah mudahkan dia dalam memahami ilmu. Karena dengan ketakwaannya pasti Allah ingin memberikan kebaikan kepada dia. Dan sebaik-baik kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah pemahaman hamba itu tentang agama Allah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari menyatakan, "May yuridillahu bihi khairan yafaqihu fid-din." Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah? Maknanya siapa orang yang Allah ingin atau hendak memberikan kebaikan kepada orang ini, yafaqihu fid-din, Allah akan fahamkan dia tentang agamanya. Dari pemahaman tentang agama ini lahir berbagai macam kebaikan untuk dirinya dan untuk banyak orang. Setelah faham agamanya, dia tambah iman, tambah yakin, tambah bertauhid, tambah mulia akhlaknya, tambah termotivasi. Termotivasi untuk mengamalkan apa yang difahaminya. Ada orang ya, karena dorongan iman dia belajar Quran hadis, apa yang dia fahami dari Quran hadis itu memotivasi dia tuh untuk mengamalkan. Coba umpamanya kita belajar tentang tahajud, keutamaan tahajud. Siapa yang tahajud akan begini. Dakabita tuh. Atau jangankan oleh iming-iming akhiratnya oleh iming-iming dunia saja orang banyak kabita. Contoh umpama naonnya iming-iming dunia. Nah, saum umpamanya. Saum dari kecil kita selalu. Tapi setelah kita mendengar penjelasan dari para ahli kesehatan, baik para dokter, para herbalis, para praktisi apa ya, diet kayak gitulah, ahli gizi dan seterusnya. Ternyata saum itu sangat-sangat-sangat bagus untuk kesehatan. Membuang racun, membuang segala macam yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, mengistirahatkan organ pencernaan, memperbaiki sel-sel yang rusak, dan seterusnya lah. Setelah tahu, wah, walaupun orang kafir itu, membaca itu termotivasi. Baru-baru ini kita mendengar ada penelitian apa namanya, vertigo apa ya? Bahwa tubuh kita itu harus membutuhkan apa diistirahatkan dari makan dan minum minimalnya 12 jam, maksimalnya 16 jam. Dan itu harusnya bagusnya idealnya dilakukan 2 atau 3 kali dalam sepekan. Dalam ajaran Islam ya itulah saum sunat Senin Kamis gitu, ayamul bid kayak begitu. Ternyata dari aspek kesehatan luar biasa, dahsyatnya itu. Maka orang banyak termotivasi mengosongkan perut, termasuk orang kafir banyak. Walaupun motivasi mereka bukan ibadah. Orang Islam motivasinya ibadah, walaupun mungkin saja ada orang Islam niat saumnya salah, ingin diet gitu, ingin turun berat badan, ingin turun kadar kolesterol, kadar gula, kadar asam urat dengan saumnya. Ah mungkin salah itu niatnya. Itu mah efek, salah satu di antara efek positif dari ibadah saum. Ibadah tetap. Kenapa kita saum? Karena Allah perintahkan. Karena Rasulullah SAW menganjurkan. Karena beliau mencontohkan. Gitu. Bukan kenapa kalau saum? Biar langsing. Ah, jangan. Itu efek saja. Nah, jadi semua penjelasan ayat dan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan amal tertentu, keutamaan meninggalkan keburukan, memotivasi kita. Maka lahirlah banyak kebaikan. Akhirnya kita terdorong untuk beramal soleh, terdorong untuk menjauhi, menahan diri dari keburukan-keburukan, terdorong untuk mengajarkan ilmu pemahaman ini ke banyak orang. Maka lahir banyak kebaikan dari pemahaman ilmu agama ini. Makanya tanda nyata, kalau Allah menginginkan kebaikan pada diri seorang hamba, Allah fahamkan dia tentang agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Tentu saja orang yang paling dikehendaki diberi kebaikan oleh Allah, orang yang bertakwa karena kadar ketakwaannya. Maka orang yang bertakwa, Allah akan mudahkan. Untuk apa? Untuk mencari ilmu. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hei orang-orang beriman, kalau kamu takwa kepada Allah, Allah akan berikan furqan kepada kamu. Ini salah satu bentuk pertolongan Allah kepada seorang hamba. Karena ketakwaannya Allah akan mudahkan dia dalam memahami ilmu. Ini janji Allah. Pertolongan yang real dan nyata kepada orang-orang yang bertakwa. Dan sebaliknya, kalau lawan dari ketakwaan ya dosa dan maksiat. Itu menghalangi orang dari ilmu. Menghalangi seorang muslim dari memahami dan belajar ilmu. Ayah weh sesekelan ingin menghafal Quran, belajar hadis, belajar tauhid, belajar fiqih, hadir di kajian. Ada saja halangan, minimalnya males tuh. Nah kalau diumumkan ada kajian, hadiri jam sekian dengan Ustadz Anu, materinya Anu, baik offline ataupun online. Dan masjid kecil ukuran 10x10 juga atau setengahnya juga belum tentu penuh. Tapi kalau umpah diundang artis umpamanya nyanyi kek, joget kek, ngelawak kek, jangankan di ukuran 10x10 di lapangan juga penuh itu walaupun harus bayar. Untuk kepada kebaikan mah orang jarang termotivasi. Nah, itu salah satunya disebabkan karena dosa. Kalau ketakwaan bisa mempermudah orang memahami ilmu, diatur oleh Allah agar orang itu faham secara mudah terhadap ilmu, sebaliknya dosa menyulitkan orang dalam belajar ilmu. Baik aspek teknis, mau ngaji, mau belajar agama tuh ada saja alasan, ada aja halangan, ada aja kesibukan. Ataupun ketika sudah belajarnya, buntu ini otak. Belajar grammar bahasa Inggris ataupun bahasa asing lainnya, oh semangat. Belajar nahwu sorof masuk kali dua kali pertemuan, puyeng udah berhenti. Belajar mustalahul hadis, belajar kaidah usul fiqih, kaidah fiqih, belajar tauhid mumet. Nah, itu karena apa? Karena dosa. Dosa menghalangi. Selain dosa mencabut ilmu yang sudah ada, iya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menyatakan, inilah alamu. Aku benar-benar tahu apabila seseorang lupa terhadap ilmu yang sudah difahaminya, bidzambin yusibu. Itu karena dosa yang sudah dia lakukan. Dosa menyebabkan seorang lupa terhadap ilmu yang sudah dihafalnya atau difahaminya. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah, salah seorang murid Imam Ahmad, Imam Malik, sejak kecil itu sudah hafal Quran, kitab hadis Al-Muwatta Sunan Imam Malik dihafal di luar kepala. Ketika Imam Malik ngajar, semuanya mencatat, satu yang enggak mencatat. Ditegur, kenapa kamu enggak catat? Saya sudah hafal semua di luar kepala. Apa yang engkau terangkan tadi? Lu enggak nyatet, enggak apa, hafal langsung apa yang diucapkan oleh gurunya. Dites, coba terangkan lagi. Dari awal sampai akhir, benar enggak ada yang kelewat. Apa kata Imam Malik? Inni ra'aitu anna Allah qad ja'ala fi qalbika nuran fala tudfihu bi dhulumatil ma'siyah. Aku melihat bahwa Allah telah menjadikan cahaya dalam hatimu. Jangan kamu padamkan cahaya itu dengan gelapnya kemaksiatan. Ketakwaan adalah cahaya. Maksiat adalah kegelapan yang meredupkan cahaya itu. Kalau hati sudah redup dengan maksiat, susah untuk dipakai memahami, menyerap ilmu. Imam Syafi'i pernah itu, mau menuliskan sebuah tulisan dari ilmu yang difahami, pas menuliskan, lupa. Aduh, tara-tara tisa sehari lupa seperti ini. Akhirnya beliau curhat, konsultasi kepada gurunya. Gurunya ini namanya Imam Waqi'. Apa kata Imam Waqi'? Kamu sudah maksiat. Tobat loh. Karena semua ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada orang yang maksiat. Akhirnya Imam Syafi'i mengabadikan kisah ini dalam sebait syair. Syair ini bisa kita temukan dalam kitab Diwan Syafi'i. Beliau menyatakan, syakautu ila waqi su'a hifzi farshadani ila tarkil ma'asi wa akhbaruni bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Aku curhat mengeluh kepada Imam Waqi tentang buruknya hafalanku, lupa. Maka beliau memberikan petunjuk kepadaku bahwa sungguhnya ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang maksiat. Jadi lihat, dosa lah yang membuat kita ini menjadi lambat dalam memahami pelajaran. Kena dengan sebuah penyakit, dalam bahasa yang keren disebut hese apal gancang poho. Susah hafal, mudah sekali lupanya. Itu karena dosa-dosa, lawan dari ketakwaan. Oleh karena itulah, maka salah satu bentuk pertolongan Allah yang Allah berikan kepada hamba karena ketakwaannya adalah dimudahkan oleh Allah untuk memahami ilmu. Digampangkan oleh Allah untuk menyerap pelajaran. Dikuatkan daya hafalnya, ditajamkan daya analisanya. Dia akan memahami sebuah persoalan lebih mendalam dibanding orang lain yang kadar ketakwaannya di bawah dia untuk permasalahan yang sama. Ini bentuk pertolongan keempat dari Allah kepada seorang hamba karena ketakwaannya, itu pertolongan dalam hal mempelajari ilmu. Dan banyak lagi ya yang lainnya yang tidak bisa saya sempat lanjutkan secara detail karena terbatasnya waktu. Jadi intinya, agar Allah menolong kita, pertama ketakwaan. Satu tuh. Empat contoh tadi. Empat jenis pertolongan yang Allah berikan kepada seorang hamba karena ketakwaannya itu tadi. Itu bukan hasr, bukan hanya empat-empatnya, poin-poin yang lainnya masih sangat banyak. Tapi kita cukupkan sampai di situ saja penjelasan poin yang pertama. Ngajinya belum selesai, belum. Jangan dulu senang. Kedua, agar Allah menolong kita. Kalau tadi hablum minallah. Interaksi kita dengan Allah meningkatkan ketakwaan dan keimanan. Sekarang ini hablum minannasnya nih. Agar Allah menolong kita, maka kita pun harus menolong, siap menolong sesama manusia, berbuat kebaikan kepada sesama manusia, peduli, care kepada manusia, membantu kesusahan, melepaskan orang lain dari kesulitan. Itu mengundang turunnya pertolongan Allah SWT kepada kita. Dan ini menunjukkan Islam bukan agama yang mengajarkan egoisme, tapi mengajarkan dan mendorong orang untuk melakukan aksi sosial, menunjukkan kepedulian kepada sesama. Dan dilakukan secara tulus, ikhlas, tanpa pandang bulu. Tidak melihat gendernya, tidak melihat sukunya, warna kulitnya, jabatannya, status sosialnya, bahkan agamanya. Enggak, pokoknya dia butuh pertolongan. Tolong. Apa motivasinya? Diperintah oleh Allah, disuruh oleh Allah. Allah yang akan membalasnya, bukan mengharapkan balasan dari orang yang kita tolong. Enggak, itu ketulusan. Siapa orang yang menolong sama manusia, Allah akan tolong dia. Nih hadis, banyak hadisnya nih, salah satunya aja nih. Hadis yang diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Wa man farraja an muslimin kurbatan farraja Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satarahu Allahu yaumil qiyamah." Tuh, lihat ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim adalah saudara bagi seorang dari bagi muslim lainnya. Tidak boleh saling mendzalimi, tidak boleh saling merugikan, menyakiti, enggak boleh. Siapa orang yang memenuhi kebutuhan saudaranya? Menolong nih, aksi sosial nih, peduli nih, maka Allah akan selalu memenuhi kebutuhannya. Al-jazaa' min jinsil amal. Balasan disesuaikan dengan jenis amalan. Kita memenuhi kebutuhan orang lain, kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Allah. Wa man farraja an muslimin kurbatan, siapa orang yang melepaskan satu kesulitan dari seorang muslim, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa orang yang melepaskan seorang muslim dari sebuah kesulitan, Allah akan lepaskan orang itu dari kesulitan, baik di dunia sampai hari kiamat. Wa man satara musliman satarahu Allah yaumil qiyamah. Siapa orang yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya dunia sampai ke akhirat. Lihat bahwa aksi kita menolong orang lain, aksi ketika kita menolong sesama manusia, berakibat kitanya sendiri kemudian ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di dua negeri. Bukan Indonesia dan luar negeri, tapi maksudnya adalah di dunia sampai ke akhirat nanti. Sampai Allah menyatakan, wallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhih. Allah selalu menolong seorang hamba selama hamba itu menolong sesama saudaranya. Jadi Islam itu menekankan untuk peduli kepada orang lain dengan tulus lagi, karena mengharapkan Allah yang membalas pertolongan kita. Kita nolong orang, dibalasnya oleh Allah, bukan oleh orang itu. Kalau kita mengharapkan pertolongan dari orang yang kita bantu, pertama, bisa-bisa kita pilih-pilih orang. Kalau ada orang turun dari mobil mewah dengan jas yang rapi, dengan tas yang mentereng, tasnya juga mungkin seharga mobilnya. Tiba-tiba orang itu keluar dari mobil keserempet motor. Wah, kita cepat nolong. Ini orang kaya ini. Siapa tahu kecipratan nih. Mengharapkan balasan. Tapi kalau umpamai orang itu jatuh dari motor butut karena injak lubang, kemudian pakaiannya kocel, ini mau ditolong juga nggak akan bisa balas. Bisa begitu, akhirnya dibiarkan. Padahal tidak semua orang yang kita tolong membalas pertolongan kita, dan begitu membalas nggak akan seberapa. Oh, terima kasih nih, cepet paling itu dianggap paugah kita. Tapi kalau balasannya dari Allah, dunia akhirat jauh lebih berharga daripada dunia dan isinya. Maka ketika kita mengharapkan balasan, penilaian, apresiasi dari Allah, kita gak akan pilih-pilih orang ketika menolong. Mau membalas orang itu atau tidak? Orang itu membalas kebaikan kita atau tidak? Ya, mau mengucapkan terima kasih atau tidak, enggak peduli. Saya tidak berharap balasan dari dia, dari Allah SWT. Itulah karakter seorang muslim yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Insan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Kami memberi kepada kalian ini liwajhillah, murni untuk memperoleh wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Kami tidak mengharapkan balasan dari kalian, bahkan ucapan terima kasih tidak. Tenuhun-nuhun acan. Makanya kalau umpamanya orang Arab, pokoknya daerah Timur Tengah, melakukan kebaikan kepada kita, kita ucapkan terima kasih, syukran jazila. Apa jawabnya? La syukra alal wajib. Nggak usah berterima kasih untuk sebuah kewajiban. Saya berbuat kebaikan kepada Anda itu kewajiban saya. Nggak perlu berterima kasih. Itu jawabnya itu. Dan itu jawaban yang beradab ya. Kalau di kita apa jawab? Terima kasih sami-sami gitu, kembali gitu. Terima kasih kembali gitu. Kita nggak pernah menjawab terima kasih. Loh, nggak usah terima kasih. Kan walaupun mungkin ada 1-2. Nggak usah terima kasih. Nggak usah terima kasih. Ini nggak seberapa. Mungkin ada, tapi itu mungkin lebih santun. Orang Arab menyatakan la syukru al wajib. Orang Inggris menyatakan don't mention it. Nggak perlu disebut-sebut lah gitu ya. Walaupun ada yang menyatakan thank you, my pleasure, atau you welcome, dan seterusnya mungkin ada. Tapi salah satu jawabannya don't mention it. Nggak perlu disebut-sebut. Al-Quran menyatakan la nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Kami enggak berharap balasan dari kalian ataupun ucapan terima kasih. Kami hanya berharap balasan dari Allah SWT. Jadi kepedulian kita secara sosial kepada sama manusia itu menjadi penyebab Allah menolong kita. Dengan jenis pertolongan yang sama, dengan kadar pertolongan yang berbeda. Kita membantu orang, Allah bantu kita dengan kadar bantuan yang berlebih dibanding bantuan kita kepada orang dunia akhirat. Kita tutup aib seseorang, Allah akan tutup aib kita dunia akhirat. Kita lepaskan seseorang dari kesulitan, Allah akan melepaskan kita dari kesulitan dunia dan akhirat. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Wallahu fi aunil amdi makanal amdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu menolong sesamanya. Jadi penyebab kedua, kiat yang kedua agar Allah menolong kita, tolong orang lain secara tulus, ikhlas, tanpa pamrih. Jangan berharap balasan, bahkan ucapan terima kasih, karena yang kita harapkan adalah penilaian, apresiasi, dan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang saya sebut tadi, kita hanya menyebut dua karena terbatasnya waktu, dan itu pun juga kedua poin itu juga dijelaskan agak sedikit terburu-buru ya. Kita sudah satu jam menghabiskan waktu, tapi dua poin tadi sudah tersampaikan, intinya begitulah. Agar Allah menolong kita, pertama tingkatkan ketakwaan kepada Allah, dan ini hablum minallah. Yang kedua hablum minannas, yaitu perbaiki hubungan kita dengan sama manusia. Tolonglah orang lain, bantulah orang lain, pedulilah kepada sama manusia. Itu menyebabkan Allah peduli kepada kita, menolong kita, dan melepaskan kita dari kesulitan dunia sampai akhirat ya. Saya pikir cukup sampai di sini karena terbatasnya waktu. Kita sekarang masuki sesi tanya jawab, dan untuk tanya jawab ini saya serahkan kembali corong kepada host pembawa acara tadi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Silakan.
1: Ya, jazakallahu Ustaz bertaufik atas penjelasan dari kajian hari ini Ustaz. Ini sudah ada beberapa pertanyaan menarik Ustaz. Yang pertama adalah mengenai penjelasan yang kedua Ustaz, harus menolong semua manusia. Ini ada pertanyaan, bagaimana bila ada keluarga yang keluarga terdekat yang katakanlah kurang beruntung gitu. Kadang-kadang kita apabila menolong orang lain, misalnya donasi anak yatim, itu akan mudah. Tapi ketika keluarga yang mengalami kesulitan, kadang-kadang kesulitan ekonomi ya Ustaz ya, kadang-kadang disebut 3-2 kali, apakah nanti saya diberikan akan sebagian kepada kita, atau bagaimana, sebaiknya bagaimana Ustaz, apakah terhadap keluarga kita memang misalnya ada yang membutuhkan secara ekonomi, apakah rutin diberikan, atau bagaimana Ustaz, dan dari segi agama bagaimana Ustaz? Terima kasih Ustaz.
0: Taib, barakallahu fiik. Kalau ada kerabat kita kesulitan ekonomi, kita bantu. Tapi rutin. Dia sulit terus. Apakah bantu terus? Tapi itu tidak mendidik, atau ya sudah kita bantu dalam kondisi emergensi saja? Atau bagaimana? Taib, barakallahu fiik. Pertanyaan yang bagus. Kalau kerabat atau siapapun, tidak hanya kerabat, mungkin tetangga atau yang tidak kita kenal. Kondisi ekonominya sulit secara permanen karena ketidakmampuan atau keterbatasan kemampuan dia dalam mencari rezeki. Mungkin memang pendidikannya rendah, ijazah paling SD atau SMP, bahkan ada yang tidak memiliki ijazah. Untuk kuli tidak kuat lagi secara fisik. Apalagi kalau umpah sudah nenek-nenek, sudah kakek-kakek, sudah janda. Anak-anaknya sama sulitnya, gak bisa bantu. Atau mungkin ada yang sedikit bisa bernafas lega, gak peduli ke orang tuanya. Dia tetangga kita. Apalagi dia kerabat kita. Dia sulit secara ekonomi permanen. Gak bisa kerja, gak dapat gaji. Nggak ada pensiun, nggak bisa berusaha. Ya bantu secara permanen pula. Dia bukan karena malas. Dia bukan karena tidak mau berusaha, karena memang sudah terbatas kemampuannya. Dan apabila kita memiliki kemampuan yang bisa memberikan bantuan secara permanen, lakukan semampu kita. Misalnya kita memberi 50 ribu, beri. Baik umpah permanen secara reguler, ataupun sekali-kali setiap ketemu nggak sengaja, ada nih. Makanya setiap keluar, walaupun sekedar jalan-jalan, pagi-pagi umpamanya lari, pagi-pagi jogging, pagi-pagi umpamanya menikmati kesegaran udara. Bawa uang selalu. Mungkin suatu saat ketemu dengan orang yang seperti itu gak sengaja. Tahu bahwa ini orang pengangguran, gak bisa kerja, gak ada yang menafkahi. Dia koreh-koreh cok gitu, kadang-kadang minta ke tetangga seperti itu. Jangan biarkan dia mendahului meminta menengadahkan tangan kepada kita. Mungkin mentalnya juga sudah berat untuk minta. Kata orang Sunda mah, orang nak kedah hideng, sanes hideng ya. Orang nak bodas. Tapi hideng itu apa ya? Kreatif sendiri, tanpa diminta kita memberi. Jadi, kalau memang permanen, lakukan. Beri. Walaupun sehari bisa lebih sekali. Karena memang kebutuhan dia juga makannya tidak hanya sekali. Apalagi sakit-sakitan harus mengkonsumsi obat umpamanya. Ya. Dan kita mampu memberinya, beri. Ya masalah, berkali-kali juga ya, karena kondisi dia seperti itu. Kecuali kalau dia tidak mampunya karena malas. Dia bisa bekerja tapi enggak mau. Dia mampu mencari nafkah, mencari rizki tapi malas. Maka ya jangan, kalau begitu jangan dibantu terus secara permanen. Karena itu akan menopang, menguatkan kemalasan dia. Kasih pelajaran atau kasih solusi. Kamu bisa apa agar kamu bisa. Dagang saya modalin. Ah, gak kuat ngedorong rodanya. Padahal kuat, kekar gitu ya. Maka yang seperti itu jangan dimanja ya. Lihat sikon, kalau sikonnya memang mengharuskan kita membantu, bantulah walaupun harus memberi bantuan secara reguler sering gitu nggak masalah. Wallahu a'lam. Silakan lagi.
1: Ya, jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Sudah ada pertanyaan lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Di dalam Al-Qur'an Allah mensyaratkan bagi orang-orang yang mencari pertolongannya agar mereka juga menolong Allah. Kira-kira apa yang maksud dengan Allah itu Ustaz? Dan yang kedua, terkadang secara zahir ada orang-orang saleh yang tidak mendapatkan pertolongan Allah saat dia sangat membutuhkan. Apakah ada hal-hal yang dapat mengalami pertolongan Allah tersebut Ustaz, dan bagaimana sikap seorang muslim bila menemui kondisi tersebut? Kepada Ustaz.
0: Barakallahu fiik. Iya. Pertanyaan yang pertama, ini pertanyaan dari satu poin yang tidak sempat untuk dijelaskan karena terbatasnya waktu. Salah satu di antara penyebab Allah menolong kita adalah kita harus terlebih dahulu menolong Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yatsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman. Kalau kamu menolong Allah, Allah akan menolong kamu dan akan mengokohkan kedudukan kamu. Itu tadi al-jaza min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Perbuatan kita menolong Allah, maka balasan Allah menolong kita. Dan ini termasuk salah satu di antara penyebab atau cara agar Allah menolong kita. Kita harus menolong Allah. Apa makna menolong Allah? Makna menolong Allah adalah menolong agama Allah. Allahnya sendiri kuat, gak perlu ditolong. Tapi komitmen kita, kesetiaan kita, loyalitas kita kepada Allah mengharuskan kita ini menolong agamanya. Gak boleh umpamanya kita punya logika Allah malah kuat, maha kuasa, kalau Allah dihina, diinjak-injak aja. Biarkan saja dah, Allah mengakan lemah begitu. Itu logika yang keliru. Betul Allah kuat, berkuasa. Tapi ketika namanya diinjak-injak, ajarannya dihinakan, ini loyalitas, kesetiaan, kecintaan kita, ya, komitmen kita kepada Allah dan agamanya kemana dipertanyakan. Sama dengan umpamanya negara kita dihina umpamanya. TNI dihina, Polri dihina oleh orang lain. Oleh orang lain itu mungkin sesama warga Indonesia ataupun warga atau oleh negara lain. Apa kita hanya ngomong, ah biasalah TNI kuat, pasukan bersenjata yang kuat, Polri juga kuat, ada jutaan orang, biarkan saja. Apa begitu? Betul TNI kuat, betul Polri kuat. Tapi komitmen kita sebagai warga negara, ya, benteng keamanan kita diinjak-injak, dihina-hina, dilecehkan. Kemana ini dipertanyakan? Jadi bukan masalah kuat lemahnya, tapi menyentil loyalitas kita, kepedulian kita kepada TNI dan Polri. Negara Indonesia itu besar kuat. Kalau ada yang hina orang lain, biarkan saja, nggak akan tiba-tiba runtuh. Bukan itunya, iya betul itunya begitu. Tapi ini nih kepedulian kita kepada negara kita mana? Kepada agama juga begitu, kepada Allah juga begitu. Allah tidak akan hina hanya karena dihina. Allah tidak akan lemah hanya karena diejek. Tapi komitmen kita, kepedulian kita kepada Allah dan ajarannya dikemanakan. Kita harus marah, harus membela. Siapa yang membela agama Allah, Allah akan bela dia. Nah, membela agama Allah pertama dengan memahaminya, mempelajarinya, meyakininya, mengamalkan, mengaplikasikannya, menyebarkannya. Dan ketika ada yang mencoba merendahkannya, kita bangkit, melawan, menyerang, menjaga kemuliaan dari agama ini. Dan itu yang Allah perintahkan. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasuluhu tujahiduna fi sabilillahi bi amalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian sebuah tijarah, perniagaan, bisnis yang bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah, yaitu iman kepada Allah dan Rasul dan berjihad. Jihad itu dalam rangka membela agama Allah. Maka siapa orang berjihad, Allah akan tolong. Sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Tsalatsatun yajibu 'alallahi 'aunuhum." Ada tiga golongan yang Allah telah mewajibkan dirinya untuk menolong tiga golongan ini. Siapa tiga golongan itu? Pertama, al-mujahidu fi sabilillah. Orang yang berjihad di jalan Allah. Karena orang yang berjihad di jalan Allah itu sedang menolong Allah. Menolong agama Allah. In tansurullaha yansurukum. Kalau kamu menolong agama Allah salah satu dengan cara berjihad, Allah akan tolong kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan kuatkan kedudukan kamu. Termasuk, ini salah satu wujud apa ketakwaan yang akan ditolong, annakihu yabgil afaf, orang yang mau nikah dalam rangka memelihara kesucian diri, khawatir terjerumus ke dalam perzinahan, zina mata, zina tangan, zina pikiran, zina hati, apalagi zina secara fisik. Maka nikah dia. Kenapa nikah? Takut terjerumus ke dalam hal yang bisa menghancurkan kehormatannya di mata Allah dan di mata sama manusia. Allah tolong orang yang nikah dengan motivasi karena agamanya tuh. Itu wujud ketakwaan, ditolong oleh Allah. Bentuk jihad adalah bentuk menolong agama Allah. Allah akan tolong lagi, Allah akan bantu lagi. Ya. Jadi menolong Allah maknanya adalah membela agama Allah. Salah satu wujud nyatanya jihad fisabilillah. Ketika ada yang mau menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Termasuk membela agama Allah adalah mempelajarinya, meyakininya, memahaminya, mengamalkannya, dan menyebarkannya. Maka dengan hal tersebut agama Allah akan semakin kokoh dan kuat di dalam kehidupan manusia. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kadang ada orang yang beriman berada dalam posisi kritis. Tapi kok tidak ditolong juga oleh Allah SWT. Ada yang seperti itu? Mungkin ada ya. Realita ada, sejarah ada, Quran menerangkan ada. Contohnya siapa? Nah, banyak. Para nabi ada yang ketika menyebarkan agama ini mati dibunuh. Ada? Ada. Termasuk para sahabat ketika umpamanya di perang Uhud. Awalnya mengalami kemenangan tapi mengalami kekalahan di akhirnya. Sampai banyak yang terbunuh. Sampai nabi kita Muhammad SAW pun sampai-sampai berdarah-darah, retak giginya dan seterusnya. Kok waktu itu enggak ditolong oleh Allah, kenapa? Gitu ya. Ketika awal-awal dakwah itu ke Taif umpamanya, malah dilempari batu, dilempari besi sampai berdarah-darah. Kenapa tidak ditolong? Dan seterusnya ya. Nah, kenapa? Yang pertama, bentuk pertolongan Allah tidak selalu kemenangan yang instan di atas musuh-musuhnya seketika itu juga. Di awal perjuangan ujug-ujug menang mah teu rame atuh. Jadi nanti kemenangan terakhir itu happy ending tuh. Tapi pertolongan yang Allah berikan kepada para pejuang di awal-awalnya itu dikuatkan oleh Allah. Fisiknya, mentalnya. Tidak putus asa, tidak amrol, tidak terhenti langkah perjuangan di tengah jalan gitu. Itu bentuk pertolongan Allah yang seringkali oleh orang dianggap bukan pertolongan. Coba Nabi alaihi salatu wasalam ketika di Mekah 13 tahun dihina, diinjak, diboikot sampai banyak yang kelaparan. Kaum muslimin ada yang mati dibunuh seperti umpamanya Yasir, ayahanda dari Ammar bin Yasir, serta ibunda Ammar yaitu Sumayyah meninggal. Dan dua suami istri adalah syahid dan syahidah pertama dalam Islam. Habab umpamanya ketika disuruh murtad dari agamanya, dia itu kan tukang pandai besi itu. Diambil besi panas dari perapiannya oleh orang kafir, lalu dipaksa agar dia murtad atau menghina Islam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak mau. Akhirnya si besi panas itu ditempelkan ke kepalanya. Kenapa enggak ditolong sih oleh Allah? Nah, Bilal bin Rabah radhiyallahu an, seorang hamba sahaya masuk Islam sampai dijemur di terik matahari yang sangat panas, di atas pasir yang juga sangat panas, ditindih dengan batu, batunya ditindihin lagi sama hamba sahayanya. Kok enggak ditolong oleh Allah? Kata siapa enggak ditolong? Ditolong, tapi tidak dalam bentuk dijungkir balik keadaan enggak, dalam bentuk dikuatkan. Dikokohkan. Bilal tidak murtad. Yasir dan Sumayyah tidak murtad. Habab tidak murtad. Ammar bin Yasir, dia datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasul, kami telah mengalami siksaan yang apabila saksaan ini ditimpakan kepada sebuah gunung, niscaya gunung itu hancur berkeping-keping." Bayangkan begitu. Tapi mereka tidak murtad. Kenapa? Pertolongan Allah. Saat itu bentuk pertolongannya bukan kemenangan loh. Bukan sama sekali. Nabi SAW di perang Uhud sampai berdarah-darah. Apa tidak ditolong? Ditolong dalam bentuk dikuatkan. Nah, minimal diselamatkannya dari kematian. Nah, termasuk nih. Ashabul Ukhdud. Ghulam. Dalam surah Al-Buruj. Itu kan Ghulam ini diceritakan dalam hadis Sahih Bukhari, dalam kitab Riyadhus Shalihin juga ada tuh. Tentang seorang pemuda yang tadinya belajar sihir atas perintah raja. Karena raja ini punya tukang sihir itu hebat, tapi sudah tua gitu. Nah, disuruh belajar ke tukang sihir itu. Di tengah jalan ketika dia berangkat dari rumah menuju tukang sihir, di tengah jalan ketemu rahib. Mampir. Ketika pergi, mampir, pulang, mampir. Di sana belajar sihir, di rahib belajar tentang agama, tentang tauhid. Bimbang dia, bingung, ajarannya bertolak belakang, mana nih yang benar gitu. Sampai suatu saat ketika dia pulang, nah, di perjalanan orang-orang bergerombol. Ada apa? Ternyata di tengah jalan ada binatang buas yang menghalangi jalan. Orang-orang gak bisa lewat. Kata Ghulam, ini kesempatan bagi saya penentu mana ajaran yang benar. Ajaran tukang sihir atau rahib? Ya Allah, apabila ajaran rahib yang benar, maka dengan batu ini bunuhlah, matikan binatang itu. Blower, dilemparkan. Mati itu binatang. Orang-orang kemudian apa yang terjadi? Oh, menjadi buah bibir. Begitu terus. Akhirnya banyak orang berobat ke bila ke gulam ini sembuh, disuruh tawakal kepada Allah, bertauhid kepada Allah, minta kepada Allah sembuh. Begitu sampai datang juga berita ini ke penasihat raja yang buta. Datang ke gulam, kata gulam, saya enggak bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan Allah. Maka kamu tauhidlah kepada Allah, lalu minta kepada Allah, akan disembuhkan. Benar disembuhkan, sembuh melek lagi. Akhirnya kan ketahuan sama raja. Dan seterusnya, ini kisahnya panjang. Sampai si raja membunuh rahib, membunuh si orang yang apa namanya buta, apa yang sudah apa menyembah Allah, tidak lagi menyembah sang raja. Sampai Bilal disuruh untuk dibawa ke atas gunung, suruh kembali ke agamanya menyembah raja, kalau enggak mau lemparkan dari atas gunung biar mati. Yang terjadi sebaliknya, para prajurit itu yang mati. Dibawa ke lautan, para prajuritnya yang ditugaskan yang mati. Gulamnya balik lagi sampai akhirnya apa kata gulam? Kalau kamu mau membunuh saya, ikat saya di pohon kurma, lalu kamu bidik saya dengan panah. Maka sebelum melepaskan panah, sebutkan Bismillahirrabbilghulam. Apa yang terjadi? Diikuti, dipentang dengan panah Bismillahirrabbilghulam, blesat. Itu panah membelesat dan tembus ke dada gulam, mati. Kenapa Allah enggak nolong gitu? Kenapa enggak tiba-tiba meleset atau tiba-tiba patah sih itunya, enggak, tapi mati. Kenapa Allah enggak nolong? Nolong kata siapa? Tapi tidak dalam bentuk diselamatkannya. Ini ada sebuah buku judulnya Haqiqatul Intisar. Hakikat pertolongan. Di sana dijelaskan hakikat pertolongan tersebarnya agama Allah, tegaknya tauhid. Bukan selamat dan jayanya si pembawa tauhid ini, bukan. Salah satunya adalah walaupun gulamnya mati, apa yang terjadi? Orang-orang yang menyaksikan semuanya itu menyatakan amanna bi rabbil gulam. Kami semuanya iman kepada Rabbul Gulam. Masyarakat semua jadi menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan kepada si raja, gitu ya. Ini kesuksesan, kejayaan. Berupa apa? Berupa tegaknya tauhid di tengah kehidupan masyarakat. Walaupun si pembawa tauhidnya, gulamnya mati, dia sukses. Nah, jadi yang pertama nih, semua orang yang membela agama Allah tetap ditolong. Tapi tidak selalu pertolongan dalam bentuk apa? Kemenangan real nyata di atas musuh-musuhnya secara instan ketika itu. Tapi pertolongan berupa apa? Dikuatkan, disabarkan, ditabahkan, diistiqomahkan. Dan setelah itu dia berkembang. Kekuatannya, pasukannya bertambah. Seperti yang dialami oleh Nabi SAW. Ketika 13 tahun di Mekah, masih dalam posisi yang lemah, dianiaya, diintimidasi, diteror, banyak yang dibunuh, banyak yang disiksa. Di mana pertolongan Allah? Sudah pertolongan diberikan. Apa bentuknya? Tabah mereka. Nabi SAW ketika sujud ditaploki kotoran unta. Kenapa sih Allah membiarkan gitu? Tidak menolong? Menolong. Apa bentuk tolong? Dikuatkan, ditabahkan. Kalau enggak tabah, enggak dikuatkan oleh Allah, saya berhenti aja deh jadi Nabi, enggak kuat. Bisa begitu. Jadi kita selama ini memilih pemahaman yang parsial atau terbatas tentang bentuk pertolongan Allah. Disangkanya pertolongan itu kemenangan real yang nyata. Enggak selalu ya. Kemenangan real nyata ada waktunya nanti. Di saat yang pas, di saat yang tepat, di saat yang paling membuat kita puas dan bahagia. Bukan di awal-awal atuh. Begitulah drama kehidupan manusia di dalam memperjuangkan kebenaran. Ya, saya mohon maaf waktunya terbatas, cukup ya sampai di sini saja dulu ya, dan minimal poin-poin intinya sudah tersampaikan, walaupun tidak seluruh poin yang ingin saya sampaikan tersampaikan karena terbatasnya waktu. Semoga di lain waktu Allah kembali mempertemukan kita di momen yang lebih baik dari yang sekarang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillah rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Tilawatun murattalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus. Enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku, iya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak? Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab merinci, kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpamai dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh, mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, enggak ada kelemahan, enggak ada kendala. Manusia mah ya digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga, ada. Itu petugas di surga. Ada yang neraka? Ada. Malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia, yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat gak butuh uang, gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan gak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhir, yang membuat kita bahagia. Jangankan itu di dunia, kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya, tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh, ngebelehen. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita tuh. Kebutuhannya beda. Ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina, wah menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكر فراغ إلى أهلي فجاء بإجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya, Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal gak dikenal. Setelah tahu malaikat, tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak. Tadi toel-toel asan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi. Ditoyal pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat. Ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati, nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya, alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilad artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan gak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali, udah tega yang bisa begitu atuh ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
4: Akhirnya ini tahun ke-11 Hijriah. Sampai ketemu sama 6 orang dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente Allah. Kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda enggak terima. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda. Ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW semuanya. Hampir gak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38. Kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab bin masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Makanya 6 orang dari kalangan Ansor ini anak-anak muda semua. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, nggak boleh, oh kayak fulan nggak mungkin dapat hidayah fulan. Nggak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Itu punya kuncinya neraka. Fulan dimasukkan neraka, fulan keluarkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang. Diajak ngomong. Nabi Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, "Man antum," kata dia, "kalian dari mana kalian?" Nabi enggak tahu Rasulullah SAW. Kata mereka, "Nafarun minal Khazraj." Kita dari Khazraj, dari kabilah Khazraj. Di kota Madinah kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi Rasulullah SAW, "Min mawalil Yahud." Kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi, kata dia. Iya. Karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraidah, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana. Yang ada di kota Madinah. Qalu, "Na'am," kata mereka. "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul jemaah. Setelah mereka lempar Jumratul Aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina, di Mina mereka lempar jumrah. Setelah lempar jumrah mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk di sini, aku mau ngomong sama kalian. Lihat bahasanya Rasulullah SAW. Santun banget. Qalu bala. Ya enggak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sosok tentang Islam, tentang dakwah beliau. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'an Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, "Kalian tahu? Ini janjinya orang-orang Yahudi." Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, "Sebentar lagi nih akan diutus seorang nabi. Yang zamannya udah dekat nih. Kita akan memerangi kalian bersama nabi itu dan membunuh kalian seperti hancurnya 'Ad dan Tsamud." Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata 6 orang, "Nih kayaknya ini nih," kata dia. "Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita, langsung mereka masuk Islam." 6 orang ini. Tapi kata Nabi alaihissalatu wassalam, "Kalian jangan rame-rame. Kalian sembunyikan Islam kalian. Kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya." Pulang mereka tahun 11. Kemudian setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansar. Tahun ke-12 haji nih orang-orang. Lagi orang-orang Ansar. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasulullah SAW pada tahun ke-12 itu. Ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasulullah SAW. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. Bayatnya disebut bayatun nisa, bayat seperti wanita. Bayatnya enggak boleh berbuat syirik, enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, enggak boleh berdusta. Ya bayat seperti bayatnya wanita. Mereka berbayat 12 orang itu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu enggak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus. Berangkat Mus'ab bin Umair. Tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'ad. Yang katanya As'ad bin Zurarah ini, kata dia, kalau saat masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Karena saat ini pemimpin dia. Ketika didakwai, masuk Islam saat itu. Sa'ad bin Mu'ad. Yang ketika meninggal, arsy Allah bergetar nih Sa'ad bin Mu'ad. Akhirnya dia pulang ke kaumnya. Dikumpulkan kaumnya. Sa'ad mengatakan, bagaimana kedudukanku di hadapan kalian? Engkau pemimpin kita. Engkau orang yang terbaik di antara kita. Apa kata Sa'ad? Ketahuilah bahwasanya kalian haram berbicara sama aku sejak saat ini sampai kalian masuk Islam. Masuk Islam satu kampung, jemaah. Allahu Akbar. Allah. Ini barokahnya. Memang kita enggak bisa dipungkiri orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling dia yang paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak, tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yata'ulah. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan, dan ketegaran. seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam, sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku, di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali. Pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang, perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohanina dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya. Mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah, setiap hari kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah 1, 2, 3, terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalillahi 99 asma. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran, hampir di penghujung ayat itu kadang-kala ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan. Kita baca. Kita berdoa dengannya. Yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
6: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
3: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik. Kebaikan Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibn Kathir, ay yuwafiqum lil a'mali sholihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih, jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhibb lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak, di antaranya saya angkat satu aja, ya. Hadis saya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasul-Nya. Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah.
6: Wajib kamu jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan li'annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya. Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah

0: Tiba-tiba pas hari Senin, ah rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, ah gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, ah malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ah ini kan sunnah, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta, disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amarun ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'ad. Jamaah sekalian yang kami hormati, salah satu unsur yang Allah tanam di dalam diri manusia adalah nafsu. Apa? Nafsu. Selama ini nafsu itu identik dengan sesuatu yang baik atau yang buruk? Sesuatu yang buruk. Identik dengan kejahatan, identik dengan keburukan, identik dengan hal-hal yang negatif. Kalau memang demikian, kenapa kok Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia punya nafsu? Padahal di dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratum bisu. Nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Nafsu itu sering mengajak kepada kejahatan. Jika memang nafsu itu seperti itu, kenapa kok manusia dikasih oleh Allah nafsu? Apakah manusia butuh nafsu? Butuh enggak? Hah? Butuh. Buat apa? Buat apa? Buat hidup. Supaya kita bisa hidup. Apa hubungannya nafsu sama hidup? Karena kalau misalnya kita enggak punya nafsu, gimana kita mau makan, gimana kita mau minum? Kalau jenengan lagi enggak nafsu, mau makan? Enggak mau. Kapan makan itu enak? Ketika ada nafsu. Walaupun cuma nasi sama sambal, yang penting lagi ada nafsu. Walaupun lauknya enak, tapi kalau enggak ada nafsu, malas kita makan. Jadi manusia itu butuh nafsu. Hanya untuk hidup saja? Tidak. Tapi juga kita supaya bisa eksis. Apa eksis? Bukan nama kartu ya. Supaya kita bisa eksis, kita ini butuh nafsu. Eksis kehidupan manusia di muka bumi. Yaitu kita punya keturunan, kita punya anak, kita punya cucu. Kalau enggak ada nafsu, gimana kita

0: akan punya anak. Karena seorang manusia supaya bisa punya anak, dia harus melakukan hubungan biologis. Dan hubungan biologis tanpa nafsu tidak mungkin. Ya. Nah, terus gimana kita menyikapi nafsu, Ustaz? Di satu sisi kita butuh nafsu, di sisi yang lain nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Disitulah letak ujiannya. Makanya ayat yang tadi saya baca, innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu sering mengajak kepada keburukan kecuali satu jenis nafsu, yaitu nafsu yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Bagaimanakah nafsu yang dapat rahmat dari Allah? Nafsu yang mau diatur oleh ajaran agama. Yang salah itu ketika nafsu diumbar, alias manusia menjadi budaknya nafsu. Itu yang salah. Tapi nafsu itu kita perlukan. Supaya nafsu ini menghasilkan yang baik, bagaimana? Diatur. Makan, ada aturannya enggak? Ada. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga buat apa? Makanan. Sepertiga buat minuman. Sepertiga buat udara. Kalau makan cuma pakai nafsu saja bagaimana? Sepertiga buat makanan, sepertiga buat makanan, sepertiga buat makanan. Orang bisa ambekan mati. Kowe jenengane makan pakai nafsu tok. Tapi kalau makan pakai nafsu yang diatur oleh agama, kita akan sehat. Kebanyakan penyakit itu karena kebanyakan apa? Makanan. Minum juga sama, syahwat juga sama. Ketika nafsu syahwat itu mau diatur oleh agama, ini halal, ini haram, maka akan sehat. Kalau enggak mau diatur agama, AIDS. Apa? AIDS. Gonta-ganti pasangan. Ya. Nah, terus bagaimana Ustaz? Apa kita dibantu oleh Allah untuk melatih nafsu? Iya. Sekarang ini kita lagi dilatih oleh Allah untuk bisa melatih nafsu. Di bulan Ramadan. Yang halal saja kita disuruh untuk menahan diri. Apalagi yang haram. Yang halal apa? Makan, minum, hubungan suami istri dan pasangan sah, itu kan halal. Tapi dilatih kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengatur nafsu kita. Dit. Azan subuh berhenti. Dit. Azan maghrib labuh maning. Yang halal loh. Yang apa? Yang halal. Nek rokok mlebu sing endi? Nah, ini juga termasuk nafsu. Termasuk apa? Nafsu. Ustaz sulit sekali Ustaz, saya meninggalkan rokok. Ya harus dilawan. Orang bijak mengatakan, wan nafsu katifli. Nafsu itu seperti bayi. Seperti apa? Bayi. Intatrukhu intuhmilhu syabba ala hubbir radha'i. Seandainya engkau biarkan nafsu itu tidak kamu lawan, maka seperti bayi yang dibiarkan untuk netek terus, alias enggak disapih. Sampai kapan? Sampai kapan? Nganti bujang. Nganti bujangnya siapa? Nete, apa iya Ustaz ora percaya jajal ngono. Jenengan punya bayi dibiarkan enggak disapih. Nanti bujang temenan. Temenan ku temenan kok. Ada kisah nyata, nanti kelas 6 SD siapa? Nete. Kalau dibiarkan nafsu itu seperti itu. Tapi wa in taftimhu yanfatim. Ketika bayi itu saatnya disapih, dia disapih, maka akan berhenti. Ya tapi kan rewel, ya harus dilawan. Coba lihat seorang ibu yang menyapih anaknya. Anaknya rewel enggak? Rewel. Ibu yang kuat, yang enggak gampang terbawa perasaan, maka dia akan berusaha bagaimana caranya supaya bayi ini manut. Macam-macam. Anak sing nganggo minyak kayu putih. Ya, apalagi Broto Wali. Anak sing di apa jenenge Tensoplas. Pokoknya bagaimana caranya supaya bayi ini manut. Itulah nafsu harus digitukan. Pahit Ustadz, mulutnya pahit. Orang ngerokok kan jenenge apa? Pahit. Nek nyong ngerokok malah pahit. Ya. Harus dilawan. Gak boleh kita kalah. Buktinya kita berhasil melawan nafsu itu berapa jam? 12 jam. Bisa enggak? Bisa. Mati apa orang? Urip, Mbok? Ya, jare sok nyong orang ngerokok mati. Jare sapa lah, Mbok? Ya. Orang bisa mikir, loh gue mau rolas jam orang mikir. Ini cuma masalah nafsu saja. Maka mumpung bulan Ramadan, mumpung bulan apa? Ramadan. Jadikan bulan Ramadan itu sebagai lembaran baru untuk membuka kehidupan kita yang baru. Saya yakin jenengan ini kalau tanya kepada istri-istri jenengan, jujur istri jenengan pasti akan mengatakan ora seneng kalau jenengan itu merokok. Yakin wala gokin. Orang ceritane alhamdulillah bojoku ngerokok. Orang ana. Ya. Yeah. Buktine oh istri saya diem saja, kowe ora diem, kowe senep. Yeah. Arep ngomong ora wani. Yeah. Bukan karena dia itu rela, enggak, dia enggak suka dia. Baunya, anak-anak lagi, ya, kemudian lingkungan, polusi, duit sing mubah, bayangkan 10.000 tiap hari. Kalau 10.000 gue nggo becer kan, masya Allah. Apa mana nggo infak memecit, wah, jenengan itu sebulan wis duit tabungan biru gue, 300.000, masya Allah. Ping 10 tahun bisa nggo kaji gue. Coba bayangkan 300.000 kali 12 kali 10 piran jajal. Akeh mo bisa nggo mangkat kaji. Ya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa membuka lembaran baru untuk bisa mengatur syahwat dan nafsu kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Ustaz, ana baru tahu seorang ulama Arab Saudi namanya Abdul Al-Qasimi meninggal ateis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Taib, barakallahu fiik. Sejak zaman baheula mula, kisah makhluk yang berilmu kemudian melakukan ibadah yang hebat tapi berakhir su'ul khatimah itu banyak. Yang pertama adalah iblis laknatullah. Iblis itu makhluk yang paling berilmu, mengenal Allah, lebih dekat dibanding kita. Juga ibadah yang super hebat. Saking hebatnya ibadah iblis, Allah memuliakannya dengan diangkatnya ke langit dan ibadah di langit. Kata Imam Al-Qurtubi selama 80 ribu tahun. Tapi kenapa dia jadi makhluk durhaka? Nah itu salah satunya adalah ibadahnya yang hebat melahirkan ketakaburan tadi, nyambung ke pertanyaan sebelumnya ya. Melahirkan ketakaburan. Dan ketakaburannya gak ada yang tahu kecuali dia dan iblis. Kadang-kadang dia dan iblis. Si iblis dengan Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang iblis juga gak tahu bahwa dia takabur, gak sadar. Disangka nama ikhlas, banyak di kalangan kita yang merasa ikhlas dalam beramal. Ketika oleh Allah dites dengan satu kasus terbukti tidak ikhlas. Nah, termasuk si iblis, hanya Allah yang tahu. Makanya ketika Allah menyatakan kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat bertanya, kenapa engkau mau menjadikan makhluk yang akan mengadakan kerusakan di muka bumi? Menumpahkan darah. Padahal kami sudah bertasbih memujimu. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kata Imam Al-Qurtubi, aku mengetahui ketakaburan iblis yang tidak kalian ketahui. Aku akan bongkar takabur iblis. Diciptakannya Adam, malaikat pertama kali disuruh tuh, sujud kamu ke Adam. Karena malaikat selama ini ibadahnya tulus, ikhlas lillahi ta'ala. Enggak banyak komentar, enggak banyak nanya, langsung sujud. Dibawa aja ke iblis. Sujud kamu ke Adam. Enggak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbar. Dia enggan dan takabur. Wa kana minal kafir. Nah, ini yang pertama, ya. Yang kedua banyak. Salah satunya rahib yang oleh Allah disitir dalam Al-Quran. Kamathali syaitan idh qala lil insani kfur. Falamma kafara qal. Inni bari ummink. Inni akhafullaha rabbal alamin. Fakana aqibatahuma annahuma binari qalidaina fiha. Dhalika jazaul zalimin. Kata Allah, seperti setan yang berkata kepada manusia, kufur kamu. Perkataan setan ke orang ini di akhir hayat. Tadinya orang ini rahib, ahli ibadah. Tapi di akhir hayat, kufur kamu. Nurut. Falamma kafara. Ketika orang ini kufur, qal, iblis berkata, inni bari umik. Aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Berkata Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, orang atau makhluk yang awalnya berilmu, ahli ibadah, tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah menunjukkan, ini menunjukkan, ibadahnya, ilmunya ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat diterimanya ibadah. Mungkin niatnya riya. Atau mungkin tidak mutaba'ah. Banyak bid'ahnya. Ditolak. Sebagai bukti ditolaknya ibadah dia, dicabut hidayah, diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Dan sampai kita seperti itu. Dan ini diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha wa liyadhu billah. Ada orang yang ibadah terus melakukan amalan ahli surga, ibadah, amal soleh, kebaikan, sehingga tidak ada yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali sehasta, tinggal selangkah lagi. Tapi di akhir hayat dia berhenti ibadah. Dia belot melakukan dosa, mati dalam keadaan demikian dia masuk neraka. Jadi ketika hadis ini kan ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ya. Disyarah oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Umul wal Ihkam, orang yang seperti ini adalah orang yang mungkin ikhlas dalam ibadah tapi tidak mutaba'ah, atau mutaba'ah tapi tidak ikhlas, atau tidak dua-duanya. Dan sampai kita seperti ini sekarang, ibadah, amal soleh, ngaji di mana-mana. Apa pasti sampai akhir hayat kita begini? Belum tentu. Kita patut khawatir, patut. Khawatir mati dalam keadaan suluh khatimah, para nabi menyatakan al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung amal terakhir. Amal terakhirnya buruk, keburukan ini menghapus kebaikan yang lalu. Amal akhirnya baik, kebaikan ini menghapus dosa masa lalu. Ingat, bahwa yang terakhir inilah yang menentukan. Jaga terus agar kita finish dalam keadaan husnul khatimah. Ah kalau begitu sekarang senang-senang aja dulu, nanti pas mau mati ibadah. Emangnya kita tahu kapan kita mati? Ya tahulah kalau udah kena jantung gitu ya. Kena apalagi kanker gitu ya. Nah, baru tuh ibadah. Emangnya mati itu karena penyakit? Ada gak orang yang muda, sehat, jag-jag, belejag, tisakara-kara, gedetuk maut? Ada? Banyak. Penyebabnya bisa ketabrak aja, ya. Kena peluru nyasar, polisi ngejar-ngejar penjahat, CDR ditembak, melenceng gitu ya. Atau dibunuh, dirampok orang, macam-macam. Atau sebenarnya kita punya penyakit jantung tapi gak kita sadari. Rata-rata yang kena penyakit jantung gak tahu bahwa dia penyakit jantung. Kecuali setelah ada serangan mendadak. Baru jantungnya bermasalah gitu. Letuk pemaut gak ada. Ya. Seperti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq. ليثيره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Sering kita dengar dari kalangan orang awam di dalam prinsip mencari harta, mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Sehingga di dalam mencari harta, menghalalkan segala cara, tidak memiliki tujuan yang mulia, bahkan kecenderungannya makan bukan untuk hidup, akan tetapi hidup hanya untuk makan. Mereka itulah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Inna allaha yubghidu kulla ja'dariyin jawad, sakhabin bil aswaq, jifanin bil layli, wa himarin bin nahar, wa alimin bi amri dunya, wajahirin bi amril akhirah. Sesungguhnya Allah itu sangat benci orang yang dungu lagi kasar, karena rendah ilmunya dan pada akhirnya ceblok akhlaknya. Tandanya suka teriak-teriak di pasar. Sakhabin bil aswaq. Tanda yang berikutnya, jifanin bil layli, bangkai pada waktu malam hari. Kerjaannya hanya tidur, kerjaannya hanya memuaskan kenikmatan tubuh. Wahimarin bin nahar, dan keledai di siang hari. Utama dan pertama yang di dalam benak otaknya dia hanyalah duit, dan segala sesuatu dinilai dengan uang, dan apapun kalau tidak menghasilkan uang, maka tidak akan disayang. Wa alimin bi amri dunia, sangat alim di dalam masalah urusan dunia. Wa jahilin bi amri al-akhirah, dan sangat alim di dalam masalah urusan akhirat. Artinya, saat diajak bicara peluang tentang masalah ekonomi, tentang masalah-masalah yang terkait dengan bisnis, sigap, tegap, bahkan konsentrasi dan fokus serta khusyuk. Akan tetapi saat diajak bicara masalah soal agama, diajak untuk mempelajari din, datang ke masjid untuk sholat, untuk mendekat kepada ulama, ogah-ogahannya setengah mati. Kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya, tidak ada sesuatu yang tidak mendapatkan rizki. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidaklah ada sesuatu yang melata di muka bumi, baik yang kecil yang tidak kita lihat bisa dengan panca indera kita, dengan yang besar bahkan kita yang dikatakan oleh Allah, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ, aku telah muliakan anak Adam. Pastilah kita dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mulai ciptaannya aja Allah mengatakan, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Sungguh aku telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat baik, yang sangat ideal. Kalau memang tubuhnya ideal, pastilah otaknya ideal, pastilah jatah-jatah yang lainnya ideal, termasuk rezekinya. Makanya lihat apa yang tidak disiapkan untuk manusia, dan barang apa yang tidak bisa masuk ke perut manusia. Sampai Allah mengatakan, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini untuk kamu. Sehingga para ulama membuat satu kaidah, al-aslu fil asya al-ibaha. Asas kebendaan itu adalah mubah. Silakan nikmati selagi tidak ada nas yang melarangnya. Selagi tidak ada satu dalil yang mengharamkan, silahkan. Hadirin sekalian, ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin bahwa manusia diberikan rezeki oleh Allah. Tapi, bil asbab, dengan sebab. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Siapa yang mengerahkan sebab kebaikan akan mendapatkan kebaikan, barang siapa yang mengerahkan sebab keburukan, dia akan mendapatkan keburukan juga. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kita lewat burung. Dalam sabdanya, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kalian akan diberikan rezeki oleh Allah seperti burung pergi perutnya kosong pulang kenyang. Padahal kalau kita lihat sebagian burung itu rezekinya sangat terbasat, sangat-sangat terbatas. Kalau ulat, hanya ulat saja. Kalau buah, hanya buah saja. Kalau bijian, hanya bijian saja. Sementara apa yang tidak bisa masuk ke perut kita? Jangankan kita, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu pengarahan kepada para rasulnya. Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibat wa'amalu saliha. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah soleh. Maksudnya di sini, Islam, Al-Quran, kadang-kadang di dalam membicarakan masalah mencari harta itu, menyebutkan sebabnya atau menyebutkan hasilnya. Kalau Allah memerintahkan para rasul, para nabi untuk makan yang baik dan kita tidak bisa makan kecuali dari kerja, maka ini otomatik perintah kepada para rasul, para nabi kerja. Sehingga Rasulullah SAW juga menegaskan, ma ba'athallahu nabiyan illa waqad ra'al ghanam, rawahu al-Bukhari. Tidaklah ada satu nabi pun yang diutus melainkan pernah mengembala kambing. Bahkan Rasulullah SAW sendiri juga, kuntu ar'al ghanam aw al-aghnam ala ahli Quraisy ala qararit, dengan upah beberapa dirham. Inilah dorongan kita untuk mencari harta, etika di dalam mencari harta. Semoga kita semuanya bisa terus, kalau kita sholat sesuai dengan sunnah, kalau kita bermuamalah berakhlak sesuai dengan sunnah, maka hendaknya dalam mencari harta juga sesuai dengan sunnah. والله اعلم بالصواب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفر الله العظيم ان الله هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
2: راديو تربيه سنه لله نونه مرنا.
0: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan, kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya. Ketika menyanyikannya khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian, terikat ketagihan, tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua,
3: Dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, rojak kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan, susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan, laknatullahi alaih, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin arduha samawati wal ard, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya, sebenarnya Allah mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja. Karena itulah yang bisa kita saksikan. Bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis samaa'a banaaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaaha bi-aydin wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa inna lamusi'un," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki. Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahanam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithlad dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas. Ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau raja, jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia? Seluruh dunia ini milik dia. Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan, tidak. Maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin." Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub? Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, innaka min ahliha, sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran korma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila. Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari korma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kormanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran. Akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: وأنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mulai dari sholat malam, zikir, tilawah Al-Quran, dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amal Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61 yang berbunyi walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun wa annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wahum laha sabiqun. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wahum laha sabiqun, dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Allah menyatakan tidak. Bukan seperti itu. Tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan salat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu salat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Al-Qur'an, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikut yang disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti, ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi, ya, orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan, ya, sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya, ya, muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan, insyaallah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka. Dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan Dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surga-Nya. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi SAW melanjutkan hadis tadi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas, Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar, kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki, kita bisa melepaskan dari sifat sombong. Apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah kita sombong karena apa. Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular, seperti penyakit itu menular.

masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya. Lucu, kasep, bodas, gitu ya, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menua, mencret wai, terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut sudah kita bahas, syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga sambil menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi SAW selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi SAW. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersendaguro, bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi. Kalau udah gede sedikit, 4 tahun, main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel, terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak bagi teng teng. Anak merak kekunsungan. Uyah mata rata es kaluhur. Pasti kahana pasti nurun. Jadi kalau sudah gede enggak lucu lagi. Pika sebelen. Mungkin aja durhaka mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu

0: sekarang.
1: Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia mah ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi Adam tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sunda ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga, lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu, nggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah, ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan, mumpung kecil, biar penghalang dari api neraka dicekekan hiji-hiji mah. Dosa besar ya, dosa besar.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, orang Jawa dahulu memiliki pepatah yang berbunyi Witing tersno jalaran soko kulino, yang kira-kira artinya bahwa perasaan cinta itu akan semakin besar dengan kulino. Apa kulino? Dengan kebiasaan, atau semakin sering, semakin lama berinteraksi, maka perasaan cinta itu akan semakin besar. Jenengan berumah tangga dengan pasangan jenengan sudah lama apa belum? Hah? Ada yang sudah lama, ada yang baru, ada yang belum. Jenengan yang sudah lama berumah tangga ini, semakin lama semakin sayang apa tidak? Temenan ya. Orang keton ini karo bojone. Sayang atau tidak? Sayang. Tapi ada sebagian orang, semakin lama berumah tangga, bukan semakin sayang, tapi dia semakin bosan. Semakin apa? Bosan. Dia merasa jenuh. Ketemu kaiman nih, bosan nih banget. Loh, berarti gak sesuai, gak benar berarti pepatah Jawa tadi. Witing tersno, jalanan soko kulino. Harusnya kan semakin kulino, semakin tersno. Mungkin ada yang mengatakan, wah itu kan butuh penyegaran Ustaz. Butuh apa? Penyegaran. Apa maksudnya penyegaran? Golet maning. Biar seger. Saya tidak akan membahas tentang hukum poligami. Karena menurut saya hukum poligami itu pembahasannya sudah selesai. Sudah selesai dari lama. Alias poligami itu di dalam agama kita disyariatkan. Yang penting sesuai dengan aturan. Saya tidak akan bahas poligami. Tapi apakah kejenuhan berumah tangga itu solusinya dengan poligami? Kalau seandainya poligami sekedar untuk mengatasi kejenuhan, nanti kalau misalnya jenuh dengan istri yang kedua gimana? Cari yang ketiga. Kalau jenuh dengan istri yang ketiga? cari yang keempat. Kalau jenuh dengan istri yang keempat, ceraikan istri pertama. Berarti itu bukan solusi. Masalahnya bukan, solusinya bukan di dalam mencari pasangan yang baru. Tapi kita harus mencari akar masalahnya. Kenapa kita jadi jenuh? Salah satu yang menyebabkan kita jenuh dengan pasangan kita, kita bosan dengan pasangan kita, adalah karena kita suka membanding-bandingkan antara istri kita dengan wanita lain. Dan ini bahaya. Wanita itu adalah salah satu makhluk terindah di muka bumi. Dan Nabi SAW bersabda, "Al-mar'atu aurat." Aurah. Wanita itu aurat. Wanita itu apa? Aurat. "Fa'idha kharajat istashrafaha syaitan." Ketika wanita itu keluar dari mana? Dari rumah. Maka setan akan menghiasi wanita itu semakin terlihat indah. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Ibnu Hibban. Jenengan bisa bayangkan, sudah makhluk terindah dihiasi sama setan, ya tambah indah. Makanya dahsyatnya tipuan setan. Nenek-nenek yang sudah tua renta itu bisa kelihatan seperti bidadari. Umur 71 kayak umur 17. Itulah tipu dayanya siapa? Setan. Makanya kita jangan mau jadi bulan-bulanannya siapa? Setan. Ya. Kalau zaman dulu orang pengen melihat yang enggak baik, itu harus pergi ke bioskop. Ketika beli tiket harus 17 tahun ke atas. Sekarang tidak perlu jauh-jauh. Cukup di rumah ada TV, nonton sinetron, nonton film. Artisnya pasti cantik-cantik. Kemudian jeneng bojoku ora kaya kuwe ya. Kenapa istri jenengan enggak seperti itu? Karena artis kuwe saben dina kerjane dandan. Nek bojone kula kali jenengan ya masak, ya nyopu, ya ganti popok, ya. Jenengan pengen istrinya dandan terus. Bu masak, engkau lagi dandan. Bu ngumbai, engkau lagi dandan. Mau seperti itu? Ya. Terus solusinya bagaimana Ustadz kalau bukan poligami? Satu mata. Apa mata? Jaga mata. Ada sebuah hadis yang dinilai dhaif oleh sebagian ulama yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam At-Tabarani. An-nadhratu sahmun min sihami iblis masmumah. Pandangan mata yang haram, pandangan mata yang haram. Apa maksudnya? Melihat sesuatu yang tidak halal. Wanita cantik bukan istrinya. Entah itu di sinetron, entah itu di HP, entah itu di internet, entah itu di jalan, entah itu di pasar, entah itu di mall, entah itu di sawah, entah itu di jalan. Pandangan mata haram adalah panah beracunnya iblis. Apa? pandangan mata yang haram itulah panah beracunnya iblis. Siapa yang jelalatan berarti dia telah terpanah dengan panahnya iblis yang beracun. Sebagian orang anu sing jenengane wong nonton kemudian atau ngelihat wanita cantik terus jadi kepikiran gue karena nontonnya sekilas. Jadi men ora penasaran dipantengi bae nganti apa? Nganti wareg kok dadi ora wis ora pengin maning. Itu bohong. Kenapa? Karena pandangan yang pertama itu kan sudah beracun. Masa mau diobati dengan racun yang berikutnya? Pandangan yang kedua racun lagi, pandangan yang ketiga racun lagi, berarti Arab ngobati racun karo racunnya orang mungkin gak ada. Solusinya bukan mantengi terus, bukan. Tundukkan pandangan solusinya. Maka langkah yang paling pertama adalah menjaga apa? Pandangan. Kemudian jangan lupa berdoa kepada siapa? Allah. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Apa? Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Artinya, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguh aku mohon kepadamu perlindungan. Dari apa? Min syarri basari. Dari kejahatan mataku. Jadi mata ini punya apa? Kejahatan. Kejahatannya mata ya tadi itu. Ngelihat sesuatu yang tidak halal. Ketika sesuatu yang haram itu kita tinggalkan karena Allah, maka Allah akan beri kenikmatan untuk kita di dalam sesuatu yang halal. Apa? Kalau kita tinggalkan sesuatu yang haram, kita akan bisa menikmati yang halal. Yang halal gue siapa? Bojone dewek. Dulu ayah kami Ustadz Zaini Muhayyad, Allah yarham, pernah menasihati saya. Oke. Seapik-apike klambine wong liya, esih lewi apik klambine dewek. Sebagus-bagus baju orang lain, masih tetap bagus baju kita. Kenapa? Karena baju kita bisa kita pakai. Sedangkan bajunya orang lain tidak bisa kita pakai. Seayu-ayune bojone wong, lebih ayu bojone dewek. Soale bojone dewek bisa dienggo. Bojone wong liya ora bisa dienggo. Gitu maksudnya. Mudeng apa orang kaya? Esok pada cilik. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Akhirnya ini tahun ke-11 Hijriah, sampai ketemu sama 6 orang dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente Allah. Kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda enggak terima. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda. Ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW semuanya. Hampir gak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38. Kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab bin masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Makanya 6 orang dari kalangan Ansor ini anak-anak muda semuanya. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, enggak boleh, oh kayak fulan enggak mungkin dapat hidayah fulan. Enggak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Itu punya kuncinya neraka, fulan dimasukkan neraka, fulan keluarkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang. Diajak ngomong. Nabi Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, "Man antum?" kata dia. "Kalian dari mana kalian?" Nabi enggak tahu Rasulullah SAW. Kata mereka, "Nafarun minal Khazraj." Kita dari Khazraj, dari kabilah Khazraj. Di kota Madinah kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi Rasulullah SAW, "Min mawalil Yahud." Kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi, kata dia. Iya. Karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraiwa, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana. Yang ada di kota Madinah. Qalu, "Na'am," kata mereka. "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul jemaah. Setelah mereka lempar Jumratul Aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina. Di Mina mereka lempar jumroh. Setelah lempar jumroh mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk di sini, aku mau ngomong sama kalian. Lihat bahasanya Rasulullah SAW. Santun banget. Qalu bala. Ya enggak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sosok tentang Islam, tentang dakwah beliau. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'anul Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, "Kalian tahu? Ini janjinya orang-orang Yahudi." Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu Setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, sebentar lagi nih akan diutus seorang nabi. Yang zamannya udah dekat nih, kita akan memerangi kalian bersama nabi itu dan membunuh kalian seperti hancurnya Ad dan Samud. Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata enam orang, nih kayaknya ini nih, kata dia. Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita, langsung mereka masuk Islam. Enam orang ini. Tapi kata Nabi alaihissalatu wassalam, kalian jangan rame-rame. Kalian sembunyikan Islam kalian. Kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya. Pulang mereka. Tahun 11. Kemudian setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansar. Tahun ke-12 haji nih orang-orang. Lagi orang-orang Ansar. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-12 itu. Ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasul SAW. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. Baiatnya disebut baiatun nisa, baiat seperti wanita. Baiatnya enggak boleh berbuat syirik, enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, enggak boleh berdusta. Ya baiat seperti baiatnya wanita. Mereka berbaiat 12 orang itu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu enggak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus. Berangkat Mus'ab bin Umair. Tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'ad. Yang katanya As'ad bin Zurarah di, kata dia, kalau Sa'ad masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Karena Sa'ad ini pemimpin dia. Ketika didakwai, masuk Islam Sa'ad. Sa'ad bin Mu'ad. Yang ketika meninggal arsy Allah bergetar nih Sa'ad. Akhirnya dia pulang ke kaumnya. Dikumpulkan kaumnya itu. Sa'ad mengatakan, bagaimana kedudukanku di hadapan kalian? Engkau pemimpin kita. Engkau orang yang terbaik di antara kita. Apa kata Sa'ad? Ketahuilah bahwasanya kalian haram berbicara sama aku. Sejak saat ini sampai kalian masuk Islam. Masuk Islam satu kampung. Allahu Akbar. Ini barokahnya. Memang kita gak bisa dipungkiri orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling dia yang paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam semua.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan

0: الرجل على حسب دينه فإن كانت في دينه سلامة زيد له في البلاء. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthar. Terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini fa in kanat fi dinihi salama zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Taubat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah taubatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang taubat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i, mungkin ada unsur ribanya atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak? Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik.
1: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya di sore hari Jumat Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk duduk bermajlis di rumahnya. Dan sebagian kita ada yang dari sholat asar duduk di masjid menunggu majlis. Keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan lebih tentunya setelah menunaikan salah satu syiar dari syiar-syiar Islam, yaitu sholat asar berjamaah yang dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salatul wusta. Demikian pula yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Baqarah: hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian salat lima waktu dan salat wusta. Dan berdirilah kalian dengan lama dalam salat. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang terluputkan salat asar, faka'anna ma wutiro ahluhu wa ma'aluh, seakan-akan hilang atau terkena bencana keluarga dan hartanya. Seakan-akan hartanya habis, keluarganya habis, hilang. Seperti itu perumpamaan mereka yang terluputkan salat asar. Juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad habita 'amaluh. Yang luput salat asar terputus seluruh amalannya. Di Sahih Bukhari hadisnya. Pernah ketika perang Khandaq, Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada Nabi sambil mencela orang-orang musyrikin Quraisy yang mengatakan, atau Umar berkata, ya Rasulullah, hampir aku salat asar di waktu maghrib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi ma sallaituha. Demi Allah, sungguh aku belum sholat, kata Rasulullah, karena saking mereka waspada mengawasi gerakan 10 ribu pasukan musuh Al-Ahzab yang mau menyerang kaum muslimin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mala Allahu buyutahum wa kuburahum nara idh syagaluna an salatil wusta salatil asr. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala penuhi rumah-rumah mereka, kuburan-kuburan mereka dengan api, karena mereka menyibukkan kita dari sholat wusta, sholat asar. Sholat wusta adalah sholat asar. Mereka yang duduk selesai sholat asar, dilanjutkan dengan majlis. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi musallahu alladhi salla fi, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Dan para malaikat bersolawat untuk mereka yang duduk setelah selesai sholat. Di mana mereka sholat? Masih di masjid, duduk. Para malaikat bersolawat untuk mereka. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Ya Allah, limpahkanlah kasih sayangmu kepadanya. Ya Allah, terimalah tobatnya. Malam yuhdith fih, malam yu'dhi fih. Selama belum hadas, selama tidak mengganggu orang. Nah, ini keutamaan belajar ilmu agama setelah selesai sholat, baik itu sholat subuh, sholat lima waktu, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, ya. Apalagi kalau seandainya menunggu sholat yang berikutnya. Kana fis sholah, ma kanat as sholah tahbisuh. Maka dia masih diberi pahala sholat selama sholat yang menahannya. Dan Rasulullah mengatakan itu adalah ribat, amalan penggugur dosa dan meninggikan derajat. Wantidharu sholati ila sholah, menunggu sholat setelah selesai sholat. Alhamdulillah, di sore ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Qa'idatun fi Shabr, kaidah dalam bersabar, yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan, ya. Ini pertemuan keempat berarti. Nah, akhir dari pembahasan kita ketika di Pusdai, ya, adalah poin yang keenam. Nah, yaitu a'zam al-fawaid, faidah terbesar dari 20 poin yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Dan sebenarnya cukup al-aqil, orang yang bijak, orang yang berakal. Karena sebab satu poin yang keenam ini dia mudah untuk bersabar. Sabar dari apa? Ini kita membahas tentang sabar dari gangguan manusia, ya. Sabar itu memang ada empat. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, sabar atas musibah yang itu mutlak datang dari Allah. Ini lebih mudah untuk kita bersabar, seperti sakit atau bencana alam yang kita tidak bisa mengelak. Kemudian yang keempat adalah sabar dari gangguan manusia, makian, celaan, gosip, ghibah, atau pengkhianatan, ya, mengambil harta kita, mencurinya. Nah, bahkan sampai ketingkatan darah. Baik. Nah, 20 poin yang dibahas oleh Syekhul Islam adalah poin untuk membantu seseorang bersabar dari jenis sabar yang keempat. Ya, Syekhul Islam membantu kita untuk bisa bersabar terhadap gangguan manusia kepada kita. Nah, poin yang keenam adalah al-jaza' min jinsil amal. Ya, balasan itu tergantung perbuatan. Allah akan mudah untuk memaafkan kita, mengampuni dosa-dosa kita, apabila kita mudah untuk memaafkan kesalahan saudara kita. Dan jangan terlalu berharap seseorang untuk bisa mendapatkan ampunan Allah setelah dia meneteskan air mata, melakukan banyak amal soleh,
2: Jangan terlalu berharap dia mendapatkan ampunan Allah. Jangan terlalu berharap, ana bilang ya. Bukan tidak akan mungkin, mungkin saja, tapi jangan terlalu berharap. Karena al-jaza' min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan perbuatan. Ketika seseorang dia sulit untuk memaafkan saudaranya, sulit dia untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka demikian pula Allah akan tidak mudah untuk mengampuni dosa-dosa dia. Allah akan mudah mengampuni kesalahan kita, dosa-dosa kita, apabila kita mudah untuk memaafkan kesalahan saudara kita. Sebagaimana banyak ayat Al-Quran, diantaranya di surat An-Nur, ya. Wala yatani ulul fadli minkum wassa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbun ayyaghfirallahu lakum. Maafkan, berlapang dadalah engkau dari mereka. Bukankah engkau pula ingin diampuni dosa-dosamu oleh Allah? Ini kata Allah. Engkau maafkan dia, engkau berlapang dada dari dia, maka dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah. Nah, ini sebenarnya cukup poin ini saja untuk bisa membantu kita bersabar melawan atau menghadapi gangguan manusia. Tapi kita masuk poin yang berikutnya, poin yang ketujuh dari 20 poin yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Yang ketujuh adalah ayya'lama annahu idza ishtaghalat nafsuhu bil intiqam wa talabul muqabalah du'a alaihi zamanuh wa tafarraqa alaihi qalbuh wa fatahu min masalihihi ma la yumkin istidrakuh wa la'alla hadha yakunu a'zamu alaihi min almusibati allati nalathu min jihatihim fa idza 'afa wa safah farraqa qalbuh wa jismuh limasalihihi allati huwa ahammu 'indahu min alintiqam. Yang ketujuh, hendaknya dia tahu bahwasanya apabila diri kita tersibukkan dengan urusan balas dendam, ya, berpikir itu tidak semenit dua menit, berpikir untuk balas dendam tidak sejam dua jam, bahkan tidak sehari dua hari. Sebagian orang memakan waktu sampai sebulan dua bulan dan bertahun-tahun. Nah, apabila seseorang menyibukkan dirinya dengan berpikir untuk balas dendam, maka hilang banyak waktunya dan terpecah fokusnya dan luput banyak maslahat darinya. Yang tidak mungkin lagi itu semua dia raih kembali. Dan bisa jadi ini lebih berat, lebih besar musibahnya. Kehilangan ini semua lebih besar musibahnya daripada apa yang dia dapatkan dari kedzaliman manusia kepada dia. Nah, kalau dia memaafkan, dia berlapang dada, hatinya fokus, tidak terpecah lagi, dan fisiknya bisa melakukan hal-hal yang itu jauh lebih maslahat daripada urusan-urusan balas dendam, ya. Nah, seseorang dengan dia berpikir bagaimana untuk bisa membalas kezaliman orang kepada dia, menghabiskan waktu yang seharusnya waktu tersebut bisa dia manfaatkan untuk banyak sekali maslahat, seperti sholat dua rakaat saja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua rakaat subuh, rakaatul fajr khairu minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu dihabiskan berapa jam? Berapa jam? Berapa menit? Ya. Paling 3-4 menit kan? Paling 3-4 menit. Dan sering Anda mendengar kajian dari Syekh Muhammad Ibn Saleh bin Utsaimin rahimahullahu taala, dan beliau selalu mengulang, sering beliau mengulang dalam kajian-kajian beliau, bahwasanya ucapan subhanallah satu kali saja, alhamdulillah satu kali saja, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tadi kata Rasulullah, dua rakaat fajar, dua rakaat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bahkan satu kali zikir subhanallah atau alhamdulillah atau Allahu akbar atau la ilaha illallah atau hasbi hasbunallah wa ni'mal wakil atau la hawla wa la quwwata illa billah atau astaghfirullah wa atubu ilaih subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim atau raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Enggak berapa detik. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Kenapa? Anda bisa jawab. Rahmat bisa jawab. Kenapa ucapan sekali saja subhanallah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya? Silakan. Silakan Pak mau jawab. Baik. Karena ucapan subhanallah atau astagfirullah itu tertulis rapi oleh malaikat al-hafidhun, kiramun katibun, yang sifatnya raqibun atid, sebelah kanan dan kiri kita. Bukan nama malaikat raqib atid ya. Nama malaikat pencatat itu adalah al-hafidhun atau kiramun katibun. Itu nama malaikat pencatat. Sedangkan sifatnya adalah raqibun atid, yang selalu mengawasi dan selalu hadir. Nah, tercatat rapi. Dan itu lebih kita rindukan, lebih kita perlukan di hari kiamat, ketika hisab, ketika mizan, ketika al-murur ala sirat, ketika kita diperhitungkan amal ibadah kita oleh Allah, berhadapan sendirian kita berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, dan setiap mereka datang kepada Allah sendirian-sendirian. Itu diperlukan satu subhanallah, satu la ilaha illallah, kita perlukan untuk memberatkan timbangan amal kita. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangan amalnya maka dia beruntung. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Sedangkan mereka yang ringan timbangan amalnya, mereka orang yang merugi di neraka jahannam, mereka kekal abadi. Kita membutuhkan kalimat subhanallah tersebut untuk membantu kita melewati sirat, yang ketika tergelincir seseorang masuk ke dalam neraka jahannam. Wa kullukum atihi yaumal qiyamati yaumal qiyamati wirda. Nah. Di surat Maryam gimana? ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Nah, semua muslim akan melewati sirat tersebut, yang Allah selamatkan hanya mereka yang bertakwa. Dan di antara bentuk takwa adalah azkar, adalah zikir. Itu baru satu kali zikir, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa yang kita miliki di dunia ini? Rumahkah, mobilkah, pakaiankah, harta apapun, semua akan kita tinggalkan. Yang akan menemani kita, teman sejati kita sebenarnya adalah amal ibadah kita. Di alam kubur kita, di padang mahsyar, sampai al-qadha, pengadilan. Teman sejati kita adalah amal ibadah kita, sekecil apapun amal ibadah tersebut. Fa'amman taib. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang melakukan kebaikan sekalipun sebesar biji debu akan dia lihat. La ilaha illallah sebesar biji debu. Ya. Alhamdulillah sebesar biji debu. Luasnya pahala alhamdulillah itu kalau benda memenuhi langit-langit dan bumi. Memenuhi langit-langit dan bumi. Sholat jenazah pahalanya sebesar qirat, sebesar gunung tangkuban perahu tuh. Mengantarkannya sampai selesai dapat qirat yang kedua, sebesar gunung pula. Sedangkan alhamdulillah tamla'an atau tamla'u ma baina samawati wal ard, sedangkan alhamdulillah memenuhi langit-langit dan bumi. Dan kalimat la ilaha illallah jauh lebih besar lagi pahalanya daripada itu. Kalau kita sibuk untuk berpikir bagaimana balas dendam, detik-detik yang kita habiskan untuk berpikir bagaimana balas dendam tersebut meluputkan kita untuk melakukan amal soleh tadi. Jelas itu? Ya. Dan waktu tidak akan kembali. Waktu tidak akan kembali. Belum lagi hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa Al-Qur'an, satu huruf yang kita baca, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi ashri amsalha. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an maka untuk dia kebaikan, dan satu kebaikan dikali lipatkan 10. Bismillahirrahmanirrahim, 19 kebaikan, 190 pahala kebaikan didapatkan oleh seseorang. Kemudian dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, satu kebaikan dapat menggugurkan 10 dosa. 1900 dosa tergugurkan hanya dengan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu kesempatan itu semua luput dengan seseorang dia berpikir keras bagaimana untuk bisa balas dendam. Maka lebih baik untuk dia langsung memaafkan. Berlapang dada. Enggak lagi banyak pikiran. Wa tafarraqa alaihi qalbuhu. Belum lagi ketika sholat mudah setan untuk membisikkan, tidak khusyuk dia berhadapan dengan Allah. Wallahu qibalal musalli idza shalla. Allah itu berada di hadapan orang yang sholat ketika dia sholat, dan pecah kekhusyukan tersebut karena pikiran, hembusan, bisikan syaitan untuk bagaimana balas dendam. Ini orang ini ngegosipin saya nih, ngerusak kehormatan saya nih, memaki saya nih, merendahkan saya nih. Tafarraqa alaihi qalbu, pecah fokusnya. Itu untuk ya khair, apa namanya, agama ya, yang tidak ada bandingannya dengan dunia apapun. Tetapi kalau seandainya pun dia hanya menyibukkan dirinya dengan dunia, bagaimana dia mengembangkan bisnisnya, dia mengembangkan perusahaannya, tetap kembali harta yang dia miliki untuk kebaikan akhirat dia, bagaimana bisa bersedekah, bagaimana bisa menunaikan haji, bagaimana bisa berjihad, bagaimana bisa dengan harta, banyak ibadah yang hanya bisa dilakukan dengan harta. Dan itu hilang. Fokus untuk mengembangkan dunia pun hilang. Karena sebab apa? Dia berpikir keras bagaimana untuk membalas orang yang telah menzaliminya, orang yang telah mengganggunya. Tapi kalau sejak awal dia sudah memaafkan, sejak awal dia sudah berlapang dada, hilang sudah. Ya, dia bisa fokus pada kebaikan tadi. Dia bisa fokus kepada mana yang lebih maslahat untuk dia. Nah, ini yang ketujuh. Ya. Jadi yang membantu kita untuk mudah memaafkan, mudah kita untuk berlapang dada adalah rugi waktu kita teh untuk berpikir bagaimana bisa balas dendam. Kalau kita enggak memaafkan itu banyak waktu tersita. Kalau kita memaafkan sudah lapang saja hati kita. Kita bisa mengambil banyak manfaat dari waktu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Taib, ini yang ketujuh. Yang kedelapan, Yang ke-8 nih luar biasa juga nih. Anantiqamahu wastifa'ahu wantisarahu li nafsihi wantiqamahu laha. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taqama li nafsihi qattun fa idza kana hadha khairu khalqillah wa akramuhum 'ala Allah lam yakun yantaqim li nafsihi ma'a anna adzahu adza lillah wa yata'allaq bihi huquq ad-din wa nafsuhu ashraful anfus wa azkaha wa abarruha wa ab'aduha min kulli khuluqin madhmum wa ahaqquha bi kulli khuluqin jamil wa ma'a hadha falam yakun yantaqim laha fa kaifa yantaqim ahaduna li nafsihi allati huwa a'lam biha wa bima fiha minash shururi wal uyub balir rajulul 'arif la tusawi nafsahu 'indahu ay yantaqim laha wala qadra laha 'indahu yujibu 'alaihi intisaruhu laha. Taib. Yang ke-8 penting nih. Maksudnya tahu dirilah. Ya, sadar diri. Seseorang ketika dia balas dendam, ketika dia enggak memaafkan, dia berusaha untuk membalas, sebenarnya dia ingin membela dirinya, pribadinya. Dia melakukan balas dendam tersebut untuk pribadinya, enggak ada sedikit pun untuk agama Allah. Enggak ada sedikit pun dia membela dirinya karena Allah, enggak ada. Hanya untuk kepuasan diri pribadi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membela pribadi beliau ketika diganggu. Ini Rasulullah nih. Beliau enggak pernah membela pribadi beliau ketika dicela Rasulullah SAW, diganggu Rasulullah SAW, dibilang assam alaika ya Muhammad, kematian untukmu ya Muhammad, kata orang Yahudi ini. Rasulullah SAW sedang jalan bareng dengan istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian ada gerombolan Yahudi sedang nongkrong. Rasulullah SAW melewati mereka, kemudian orang Yahudi ini bilang assam alaika ya Muhammad, memplesetkan assalam, tetapi maknanya adalah assam kematian, kematian untukmu ya Muhammad, kematian untukmu ya Muhammad, di hadapan istri itu. Rasulullah dibuat seperti itu di hadapan istri, istri yang paling beliau cintai. Rasulullah hanya menjawab waalaikum. Rasulullah enggak gubris lagi, tetap jalan aja. Waalaikum. Aisyah enggak puas hati dengan ucapan orang Yahudi tersebut. Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab waalaikumussalam wal la'nah ya abda al-qiradah wal khanazir. Untuk kalian pula kematian dan laknat Allah wahai anak-anak babi-babi dan kera-kera. Mereka, nenek moyang mereka memang Allah ubah menjadi babi-babi dan kera-kera tuh, orang-orang Bani Israel. Ya. Bahkan yang Rasulullah tegur adalah Aisyah. Ya Aisyah, ma kana ar-rifqu fi syai'in illa zana wa ma nuzi'a an syai'in illa syana. Wahai Aisyah, tidaklah kelemah lembutan itu apabila ada pada sesuatu maka itu menghiasinya. Zain illa zana, zain, ada kelemah lembutan pada sesuatu itu menghiasi. Wa manusian syai, dan apabila kelemah lembutan tersebut tercabut dari sesuatu, tidak ada pada seseorang illa syana, syain. Jadi lawan zain apa? Shain, shain itu buruk. Zain bagus, shain buruk. Ya. Nah, kata Aisyah, ya Rasulullah, apakah kau tidak dengar apa yang mereka bilang tadi? Aku sudah menjawabnya, wahai Aisyah. Coba. Enggak sampai ngamuk di depan istri saya, kalian hina saya, kalian maki saya, kalian mengucapkan kata-kata kasar, mana marwah saya, mana ya, mana citra, mana ini nabi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taqama li nafsihi qat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah membela pribadi beliau. Sebagaimana hadis, kana la yantaqim li nafsihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beliau membela diri beliau sendiri. Wa kana yaghdab idza tuntahak maharimullah. Rasulullah itu baru murka, beliau marah apabila keharaman Allah berputar Nabi 180 derajat. Asalnya menghadap ke depan, langsung menghadap ke belakang, saking kuat tarikannya dan tergurat merah di leher Nabi SAW. Dan mukjizat Nabi pada saat itu terlihat. Mukjizat Nabi pada saat itu terlihat. Apa itu? Tidak ada sedikit pun raut wajah beliau masam. Senyum. Dan tidak berubah senyum beliau. Sekalipun tentunya ada sakit di leher beliau, ada merasa terhinakan. Ini presiden ya, pemimpin negara ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketua DKM, komandan perang, panglima perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin tertinggi di negeri kaum muslimin pada saat itu. Di mana ada negeri Islam, Rasulullah SAW yang menjadi pemimpinnya. Dan dibuat, diperlakukan seperti itu oleh seorang A'rab. Oleh seorang A'rab. Mukjizat Nabi SAW, beliau tersenyum, sedikit pun tidak memperlihatkan muka masam. Apa maumu wahai fulan? Mada turid ya fulan? Rasulullah sambil senyum. Uridul mal. Aku ingin harta. Dia minta harta seperti itu caranya. Orang A'rab ini. Ya, Rasulullah SAW dengan senyum pun mengatakan, ya fulan, a'tili fulan hadzal mal. Ya, berikan harta untuk orang ini. Kasih. Baik. Ini mukjizat bukan? Ini mukjizat nih, akhlak Nabi. Seseorang yang mempelajari akhlak Nabi, maka dia yakin bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah.

mukjizat. Nah ini ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak membela pribadi beliau. Ya, marwah pribadi beliau tidak beliau bela. Udahlah, saya dihina, saya dicela. Keburukan saya masih jauh lebih banyak lagi yang tidak mereka tahu. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa saya karena celaan mereka, dan saya ampuni dan saya maafkan mereka ini. Ya, enggak usah digubris sudah. Ya, udah urusan dia dengan Allah. Kalau bisa kita maafkan, kita sabar, jelas kita maafkan. Apa di sini kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, seperti ini makhluk terbaik Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling mulianya di sisi Allah, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beliau membalas, membela pribadi beliau ketika ada yang mengganggunya. Padahal siapa yang mengganggu Nabi, dia sudah mengganggu Allah. Yang menyakiti Nabi, dia sudah menyakiti Allah. Dan ada terkait dengan hukum, ada di sana terkait dengan hukum. Orang yang mengganggu Nabi, menyakiti Nabi, ada hukumnya sebenarnya dalam Islam. Ya, ada hukumnya dalam Islam. Sampai dibuat kitab namanya As-Sarimul Masrul ala Syatimir Rasul, pedang terhunus untuk mereka yang mencela Rasul. Hukumannya mati dalam Islam. Dia bertobat, urusan dia dengan Allah. Hukumannya di dunia mati. Orang yang mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan kata-kata kotor untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukumnya dalam Islam adalah apa? Mati. Mati dalam Islam. Seperti itu memang hukumannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta izin untuk menghukumi orang yang sudah memaki Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan orang. I'dil ya Muhammad, wallahi ma hadhil kismah ma urida fiha wajh Allah. Ketika perang Hunain, ada seorang munafik bernama Dzulkhuwaisirah At-Tamimi. Ya, dia berpenampilan seakan-akan menegakkan amar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. I'dil ya Muhammad, berlaku adillah engkau ya Muhammad. Demi Allah, pembagian yang engkau lakukan ini sama sekali tidak engkau inginkan wajah Allah. Engkau hanya mencari muka manusia. Coba, patut Nabi dibilang seperti itu. Kau hanya cari muka aja ya Muhammad. Enggak ada ikhlas-ikhlasnya. Ya. Nabi dibilang enggak ikhlas. Kita dibilang antum tadi sedekah riaknya. Dibilang kayak gitu, gimana kira-kira hati kita ya? Ya. Sedikit banyaknya agak tersinggung dikit. Ya, ah, antum riak itu mah tadi. Rasulullah dibilang seperti itu. Bahkan dengan kata-kata kasar. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, da'ni adrib unuqah. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal kepala orang ini. Memang hukumnya mati dalam Islam. Ya. Naam. Wa nafsuhu asyraful anfus wa azkaha wa abarruha wa ab'aduha min kulli khuluqin madhmum. Dan kita tahu bagaimana jiwa Nabi adalah sesuci-suci jiwa, semulia-mulia jiwa, sebaik-baik jiwa, dan yang paling jauh dari sifat tercela, dan yang paling berhak untuk diberikan akhlak terbaik. Nah, adalah untuk beliau, dan beliau pun memiliki akhlak yang sangat mulia, dan akhlak mulia beliau pun dipujinya bukan oleh sesama Rasul saja, bukan oleh para sahabat saja. Kalau misalnya ada yang muji akhlak kita nih sama orang kurang waras,
Wah, bapak ini mah akhlaknya bagus. Kira-kira terangkat enggak derajatnya? Nabi SAW, beliau dipuji akhlak beliau oleh Rabbul Alamin, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan engkau ya Muhammad benar-benar sungguh demi Allah, nah itu adalah lamul qasam, berada pada akhlak yang mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'a hadza falam yakun yantaqim li nafsihi. Dengan kebaikan ini semua, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membela pribadi beliau. Yang paling mulia di sisi Allah, yang paling sucinya, yang paling jauh dari sifat tercela. Nah sekarang kita ngaca, sekarang kita tahu diri, hendaknya kita sadar diri, seperti apa jiwa kita, seperti apa pribadi kita. Apakah ada satu hari, satu malam kita bersih dari dosa dan maksiat? Mustahil. Setiap lembaran amal kita, setiap harinya itu dipenuhi dengan dosa. Tengah raos nih kan. Itu karena kurang belajar. Tengah raos. Ya. Enggak ngerasa berdosa, enggak merasa selama dari pagi sampai malam enggak maksiat, sholat 5 waktu jalan bagus. Ya, muamalah semua baik semuanya, enggak ada nyakitin hati orang. Dosa itu karena 3 hal. Yang pertama, maksiat. Maksiat cuma 2. Perintah Allah tidak dikerjakan, larangan Allah dilanggar, itu maksiat. Nah, emangnya apa yang perintah Allah tidak saya kerjakan? Emangnya apa larangan Allah yang saya langgar? Allah perintahkan kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sudahkah kita memberikan hak anak istri kita untuk kita ajarkan mereka ayat Al-Quran, untuk kita ajarkan mereka tauhid? Karena yang bisa menyelamatkan mereka dari neraka hanyalah Islam, hanyalah tauhid, hanyalah iman. Kita ajarkan Al-Quran. Kata Umar ibn Khattab, sebelum anakmu durhaka kepadamu, engkau sudah lebih dahulu durhaka kepada anakmu. Orang tua durhaka kepada anaknya. Kenapa? Karena tidak mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Banyak lagi hak-hak anak istri mungkin yang tidak kita penuhi. Hak orang tua, hak tetangga. Ini yang pertama. Yang kedua, dosa tertulis karena tidak pandai bersyukur. Enggak pandai bersyukur. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Setiap detik dan saat yang kita lalui dalam hidup, tetapi tidak seberapa bentuk syukur kita kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, untuk beliau bersyukur, beliau berdiri dalam 1 rakaat 5 juz beliau baca, ya Aisyah, afala akuna abdan syakura? Ya Aisyah, apakah tidak sepantasnya aku ini menjadi seorang hamba yang bersyukur? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah engkau ya Muhammad sampai engkau mati. Atas nikmat. Kita baru dikasih bonus dikit sama atasan aja, itu sudah luar biasa tuh. Sudah luar biasa. Ya, loyalitas yang kita berikan untuk perusahaan, yang kita berikan untuk pimpinan, padahal enggak seberapa.
Allah limpahkan terus nikmatnya kepada kita, masih malas-malesan, hayya 'ala shalah, tiris. Hayya 'alal falah, capek, balik gawe. Ya. Mau dia mencari ribuan alasan untuk dia tidak sholat berjamaah di masjid. Dia mencari ribuan alasan untuk tidak membawa dirinya atau anak istrinya ke majelis ilmu. Ada orang yang belajar ilmu, yang sudah kenal sunnah, yang sudah kenal dakwah, itu sampai belasan tahun. Enggak ada taklim. Taklim seminggu sekali aja alhamdulillah tuh. Ini enggak. Ya, ada yang udah bertahun-tahun. Bahkan belajar, bahkan tempat tinggal dia dengan masjid di mana di sana ada diajarkan ilmu agama, terus pagi ada, siang ada, terkadang malam ada, hanya berjarak berapa puluh meter, berapa ratus meter. Itu enggak ditempuh. Enggak ditempuh. Tidak bersyukur atas nikmatut tauhid. Tidak bersyukur ya nikmatus sunnah. Tidak mensyukuri nikmatul hidayah. Allah berikan hidayah tauhid dan sunnah bukan karena kita cerdas. Bukan karena kita kaya, bukan karena kita pejabat, bukan karena enggak. Nah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kau cintai ya Muhammad, tapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan itu yang terjadi sekarang ini. Ini taklim di sini ya, cuman beda klaster cuman nih. Enggak ada tuh, enggak keluar dari blok dia kemudian masuk klaster yang lain. Yang di sini perumahan di sini enggak mau taklim di perumahan ini. Berdempetan dia. Yang di sini enggak mau taklim ke perumahan yang sebelahnya, klaster yang sebelahnya malah. Tapi mending kalau taklim juga di klaster dia tuh. Kadang cari-carian beribu alasan dia cari alasan. Ya, inilah, itulah. Enggak bersyukur. Enggak bersyukur. Kemudian yang ketiga, terhitung dosa karena tidak kita memberikan yang seharusnya dalam beribadah. Ngasal Al-Fatihah enggak tahu artinya. Zikir, ruku, i'tidal, sujud enggak tahu artinya. Kita enggak betul-betul dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fokus kita enggak kita berikan. Wallahu qibalal musalli idza shalla, dan Allah itu berada di hadapan kita ketika kita sedang salat. Kita berhadapan dengan tokoh yang kita segani ini. Waduh, duduk kita di bagus-bagusin, enggak banyak gerak, tegagaro. Ya, enggak loncat-loncat kita di hadapan dia. Kalau kita bicara, kita cari kata-kata yang paling pas. Kemudian kalau dia bicara, betul-betul kita fokus bicaranya. Makhluk. Makhluk. Dan kita sedang berhadapan dengan Rabbul makhluk. Dan itu tidak kita berikan kepadanya. Dosa itu. Gimana tiap hari kita enggak berdosa? Jelas. Ya ibadi innakum tukhti'una billayli wan nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan dosa di setiap siang dan setiap malam. Kalian melakukan dosa di setiap siang dan setiap malam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ana aghfirudz-dzunuba jami'a." Dan aku ini mengampuni segala macam bentuk doa, bentuk dosa. "Fastaghfiruni aghfir lakum." Karena itu mintalah kalian ampunan kepadaku, aku ampuni dosa kalian. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini nih. Kita ngaca nih. Kita harus sadar diri. Bercermin. Kalau Rasulullah yang sesuci itu pribadi beliau, akhlak beliau mulia,
kita akhlak seperti ini, dosa banyak kita lakukan, setiap harinya kita melakukan dosa, banyak keburukan kita lakukan, banyak aib yang kita lakukan, ya, apakah pantas kita untuk membela pribadi kita ketika ada orang yang mencela kita? Tentunya udah. Sabar, maafkan, memang saya seperti itu. Ya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa saya dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa antum wahai yang mencelaku. Selesai urusan. Ya, kalau sosok yang kita jadikan panutan saja tidak membela pribadinya, apalagi kita nih. Ngapain kita untuk membela pribadi kita yang penuh dengan kotoran? Taib. Yang kesembilan. In udhiya ala ma fa'alahu lillah au ala ma Taib, afan. In udhiya ala ma fa'alahu lillah au ala ma amara bihi min ta'atihi wa naha anhu an ma'siyatihi wajaba alaihi sabr wa lam yakul lahu al-intiqam fa innahu qad udhiya fillah fa ajruhu 'ala Allah. Wa li hadha lamma kana al-mujahiduna fi sabilillah dhahabat dima'uhum wa amwaluhum fillah lam takun madmuna fa inna Allah ta'ala ashtara minhum anfusahum wa amwalahum fasaman 'ala Allah la 'ala al-khalq faman talaba thaman minhum lam yakun lahu 'ala Allah thaman fa innahu man kana fillahi talafu kana 'ala Allah khalafu wa in kana qad udiya 'ala musibah فليرجع باللوم على نفسه ويكون في لومه لها شغل عن لومه لما أذاه وإن كان أوذي على حد فليوطن نفسه على صبر فإن نيل الحدود دونه أمر أمر من الصبر فمن طيب. Ya, yang kesembilan. Yang kesembilan ini luar biasa ya, dahsyatnya. Membantu kita untuk mudah bersabar. Apabila kita diganggu, disakiti karena apa yang kita lakukan untuk Allah, karena kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan karena kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dulu ya, tahun 98-an orang pakai celana cingkrang, itu jadi sorotan mata itu. Ya, apalagi pakai gamis-gamis panjang. Kebanjiran Kang, tidak mau isbal, tidak pakaian melebihi mata kaki, karena Rasulullah mengatakan ma asfala minal ka'baini fa finnar, pakaian apapun yang itu di bawah mata kaki di neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun la yukallim.

cibiran, ya, datang celaan dari tetangga, dari orang-orang. Kita harus sabar. Jangan sedikit pun membalas. Karena kita sedang melakukan perintah Allah. Hanya pahala Allah yang kita minta. Kalau kita membalas, nah, kalau kita membalas ucapan makhluk tersebut, maka jangan harap mendapatkan pahala dari Allah, habis pahala itu. Ini tumben si fulan mah sekarang setiap azan ke masjid, soalim dia mah, soalim. Dikasih tahu, diteriakin tuh. Di tempat kerjanya, di sekolahnya, di perumahannya, jangan dipedulikan. Jangan dibalas sedikit pun. Sabar dan maafkan. Karena dia sedang menjalankan perintah Allah. Dia hanya mengharapkan pahala dari Allah. Apabila dia membalas, maka dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah mereka para mujahid, mereka para syuhada yang mati di jalan Allah, ditebus enggak darahnya? Kayak gini nih. Orang pakai mobil ugal-ugalan nih di jalan. Orang jalan sudah di trotoar. Sudah itu untuk pejalan kaki. Tiba-tiba ada mobil ugal-ugalan nabrak orang yang di trotoar ini, mati nih. Ya. Orang ini enggak sengaja ugal-ugalan ini. Mati orang yang di depannya. Dia harus membayar dalam Islam 100 ekor unta, 4 miliar kepada keluarga korban. Kalau enggak, hitungannya di hadapan Allah nanti. 4 miliar dalam Islam. Ya, saya enggak sengaja. Kalau sengaja ada kisos, ada orang ini musuh dia nih, sengaja ditabrak nih, ada kisos, keluarga korban berhak untuk menuntut dia dihukum mati ini. Karena enggak sengaja, enggak ada kisos, tapi bayar kepada keluarga korban sebanyak 4 miliar. Itu dalam Islam. Nah, orang yang berperang jihad di medan perang melawan musuh Allah, dia berjihad untuk menegakkan kalimat Allah, mati terbunuh oleh musuh. Keluarga korban dapat 100 ekor unta enggak? Keluarga syahid, bukan korban, keluarga syahid. Dapat 100 ekor unta enggak? Enggak dapat 100 ekor unta. Kenapa? Karena mujahid ini dia sudah menjual nyawanya kepada Allah. Dia sudah menjual hartanya, kuda, berapa kuda, kuda perang harganya tuh. Berapa perlengkapan perang harganya? Bermiliar. Dan dia jual itu kepada Allah. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah beli dari kaum mukminin nyawa mereka dan harta mereka dengan surga. Jangan harap sedikit pun, Pak. Jangan harap sedikit pun ada dunia di balik itu. Jadi keluarga para syuhada hanya mendengar nama suami mereka meninggal, hanya mendengar ayah mereka meninggal, abang mereka meninggal, begitu saja. Enggak dapat 100 ekor unta. Ya. Nah, karena dia sedang menjual dirinya, sedang menjual nyawanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kalau kita sedang melakukan ibadah, perintah Allah kita kerjakan, dicela kita, larangan Allah kita tinggalkan, dicela kita, dimaki, bahkan ada yang kadang dorong-dorong, dipukul-pukul, udah sabar, maafkan aja. Karena kita sedang bermuamalah dengan Allah. Kita sedang menjual nyawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Syekhul Islam di sini memberikan contoh, faman lam yasbir ala

0: حر الحواجر والأمطار والثلوج ومشقة الأسفار ولصوص الطريق وإلا فلا حاجة له في المتاجر. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, ini pedagang nih, pedagang nih. Seorang pedagang, kalau dia tidak sabar dari terik panas matahari, cari barang, kemudian jual barang, ya cari barang panas. Ya, terik panas dia tempuh, dia terabas. Wal amtor, hujan, terkadang hujanan. Ini pedagang nih. Wathuluj, terkadang salju. Kita enggak ada di sini. Wa masyaqqatul asfar, terkadang jalan jelek, berliku, menanjak, mudun, ya, masyaqqatul asfar. Enggak ada tempat untuk istirahat, enggak ada rest area. Walususut thoriq, terkadang ada begal lagi di jalan. Kalau pedagang tidak mau mengambil resiko itu semua, jangan berpikir jadi pedagang. Ningkulem we di bumi. Ya, enggak usah berpikir jadi pedagang udah. Pedagang saja seperti itu. Bagaimana ketika dia berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, ada begal-begal tuh. Ada kesulitan-kesulitan, cacian, celaan itu ada. Walaupun memang gangguan, ya, gangguan-gangguan kita ketika kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, dari satu waktu itu berbeda dengan waktu lain. Satu tempat berbeda dengan tempat lain. Terkadang memang lebih berat satu waktu daripada waktu yang lain. Satu tempat dari tempat lain. Tapi semua itu harus kita hadapi dengan sabar. Taib. Sudah jam 5. Ada yang mau ditanyakan? Tafadhol. Mudah-mudahan dengan 3 poin yang disampaikan bisa kita lebih bersabar menghadapi gangguan manusia. Mudah-mudahan kita bisa lebih memudahkan, lebih mudah untuk memaafkan, terlebih orang-orang dekat kita, istri, apalagi ayah, ibu, mau sebagian orang ya, kadang udah ngaji nih, udah ngaji, ayahnya salah, jelas ayahnya salah, tapi dihujat ayahnya, dicela ayahnya, disebar aib ayahnya. Memang jelas salah ayahnya, memang jelas salah ibunya. Disebarkan keburukan-keburukan ibunya. Digibah. Ya, jazakumullah khair. Nah, bahkan sampai ke sosial media. Nauzubillah. Mau musyrik sekalipun orang tua, kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua, untuk mencari ridho mereka dalam hal dunia, bukan dalam hal akhirat, bukan dalam agama lagi kalau dia tidak menginginkan kebaikan agama untuk kita. Tetap kita berbakti kepada dia. Fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jangan kalian taati mereka berdua, tapi kalian berbaktilah, tetap pergaulilah mereka berdua dengan pergaulan yang baik. Maksudnya, orang terdekat kita yang paling berhak untuk mendapatkan maaf dari kita, yang perlu mendapatkan sabar dari kita. Nah, ada orang mepet-mepet di jalan, keun we tepanggih deui atuh. Diudak, jadi pepet deui. Sabar. Sabar, maafkan. Itu terjadi enggak? Setiap kita keluar rumah tuh ada tuh. Orang kayak gitu, ya enggak? Kita sudah hati-hati, orang lain enggak hati-hati. Udahlah, sedikit-sedikit. Ya, sabar dan maafkan itu tuh. Ini manhaj. Ya. Tuh, ini ada pertanyaan, apabila ada orang menyakiti kita dan kita sudah berusaha menahan apa ini? Lama, menahan lama, lalu pada satu waktu kita kelepasan sehingga keluar kata-kata yang tajam, apakah itu bagian dari takdir? Ingat ya, akhlak itu ada yang wahbi, ada yang kasbi. Akhlak itu ada yang wahbi. Wahbi itu hibah. Hibah dari Allah, anugerah dari Allah. Ada anak sejak kecil, memang dia sejak kecil Allah beri dia fitrah naluri untuk baik akhlaknya. Gak pernah dia mengucapkan kata-kata kasar, kata-kata kotor, sekalipun lingkungannya seperti itu. Dia selalu bersabar, dia menyayangi yang lebih kecil, dia memuliakan yang lebih tua. Ada sifat pemalu. Sebagian anak seperti itu Allah kasih. Namanya ini apa? Wahbi. Akhlak yang wahbi, udah pemberian itu dari Allah. Ada sebagian anak, atau kebanyakan lah kita lah, mungkin apa namanya, lingkungan yang mengubah. Ya. Lingkungan yang mengubah. Karena lingkungan sering mengucapkan kata-kata kasar, kata-kata kotor, mudah pula lah kita untuk mengucapkan kata-kata tersebut karena lingkungan nih. Orang temperamen itu akhlak buruk seperti itu. Saya mah udah tidituna itu bisa diubah. Kalau enggak Rasulullah enggak sampaikan itu. La taghdab walakal jannah, jangan kau marah maka untukmu surga. Bisa diubah enggak berarti? Bisa diubah. Namanya akhlak yang kasbi. Akhlak yang bisa kita usahakan. Setelah kita mungkin terkontaminasi nih, udah terusak kita karena lingkungan kita, berusaha kita untuk yang asalnya gak peduli sama yang kecil, kita gimana sayang sama yang kecil, kita gak peduli sama yang lebih tua, bagaimana kita bisa memuliakan yang lebih tua, kita asalnya gak pemalu, gampang, bagaimana kita untuk menghadirkan rasa malu, malu kita jaga lisan, jaga pandangan, jaga pendengaran, jaga sikap. Ya, begitu juga kalau temperamen itu nggak ada, itu omong kosong. Ya, maksudnya apa? Dia bisa mengubah karena syariat Islam ini untuk seluruh manusia, bukan untuk Nabi Muhammad saja syariat ini. Ketika seorang dia mudah untuk marah, dia bisa untuk mengubah sifat buruknya itu untuk dia lebih bersabar. Jelasin insya Allah. Nah, kita kembali ke pertanyaan. Walaupun ini sebenarnya bukan keceplosan ya, kelepasan. Tapi dia gak sabar, ini artinya. Gak sabar. Jadi kayak gini, kalau kita akan mudah terpancing mengucapkan kata yang tidak baik kepada satu orang, ini kita kalau sesekali saja menyapa atau baik urusan. Tapi kalau udah lama ngobrol nih, udah macam-macam yang keluar tuh, marah-marahan tuh, maki-makian bahkan. Ya, udah kita jaga aja. Hanya say hello aja udah. Ya, kenal begitu saja, enggak mutus tali silaturahim, tapi kalau untuk duduk lama ngobrol enggak. Ya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin ini ya yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marhaban.
2: Marhaban bi ansam as-sabah ash-shadiyya
1: wa anfasih az-zakiyyah an-naqiyyah.
2: Allahumma lika aslahna.
3: Asbahna wa asbaha al-mulku lillah.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الشهوات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsina, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma alim al-ghaibi wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت لله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت لله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qiyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
1: Asbahna 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau sepuluh kali atau seratus kali.
1: Subhanallah wa bihamdih. Adad khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. Wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutakabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore seratus kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari seratus kali. Fasubhan.

الملك الحق فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hafiz.
1: Hafiz. Dari?
0: Jamplas.
1: Jamplas.
0: Apa hukum menambahkan doa di dalam sholat?
1: Apa hukum menambahkan doa di dalam sholat? Ini harus kita rinci. Umpamanya ketika ruku. Apa yang kita baca dalam ruku? Subhana Rabbiyal Azim. Minimal 3 kali, boleh lebih. Setelah beres Subhana Rabbiyal Azim, kita nambah dengan doa. Apa doanya? Terserah kita. Umpa Allahumma rizqani, ya Allah beri saya rizqi. Allahumma faqihni fid din wa'alimni ta'wil. Ya Allah, fahamkan saya tentang agama dan ajarkan kepada saya ilmu tafsir. Kita baca dalam ruku. Atau kita baca dalam sujud. Setelah Subhana Rabbiyal A'la kita tambah. Atau ketika duduk kita membaca Rabbighfirli warhamni dan seterusnya. Lalu di akhirnya kita tambah dengan doa yang lain. Boleh apa tidak? Bagus. Bukan hanya boleh tapi apa? Bagus. Nabi SAW menyuruh kita memperbanyak doa ketika

0: Sujud dalam sholat, karena ketika sujud dalam sholat itu jarak terdekat antara kita dengan Allah. Inna aqraba ma yakunu bainal amdi wa bainar rabbihi wa huwa fis shalah fa aktsiru fihi du'a. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah ketika sujud. Perbanyak doa dalam sujud. Selain doa subhana rabbiyal a'la. Tambah. Boleh dengan bahasa Indonesia? Boleh. Dengan bahasa Sunda? Mangga. Dengan bahasa Jawa? Monggo. Dengan bahasa Inggris? Please, go ahead. Dengan bahasa Cina? Saya enggak tahu. Tapi boleh, kalau mau boleh. Silakan. Nah, berkata Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis tentang perintah memperbanyak doa dalam sujud memberi makna. Boleh kita berdoa di dalam seluruh gerakan sholat yang manapun, tapi yang paling afdol adalah dalam sujud. Yang paling afdol di dalam sujud. Menunjukkan kebolehan berdoa di luar sujud atau selain dalam sujud masih dalam sholat. Ketika ruku, ketika duduk di antara dua sujud, ketika i'tidal, itu boleh. Disyaratkan oleh hadis tadi. Kalau boleh berdoa di dalam sujud dalam sholat, mengisyaratkan boleh juga berdoa di dalam gerakan lain, cuma yang paling afdol adalah di dalam sholat, di dalam sujud, ya, dibolehkan. Yang paling utama, ambil doa dari Quran, dari hadis yang sahih, dari para sahabat dan para ulama, dengan bahasa Arab, asal isinya bagus dan kita faham, walaupun boleh dengan bahasa apapun. Ya, wallahu a'lam bissawab.
1: Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun, kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun tuh yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
0: Apakah orang yang peroleh nikmat kubur selamat dari azab kubur? Dipastikan dia selamat dari azab neraka, dipastikan dia ke surga. Iya. Itu otomatis. Tak ada orang yang peroleh nikmat kubur tapi kemudian ke neraka. Dan tak ada orang yang memperoleh azab kubur kemudian nanti ke surga secara langsung. Karena iman dan takwa yang dia miliki di alam dunia, yang kemudian diaplikasikan iman takwa itu dalam bentuk amal soleh, menyebabkan dia selamat dari azab kubur, selamat juga dari api neraka. Menyebabkan dia memperoleh nikmat kubur dan juga memperoleh nikmat surga. Sebuah hadis yang diterima dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman itu setiap kali dia berdiri di atas kuburan dia menangis. Dengan tangisan yang dahsyat sampai jenggotnya basah. Menunjukkan air mata yang mengalir itu banyak. Kalau jenggotnya sampai basah. Bukan sekedar berkaca-kaca. Lalu ditanya oleh orang, tadhkurun nar wal jannah fala tabki wa tadhkuru maut wa tabki. Engkau mengingat surga, mengingat neraka, itu tidak nangis. Tapi kenapa mengingat kematian engkau selalu menangis? Apa jawab Utsman? Dia berkata, fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, innal qabra manzilah min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisarulah. Waman lam yanju minhu fama ba'dahu ashad.
1: Kata beliau, alam kubur salah satu di antara fase menuju akhirat. Salah satu batu loncatan menuju akhirat. Siapa orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur, berupa pertanyaan malaikat munkar nakir di alam kubur, dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Selamat dari azab kubur. Siapa yang selamat dari alam kubur, maka proses dalam kehidupan selanjutnya akan jauh lebih mudah bagi dia. Ketika di alam mahsyar lebih mudah, ketika hisab lebih mudah, ketika nyebrang sirat mudah, sampai berakhir ke surga tanpa ke neraka terlebih dahulu. Tapi wa man lam yanju min, siapa orang yang tidak selamat dari alam kubur, ketika menjawab pertanyaan enggak bisa jawab, akhirnya memperoleh azab kubur yang dahsyat. Dahsyatnya azab kubur enggak seberapa dibanding kehidupan setelah itu. Bagi yang tidak selamat dari alam kubur, fama ba'dahu asyad. Kehidupan selanjutnya jauh lebih dahsyat, lebih susah, lebih mengerikan bagi dia. Di alam mahsyarnya dia menderita, ketika hisabnya dihisab dengan hisab yang sulit, yang memberatkan dia. Sampai ketika nyebrang sirat dia tidak selamat. Tidak mampu menyebrang sampai di seberang. Dia tergelincir kemudian masuk ke dalam jurang neraka wal'iyadzu billah. Dari sanalah kita mengetahui orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur dan azab kubur, dia akan selamat juga dari azab neraka, penderitaan di alam mahsyar sampai berakhir di surga insyaallah ta'ala. Terus bagaimana dengan dosa-dosa yang dimiliki oleh orang beriman dan bertakwa tadi? Kan walaupun iman takwa kan enggak maksum ya. Pastilah, pasti terjerumus ke dalam dosa satu dua kali, bahkan bisa jutaan kali walaupun dia beriman dan bertakwa. Karena orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah salah, bukan. Orang bertakwa kata Al-Quran disebutkan tentang ciri-ciri mereka. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَّةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَّهُمْ. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka itu terjerumus ke dalam perbuatan fahisyah, melakukan perbuatan keji, dan ini dosa besar. Zalamu anfusahum atau zalim kepada diri sendiri, ini juga dosa besar. Orang takwa bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Mereka cepat ingat kepada Allah lalu minta ampun atas dosa-dosanya. Istighfar, taubat. Ada mungkin dosa yang tidak ditobati? Ya, mungkin ada, namanya juga orang. Terbawa mati, ya, terbawa mati. Ada perhitungan dong, sebab Allah menyatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang melakukan keburukan walaupun sekecil debu, dia akan melihat akibatnya. Apakah orang bertakwa juga akan disiksa karena pasti memiliki dosa walaupun kecil? Tidak. Kenapa? Karena dosa-dosanya tersebut terhapus oleh kebaikan-kebaikan. Sebagaimana firman Allah, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa, kesalahan. Terus apa yang dimaksud bahwa siapa yang melakukan perbuatan buruk walaupun sekecil debu akan melihat akibatnya? Maknanya adalah kalau itu menjadi saldo setelah dikalkulasikan dengan pahala. Orang, setiap manusia mukmin pun ada, pasti ada pahala, pasti ada dosa kan ya, gitu ya, pasti. Kalau dosanya lebih besar daripada pahalanya, pahalanya dipakai untuk menebus kesalahannya, menghapus kesalahannya. Terhapus sebagian besar kesalahan, tapi masih ada saldo kesalahan yang tersisa. Walaupun saldonya ini sekecil debu, itu akan diperhitungkan dengan azab. Makin besar saldonya, makin dahsyat azabnya. Makin sedikit saldo dosanya, makin sedikit atau ringan azabnya nanti. Tapi seringan dengan azab di neraka waliyadzubillah. Tak ada bandingannya dengan hal yang paling mengerikan yang ada di dunia ini. Ya seberapa cuma dikasih sepasang sendal dari api neraka, begitu dipakai di kakinya, ubun-ubunnya langsung bergejolak. Mendidih di dalam neraka waliyadzubillah. Jadi siapa yang selamat dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur, dia akan selamat dari kengerian hisab di hari kiamat, akan Allah mudahkan hisabnya dan akan diselamatkan ketika nyebrang sirat, akan diselamatkan dari azab neraka. Dosa-dosanya yang mungkin ada tersisa terhapus oleh kebaikannya.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum. Apa yang kita baca ketika kita mendengar seruan adzan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Jawabannya kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya adalah apa hubungannya ucapan la haula wala quwata illa billah dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kepada keberuntungan. Kemudian kita jawab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya adalah bahwasanya salat itu ibadah. Sedangkan ibadah itu membutuhkan kepada kekuatan untuk melaksanakannya. Kadang ada orang ya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk salat. Terdengar azan di masjid, tapi ternyata ia tidak ada keinginan untuk beranjak dan pergi ke masjid. Ada orang yang sholat tapi tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk khusyuk. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk berusaha untuk tumakninah dan yang lainnya. Maka dari itu, ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekuatan kita untuk bisa sholat, kita pergi bisa sholat alhamdulillah. Itu tiada lain adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Daya dan upaya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Seakan kita berkata tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Aku tidak akan mampu untuk melakukan salat. Aku tidak akan mampu untuk pergi untuk salat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebetulnya sangat sepadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Karena kenapa ya? Allah mengatakan setelah iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena ibadah itu berat. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu, tidak punya daya dan upaya untuk bisa melakukan ibadah kalau bukan pertolongan dari Allah. Maka kita katakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Maka sungguh sangat sepadan sekali ketika ya seorang muadzin berkata hayya 'alas shalah, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Seakan-akan kita ya meniadakan daya dan upaya dari diri kita. Kita tidak punya kekuatan. Makanya ya, ucapan penduduk surga apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah kepada surga ini. Dan kami tidak akan mungkin mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang berikan hidayah. Makanya akhul Islam, azakumullahu iyakum, ucapan la haula wala quwata illa billah itu tiada lain adalah tabarru, ya, melepas diri daripada haul, ya, daya dan upaya dari diri kita. Sehingga ucapan ini sebetulnya memberikan faedah besar kalau kita memahaminya. Apa itu? Yaitu ketika kita bisa ibadah alhamdulillah, kita menjadi ingat bahwa yang membantu kita ibadah adalah Allah. Jadi dari situlah kita akan selamat dari yang namanya penyakit ujub. Makanya orang yang merasa ujub dengan ibadahnya, dia merasa, ya, karena dia sudah bisa sholat tahajud, dia bisa sholat senin, puasa Senin dan Kamis, kemudian dia merasa dirinya wah, ya, merasa kemudian bangga dengan amalan-amalan solehnya, merasa bangga dengan ilmu yang telah ia miliki. Ini orang lupa, ya, bahwasannya yang telah memberikan kepada dia kekuatan Allah. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, orang yang ujub itu seakan-akan dia mengungkit nikmatnya, nikmat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhwal Islam azakumullahu ayyakum, betapa sepadan sekali, ya, ucapan kita la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga memberikan kepada kita, ya akhwal Islam azakumullahu ayyakum, ya, faedah lain. Apa itu? Yaitu kita senantiasa minta kepada Allah dan memohon agar Allah memberikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan. Adalah doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, la tada'anna dubura kulli sholatin an taqul. Jangan kamu tinggalkan di setiap di belakang sholat untuk mengucapkan apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku, ya, untuk senantiasa mengingat dirimu, ya Allah, untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu, dan untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Subhanallah, ya, sesuatu yang sangat agung dalam hidup kita. Maka seorang muslim dengan selalu mengucapkan la haula wa la quwata illa billah, yang pertama dia akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Terlebih la haula wala quwata illa billah, kata Rasulullah SAW, kanzun min kunuzil jannah. Ia adalah merupakan salah satu daripada harta karun yang berada dalam surga. Subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah senantiasa kekuatan, ya, di dalam ibadah-ibadah kita, di dalam sholat kita, puasa kita, demikian pula dalam seluruh ibadah kita, terutama istiqomah di atas jalan kebenaran. Ya, maka tidak ada dua daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala saja. Wabillahi taufik. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
1: Apa beda pengajian salaf dengan pengajian yang lainnya? Bandingkan saja. Kalau ustadz-ustadz dari kalangan salafin biasanya bahas kitab. Kalau toh tematik, dia tetap merujuk kepada kitab. Pertama itu. Kedua, tidak pernah menafsirkan ayat dengan fikirannya sendiri atau hadis mensyarah dengan pendapatnya sendiri. Kalau dia mengutip ayat, selalu menambahkan penafsiran dari para ulama. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata demikian, demikian, demikian. Berkata ulama anu dalam kitabnya, disebut kitabnya, ya, ketika menerangkan masalah ini begitu, begitu, begitu. Seperti apa yang saya lakukan tadi. Ketika menukil hadis, hadis ini apa sahih atau tidak? Siapa riwayatnya? Selalu dikemukakan hadis ini diriwayatkan oleh anu dalam kitab anu, hadisnya sahih. Itu selalu begitu. Ya, adapun yang lain, nih ayatnya, menurut saya ayat ini begini, begini, begini. Dia berisihan sendiri. Nih ada hadis, ya, berkata Nabi SAW, tapi siapa periwayatnya dia tidak sebut. Apa hadis sahih atau dhaif, dia enggak peduli. Lalu isi dari hadis itu dia terangkan menurut pendapatnya sendiri. Itu pengajian lain. Nah, tanggung jawab ilmiah kita dituntut ketika ngaji. Apa yang kita lakukan itu harus benar-benar ilmiah, bersumber dari ahlinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ustaz bukan ahlinya. Maka dia tidak boleh berijtihad ketika menafsirkan ayat, menukil atau menyampaikan, mensyarah, menjelaskan hadis. Dia harus mengutip ahlinya, para ulama. Itulah pengajian salafin selalu begitu. Itu yang membedakan dari orang lain. Wallahu a'lam.
0: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba. Haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'ath. Ya muddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, ya Rab. Fa wa ta'amuhu haramun. Wa syarabuhu haramun. Wa malbasuhu haramun. Fa ghudibara fa anna yustajabulah. Ada orang yang banyak safar. Terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketika dia mengangkat tangannya ketika berdoa, mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doa, ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل